0: energi dan pasar karbon.
1: Upaya mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera terus dilakukan pemerintah melalui penguatan sektor pangan dari hulu hingga hilir. Kementerian Koordinator Pangan di bawah kepemimpinan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengkoordinasikan berbagai kebijakan strategis mulai dari swasembada pangan, stabilitas pasokan dan harga, hingga penguatan keamanan dan mutu pangan. Swasembada pangan tidak hanya ditujukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah juga menjadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan yang menjadi bagian penting perekonomian masyarakat.
2: Presiden perintah berpihak pada petani. Gabah kita naikkan 6.500, any quality. Nggak pakai syarat kadar air, nggak pakai syarat terserah. Pokoknya petani panen harga 6.500. Dengan dua itu produksi naik 10%. Lainnya memang Allah tolong kita sepanjang tahun 2025 musim hujan terus, kemarau basah. Sehingga produksi kita naik 4, kita surplus 4,2 juta. Jadi 2024 kita impor 4,5 juta, 2025 kita surplus 4,2 juta. Siapa yang terima manfaat? Petani Indonesia. Produksinya naik dari 30 juta jadi 30, jadi 34 juta lebih, ya kan? Berarti kan naik pendapatannya. Harganya tadi dari 5 ribuan, dia terima 6,5, naik lagi. Nilai tukar petani 2024, 106, 116, 2026 jadi 127. Jadi petani kita kemakmuran, kesejahteraan meningkat.
1: Selain memperkuat ketersediaan pangan, Menko Pangan juga mengatakan, tahun 2027 akan menargetkan pendapatan nelayan dengan membangun kampung nelayan merah putih yang dilengkapi dengan fasilitas mendingin, cold storage, dan pabrik es agar para nelayan memiliki daya tawar yang lebih baik. Melalui koordinasi lintas sektor, Kemenko Pangan menargetkan terwujudnya ketahanan pangan yang tidak hanya menjaga ketersediaan makanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
0: Jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di kawasan Pamengpek, Kabupaten Garut telah diresmikan dan mulai digunakan. Jembatan ini diharapkan memperkuat konektivitas dan aksesibilitas masyarakat untuk beraktivitas. Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, Mayjen TNI Kosasi, meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu 26 Agustus. Jembatan gantung yang mulai dibangun sejak Juli lalu ini didirikan di atas sungai Cipalebeuh dengan panjang 70 meter dan lebar 1,2 meter. Usai diresmikan secara simbolis, Pangdam 3 Siliwangi bersama Bupati Garut menyusuri jembatan yang telah dibangun. Dan jembatan ini menghubungkan sedikitnya 4 desa bagi warga untuk melakukan berbagai aktivitas. Adanya jembatan ini diharapkan dapat memangkas durasi mobilitas warga untuk menuju sekolah, pasar, hingga pusat aktivitas lain. Di kawasan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, bunga tabebuya asal Brazil bermekaran menghiasi jalanan. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia New Day.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Ada yang menarik di salah satu sudut di ibu kota, tepatnya di kawasan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara. Bunga tabebuya bermekaran menghiasi jalanan. Hal ini otomatis akan mengundang warga untuk berburu foto-foto estetik berlatar belakang bunga tabebuya.
1: Bunga tabebuya yang berasal dari Brazil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya yang bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan ini memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar.
2: Nah, kami lewat. Pas lewat, langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Nah, sebenarnya kami mau sarapan. Nah, ke Sunter. Karena kita lihat cantik, mampir. Udah. Kita berhenti, mampir. Langsung turun, foto-foto.
1: Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan batang. Biasanya bunga tabebuya bermekaran secara bersamaan dan menjadi daya tarik karena keindahannya.
3: Mekar nih, biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat.
1: Warga berharap agar tanaman bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta. Pasalnya, bisa menjadi lokasi foto serta wisata gratis tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Fakyai Tami, Jakarta.
0: Ratusan desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Sebagian pernah dikenal sebagai titik masuk perambahan hutan. Namun di desa Pesanguan, Lampung, para mantan perambah justru berbalik menjadi penjaga hutan. Bahkan mereka hidup dan bisa menikmati hasil kebun di hutan penyangga, di antaranya petai.

Pak, kamu mau diikat di belakang aja deh.

0: Ya alhamdulillah telah melintasi beberapa level tingkat kesulitan jalan, tapi alhamdulillah kita di musim kemarau ya, bukan musim hujan, jadi nggak terlalu parah. Tapi apapun dan bagaimanapun, ini inilah Desa Pesangon.
1: Awalnya kami di tahun saya datang ke sini itu tahun 2001. Pada tahun itu juga itu ada perambahan, kita juga ikut membuka kawasan di situ.
2: Warga Solo rela berdesakan demi berebut isi gunungan pada perayaan gerbek maulud Keraton Solo. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga merayakan kemerdekaan dengan lomba menangkap lele raksasa. Dan uniknya seluruh peserta wajib mengenakan daster.
3: Meski terjadi dualisme kepemimpinan, Keraton Kasunanan Solo tetap menggelar tradisi gerebek maulud pada Rabu siang. Sepasang gunungan, yakni Gunungan Jaler dan Esri, dikirap dari keraton menuju halaman Masjid Agung Solo. Usai didoakan, warga yang sudah lama menunggu langsung berdesakan dan saling dorong demi merebut hasil bumi hingga kerangka bambu gunungan. Tak sedikit warga terjatuh dan terinjak karena berebut. Mereka rela berdesakan untuk mencari berkah atau ngalap berkah pada momen peringatan maulid Nabi ini.
4: Ini dapat kata sama timun.
5: Oh ya, ini buat apa Bu?
4: Buat di sawah Pak.
5: Eh?
4: Dimasak kacangnya.
5: Oh.
4: Ini di kacang.
6: Kepingin ini baru pertama kali.
4: Pertama kali lihat.
5: Iya. Yeah. Oh, ya. Siap-siap. Penasaran.
3: Sementara warga desa Kepuh Kembang, Peterongan, Jombang, Jawa Timur merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, wajib menggunakan daster untuk menangkap ikan, bukan dengan tangan kosong. Begitu perlombaan dimulai, peserta langsung masuk ke kolam. Berdesakan berusaha menangkap lele yang bergerak lincah di dalam air. Sorak-sorai penonton pun pecah setiap kali peserta berhasil mendapatkan ikan. Dalam perayaan ini, panitia juga menyediakan hadiah utama berupa mesin cuci.
7: Ini rencana mau dibakar raja itu. Iya, itu cepat juga ini. Dapat pita merah dan biru.
8: Hadiahnya?
7: Hadiah utama, mesin cuci.
3: Total lele yang ditebar dalam perlombaan ini mencapai sekitar 73 kg dengan puluhan diantaranya berukuran besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan jadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus TransJakarta meski berada cukup berdekatan.
9: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus TransJakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
10: Segera beroperasinya LRT Jakarta fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya pada rute LRT Jakarta fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus Transjakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
11: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
12: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
13: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
14: Iya, buat aku juga sama sih. It would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
10: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.
2: CCTV merekam detik-detik terjadinya longsor dan banjir bandang di pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang yang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Pejabat setempat menyebut jumlah korban belum bisa dipastikan. Namun setidaknya 384 wisatawan termasuk 291 warga negara asing dilaporkan hilang setelah banjir bandang ini.
1: Rekaman pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi Cina Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan menghantam pelabuhan Girong, sehingga memutus akses jalan, komunikasi, dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat terlihat bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden China Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya, yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet, sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.
0: Badai menerjang wilayah Prancis Selatan, sebuah tornado raksasa menyapu desa Verzelles serta wilayah Pomas di Aude. Akibat kejadian ini sedikitnya 39 warga terluka dan ribuan rumah mengalami pemadaman listrik total.
2: Detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verzelles, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka, dengan 2 di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
3: On se dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye de s'enfermer, de on sait pas si on doit se cacher, on sait pas. On sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide ça.
2: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas gabungan hingga Selasa. Sekitar 1.400 rumah di kawasan tersebut masih mengalami pemadaman listrik total akibat rusaknya jaringan listrik utama. Topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan, membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa. Untuk menembus kawasan yang terisolasi, tim penyelamat mengerahkan jembatan apung bermotor khusus sebagai jalur evakuasi. Melalui jembatan apung ini, tim medis dan dokter setempat dikirim langsung ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir. Petugas membawa bantuan obat-obatan untuk mencegah penyakit pasca banjir. Topan Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Guangxi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad berlangsung meriah di sejumlah negara. Di Yaman, ribuan warga memadati ibu kota menyebarkan bendera hijau dan melantunkan lagu-lagu keagamaan. Sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bini Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Ribuan warga memadati ibu kota Yaman Sana pada Selasa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jalanan utama penuh dengan warga yang antusias mengikuti acara ini. Mereka mengibarkan bendera hijau dan melantunkan takbir serta lagu-lagu keagamaan di luar Masjid Al-Syam. Para pejabat tinggi Yaman hadir dalam acara ini, termasuk pemimpin gerakan Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi. Bagi warga Yaman, peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar begitu meriah sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian umat Muslim Yaman pada Allah dan Nabi Muhammad. Acara bahkan digelar hingga malam hari dengan pesta kembang api yang meriah.
4: هذه المناسبة ليست فقط للخروج والاستعراض الشعبي هذه مناسبة تجمع كل اليمنيين تذوب فيها كل الاختلافات السياسية كل الانتماءات العرقية والطائفية الكل هنا يتوحد على ذكر رسول الله ويلتفون حول اسم واحد يعظمونه جميعا ويقدسونه بشكل موحد وهو رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
1: Perayaan Maulid Nabi juga digelar di Mesir. Ratusan pengikut Sufi memadati jalanan di kawasan Al-Darasa, Kairo pada Selasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengenakan pakaian berwarna-warni dan membawa spanduk dari berbagai tarekat Sufi, mereka bermain drum dan melanjutkan lagu-lagu keagamaan. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Umat Muslim di berbagai negara memperingati Maulid Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Islam. Di mana tahun ini peringatan Maulid Nabi

0: Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor sekaligus public figure Revaldo Vivaldi di apartemennya di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin malam. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba yang disembunyikan di dalam apartemen.
1: Yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba, seperti ada bong, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada dua bungkus plastik yang indikasi berisi sabu.
0: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penggunaan narkoba. Berdasarkan pemeriksaan awal, Revaldo diduga menggunakan narkotika jenis sabu. Usai ditangkap, Revaldo dibawa ke Bidokes Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkoba.
1: Hasil tes urinnya positif mengandung narkotika dan psikotropika. Saat ini, pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka.
0: Dalam pemeriksaan awal, Revaldo mengaku membeli sabu seberat 0,5 gram dari seseorang secara daring. Pembayaran dilakukan melalui transfer senilai Rp650.000. Jadi kali keempat terjerat narkoba, Revaldo juga sebelumnya ditangkap pada 2006, 2010, dan 2023. Atas kejadian ini, ia pun terancam pasal berlapis atas kepemilikan dan penggunaan narkoba. Sementara polisi kini masih memburu pihak yang diduga memasok sabu kepada Revaldo. Hendrawan Wikongko, Jakarta Barat.
2: Halo.
3: Halo, good morning.
2: Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda
3: dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kebakaran besar melanda sejumlah permukiman padat penduduk di ibu kota di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar 50 rumah panggung hangus terbakar.
1: Ya, sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman padat penduduk. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar.

0: besar melanda permukiman rumah Panggu di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Dahsyatnya kobaran api membuat petugas mengerahkan sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personil. Konstruksi semi permanen yang terbuat dari kayu, asbes dan tripleks membuat api cepat merambat dan membesar hingga membakar sekitar 50 rumah. Petugas kesulitan memadamkan api karena posisi rumah yang berada di atas air dan penuh dengan sampah.
1: Itu yang terbakar itu ada rumah panggung gitu, jadi tuh di bawahnya air dan sampah. Nah ini persoalan buat kita karena emang agak khawatir kalau kita lewat panggung itu yang sudah terbakar tuh kedalamannya lumayan, jadi bisa membahayakan.
0: Api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2,5 jam. Untuk penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih berada di ibu kota, kebakaran juga membakar sejumlah rumah permukiman padat penduduk di Jalan Dukuh Pinggir 1 Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Saksi mata mengatakan sempat terdengar 2 kali suara ledakan yang disusul oleh kobaran api dari atap salah satu rumah di sisi kiri. Warga yang panik langsung berupaya menyelamatkan diri tanpa mampu menyelamatkan harta benda

0: soalnya pas aku lagi tidur ada yang teriak tolong tolong api air katanya. Aku keluar bilang suami itu apa, coba lihat kebakaran kata dia, ayo buruan turun. Aku pas langsung turun aku lihat dulu, sempet tengok situ tuh ada api tapi belum terlalu besar. Pas aku keluar di sini apinya langsung besar.
1: Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 23 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun viral hingga menggemparkan warganet.
3: Sementara itu di Surabaya Jawa Timur, sering memangsa hewan ternak warga, ada seekor ular piton dievakuasi petugas damkar dari kandang burung milik warga.
4: Heboh warga Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dengan penemuan seekor ikan langka atau oarfish di Pantai Ping, Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Dalam video viral media sosial yang diunggah akun @bykolbi, sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan oarfish di kawasan pantai. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Terkait beredarnya mitos kemunculan ikan tersebut menandakan akan ada bencana, Ketua Tim Pemulihan Bencana Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Fauzal mengatakan agar masyarakat tidak perlu percaya.
5: Kita waspada aja semuanya, sekali lagi kita mari berdoa yang tentu yang kuasa. Kita yakin kita punya agama, punya ini bahwa yang menentukan semua itu adalah yang maha kuasa. Kita bismillah.
4: Oarfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan oarfish biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi seekor ular piton sepanjang sekitar 3 meter dari dalam kandang burung milik warga Kelurahan Duku Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Ular tersebut sering memakan ternak merpati atau burung dara milik warga setempat hingga meresahkan. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena ular piton tersebut sempat melingkar di sela-sela kandang burung. Setelah ditangkap, ular piton tersebut kemudian diamankan ke Makode PKP Kota Surabaya untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bocah berusia 4 tahun di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara tewas saat rumah sekaligus depot air minum isi ulang milik orang tuanya terbakar pada Rabu sore.
3: Sementara itu seorang balita di Madiun, Jawa Timur meninggal akibat tertabrak pickup saat dibonceng sang kakek.
1: Kepanikan melanda warga di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung dari sebuah rumah sekaligus depo air minum isi ulang. Mengetahui anak pemilik rumah masih berada di dalam rumah, warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya sembari menunggu petugas damkar tiba di lokasi. Nahas, nyawa bocah yang masih berusia 4 tahun itu tidak dapat diselamatkan.
6: Jiwa ada satu orang.
7: Itu seperti apa bang, korban di dalam atau seperti apa itu? Tertidur atau seperti apa?
6: Di saat kami melaksanakan pemadaman, korban terjebak di dalam rumah dan saat itu kobaran api sudah membesar.
1: Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu oleh ledakan tabung gas yang berada di lantai dasar rumah. Dibonceng kakeknya saat pulang sekolah, seorang balita tewas dalam kecelakaan yang melibatkan mobil pickup dengan kendaraan yang ditumpanginya di Kota Madiun, Jawa Timur pada Rabu siang. Korban yang masih duduk di sekolah taman kanak-kanak ini meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Kota Madiun. Sementara sang kakek menderita luka parah dan menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan terjadi di tikungan di Jalan Hayam Muruk. Pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan tidak dapat menghindari mobil pickup yang melaju terlalu ke kanan.
8: Dari selatan. Itu sepeda motornya dari utara.
9: Sepeda motor
8: ke utara, dari utara.
9: Oh gitu, berarti berlawanan arah.
8: Berlawanan arah.
9: Korban ini
1: Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota. Rekaman amatir warga menunjukkan momen kepala seorang bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan makam Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Peristiwa ini sempat membuat orang tua dan peziarah lainnya panik saat melihat kepala bocah itu tersangkut di celah pagar. Berkat ketenangan dan kesabaran sang ibu, kepala bocah itu pun berhasil lepas dari celah pagar dengan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Warga harus turun ke menggali sungai yang kering untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Ya, sementara itu di Jawa Timur, warga harus menempuh 20 km demi air bersih. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
5: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
4: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC.

0: hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Krisis air bersih terjadi di sejumlah daerah di Banyumas dan Demak, Jawa Tengah. Warga harus turun ke sungai untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Sementara di Ngawi, Jawa Timur, warga harus menempuh jarak hingga 20 km ke desa tetangga demi air bersih.
2: Inilah keseharian warga Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sejak kekeringan melanda selama beberapa bulan terakhir. Sejumlah warga turun ke sungai Kali Tajung untuk mencuci dan memenuhi kebutuhan air. Salah satunya adalah Purwaningsih. Setiap hari dia terpaksa mencuci di sungai karena ketersediaan air di rumahnya terbatas.
3: Kecil Pak, ini kan kemarau, jadinya air di rumah kecil ya. Jalan satu-satunya ya bisa nyuci di sini, di Kali Tajung. Ya.
4: Apakah sungainya bersih,
3: Bu? Ya, sangat kotor itu. Kalau dilihat itu kotor banget, Pak, sebenarnya. Tapi kan gimana lagi? Nggak ada alternatif lainnya ya.
4: Ini setiap hari di sini?
3: Iya, setiap hari.
2: Sementara untuk kebutuhan air minum, warga membuat sumur sederhana di pinggir sungai. Air yang tertampung kemudian diambil dan dibawa ke rumah.
5: Nah, ini air ini buat apa nih, Pak?
6: Buat minum, buat cuci, mandi.
5: Oh, gitu.
6: Tapi sekarang udah makin kurang.
5: Apanya?
6: Air di rumah.
5: Oh, di rumah.
6: Langsung.
5: Oh, berarti ngambil air di sini. Jadi setiap hari seperti ini, Pak?
6: Dua kali sehari.
2: Mereka menyebut kondisi serupa terjadi setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilanda kemarau panjang, ratusan kepala keluarga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, mereka harus berburu ke desa tetangga dan menempuh jarak sejauh 20 km. Selama sebulan terakhir, mereka bahkan harus mengantri dan berbagi air yang dipasok oleh petugas BPBD Ngawi.
7: Mau cari air tuh ke tetangga desa.
8: Sampai berapa jauh itu, Mas? Kurang lebih berapa kilo?
7: 20 kiloan.
8: Sampai 20 kilo.
7: Jadi kalau udah Agustus, September itu nggak ada air sama sekali.
8: Sama sekali?
7: Iya.
8: Setiap tahun ya, Mas?
7: Setiap tahun itu pasti.
2: Warga mengaku pasokan air bersih itu hanya dapat mencukupi untuk kebutuhan selama 3 hari. Beginilah kondisi aliran sungai di sejumlah titik di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu siang. Sungai mengering total hingga dasarnya merekah. Sejumlah warga bahu-membahu menggali kubangan di tengah sungai yang tandus untuk mendapatkan air. Air yang terkumpul di dalam kubangan darurat itu kemudian disedot menggunakan mesin pompa dan dialirkan ke rumah-rumah. Mirisnya, air keruh terpaksa warga gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kalau yang buat seperti ini untuk apa aja biasanya, Pak?
10: Bantu-bantu, Pak, biar tidak kehabisan, Pak.
9: Mandi.
10: Ya.
9: Terus?
10: Ya.
9: Cuci.
2: Selain itu, demi mengalirkan air keruh tersebut ke rumah, warga masih harus merogoh kocek Rp300 hingga Rp400.000 untuk biaya pipa dari sungai ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku langsung kabur saat terpergok warga.
1: Sementara itu di Jawa Timur, warga menemukan limbah medis di sebuah parit. Warga khawatir limbah tersebut

0: tersebut akan didaur ulang dan digunakan tidak semestinya.
1: Detik-detik tiga orang pria yang membuang cairan diduga aki bekas ke aliran Sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat terekam video amatir warga. Menggunakan sebuah mobil pickup, tiga pria itu tampak membawa puluhan aki bekas. Ketiga pria itu langsung meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali yang terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga pengepul aki bekas.
2: Itunya dia buang siang. Membuang aja di situ, kayaknya sih udah sering kayaknya. Kebetulan tuan rumah ada, di videoin dah tuh sama tuan rumahnya.
1: Pihak berwenang telah turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas tersebut. Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis berbahaya ditemukan warga di parit dekat pintu eksit tol Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 10 kantong plastik besar dan karung berisi limbah medis B3 ini pertama kali ditemukan oleh Bagong, warga Wendoro, saat hendak memancing di empang di sekitar lokasi tersebut. Warga resah karena lokasi pembuangan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk memancing dan anak kecil bermain. Limbah suntik bekas juga dikhawatirkan akan didaur ulang dan dijual kembali sebagai mainan maupun alat kesehatan.
3: Dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan takutnya kan dibersihkan, diambilin terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit ya.
4: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
3: Ya kurang lebih 10.
5: 10 kantong plastik, Pak?
3: Iya.
1: Belum diketahui pelaku pembuangan limbah medis tersebut, dan di antara limbah itu terdapat kertas bertuliskan nama seorang dokter dan sebuah rumah sakit. Pesisir Karawang, Jawa Barat kembali terancam limbah bahan beracun dan berbahaya berwarna hitam pekat yang diduga merupakan minyak mentah. Gumpalan material menumpuk di sepanjang garis pantai. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir, khususnya nelayan, resah karena mengganggu aktivitas warga dan mata pencaharian mereka.
6: Jam 6 saat nelayan dan warga yang ingin beraktivitas di pesisir, mereka melihat ada butiran berwarna coklat ke hitam pekat, lengket. Mereka melaporkan kepada saya dan beberapa warga itu, ya kemudian saya melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa butiran-butiran tersebut semacam oil spill.
5: Banyak ini ya?
6: Hari kemarin jumlahnya cukup banyak, karena sore kemarin itu gelombangnya pasang. Mungkin bisa sebagian ke tengah lagi atau kemana.
1: Warga mengaku peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebocoran pipa minyak bawah laut. Sektor perekonomian serta sektor wisata bahari di wilayah tersebut bahkan lumpuh total. Warga meminta pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi lain, harga daging ayam dan sapi di sejumlah daerah terus naik. Di Bekasi, Jawa Barat, harga ayam potong tembus Rp50.000 per kilogram.
0: Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, harga daging sapi tembus Rp145.000 per kilogram. Mahalnya harga ini membuat konsumen mengurangi pembelian.
8: Kenaikan harga daging ayam dan sapi terpantau di sejumlah pasar kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu. Di Pasar Kebon Agung, harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi juga kian mahal. Dari sebelumnya Rp140.000, kini mencapai Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Jika sebelumnya membeli 1 kilogram ayam, kini ibu-ibu hanya membeli setengah kilogram saja.
9: 40. Mahal apa enggak, Bu?
10: Mahal.
9: Terus kalau mahal belinya berapa, Bu? Dikurangi apa ditambah belinya?
10: Ya dikurangi, Mas.
9: Dikurangi.
10: 100 kilo cuma setengah kilo.
9: Gitu ya. Iya, kayaknya. Pinginnya apa, Bu? Hah? Harapannya pinginnya harganya turun.
10: Yang stabil.
9: Stabil.
10: Sekarang 40, Pak.
9: Naik.
10: Naik
9: berapa?
10: Naik 5.000, biasanya 35.000, sekarang 40.
9: Kalau stok ada, Bu?
10: Stoknya ada.
8: Kepala Bidang Perdagangan di Dispenindag Kota Pasuruan Mulyono menyebut kenaikan harga ayam diduga terjadi di tingkat distributor meski harga dari peternak masih normal. Sedangkan kenaikan harga daging sapi disebut dipengaruhi kelangkaan sapi potong di sejumlah daerah. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam potong juga terpantau di pasar

0: yang tidak menentu menjadi faktor yang mempengaruhi harga daging ayam. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga daging ayam kembali stabil agar pembelian bisa kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari daging asap berbobot 5 kg hingga sate kulit ayam berukuran jumbo, kuliner-kuliner ini bisa kita temui di kawasan Galaksi Bekasi.
2: Wow, ini jadi serba jumbo ya. Jadi penasaran nih kita? Sesaat lagi kami akan hadirkan, tetap di Good Morning.

0: dengan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini

0: hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
2: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan juga sensasi-sensasi yang berbeda. Di kawasan Galaksi Bekasi ada nih dua sajian yang tidak hanya mengandalkan rasa, tapi juga teknik memasak dan cara penyajiannya ini bikin kita yang nyoba penasaran.
3: Betul, ini jadi ada smoke brisket yang berbobot 5 kg sampai sate kulit ayam berukuran jumbo. Jadi penasaran ya, ini dia liputannya.

0: yang ada di pikiran Anda kala mendengar nama Bekasi? Ya, kota penyangga ibu kota dengan lalu lintas yang padat, aktivitas yang tak pernah benar-benar redup, atau kawasan permukiman yang terus berkembang. Namun, di balik riuhnya aktivitas warga, Bekasi juga menyimpan cerita tentang rasa. Dari warung sederhana hingga tempat makan kekinian, ragam kuliner tumbuh dan menjadi titik bertemunya beragam selera dengan hidangan yang menggoda.
1: Kalau bicara soal makanan, memang gak ada habisnya. Ada makanan Nusantara dan juga ada makanan luar negeri. Tapi pernah gak sih terpikir untuk makan makanan di luar galaksi alias Galaksi Bekasi? Sekarang ini saya sedang berada di Bekasi Selatan. Di sini ada salah satu sentra kuliner kekinian yang sedang digandrungi anak muda. Kira-kira bagaimana penampakan dan juga rasanya? Yuk langsung kita cari aja.
0: Perjalanan berburu rasa dimulai dari satu sudut kawasan di Galaksi Bekasi yang tampil kekinian dengan menyuguhkan aneka hidangan western. Salah satu menu andalannya adalah olahan smoked brisket. Bukan potongan biasa, bagian daging yang digunakan memiliki bobot sekitar 4 hingga 5 kg yang diimpor langsung dari Australia. Sebelum diasap, potongan brisket harus dimarinasi dengan bumbu pilihan. Setelah marinasi selesai, saatnya proses pengasapan. Teknik yang dipakai yaitu smoked indirect. Brisket diasap tanpa terpapar api dengan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius untuk 8 jam pertama. Kemudian lanjut dengan suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk menghasilkan aroma yang khas, pengasapan menggunakan arang dari kayu rambutan.
1: Wow, ini penampakan brisket 4-5 kilo ya mas ya? Aku kalau boleh coba ngiris boleh nggak?
2: Boleh, boleh.
1: Silakan. Oke, yuk kita coba ngiris. Ini ngirisnya gimana mas? Boleh diajarin?
2: Ya, tinggal ujungnya aja kak. Terus diteken aja.
1: Oke, siap.
0: Tapi pengunjung nggak perlu khawatir harus nunggu lama. Karena smoked brisket ini terus-menerus dimasak selama 24 jam. Jadi saat datang ke restoran, Anda hanya perlu menunggu dalam hitungan menit. Karena udah sampai di sini, saya wajib cicip dong. Nah, kali ini pilihan saya jatuh pada sajian 1 kg daging dengan campuran berbagai kondiman alias mixed platter steak.
1: Mixed platter ini benar-benar worth to try banget sih. Karena di dalam satu sajian ini, kamu bakal dapet brisket steak, chicken steak, tenderloin, karbohidrat dari potato wedges-nya, brisket yang dibalut dengan bun yang super empuk ini, dan freshness-nya dari salad yang super yummy ini.
0: Meskipun terlihat sajian mewah, siapa sangka menu mixed platter ini masih tergolong ramah di kantong untuk kelasnya. Dibanderol seharga Rp260.000 seporsi yang bisa disantap 3-4 orang.
2: Kita mengadopsi dari luar negeri sih. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, konsep makanan yang diasepin itu kan udah umum ya. Jadi kita ngadaptasi dari luar negeri itu. Kalau untuk sekarang alhamdulillahnya lumayan. Dibandingkan dulu pas pertama kali kita buka, karena kalau yang dulu pas masih awal 2019 itu orang masih belum familiar sama smoked brisket. Tapi sejarang dengan berjalannya waktu orang jadi tahu produk kita dan alhamdulillah lumayan antusiasnya.
0: Rasa yang lezat, tempat nyaman, ditambah pelayanan yang ramah, gak heran deh tempat makan ini jadi favoritnya warga Bekasi.
3: Dan saya memilih tempat ini karena kalau saya lihat-lihat sih mungkin cozy ya, cozy atau nyaman dan juga sungguh memanjakan mata gitu loh bahasanya.
4: Aku sih dari tempatnya oke banget sih. Jadi di sini tuh ada indoor sama outdoor juga. Di indoornya juga ada kayak semacam mini bar gitu kayak jualan minuman-minuman. Jadi kita bisa sekalian makan dan nongkrong bahkan nugas juga di sini. Menurut aku bisa juga sih, bisa banget.
1: Kita udah nyobain western food ini tapi kayaknya perut saya masih ada space ya. Kita coba cari makanan dengan menu Nusantara di Galaksi Bekasi ini.
0: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Setelah puas menjajal cita rasa ala barat, kali ini lidah saya masih pengen dimanjakan dengan sajian lebih akrab di lidah orang Indonesia. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
1: Kayak sate, ini udah boleh dibakar ya?
4: Udah.
1: Oke, kita bakar. Waduh, belum mateng aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan best seller banget ya di sini ya. Kira-kira ngabisin berapa tusuk nih sehari?
4: 100 lebih bisa, Kak.
1: Oh, 100 lebih ya?
0: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam, selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian, yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih, tanpa basa-basi. Satu, dua, tiga, hap, suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
1: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal ini bakal jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi enggak heran ya kenapa selain enak bumbunya juga meresap.
0: Dijamin deh kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Dua tempat, dua karakter, satu kawasan yang sama-sama menawarkan pengalaman berbeda. Inilah yang membuat kawasan Galaksi Bekasi menarik untuk dijelajahi. Bukan hanya karena pilihan yang beragam, tapi juga karena ada kejutan di setiap sudutnya. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
5: Seorang pengendara motor terluka parah akibat ditabrak mobil. Diduga pengemudi mobil mengalami microslip.
6: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Hah? Iya, ya bener dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
7: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
8: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
7: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
9: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Semarang Boyolali Jawa Tengah. Satu unit truk box menabrak sepeda motor hingga terseret dan terbakar.
5: Sementara di tempat lain, rekaman CCTV memperlihatkan mobil SUV tiba-tiba lepas kendali lalu menabrak tiga motor. Satu pemotor terluka parah. Ya Allah. Ya Allah. Inilah video amatir warga sesaat setelah kecelakaan lalu lintas di Desa Sido Mulyo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu siang.
12: Terlihat sepeda motor terbakar, sementara truk box putih terguling di bahu jalan. Warga dan petugas berupaya memadamkan api dan mengevakuasi korban. Polisi menyebut truk box dan sepeda motor melaju searah dari Semarang menuju Boyolali. Truk diduga melaju kencang dan mendahului kendaraan lain dengan mengambil jalur berlawanan. Saat ada kendaraan dari arah berlawanan, truk membanting setir dan menabrak motor. Motor terseret belasan meter dan terbakar. Pengendara motor mengalami luka berat dan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara pengemudi truk juga luka-luka. Polisi masih menyelidiki kecelakaan tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil SUV melaju dan tiba-tiba lepas kendali, lalu menabrak seorang pemotor yang baru keluar dari minimarket. Mobil kemudian menabrak dua motor yang terparkir di halaman minimarket. Sementara laju mobil baru berhenti setelah menabrak tembok dan tiang kanopi kios unggas di lokasi. Akibat kecelakaan, satu orang pemotor mengalami luka parah pada kaki dan dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menduga pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengalami microslip. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit PMI Kota Bogor. Sementara 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor unit Gakum Satlantas Polresta Kota Bogor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Berikutnya aksi pencurian motor terjadi di toko alat peribadatan di Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku yang hanya seorang diri beraksi saat toko sepi.
5: Sementara CCTV merekam aksi pencurian dua sepeda motor milik penghuni kontrakan di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang dilakukan dalam satu malam.
13: Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencurian kendaraan bermotor menyatroni sebuah kontrakan petakan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada 22 Agustus lalu. Pelaku berjumlah dua orang itu saling berbagi tugas. Satu pelaku menunggu di luar sambil mengintai situasi, sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke dalam kontrakan untuk melancarkan aksinya. Dua sepeda motor jenis matic yang dikunci stang itu berhasil dijebol dan dibawa kabur oleh pelaku dalam kurun waktu 5 menit. Dikonfirmasi pada Rabu siang, Eka, salah satu korban, bercerita aksi pencurian terjadi sangat cepat. Korban mengetahui motornya raib di pagi harinya.
14: Mungkin mengira kita tuh sekarang itu kita tidur lelap, kita kayak disirap gitu. Jadi semua penghuni kotak ini gak ada dengar pada gerbang garasi itu bunyi kayak lorong gesek itu kenceng.
15: Jadi satu malam itu?
14: Dua motor yang diambil.
13: Korban pun sudah melaporkan pencurian tersebut ke kantor polisi. Pencurian motor lainnya juga terekam CCTV di sebuah toko alat peribadatan di Jalan Pluit Karang Utara, Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa lalu. Seorang pria mengenakan jaket biru dan topi berpura-pura menelepon sambil memantau situasi. Pelaku sempat masuk ke area toko alat peribadatan dan mengintip ke dalam. Merasa situasi aman, pelaku langsung melancarkan aksi pencurian seorang diri. Dalam hitungan detik, motor milik pegawai toko berhasil digondol dan langsung dibawa kabur oleh pelaku. Dikonfirmasi pada Rabu, korban pun sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan motornya bisa kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: CCTV merekam detik-detik terjadinya banjir bandang di pos lintas batas antara Nepal dan Cina. 384 wisatawan dilaporkan hilang.
10: Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Good Morning.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyai, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina.
1: Jumlah korban belum bisa dipastikan, namun setidaknya 384 wisatawan termasuk 291 warga negara asing dilaporkan hilang setelah banjir bandang tersebut.
2: Rekaman pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi Cina Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan menghantam pelabuhan Girong, sehingga memutus akses jalan, komunikasi, dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat terlihat bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden Cina Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya, yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet, sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.
1: Selanjutnya, sensasi menegangkan ditawarkan sebuah kawasan konservasi buaya di Cina Timur. Wisatawan diajak menyusuri perairan menggunakan perahu di tengah kawanan buaya yang terancam punah.
0: Dan aksi pengejaran tak biasa dilakukan seorang polisi di Chicago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandang.
3: Buaya-buaya ini berenang mendekati perahu yang membawa wisatawan di cagar alam buaya China, Changxing, Provinsi Xinjiang. Sejumlah pengunjung awalnya takut mendekati jendela. Namun setelah mendapat jaminan keamanan dari pengemudi perahu, mereka mulai mengabadikan momen langka tersebut. Ketegangan kembali terasa saat perahu berhenti dan sekumpulan buaya berenang mengerumuni kapal.
4: Wow. 没有什么具体的了解，但是就是从来没有看到过真的鳄鱼。然后听说这个公园里面可以看到真的鳄鱼，而且可以下到船上去看，然后就觉得很欣喜吧。
3: Kawasan yang dikenal sebagai Desa Buaya China ini berawal dari program konservasi pada tahun 1979. Populasinya berkembang dari hanya 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Buaya China merupakan satwa endemik yang masih berstatus terancam punah kritis. Aksi pengejaran tak biasa dilakukan oleh seorang polisi di Chisago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandang. Menggunakan mobil patroli dan klakson udara, seorang sersan kepolisian mengiring sapi-sapi ini kembali menuju padang pengembalaan. Hewan-hewan tersebut sebelumnya kabur melalui sebuah gerbang, merobohkan sebagian pagar di properti terdekat, lalu menghambur menuju jalan raya. Sersan kemudian mengarahkan mobilnya di belakang kawanan sapi, sambil berulang kali membunyikan klakson. Upaya tersebut akhirnya berhasil. Seluruh sapi dapat digiring kembali ke padang rumput tanpa surat penangkapan maupun tilang. Meski terlihat menghibur, polisi mengingatkan ternak yang berkeliaran di dekat jalan dapat membahayakan pengendara.
0: Pertunjukan cahaya dan teknologi menghidupkan kembali dua warisan budaya Asia. Di Nanjing, Tiongkok, lebih dari 200.000 kembang api memeriahkan peringatan 40 tahun serial televisi klasik Journey to the West.
1: Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri Good Morning hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Harisnanda.
0: Dan saya Lianita Ruhya. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
5: Lebih dari 200 ribu kembang api menerangi langit Nanjing, Provinsi Jiangsu, China. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 40 tahun serial televisi klasik yang dibuat pada 1986, Journey to the West. Pertunjukan di Jiangsu Garden Expo Park berlangsung selama 68 menit. Kembang api disinkronkan dengan musik nostalgia serial televisi itu, sementara drone membentuk gambar 3 dimensi tokoh Raja Kera, Sun Wukong. Pertunjukan yang digelar selama 2 malam ini memadukan kembang api, cerita, dan musik orisinal. Teknologi modern dipadukan dengan warisan budaya China untuk menghidupkan kembali kisah perjalanan Sun Wukong. Sun Wukong dikenal sebagai kera sakti yang kuat dan abadi. Ia memberontak terhadap langit, namun kemudian menjalani perjalanan penuh bahaya untuk melindungi seorang biksu Buddha dalam mencari kitab suci.

0: utang.
1: Ya.
0: Pusing banget dah. Bensin naik. Kemarin akibat perang Timur Tengah, oli naik, spare part naik. Ada solusi nggak ya?
1: Pindah ke motor listrik aja. Tuh Vinfast bagus tuh.
0: Emang lebih hemat?
1: Oh, jelas lebih hemat dong. Gak cuma hemat pengeluaran nih, Mas. Ganti oli, ganti mesin, servis rutin. Gak bakal ada kalau pakai motor listrik.
0: Emang sehemat itu ya? Penasaran.
1: Ini nih. Mending kita cobain aja yuk.
0: Oke.
1: Perbincangan panas antara motor listrik dan motor bensin.

0: vaksin masih terus didiskusikan. Kira-kira mana yang lebih hemat dan lebih irit untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, untuk menjawab hal tersebut, saya sudah bersama
1: Ival.
0: Kita akan membandingkan langsung motor listrik versus motor bensin. Dan untuk motor listriknya, saya menggunakan VinFast Viper.
2: Selama ini, motor listrik selalu dikaitkan dengan keunggulan utamanya, yaitu efisiensi biaya. Padahal, tidak hanya itu. Sejumlah faktor penting seperti perawatan, jarak tempuh, serta ekosistem merek turut mempengaruhi keputusan pembelian motor listrik. VinFast mencoba menjawab kebutuhan ini melalui VinFast Viper. E-motorcycle atau motor listrik ini membawa karakteristik sporty dalam format kompak, performa besar, dan dipadukan dengan pilihan baterai dan sistem pengisian fleksibel. Kita akan coba bandingkan kehematannya dengan motor konvensional berbahan bakar bensin.
1: Nah, sebelum kita adu irit dengan motor listrik, karena saya menggunakan motor konvensional, saya isi BBM dulu ya.

0: Mari kita bedah dari konsumsi bahan bakar dengan acuan harga aktual BBM di bulan Agustus 2026. Untuk motor matic bensin kelas 11 hingga 125 cc, rata-rata konsumsi di dalam kota adalah 50 hingga 60 km per liter.
1: Nah, saya sudah isi bensin, tadi kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit untuk mengantri di hari weekend ini. Nggak kebayang kalau weekdays serame apa ya. Dan tadi saya ngisi dari 2 bar hingga full, itu menggunakan RON 92 menghabiskan 65.000.
0: Dengan BBM RON 92 yang dijual seharga Rp16.000 per liter, biayanya sekitar Rp300 per kilometer. Dengan asumsi penggunaan 1.000 km per bulan, maka pengeluaran BBM akan berkisar Rp300.000. Belum lagi biaya oli serta servis rutin. Jika ditambahkan, bisa mencapai Rp500.000 per bulan. Sementara itu, pada motor listrik, VinFast Viper dengan varian 2 baterai 2x1,5 kWh mampu menempuh jarak yang sangat jauh hingga 145 km. Sementara versi 1 baterai memiliki jarak tempuh hingga 82 km. Dengan asumsi menggunakan tarif dasar listrik rumah tangga daya 1.300 VA, yakni Rp1.444 per kWh, biaya mengisi daya hingga penuh hanya memakan biaya mulai dari Rp2.167 saja. Ini artinya biaya operasionalnya hanya sekitar Rp26 per kilometer. Untuk pemakaian 1.000 km per bulan, pengeluaran listrik hanya sekitar Rp26.000. Hal ini jauh lebih hemat berkali lipat jika dibandingkan motor konvensional. Selain itu, pada sisi perawatan, motor bensin konvensional harus rutin melakukan penggantian oli mesin, filter, busi, hingga perawatan CVT. Sebaliknya, biaya perawatan motor listrik relatif jauh lebih rendah karena komponen bergerak yang jauh lebih sedikit. Tidak ada proses pembakaran sehingga tidak perlu ganti oli. Perawatan rutin hanya sebatas pengecekan kampas rem dan kelistrikan. Dari sisi ekosistem, untuk mendukung transisi ini, VinFast hingga kini telah membangun ekosistem terintegrasi di Indonesia untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat. Selain masifnya SPKLU roda 2 dan gerai swap baterai yang mudah, VinFast juga menyediakan skema sewa baterai atau baterai subscription. Dengan skema ini, risiko kerusakan ataupun penurunan kesehatan baterai di masa depan sepenuhnya diambil alih oleh pabrikan. Langkah ini juga diperkuat dengan ekspansi jaringan dealer dan layanan purna jual VinFast yang kian masif di berbagai kota.
1: Duh, gimana Tang? Jadi lebih efisien nggak sih pakai motor listrik?
2: Loh, jelas dong. Kalau secara hitungan nih, buat pemakaian sehari-hari, jelas lebih hemat dan lebih irit motor listrik. Gimana? Udah minat buat pindah?
1: Bentuknya keren juga sih. Jadi minat pakai motor listrik?
2: Tuh, pemirsa, Ival aja minat pindah ke motor listrik. Kalau Anda, gimana? Minat juga nggak? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Rabu malam. Banyaknya rumah semi permanen yang berbahan kayu, asbes dan triplex membuat api cepat merambat. Sebanyak 50 rumah panggung ludes dilalap si jago merah. Sementara itu untuk memadamkan api, sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personel diterjunkan.
1: Nah ini persoalan bagi kita karena emang agak khawatir kalau kita lewat panggung itu yang sudah terbakar tuh kedalamannya lumayan, jadi bisa membahayakan. Jadi persoalan kita tuh aksesnya sulit dan kemudian kondisinya tuh yang saat ini rumah panggung itu.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dua warga mengalami luka ringan akibat berusaha memadamkan api. Kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Waringin Wonokromo, Surabaya pada Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan rumah yang juga dijadikan toko. Kondisi angin kencang membuat api yang diketahui dari salah satu kamar di lantai 2 juga dengan cepat merambat hingga ke lantai bawah. Api turut membakar satu unit minibus serta satu unit sepeda motor. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun petugas menduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah gudang pengolahan kopra di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terbakar pada Rabu sore. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membuat warga dan pengguna jalan merasa was-was serta waspada. Untuk memadamkan api, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 13 unit armada damkar dan 60 personil ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit disebabkan terdapat tumpukan kopra di dalam gudang yang mengeluarkan minyak. Petugas pun harus mencampurkan liquid foam saat melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan redaksi pagi
3: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi hasil redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
2: dan saya Bini Dermawa. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
3: Rekaman video amatir warga menunjukkan kepala seorang bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan Makam Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah.
2: Sementara itu sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ikan sepanjang 4 meter ini ditemukan mati terdampar di pinggir laut.
0: Warga menunjukkan saat kepala seorang bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan Makam Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Peristiwa ini membuat orang tua dan pengunjung lainnya pun panik saat menyaksikan kepala sang bocah tersangkut. Berkat ketenangan dan kesabaran sang ibu, kepala anak tersebut akhirnya bisa dilepaskan dari celah pagar tanpa mengalami luka-luka. Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ikan ditemukan pengunjung pantai sekitar pukul 7 pagi dan menggemparkan jagat maya. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Orfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan orfish sendiri biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Di Depok, Jawa Barat, warga memergoki tiga pria sedang membuang cairan yang diduga air aki bekas dari puluhan jeriken ke aliran Sungai Grogol Pancoran Mas. Setelah ditegur warga, ketiga pria langsung pergi dan masuk mobil pickup. Pembuangan cairan aki bekas sebelumnya pernah terjadi di kawasan ini. Warga menduga para pelaku merupakan pengepul aki bekas yang membuang cairan sisa aki ke aliran sungai.
4: Ya aki mobil, kalau kayaknya sih sering ya, cuman berboknya baru ini doang. Katanya sih warga sini, cuman tinggalnya daerah sini juga, cuman nggak tahu di mananya. Itu juga lagi dicari juga itu.
0: Pihak perwenang hingga Rabu masih melakukan penelusuran terkait pembuangan cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Empat pemukiman warga di kawasan padat penduduk di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu petang terbakar hebat. Kobaran api membesar menimbulkan kepanikan warga termasuk anak kecil.
2: Sementara di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi, 5 wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial bersembunyi di dalam toilet masjid. Mereka bersembunyi karena menghindari razia petugas.
0: Kobaran api melahap dua bangunan semi permanen yang dipecah menjadi 4 rumah tinggal di kawasan Dukuh Pinggir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu petang. Tiupan angin kencang dan bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Petugas dinas pemadaman yang tiba di lokasi menerjunkan 12 mobil dinas pemadam kebakaran. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Panik saat mengetahui ada razia, 5 wanita diduga penyandang masalah kesejahteraan sosial bersembunyi di dalam toilet masjid di Jalan Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Meski sempat menolak diamankan, mereka hanya bisa pasrah saat diminta masuk ke mobil dinas. Selain di Jalan Lembang, petugas juga menjaring sejumlah PMKS di Jalan Latung Harhari hingga Jalan Blora. Total terdapat 14 orang PMKS yang ikut diamankan. Selain PMKS, petugas juga menyita barang milik para pedagang kaki lima yang ditumpuk di kolong jembatan. Komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di minimarket di Jalan Dr. Sumarno Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 2 orang yang saling membagi tugas. Satu pelaku menunggu di sepeda motor, sedangkan satu pelaku lainnya melancarkan aksinya. Aksi pelaku gagal meski sudah mematahkan stang motor incaran. Sebelum sempat membawa kabur motor curian, aksi pelaku dipergoki pemilik kendaraan karena mendengar bunyi alarm motor.
5: Udah sempat sih dia matain ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil. Karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate.
0: Pasca kejadian, korban langsung mengunggah video rekaman CCTV di media sosial, termasuk memasang wajah pelaku di depan minimarket agar kejadian serupa di kawasan tersebut tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dituduh mencuri di lokasi kebakaran, 2 pengamen yang sedang mabuk dihakimi warga Tanah Abang.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, seperti di Medan, Sumatera Utara. Pria ditangkap polisi usai aksinya mencuri televisi di gudang ekspedisi yang terekam CCTV.
1: Sementara di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seorang residivis juga ditangkap polisi. Ia terekam CCTV saat membobol kios dan mencuri uang sekitar 60 juta rupiah.
2: Aksi pencurian televisi 55 inci di sebuah gudang ekspedisi Jalan Raya Menteng, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pria berkaos hitam terlihat mengangkut televisi dari dalam gudang. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap tersangka berinisial IR di rumahnya yang tidak jauh dari gudang ekspedisi setelah 3 hari melakukan aksi pencurian tersebut. Polisi menyebut tersangka tidak beraksi sendirian, ia dibantu 2 rekannya yang kini masih buron. Tak hanya televisi, ketiganya diduga sudah berulang kali mencuri laptop, aksesori mobil, hingga sepatu safety. Hasil curian dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Aksi pencurian uang puluhan juta rupiah di sebuah kios Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terbongkar berkat rekaman CCTV. Dalam rekaman, seorang pria terlihat membobol kios dan menggondol uang tunai sekitar 60 juta rupiah serta sejumlah rokok. Polisi kemudian menangkap pelaku berinisial ZA, 24 tahun, yang merupakan residivis saat tertidur di depan warung di Kabupaten Pangkep pada Rabu dini hari. Dari tangan pelaku, polisi menyita motor, telepon seluler, dan uang tunai Rp400.000. Polisi menyebut sebagian besar uang hasil curian telah dihabiskan untuk membeli narkotika dan berjudi daring. Di Kota Padang, Sumatera Barat, kamera pengawas merekam aksi 3 bocah mencuri di sejumlah toko ponsel di Plaza Andalas pada 24 Agustus lalu. Ketiganya menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah saat beraksi. Dari identifikasi rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang melakukan pengejaran di sejumlah lokasi. Sempat kehilangan jejak, polisi akhirnya berhasil mengamankan ketiga bocah tersebut setelah mendapat informasi dari jajaran TNI Angkatan Laut Kodairal 2. Polisi juga menyita barang bukti, sejumlah ponsel dan uang tunai. Dari hasil penyelidikan, sebagian uang curian sudah digunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor. Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dituduh melakukan aksi pencurian di sekitar lokasi kebakaran, 2 pengamen jalanan yang sedang mabuk obat keras dihakimi warga di Jalan Dukuh Pinggir, Tanah Abang.
1: Sementara itu kesal akibat tidak mau makan, seorang balita di Batam, Kepulauan Riau tewas usai diduga dibanting pengasuhnya. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
3: 2 pemuda tak dikenal ini menjadi sasaran amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu malam. Banyaknya warga yang melayangkan bau kementah membuat petugas kepolisian kewalahan saat mengevakuasi keduanya dari gang sempit. Dibantu sejumlah warga dan petugas, kedua pemuda mabuk obat keras itu akhirnya berhasil dievakuasi. Kedua pemuda itu dituduh melakukan pencurian di sekitar lokasi kebakaran. Namun keduanya mengaku hanya bisa bersembunyi dari kejaran petugas dinas sosial yang melakukan razia. Dan setelah diamankan di pos lantas Tanah Abang, kedua pengamen itu dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Bareskrim Polri pada Rabu siang mengungkap asal-usul narkotika jenis Delta 9 tetrahydrokanabinol yang dikemas dalam bentuk permen dan dikirim dari Inggris ke Kota Malang, Jawa Timur. Paket berisi permen ini berhasil digagalkan setelah petugas Bea Cukai Pasar Baru mencurigai isi paket. Setelah pemeriksaan laboratorium, dipastikan permen mengandung narkotika golongan 1 jenis THC. Paket permen dikirim ke Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penerima berinisial AJE mengaku 3 bungkus permen bermerek AI merupakan pesanannya. AJE diketahui rutin memesan barang tersebut melalui sebuah situs web. AJE pun menyebut narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Seorang balita di Batam, Kepulauan Riau tewas di tangan pengasuhnya. Diduga korban dibanting lantaran tak mau makan. Dari hasil penyelidikan polisi, korban kerap menjadi tempat luapan emosi pelaku lantaran pelaku sering bertengkar dengan suaminya. Kapolresta Barelang, Kombes Polisi Anggoro Wicaksono Rabu siang mengatakan, bocah laki-laki berusia 1 tahun 2 bulan itu meninggal pada 22 Agustus lalu di rumah tersangka di kawasan Bengkong Abadi Baru. Saat itu orang tua korban sedang menitipkan putranya kepada sang pengasuh. Pelaku pun sempat merekayasa meninggalnya korban pada orang tuanya. Pelaku melaporkan sang balita meninggal dunia akibat tenggelam di kolam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencurian motor terjadi di toko alat peribadatan di Jalan Pluit Karang Utara, Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku yang hanya seorang diri pun beraksi saat toko sepi.
0: Sementara itu, dua sepeda motor milik warga penghuni kontrakan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, raib digondol komplotan pencuri dalam semalam. Pelaku yang diketahui berjumlah dua orang ini terekam jelas kamera CCTV saat melancarkan aksinya.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencurian kendaraan bermotor menyatroni sebuah kontrakan petakan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada 22 Agustus lalu. Pelaku berjumlah dua orang itu saling berbagi tugas. Satu pelaku menunggu di luar sambil mengintai situasi, sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke dalam kontrakan untuk melancarkan aksinya. Dua sepeda motor jenis matic yang dikunci stang itu berhasil dijebol dan dibawa kabur oleh pelaku dalam kurun waktu 5 menit. Dikonfirmasi pada Rabu siang, Eka, salah satu korban, bercerita aksi pencurian terjadi sangat cepat. Korban mengetahui motornya raib di pagi harinya.
5: Mungkin mengira kita tuh sekarang kita tidur lelap gitu, kayak disirak gitu. Ini semua penghuni kontrak ini gak didengar, pada gerbang garas itu bunyi kayak lorong gesek itu kenceng.
6: Jadi satu malam itu?
5: Dua barang, dua motor yang diambil.
4: Korban pun sudah melaporkan pencurian tersebut ke kantor polisi. Pencurian motor lainnya juga terekam CCTV di sebuah toko alat peribadatan di Jalan Pluit Karang Utara, Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa lalu. Seorang pria mengenakan jaket biru dan topi berpura-pura menelepon sambil memantau situasi. Pelaku sempat masuk ke area toko alat peribadatan dan mengintip ke dalam. Merasa situasi aman, pelaku langsung melancarkan aksi pencurian seorang diri. Dalam hitungan detik, motor milik pegawai toko berhasil digondol dan langsung dibawa kabur oleh pelaku. Dikonfirmasi pada Rabu, korban pun sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan motornya bisa kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ledakan gas memicu kebakaran hebat, seorang balita tewas terjebak di dalam rumah.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah truk box menabrak sepeda motor hingga terseret dan terbakar.
1: Di tempat lain, rekaman CCTV memperlihatkan mobil SUV tiba-tiba lepas kendali lalu menabrak tiga motor. Satu pemotor terluka parah. Inilah video amatir warga sesaat setelah kecelakaan lalu lintas di Desa Sidomulyo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu siang. Terlihat sepeda motor terbakar, sementara truk box putih terguling di bahu jalan. Warga dan petugas berupaya memadamkan api dan mengevakuasi korban. Polisi menyebut truk box dan sepeda motor melaju searah dari Semarang menuju Boyolali. Truk diduga melaju kencang dan mendahului kendaraan lain dengan mengambil jalur berlawanan. Saat ada kendaraan dari arah berlawanan, truk membanting setir dan menabrak motor. Motor terseret belasan meter dan terbakar. Pengendara motor mengalami luka berat dan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara pengemudi truk juga luka-luka. Polisi masih menyelidiki kecelakaan tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil SUV melaju dan tiba-tiba lepas kendali, lalu menabrak seorang pemotor yang baru keluar dari minimarket. Mobil kemudian menabrak dua motor yang terparkir di halaman minimarket. Sementara laju mobil baru berhenti setelah menabrak tembok dan tiang kanopi kios unggas di lokasi. Akibat kecelakaan, satu orang pemotor mengalami luka parah pada kaki dan dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menduga pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengalami microslip. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Sementara empat kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor unit Gakum Satlantas Polresta Kota Bogor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Diduga akibat ledakan gas, seorang balita berusia 4 tahun di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara terbakar.
0: Sementara itu, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus mengalami erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 250 meter dari atas puncak. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Rekaman video warga ini memperlihatkan kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah sekaligus depot air minum isi ulang di Kelurahan Tanobato, Kota Padang Simpuan, Sumatera Utara, Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung tinggi di udara. Warga yang berada di sekitar lokasi pun bergotong royong untuk memadamkan api dengan alat seadanya menunggu pemadam kebakaran tiba di lokasi. Setelah kurang lebih dari satu jam, petugas pemadam kebakaran Kota Padang Simpuan akhirnya dapat menjinakkan si jago merah. Dalam peristiwa ini, seorang anak pemilik rumah yang masih berusia 4 tahun tewas lantaran terjebak di dalam rumah. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu oleh ledakan tabung gas

0: ketinggian kolom abu berkisar antara 200 hingga 400 meter. Arah angin membawa abu vulkanik menuju barat daya dan barat laut sehingga membuat warga di Pulau Sebesi harus selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hingga Rabu, status Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat maupun wisatawan tidak mendekati gunung dalam radius 3 km dari kawah aktif. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad di Keraton Kanoman, Cirebon, Jawa Barat, digelar tradisi pelaku panjang jimat pada Rabu. Dalam tradisi ini, puluhan abdi dalam yang dipimpin Pangeran Patih mengenakan jubah keemasan mengarak puluhan benda pusaka keraton berusia ratusan tahun sejak zaman Wali Songo. Dalam arak-arakan, ribuan warga memadati sepanjang jalan keraton menuju Masjid Agung Kanoman. Tradisi panjang jimat ini selalu digelar setiap tahun untuk mengingat kebesaran Nabi serta kian mendekatkan diri ke Sang Maha Pencipta Alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia mulai berdampak pada warga. Asap menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Meski demikian, tidak menyurutkan para penambang sampan untuk tetap bekerja.
2: Di sisi lain, aksi heroik seorang anak yang masih mengenakan seragam sekolah saat memadamkan api viral di media sosial.

0: Kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas warga, terutama para penambang sampan. Mereka mengaku sesak napas, mata perih, dan khawatir saat melintas di tengah sungai. Namun demi penumpang dan kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan bekerja.
1: Apa padas pun ada, napas pun bisa kerja juga.
2: Pandangan, Pak?
1: Pandangan, apalagi pandangan.
2: Kenapa?
1: Gelap-gelap lah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan mulai mengancam warga. Di tengah kepulan asap, seorang anak yang masih mengenakan seragam merah putih terlihat ikut memadamkan api sepulang sekolah. Aksi heroik anak ini kemudian viral di media sosial. Baju putih yang semula bersih berubah kotor dan menghitam akibat debu kebakaran. Dari lokasi lain di tengah kepungan asap dan panas, api karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadam lengkap, Nur Hasanah dan Wini Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
3: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mencekik kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 6.000 pasien dilaporkan menderita ISPA dengan keluhan batuk, pilek, hingga pusing. Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar di 87 kabupaten kota di 7 provinsi. Warga pun diimbau menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kekayaan budaya Bali tidak hanya hidup di atas panggung tari atau dinding pura, tapi juga di atas tungku dapur. Setiap hidangannya punya cerita.
5: Cerita, betul sekali, Lia. Jurnalis foto CNN Indonesia Kartika Widowati menelusuri dua kuliner legendaris dari kawasan Buleleng, Bali Utara yang menyimpan jejak sejarah berusia ratusan tahun.
6: Kita mulai dari yang manis dan ringan. Ini dia Jaje Laklak, kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2022. Secara historis, laklak adalah simbol keharmonisan alam. Warna hijaunya atau gadang diperoleh secara alami dari perasan daun suji dan pandan mewakili kesuburan tanah Bali. Laklak dimasak menggunakan tungku kayu bakar tanah liat. Hasilnya muncul aroma smoky yang khas.
7: Nah, panggung ini yang pertama apa ini, Pak?
8: Pertama, lebih lapisan minyak.
7: Ini?
8: Ya, fungsinya.

0: biar kalis dia. Ini ya dilepasin.
1: Langsung gini atau tiap lubang di?
0: Gak apa-apa, selama masih ada minyak. Masih ada minyak, nggak apa-apa. Malah kebanyakan minyak nggak boleh.
1: Panas.
0: Iya,
1: ternyata panas dekat tungku. Masa gini cukup, Pak?
0: Cukup.
1: Cukup.
0: Ya. Sekarang baru ada yang diaduk dulu.
1: Diaduk. Ah, maaf, Pak.
0: Gak apa-apa. Namanya baru belajar. Gak usah full. Pokoknya ya segitu lah.
1: Dikurangi sedikit ya.
0: Ya.
1: Kemudian dituang.
0: Dituang.
1: Dituang ini juga gak boleh full ya, Pak?
0: Gak boleh full. Paling enggak 1 cm lah. Ya.
1: Kurang nih?
0: Enggak, terus. Atau mau masih kurang dulu.
1: Kurang
0: gak
1: dikit?
0: Apa-apa. Lagi dikit. Iya.
1: Segini.
0: Nah,
1: langsung ditutup.
0: Ya.
1: Ditutup.
2: Karena menggunakan tungku kayu bakar, suhu memasak pun harus tetap dijaga stabil. Bahan-bahannya pun harus dipilih yang berkualitas, termasuk gula aren bermutu agar lak-lak tetap kenyal dan lembut serta tidak terasa pahit.
0: Yang bikin susah sebenarnya sih enggak ya. Asal kita mau, ini kan kue tradisional, Mbak. Asal kita mau menggunakan bahan, proses, gimana kayak orang-orang dulu lah. Nah begitu, jangan dirubah, kalau bisa jangan dirubah. Karena kita punya konsep emang tradisional.
2: Lak-lak yang sudah matang dibanderol Rp15.000 seporsi. Anda mendapatkan 5 buah jaje lak-lak ditambah 1 pilihan menu minuman. Bisa kopi, teh, susu, atau air mineral.
1: Kita coba ya. Nah, tekstur lak-lak itu dia kenyal di bagian tengahnya, kemudian crispy, garing di sisi luarnya seperti ini. Kemudian rasa gurih dari lak-lak itu bercampur dengan rasa manis dari kelapa yang sudah disiram dengan gula aren cair, jadi rasanya lebih kaya.
2: Kuliner pasar ini kini naik kelas jadi teman nongkrong favorit semua generasi.
3: Apalagi dibuatnya itu dadakan, kita order terus dibuatin langsung, itu kayak hangatnya tuh berasa gitu, enak.
2: Setelah mencicipi yang ringan, saatnya beralih ke hidangan yang lebih mengenyangkan. Dan dari buleleng, ada satu nama yang tak boleh dilewatkan, Tipat Belayak. Belayak bukan sekadar penumpas lapar. Lahir dari tradisi agraris masyarakat Buleleng, belayak awalnya merupakan sajian ritual dalam upacara subak atau sistem irigasi tradisional Bali sebagai ungkapan rasa syukur atas kesuburan tanah. Berbeda dengan ketupat persegi, belayak dibungkus melingkar menggunakan janur muda, melambangkan ikatan kebersamaan warga desa.
1: Ya, kita bisa dapat rasa pedas dari ayam sisit, kemudian fresh dan gurihnya sayur urap, dan yang paling nendang adalah kuah nyat-nyatan kalau disebutnya di sini, itu berupa atau yang terbuat dari santan dan juga bumbu basa genep. Bumbu basa genep sendiri adalah bumbu khas Bali yang terdiri dari banyak sekali rempah-rempah dan juga bumbu-bumbu yang diolah menjadi bumbu inti. Sehingga rasanya itu sangat kaya dan juga gurih, dan teksturnya itu berbeda karena lebih kental karena menggunakan larutan tepung beras.
2: Satu porsi tipat belayak dijual dengan harga mulai dari Rp10.000. Umumnya belayak dinikmati sebagai sarapan pagi, meski tak sedikit juga yang menyantapnya saat makan siang atau sebagai hidangan khusus dalam perayaan keagamaan. Jejak dari fungsi aslinya sebagai sarana ritual yang masih terasa hingga kini.
4: Memilih belayak, gatau lontong, dan sejenisnya itu karena pagi itu mudah dicerna sama.
2: Dari sarana upacara di tengah sawah, hingga menjadi jajanan dan sarapan favorit lintas generasi, lak-lak dan belayak membuktikan bahwa kuliner Bali tak pernah lepas dari akar budaya dan kepercayaannya. Kartika Widowati, Buleleng, Bali.
5: Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan juga tentunya sejahtera ya.
6: Betul. Nah, maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mengawal sejumlah program.

0: Seperti swasembada pangan, pemberdayaan nelayan, makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, Waste to Energy, dan pasar karbon.
1: Upaya mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera terus dilakukan pemerintah melalui penguatan sektor pangan dari hulu hingga hilir. Kementerian Koordinator Pangan di bawah kepemimpinan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengkoordinasikan berbagai kebijakan strategis mulai dari swasembada pangan, stabilitas pasokan dan harga, hingga penguatan keamanan dan mutu pangan. Swasembada pangan tidak hanya ditujukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah juga menjadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan yang menjadi bagian penting perekonomian masyarakat.
2: Presiden perintah berpihak pada petani. Gabah kita naikkan 6.500, any quality, nggak pakai syarat kadar air, nggak pakai syarat terserah, pokoknya petani panen harga 6,5. Dengan dua itu produksi naik 10%. Lainnya memang Allah tolong kita sepanjang tahun 2025 musim hujan terus, kemarau basah, sehingga produksi kita naik 4, kita surplus 4,2 juta. Jadi 2024 kita impor 4,5 juta. 2025 kita surplus 4,2 juta. Siapa yang terima manfaat? Petani Indonesia. Produksinya naik dari 30 juta jadi 34 juta lebih, ya kan? Berarti kan naik pendapatannya. Harganya tadi dari 5 ribuan, dia terima 6,5, naik lagi. Nilai tukar petani 2024 106, 116, 2026 jadi 127. Jadi petani kita kemakmuran, kesejahteraan meningkat.
1: Selain memperkuat ketersediaan pangan, Menko Pangan juga mengatakan tahun 2027 akan menargetkan pendapatan nelayan dengan membangun kampung nelayan merah putih yang dilengkapi dengan fasilitas mendingin, cold storage, dan pabrik es agar para nelayan memiliki daya tawar yang lebih baik. Melalui koordinasi lintas sektor, Kemenko Pangan menargetkan terwujudnya ketahanan pangan yang tidak hanya menjaga ketersediaan makanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
3: Mesin tiga dimensi karya anak bangsa menembus pasar dunia, mendulang cuan dari mencetak action figur souvenir hingga komponen industri.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Warga Solo Jawa Tengah rela berdesakan demi berebut isi gunungan pada perayaan Grebek Maulud Keraton Solo.
1: Sementara di Jombang Jawa Timur, warga mengikuti lomba menangkap lele raksasa dengan mengenakan daster.
2: Meski terjadi dualisme kepemimpinan, Keraton Kasunanan Solo tetap menggelar tradisi Grebek Maulud pada Rabu siang. Sepasang gunungan, yakni Gunungan Jaler dan Esri dikirap dari keraton menuju halaman Masjid Agung Solo. Usai didoakan, warga yang sudah lama menunggu langsung berdesakan dan saling dorong demi merebut hasil bumi hingga kerangka bambu gunungan. Tak sedikit warga terjatuh dan terinjak karena berebut. Mereka rela berdesakan untuk mencari berkah atau ngalap berkah pada momen peringatan Maulid Nabi ini.
3: Ini dapat kacang sama timun.
4: Oh ya, ini buat apa Bu?
3: Buat di sawah Pak.
4: Eh?
3: Masak kacangnya.
4: Oh.
3: Ini dimasak. Kacang.
5: Kepingin ini baru pertama kali.
3: Pertama kali lihat.
4: Iya. Siap-siap.
2: Sementara warga desa Kepuh Kembang, Peterongan, Jombang, Jawa Timur merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta baik ibu-ibu maupun bapak-bapak wajib menggunakan daster untuk menangkap ikan, bukan dengan tangan kosong. Begitu perlombaan dimulai, peserta langsung masuk ke kolam, berdesakan berusaha menangkap lele yang bergerak lincah di dalam air. Sorak-sorai penonton pun pecah setiap kali peserta berhasil mendapatkan ikan. Dalam perayaan ini, panitia juga menyediakan hadiah utama berupa mesin cuci.
6: Ini rencana mau dibakar aja. Iya, tinggi cepat juga ini. Dapat pita merah dan biru.
7: Hadiahnya
6: utama mesin cuci.
2: Total lele yang ditebar dalam perlombaan ini mencapai sekitar 73 kg dengan puluhan diantaranya berukuran besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari kamar kos sampai ke Vatikan di Roma, karakter 3 dimensi karya anak bangsa ini berhasil menembus pasar dunia.
0: Luar biasa. Bagaimana ceritanya? Kita akan intip usaha cetak karakter 3 dimensi yang kini jadi ladang cuan anak-anak muda. Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Kreasi karakter tak lagi sekedar hobi atau koleksi. Dari mesin 3D printing, bentuknya bisa berubah jadi action figure, souvenir, hingga komponen industri yang menembus pasar global. Ignatius Praditya memulainya dari sekedar hobi. Tahun 2017, ia melihat celah di pasar yang saat itu masih sepi pemain. Dari satu mesin cetak, kini ia punya puluhan. Bekerja setiap hari tanpa jeda, produk yang dibuat juga tidak hanya untuk konsumen individu, ada pula pesanan untuk kebutuhan industri. Semuanya bermula dari desain. Dibuat lewat permodelan digital atau hasil pindai langsung, baru mesin bekerja. Lapis demi lapis sampai bentuknya utuh. Material yang digunakan pun beragam, mulai dari resin, filamen PLA hingga nilon. Setelah proses cetak, hasil cetak belum langsung siap digunakan. Permukaannya harus dirapikan sebelum masuk ke tahap pewarnaan.
1: Nah, jadi ini proses painting ini menjadi salah satu tahap akhir atau tahap finishing dalam pembuatan produk 3D printing, khususnya untuk action figure seperti ini. Dalam proses painting ini memang dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar hasilnya memuaskan. Nanti hasil akhirnya jika sudah selesai di painting atau diwarnai, action figure-nya seperti ini nih, menjadi lebih bagus, lebih hidup, dan lebih menarik.
0: Sisa bahan pun tidak dibuang percuma. Jadi asbak dan pernak-pernik lain, harganya juga mulai belasan ribu rupiah sampai belasan juta rupiah. Pemasarannya dilakukan secara daring. Pesanan pun mulai menjangkau pasar luar negeri. Omsetnya tembus ratusan juta sebulan.
2: Kalau patung kemarin kita juga itu tuh suatu keajaiban lah. Kita dipercaya ternyata patung hasil kerjaannya kita itu dikirim ke Vatikan, Roma. Seperti itu. Nah, itu juga kita juga pas melihat hasilnya nggak nyangka gitu. Kok bisa sampai luar negeri juga seperti itu. Untuk industrial di otomotif juga kemarin kita ekspor sampai ke Asia.
1: Asia?
2: Asia.
1: Beberapa negara Asia.
2: Dan plat motor.

0: Ignatius bermain di skala industri, ada anak muda lain yang memilih jalan berbeda, yaitu personalisasi. Adil Muhammad merintis usaha ini sejak 2025 bersama teman-teman kuliahnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Produk andalannya 3D poster yang sempat viral di media sosial. Dalam satu bulan, Adil mencatatkan sekitar 160 pesanan dengan jumlah produk yang mencapai 250 hingga 300 item.
1: Oke, jadi kalau produk kita itu benar-benar personalized. Jadi apapun kebutuhan teman-teman yang mau beli, apapun requestnya, misalnya oke mau pakai foto temennya, terus kayak bajunya diubah jadi baju wisuda gitu, atau mungkin mau dikasih tambahan pakai topi, mau dikasih tambahan pakai apa, kita bisa. Semua kita bisa tampung dan bisa kita realisasikan. Soalnya dari segi pewarnaan, kita pakai kuas, jadi mau warnanya bagaimanapun kita bisa kejar warnanya.
0: Prosesnya mirip, mulai dari desain, kemudian dicetak, lalu diwarnai dengan tangan. Proses produksi satu produk membutuhkan waktu 1-2 minggu, dibanderol mulai dari Rp350.000 sampai jutaan rupiah.
2: Nah, kalau di sini selain 3D figur, salah satu yang juga sedang menarik perhatian adalah produk 3D poster seperti ini. Ini sebenarnya merupakan gabungan dari 3D figur dengan tambahan frame yang bisa ditambahkan dengan berbagai macam kalimat sesuai permintaan customer. Biasanya 3D poster ini banyak diminati untuk hadiah ulang tahun, kelulusan, ataupun momen-momen lainnya.
0: Dari ide sederhana dan pemanfaatan teknologi, bermodal kreativitas, serta ketelitian tangan, karya-karya kecil ini membuktikan peluang bisa dicetak dari apa saja, termasuk dari sekitar hobi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
1: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
0: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
2: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
0: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Peristiwa berikutnya, personil Polsek Benda menangkap tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan residivis kasus serupa. Polisi juga telah menyita 7 sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor juga menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, 2 maling membawa kabur sepeda motor metik milik tamu penghuni indekos.

0: Seperti tak punya rasa jera pernah tertangkap sebelumnya, AST, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor, kembali beraksi. Salah satu aksinya adalah mencuri sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di wilayah hukum Polres Tangerang Kota. AST yang keluar dari penjara pada 2024 lalu telah puluhan kali beraksi kembali mencuri sepeda motor di wilayah Benda dan Batu Ceper. Sepak terjang AST kembali berakhir setelah tim unit Reskrim Polsek Benda menanggapnya di kediamannya di kawasan Jurumudi, Kota Tangerang, Banten. Polisi juga menyita 7 unit sepeda motor yang belum sempat dijual. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AST bersama rekannya kerap menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba.
1: Dari hasil kejahatan, kita berhasil mengamankan 7 sepeda motor. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku adalah salah satu residivis yang pernah ditangkap di wilayah Polres Metro Tangerang Utara.

0: Pelaku melakukan perbuatannya dua orang.
1: Saat ini polisi masih memburu keberadaan pelaku lain, yakni Johan yang berperan sebagai joki dan penjual sepeda motor curian kepada penadah. Dua orang terekam kamera pengawas melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Tengki Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari lalu. Salah satu pelaku yang masuk ke area parkir indekos sempat berkeliling untuk memilih motor yang akan dicuri. Sementara rekan wanitanya memantau di luar pagar. Setelah berhasil menggasak sepeda motor, pelaku dan rekannya langsung kabur. Tamu indekos yang mendengar suara sepeda motornya menyala langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku gagal terkejar.
2: Waktu itu kan emang yang nginep itu bukan warga sini ya, maksudnya bukan yang tinggal di kos ini. Dia itu datang di jam subuh, dia memang main ke kamar temennya. Pas saat itu memang saya kayak udah ngeliat-ngeliat dari jendela gitu, pas bangun itu saya pikir kayak normal kan. Nah, gak mungkin lah jam subuh, masa iya sih ada yang mau masuk kan. Tiba-tiba saya pas di kamar mandi, tahu-tahu anak-anak ini lari-lari dari atas. Pas lari dari atas, tahu-taunya dia gedor-gedor kamar saya. Ternyata motornya dia itu diambil udahan sama orang. Nah, terus dia minta rekaman CCTV. Ya, mau gimana lagi, tapi udah dibawa kabur, cuman ngeliat CCTV aja.
1: Korban rencananya akan melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Cipayung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Masih dari aksi pencurian, pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak elektronik kontrol unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, ada dua orang yang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawan tengah tertidur.
1: Sebuah CCTV merekam saat dua orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, dua unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
4: Kita di atas 1,5-an gitu, kalau second mungkin.
5: Di atas 1,5-an gitu ya? Yang diambil cuma...
4: ECU doang, satu kotak box itu aja.
5: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya Pak?
4: Iya, kadang-kadang di situ.
5: Buat ngangkut apa sih Pak ini mobil Pak?
4: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Ini untuk tenda ini.
5: Cuma satu mobil yang di...
4: Dua ini.
1: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga terjadi di sebuah kios penatu di kawasan Warakas Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, dua orang laki-laki dan perempuan mendatangi kios penatu, lalu salah satu pelaku masuk ke dalam kios. Melihat kondisi penatu yang sepi dan karyawan yang tertidur, pelaku pria langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
6: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur, jadi dia ngambil. Posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
7: Oh itu pasangan
6: suami istri. Kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana, kurang tahu.
1: Risha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik penatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik, satu unit proyektor dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke kasus lain, ada seorang pria di Garut, Jawa Barat ditangkap setelah mengedarkan bahan bakar minyak secara ilegal. Pria itu membeli BBM menggunakan barcode nelayan untuk dijual kembali. Nah, sementara itu Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan juga peredaran uang palsu. Polisi menyita lebih dari 15.000 lembar uang palsu pecahan 100.000 dan mesin cetak di dua kota berbeda.
1: Pria ini dibekuk petugas Satreskrim Polres Garut Jawa Barat setelah mengedarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite tanpa izin. Polisi menyebut pria berinisial SL ini menggunakan barcode nelayan agar bisa membeli Pertalite. Bahan bakar tersebut kemudian dijual secara eceran.
8: Pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 tub atau jerigen.
1: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penyalahgunaan BBM dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu. Sebanyak 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mesin cetak disita di Tasikmalaya dan Banyumas. Dari hasil pemeriksaan 11 tersangka, sindikat ini berproduksi dalam dua tahap sejak awal 2026, lalu mengedarkannya dengan cara satu uang asli ditukar 4 lembar uang palsu.
9: Uang palsu ini diproduksi dari salah satu tempat, yaitu di Tasikmalaya, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Jadi kita menyita barang bukti berupa mesin. Mesin inilah yang dibuat, ya. Kemudian TKP kedua, kita juga menyita mesin, tepatnya di Banyumas, Desa Welahar, Kecamatan Wangon. Nah, mesinnya yang panjang ini, yang seperti kereta api ini. Nah, mesin yang dibuat uang palsu ini adalah mesin yang ada di Tasikmalaya. Sedangkan mesin yang di Wangon, yang di daerah Banyumas, itu adalah next produk. Apabila ini berhasil, maka akan memperbanyak lagi uangnya.
1: Polisi masih terus memburu sisa jaringan lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yakni melihat, meraba, dan menerawang agar terhindar dari uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aktor Revaldo Vivaldi kembali ditangkap polisi keempat kalinya atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selengkapnya usai jeda.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, dua lokasi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara digerebek polisi sejumlah pemakai narkoba berhasil kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Penggerebekan dua sarang narkoba di permukiman padat penduduk dilakukan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan Minggu sore. Meski telah diberikan tembakan peringatan, sejumlah orang yang diduga pemakai dan pengedar narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut, dari penggerebekan polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat isap serta meringkus 9 tersangka. 2 diantaranya adalah pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi terpaksa menghancurkan pondok kayu dengan cara dibakar.
2: Kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik.
1: Kejar-kejaran tidak dapat dihindari saat anggota Satpol PP melakukan penertiban terhadap terduga preman berkedok Pak Oga yang melakukan aksinya di simpang jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka yang ditangkap kemudian dimasukkan ke mobil dinas sosial sebelum akhirnya dibawa ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat. Menurut Satpol PP, keberadaan para preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga pengguna kendaraan. Selain mengganggu lalu lintas, mereka kerap meminta uang dengan memaksa kepada pemilik kendaraan.
3: Kalau minta uang itu suka maksa. Mereka memaksakannya itu, jadi jalanan itu harusnya 2 jalur, jadi dibikin 1 jalur, ditutup pakai kon, terus kalau nggak dikasih duit, mereka suka teriak.
1: 11 terduga preman berkedok Pak Oga atau juru parkir yang ditangkap

Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Rizky Harisnanda. Musim kemarau melanda sejumlah daerah. Di Banyumas dan Demak, Jawa Tengah, warga harus turun ke sungai, bahkan menggali sungai kering untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, warga harus menempuh jarak 20 km ke desa tetangga untuk mendapatkan air bersih.

0: Inilah keseharian warga Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sejak kekeringan melanda selama beberapa bulan terakhir. Sejumlah warga turun ke sungai Kali Tajung untuk mencuci dan memenuhi kebutuhan air. Salah satunya adalah Purwaningsih. Setiap hari dia terpaksa mencuci di sungai karena ketersediaan air di rumahnya terbatas.
1: Kecil Pak, ini kan kemarau, jadinya air di rumah kecil ya. Jalan satu-satunya ya bisa nyuci di sini, di Kali Tajung. Ya.
2: Apakah sungainya bersih, Bu?
1: Ya, sangat kotor itu. Kalau dilihat itu kotor banget, Pak, sebenarnya. Tapi kan gimana lagi, nggak ada alternatif lainnya ya.
2: Ini setiap hari di sini?
1: Iya, setiap hari.
0: Sementara untuk kebutuhan air minum, warga membuat sumur sederhana di pinggir sungai. Air yang tertampung kemudian diambil dan dibawa ke rumah.
3: Nah, ini air ini buat apa nih, Pak?
4: Buat minum, buat cuci, mandi.
3: Oh, gitu.
4: Tapi sekarang udah makin kurang.
3: Apanya?
4: Air di rumah.
3: Oh, di rumah.
4: Langsung.
3: Oh, berarti ngambil air di sini. Ini setiap hari seperti ini, Pak?
4: Dua kali sehari.
0: Mereka menyebut kondisi serupa terjadi setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilanda kemarau panjang, ratusan kepala keluarga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, mereka harus berburu ke desa tetangga dan menempuh jarak sejauh 20 km. Selama sebulan terakhir, mereka bahkan harus mengantri dan berbagi air yang dipasok oleh petugas BPBD Ngawi.
5: Mau cari air tuh ke tetangga desa.
6: Sampai berapa jauh itu, Mas? Kurang lebih berapa kilo?
5: 20 kiloan.
6: Sampai 20 kilo.
5: Jadi kalau udah Agustus, September itu enggak ada air sama sekali.
6: Sama sekali.
5: Iya.
6: Setiap tahun ya, Mas?
5: Setiap tahun itu pasti.
0: Warga mengaku pasokan air bersih itu hanya dapat mencukupi untuk kebutuhan selama 3 hari. Beginilah kondisi aliran sungai di sejumlah titik di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu siang. Sungai mengering total hingga dasarnya merekah. Sejumlah warga bahu-membahu menggali kubangan di tengah sungai yang tandus untuk mendapatkan air. Air yang terkumpul di dalam kubangan darurat itu kemudian disedot menggunakan mesin pompa dan dialirkan ke rumah-rumah. Mirisnya, air keruh terpaksa warga gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Akhir Juni.
8: Kalau yang buat seperti ini untuk apa aja biasanya, Pak?
7: Bantu-bantu, Pak, yang tidak kehabisan, Pak.
8: Mandi.
7: Ya.
8: Terus?
7: Ya.
8: Cuci.
0: Selain itu, demi mengalirkan air keruh tersebut ke rumah, warga masih harus merogoh kocek Rp300 hingga Rp400.000 untuk biaya pipa dari sungai ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia mulai berdampak pada warga. Asap menyelimuti sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya, namun tidak menyurutkan para penambang sampan untuk tetap bekerja. Di sisi lain, aksi heroik seorang anak yang masih mengenakan seragam sekolah saat memadamkan api viral di media sosial.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan mulai mengancam warga. Di tengah kepulan asap, seorang anak yang masih mengenakan seragam merah putih terlihat ikut memadamkan api sepulang sekolah. Aksi heroik anak ini kemudian viral di media sosial. Baju putih yang semula bersih berubah kotor dan menghitam akibat debu kebakaran. Dari lokasi lain, di tengah kepungan asap dan panas, api karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadam lengkap, Nur Hasanah dan Winnie Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
11: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Mereka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
10: Kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas warga, terutama para penambang sampan. Mereka mengaku sesak napas, mata perih, dan khawatir saat melintas di tengah sungai. Namun demi penumpang dan kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan bekerja.
12: Apa padas pun ada, nafas pun bisa kerja juga.
13: Pandangan, Pak?
12: Pandangan, apalagi pandangan.
13: Kenapa?
12: Gelap-gelap lah.
10: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mencekik kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 6.000 pasien dilaporkan menderita ISPA dengan keluhan batuk, pilek, hingga pusing. Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar di 87 kabupaten kota di 7 provinsi. Warga pun diimbau menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Selanjutnya viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol, Depok, Jawa Barat. Sementara di Jawa Timur, warga menemukan limbah medis di sebuah parit. Warga khawatir limbah tersebut akan didaur ulang dan digunakan tidak semestinya.
0: Detik-detik tiga orang pria yang membuang cairan diduga aki bekas ke aliran Sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat rekam video amatir warga. Menggunakan sebuah mobil pickup, tiga pria itu tampak membawa puluhan aki bekas. Ketiga pria itu langsung meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali yang terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga pengepul aki bekas.
14: Itu kemudiannya dia buang siang. Membuang aja di situ, kayaknya sih udah sering kayaknya. Kebetulan tuan rumah ada, di videoin dah tuh sama tuan rumahnya.
0: Pihak berwenang telah turun tangan dan melakukan penelusuran.

0: terkait aksi pembuangan cairan aki bekas tersebut. Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis berbahaya ditemukan warga di pari tegat pintu eksit tol Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 10 kantong plastik besar dan karung berisi limbah medis B3 ini pertama kali ditemukan oleh Bagong, warga Wendoro, saat hendak memancing di empang di sekitar lokasi tersebut. Warga resah karena lokasi pembuangan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk memancing dan anak kecil bermain. Limbah suntik bekas juga dikhawatirkan akan didaur ulang dan dijual kembali sebagai mainan maupun alat kesehatan.
1: Dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan takutnya kan dibersihkan, diambilin terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit ya.
2: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
1: Ya kurang lebih 10.
3: 10 kantong plastik, Pak?
1: Iya.
0: Belum diketahui pelaku pembuangan limbah medis tersebut, dan di antara limbah itu terdapat kertas bertuliskan nama seorang dokter dan sebuah rumah sakit. Pesisir Karawang, Jawa Barat kembali terancam limbah bahan beracun dan berbahaya berwarna hitam pekat yang diduga merupakan minyak mentah. Kumpalan material menumpuk di sepanjang garis pantai. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir, khususnya nelayan, resah karena mengganggu aktivitas warga dan mata pencaharian mereka.
4: Jangan saat nelayan dan warga yang ingin beraktivitas di pesisir, mereka melihat ada butiran berwarna coklat ke hitam pekat, lengket. Mereka melaporkan kepada saya dan beberapa warga itu, ya kemudian saya melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa butiran-butiran tersebut semacam oil spill.
3: Banyak ini ya?
4: Hari kemarin jumlahnya cukup banyak, karena sore kemarin itu gelombangnya pasang. Mungkin bisa sebagian ke tengah lagi atau kemana.
0: Warga mengaku peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebocoran pipa minyak bawah laut. Sektor perekonomian serta sektor wisata bahari di wilayah tersebut bahkan lumpuh total. Warga meminta pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Harga daging ayam maupun sapi di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Bekasi, Jawa Barat, harga ayam potong tembus Rp50.000 per kilogram. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, harga daging sapi mencapai Rp145.000 per kilogram. Mahalnya harga ini membuat konsumen mengurangi pembelian.
6: Kenaikan harga daging ayam dan sapi terpantau di sejumlah pasar kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu. Di Pasar Kebon Agung, harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi juga kian mahal. Dari sebelumnya Rp140.000, kini mencapai Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Jika sebelumnya membeli 1 kilogram ayam, kini ibu-ibu hanya membeli setengah kilogram saja.
7: Rp40.000.
8: Mahal apa enggak, Bu?
7: Mahal.
8: Terus kalau mahal belinya berapa, Bu? Dikurangi apa ditambah belinya?
7: Ya dikurangi, Mas.
8: Dikurangi.
7: 100 kilo cuma setengah kilo.
8: Gitu ya.
7: Iya.
8: Pinginnya apa, Bu? Hah? Harapannya pinginnya harganya turun.
7: Yang stabil.
8: Stabil.
7: Sekarang 40, Pak.
8: Heeh.
7: Naik.
8: Naik berapa?
7: Naik 5.000. Biasanya di harga 5.000, sekarang
8: 40. Kalau stok ada, Bu?
7: Stoknya ada.
6: Kepala Bidang Perdagangan di Dispenindag Kota Pasuruan, Mulyono, menyebut kenaikan harga ayam diduga terjadi di tingkat distributor meski harga dari peternak masih normal. Sedangkan kenaikan harga daging sapi disebut dipengaruhi kelangkaan sapi potong di sejumlah daerah. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam potong juga terpantau di Pasar Modern Summarecon, Bekasi. Jika sebelumnya daging ayam potong dijual Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pembeli yang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk bisa membeli daging.
9: Sur, jujur sih sebenarnya keberatan ya.
10: Kalau misalnya kan ngekos juga, kebetulan.
9: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
6: Menurut pedagang, ketersediaan stok yang tidak menentu menjadi faktor yang mempengaruhi harga daging ayam. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga daging ayam kembali stabil agar pembelian bisa kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi pencurian motor terjadi di toko alat peribadatan di Penjaringan.

0: Kuningan, Jakarta Utara. Pelaku yang hanya seorang diri beraksi saat toko sepi. Sementara di Cakung, Jakarta Timur, CCTV merekam aksi pencurian dua sepeda motor milik penghuni kontrakan. Aksi tersebut dilakukan dalam waktu semalam.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencurian kendaraan bermotor menyatroni sebuah kontrakan petakan di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur pada 22 Agustus lalu. Pelaku berjumlah dua orang itu saling berbagi tugas. Satu pelaku menunggu di luar sambil mengintai situasi, sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke dalam kontrakan untuk melancarkan aksinya. Dua sepeda motor jenis matic yang dikunci stang itu berhasil dijebol dan dibawa kabur oleh pelaku dalam kurun waktu 5 menit. Dikonfirmasi pada Rabu siang, Eka, salah satu korban, bercerita aksi pencurian terjadi sangat cepat. Korban mengetahui motornya raib di pagi harinya.
2: Mungkin mengiram kita tuh sekarang itu kita tidur lelap, kita kayak disirak gitu. Jadi semua penghuni kontrak ini gak ada dengar, pada gerbang garasi itu bunyi kalau di lorong gesek itu kenceng.
3: Jadi satu malam itu?
2: Dua motor yang diambil.
1: Korban pun sudah melaporkan pencurian tersebut ke kantor polisi. Pencurian motor lainnya juga terekam CCTV di sebuah toko alat peribadatan di Jalan Pluit Karang Utara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa lalu. Seorang pria mengenakan jaket biru dan topi berpura-pura menelepon sambil memantau situasi. Pelaku sempat masuk ke area toko alat peribadatan dan mengintip ke dalam. Merasa situasi aman, pelaku langsung melancarkan aksi pencurian seorang diri. Dalam hitungan detik, motor milik pegawai toko berhasil digondol dan langsung dibawa kabur oleh pelaku. Dikonfirmasi pada Rabu, korban pun sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan motornya bisa kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: 403 personil dari lembaga Diklat Polri disiapkan sebagai tim edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Mereka akan ditugaskan di 8 wilayah di Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Pol Panca Simanjuntak mengatakan, penguatan edukasi merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden kepada Kapolri. 403 personil Polri yang disiapkan itu terdiri dari 8 personil pendamping dan 395 peserta didik yang akan mendapat pengalaman langsung menjalankan tugas di lapangan. Penguatan pendekatan edukasi menjadi bagian strategi Polri untuk menekan faktor manusia sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan.
1: Satgas ini kita berikan pembekalan pada sore hari ini yang akan segera kita berangkatkan ke beberapa polda provinsi yang terdampak kebakaran hutan sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi arahan Presiden kepada Bapak Kapolri. Bapak Presiden dan Bapak Kapolri meminta kegiatan Satgas Penyuluhan melalui kegiatan edukasinya untuk lebih masif memberikan pemahaman kepada masyarakat, menghimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga supaya tidak terjadi lagi kebakaran hutan sebagaimana yang kita saksikan dan alami saat ini. Kita tahu dampak yang terjadi bukan hanya masalah kesehatan, tetapi apabila hal ini tidak segera dilakukan langkah-langkah yang terintegrasi termasuk dalam hal ini penyuluhan adalah ini berdampak kepada dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.
0: Informasi berikutnya, rekening milik aktivis Pati Supriyono atau Botok yang sempat mengalami penundaan transaksi dari pemblokiran rekening akhirnya dapat kembali digunakan. Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers Komisi 3 DPR RI bersama kepolisian di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu siang. Polda Metro Jaya menyebut penundaan sebelumnya dilakukan untuk memastikan fakta terkait donasi sekaligus melindungi pemilik rekening dan para donatur. Setelah klarifikasi, penyidik menyatakan tidak ada alasan untuk melanjutkan penundaan transaksi. Proses penanganan diklaim tetap mengedepankan kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Bank Mandiri menyatakan akan segera mengaktifkan kembali rekening tersebut. Komisi 3 DPR berharap Supriyono dapat kembali beraktivitas dan menyampaikan pendapat sesuai koridor hukum yang berlaku.
2: Demikian saya diminta menghadirkan Pak Asep berkoordinasi, Pak Kapolda dan Pak Asep Mandiri. Kami diminta untuk segera memulihkan rekening itu. Nah, bagaimana teknisnya mungkin nanti Pak Asep dan Pak Asep Mandiri mungkin ini disampaikan. Agar yang bersangkutan, ya, Saudara Botok bisa menjalankan aktivitasnya dengan rekening tersebut. Kita tahu namanya menyampaikan pendapat, ya. Selama masih dalam koridor hukum adalah hal yang dilindungi di negeri ini.
3: Dalam hari ini, Polda Metro Jaya memahami bahwa pesawat tersebut menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah dilaksanakan secara kehati-hatian, objektif, dan profesional, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami menghargai setiap masukan dan pengawasan dari pimpinan serta anggota Komisi 3 sebagai bagian penting dalam menjaga profesionalisme, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat.
0: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyatakan akan mengawal penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPR MPR hari ini. Bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, pihaknya akan menjaga masyarakat dari kelompok lain yang ingin menggagalkan aksi tersebut. Dan pengawalan ini dilakukan agar aksi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi dapat diterima anggota DPR dengan baik, serta mencegah kelompok lain yang masuk untuk mengaburkan dan menggagalkan penyampaian aspirasi. Jamari menambahkan pengawalan juga dilakukan agar penyampaian aspirasi berjalan lancar, serta keamanan Jakarta tetap terjaga.
4: Bapak Pangdam, Bapak Kapolda untuk hal itu yang akan kita laksanakan, sehingga kita bisa melihat masyarakat kita sebagian juga sudah ada yang sudah datang di sini dan kami mengatur semuanya supaya bisa berjalan dengan tertib. Tidak ada sesuatu hal yang luar biasa untuk itu. Yang tadi yang saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat, masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal.
0: CCTV merekam detik-detik terjadinya banjir bandang di pos lintas batas antara Nepal dan Cina. 384 wisatawan dilaporkan hilang. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Sahabat Nasabah Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang yang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. Pejabat setempat menyebut jumlah korban belum bisa dipastikan, namun setidaknya 384 wisatawan, termasuk 291 warga negara asing, dilaporkan hilang setelah banjir bandang tersebut.
5: Rekaman pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi China Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan menghantam pelabuhan Girong, sehingga memutus akses jalan, komunikasi, dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat terlihat bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden China Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya, yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet, sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.
4: Badai menerjang wilayah Prancis Selatan pada Senin waktu setempat. Sementara topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan menyebabkan banjir bandang dan mengisolasi sejumlah desa. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rizky Harisnanda, salam sehat dan sampai jumpa.
6: Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verzey, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
7: On se dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye

0: Halo, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Q. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harga daging ayam potong terus menanjak dan kini menyentuh Rp50.000 per kilogram. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan data tunggal sosial dan ekonomi sosial yang menjadi dasar penetapan desil ekonomi. Rekening milik aktivis Pati Supriyono atau Botox yang sempat mengalami penundaan transaksi dari pemblokiran rekening akhirnya dapat kembali digunakan. Harga komoditas daging, baik daging ayam maupun sapi di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Bekasi, Jawa Barat, harga ayam potong kini tembus Rp50.000 per kilogram. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, harga daging sapi naik hingga tembus Rp145.000 per kilogram. Mahalnya harga ini pun berimbas pada konsumen yang memilih mengurangi pembelian.
1: Kenaikan harga daging ayam dan sapi terpantau di sejumlah pasar kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu. Di pasar Kebon Agung, harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi juga kian mahal. Dari sebelumnya Rp140.000, kini mencapai Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Jika sebelumnya membeli 1 kg ayam, kini ibu-ibu hanya membeli setengah kilogram saja.
2: 40.
3: Mahal apa enggak, Bu?
2: Mahal.
3: Terus kalau mahal, belinya berapa, Bu? Dikurangi apa belinya?
2: Ya dikurangi, Mas.
3: Dikurangi.
2: 1 kilo, cuma setengah kilo.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Pinginnya apa, Bu? Hah? Harapannya pinginnya harganya turun.
2: Yang stabil.
3: Stabil. Berapa?
2: Mulai 5.000, biasanya
3: 3.000, 3.000,
2: sekarang 4.000.
3: Kalau stok ada, Bu?
2: Stoknya ada.
1: Kepala Bidang Perdagangan di Dispenindag Kota Pasuruan, Mulyono, menyebut kenaikan harga ayam diduga terjadi di tingkat distributor meski harga dari peternak masih normal. Sedangkan kenaikan harga daging sapi disebut dipengaruhi kelangkaan sapi potong di sejumlah daerah. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam potong juga terpantau di Pasar Modern Summarecon Bekasi. Jika sebelumnya daging ayam potong dijual Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pembeli yang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk bisa membeli daging.
4: Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
5: Kalau misalnya kan nggak kos gitu ya, kebetulan.
4: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
1: Menurut pedagang, ketersediaan stok yang tidak menentu menjadi faktor yang mempengaruhi harga daging ayam. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga daging ayam kembali stabil agar pembelian bisa kembali normal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kementerian Keuangan memastikan kesiapan dana darurat untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Penyaluran anggaran akan dilakukan secara fleksibel melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemerintah mengatakan penanganan bencana alam memiliki pendekatan yang berbeda dengan belanja biasa karena menyangkut keselamatan dan jalur hidup orang banyak. Pemerintah memastikan pendanaan kebencanaan akan selalu diutamakan untuk mendukung target-target percepatan rampungnya masalah karhutla.
6: Itu kan kita diminta nanti tergantung permintaan BNPB kan, kita akan channeling lewat BNPB.
7: Berapa dari
8: kisaran
7: itu,
8: Pak?
7: Ada
8: kisaran berapa tuh, Pak?
6: Belum minta, tapi kita sediain, kan mereka punya 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian.
8: Yang disiapin berapa pas sampai sekarang, Pak? Yang disiapin mungkin, Pak, anggaran untuk karhutlanya sendiri. Karena kan kalau Bapak bilang 5 triliun itu kan sama kayak pas yang gempa kemarin ya, kalau karhutlanya sendiri.
6: BNPB belum ngasih biaya total. Ya kita nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan ases ulang. Tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh kan masif sekali. Itu.
8: Oh, soalnya kan Pak Prabowo kan menargetkan 1-2 pekannya kan karhutla bisa rampung ya, Pak. Apakah berarti akan ada percepatan dari segi pendanaan gitu dari Kemenkeu apa gimana, Pak?
6: Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa.
8: Berarti okay. Bebas berapapun.
0: Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan data tunggal sosial dan ekonomi sosial yang menjadi dasar penetapan desil ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan data yang dinilai tidak sesuai dan akan berpotensi membuat penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal tersebut diutarakan Menteri Purbaya seusai menggelar sidang the bottlenecking di Kementerian Keuangan pada Rabu siang.
6: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya.
7: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen?
6: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit ya. Ya dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sendnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setelah depan lebih rapi. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap ya udah kita jalankan. Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, dengan beberapa orang ya kalau ada masalah kita. Dan saya belum sampai data set yang baru keluar, kita akan handle case by case ya.
0: Pemerintah terus berupaya menekan biaya logistik antar pulau yang masih tinggi di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan mempercepat penyusunan peraturan menteri terkait kejelasan aturan pelayanan di bandara. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam rapat the bottlenecking di Kementerian Keuangan Rabu ini.
6: Service di bandara nanti clear seperti apa sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Saya sih ngarepinnya ada kompetisi yang lebih terbuka sehingga harganya lebih terkendali tadi untuk keamanan dan apa tadi satu tadi. Tadi kan kita coba minta rayu sedikit siapa apa namanya? Misalnya apa in journey untuk penunda, tapi dia nggak mau kayaknya. Ya udah, tapi saja pajaknya ntar gimana dia. Jadi harusnya sih ini penting karena salah satu proses untuk mengendalikan biaya logistik, apalagi kita banyak antar pulau kan. Kalau nggak kan seperti dibilang tadi oleh anggota Asperindo, transportasi barang antar pulau jadi mahal. Apalagi nanti kalau nggak terkendali, biasanya kalau yang satu naik nggak dikendalikan, yang lain akan ikut naik, jadi biaya logistiknya semakin mahal. Jadi kita coba mengendalikan biaya logistik dengan kebijakan yang pas supaya arus barang lebih baik di sini sehingga inflasi juga bisa dikendalikan.
0: Rekening milik aktivis Pati Supriyono atau Botok yang sempat mengalami penundaan transaksi dari pemblokiran rekening akhirnya dapat kembali digunakan. Kepastian ini

0: disampaikan dalam konferensi pers Komisi 3 DPR RI bersama kepolisian di Gedung Parlemen Senayan Rabu siang. Polda Metro Jaya menyebut penundaan sebelumnya dilakukan untuk memastikan fakta terkait donasi sekaligus melindungi pemilik rekening dan para donatur. Setelah klarifikasi, penyidik menyatakan tidak ada alasan untuk melanjutkan penundaan transaksi. Proses penanganan diklaim tetap mengedepankan kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Bank Mandiri kemudian menyatakan segera mengaktifkan kembali rekening tersebut. Komisi 3 DPR berharap Supriyono dapat kembali beraktivitas dan menyampaikan pendapat sesuai koridor hukum yang berlaku.
1: Saya minta menghadirkan Pak Asep berkoordinasi, Pak Kapolda dan Pak Dirjen Mandiri. Kami diminta untuk segera memulihkan rekening itu. Nah, bagaimana teknisnya mungkin nanti Pak Asep dan Pak Dirjen Mandiri mungkin ini disampaikan. Agar yang bersangkutan, ya, Saudara Botok bisa menjalankan aktivitasnya dengan rekening tersebut.
2: Dalam hari ini, Polda Metro Jaya memahami bahwa pesawat tersebut menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah dilaksanakan secara kehati-hatian, objektif, dan profesional, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami menghargai setiap masukan dan pengawasan dari pimpinan serta anggota Komisi 3 sebagai bagian penting dalam menjaga profesionalisme, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat.
0: Kondisi keuangan PT Pos Indonesia menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI. Perusahaan BUMN yang memiliki puluhan ribu karyawan tersebut diharapkan segera mendapatkan kepastian pembayaran tagihan, termasuk untuk menjamin pembayaran gaji karyawan. Didampingi pimpinan Komisi 6 DPR RI seperti Anggia Ermarini dan Andre Rosiade, perwakilan Serikat Buruh PT Pos Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menyebut PT Pos Indonesia memiliki sekitar 31.000 karyawan dan 28.000 pensiunan. Menurutnya, penyehatan perusahaan perlu segera dilakukan, mengingat PT POS dinilai masih memiliki potensi besar di sektor logistik. Berdasarkan hasil audit, nilai tagihan PT POS kepada Kemensos mencapai Rp158 miliar rupiah. Dana tersebut diharapkan segera dicairkan untuk membantu pembayaran gaji karyawan.
3: Secepatnya, minggu ini secepatnya, tadi Pak Dasko langsung telepon Kemenkyu juga, karena sebenarnya surat permintaannya itu sudah tanggal 12 Agustus yang lalu. Kami di Komisi 6 juga sudah mantau juga itu 12 Agustus itu sudah ada, dan mestinya sih secepatnya karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut gaji, menyangkut keluarga mereka begitu. Dan itu tagihan, itu utang, bukan talangan, jadi itu utang.
0: Provinsi-provinsi di Pulau Jawa mencatatkan produk domestik regional bruto PDRB lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini karena fokus pendapatan setiap provinsi bervariasi dan memiliki nilai tambah. Hal ini disampaikan Kepala BPS sekaligus Ketua Bidang 2 ISEI, Amalia Adiningar Widya Santi, saat pemaparan pertumbuhan ekonomi dalam acara prasidang pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Bogor, Jawa Barat. Sidang pleno dan seminar nasional ICI merupakan acara tahunan penguatan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam mendorong stabilitas ekonomi nasional. Amalia menyebut rata-rata provinsi di Pulau Jawa memiliki diversifikasi penghasilan yang mampu meningkatkan produk domestik regional bruto hingga di atas rata-rata nasional. Pada triwulan ketiga, seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki PDRB di atas 5,29%.
4: Jadi, kunci kalau kita mau nasionalnya kuat, ya dari Pulau Jawa ini, karena Pulau Jawanya kan kuat ini, lihat, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Dan salah satu kekuatan ekonomi di Jawa ini adalah diversifikasi. Jadi nggak berbasis pada satu, kalau Maluku Utara kan satu engine of growth-nya. Tapi kalau kita lihat di DKI Jakarta lebih kepada services, Jawa Timur kepada industri, pengolahan, Jawa Tengah juga sudah mulai pengolahan sekarang, keduanya pertanian, dan ini sebenarnya yang menjadi engine. Apalagi Jawa Barat, kita tahu banyak kawasan industri di Jawa Barat. Dan kawasan industri inilah yang menjadi penopang penjaga penyangga dari ekonomi Jawa Barat, setelah itu baru pertanian.
0: Reformasi perpajakan dan penguatan kualitas sumber daya manusia sama-sama menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, kalangan konsultan pajak mendorong keterlibatan praktisi dalam reformasi perpajakan untuk memastikan kebijakan memberikan kepastian hukum dan mendukung iklim usaha. Di sisi lain, perguruan tinggi terus menyiapkan SDM yang adaptif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan teknologi serta kebutuhan dunia kerja.
5: Kalangan konsultan pajak didorong mengambil peran lebih besar dalam reformasi perpajakan nasional guna menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Fawdi Starwol menilai konsultan pajak bersentuhan langsung dengan implementasi kebijakan sehingga masukan praktisi penting dalam penyusunan regulasi. Keterlibatan IKPI kini mencakup pembahasan RUU fasilitas perpajakan, dialog dengan Banggar DPR, serta RUU pengadilan pajak bersama Mahkamah Agung. Menurutnya, sistem perpajakan tidak hanya harus meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan menjaga keseimbangan kepentingan negara serta wajib pajak.
6: Maka kami harap dengan adanya undang-undang soal pajak mendorong para orang-orang ini untuk menjadi konsultan pajak atau pihak lain atau setidaknya ada kompetensi. Nah yang ketiga dari sisi otoritas pajak itu sendiri, di mana hubungannya? Jadi begitu ada konsultan pajak atau pihak lain yang memang sudah mempunyai kompetensi, maka ini akan membantu di sisi otoritas pajak. Nah itu kami lihat. Jadi undang-undang konsultan pajak itu mari kita lihat sebagai dilihat dari tiga sisi.
5: Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM unggul, inovatif, dan berkarakter untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Semangat tersebut diwujudkan Universitas Trisakti melalui PPKMB Trisakti Muda 2026 bagi ribuan mahasiswa baru. Mengusung tema Jelajah Potensi, Wujudkan Prestasi. Kegiatan ini menjadi langkah awal mahasiswa mengenal lingkungan akademik sekaligus membangun integritas, kompetensi, dan kepemimpinan. Mahasiswa juga dorong adaptif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan teknologi serta dinamika dunia kerja.
7: Dan kita dibantu oleh panitia PKMB mahasiswa. Kita ada 4.200 mahasiswa dengan tujuan bagaimana acara ini menjadi dasar mahasiswa untuk memulai perkuliahan dan juga berkenalan dengan tema lain untuk mereka paham bagaimana bersosialisasi, kemudian bagaimana saling berkolaborasi dalam rangka menyiapkan SDM tangguh.
5: Melalui PPKMB Trisakti Muda 2026, Universitas Trisakti menegaskan komitmen mencetak generasi muda yang kompetitif, berdaya saing global, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
0: Pemerintah menilai upaya mendorong ekonomi hijau tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran dan sukarela dari masyarakat serta dunia usaha. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah menilai upaya mendorong ekonomi hijau tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran dan sukarela dari masyarakat serta dunia usaha. Diperlukan insentif ekonomi dan disinsentif melalui regulasi agar terwujud pemulihan lingkungan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat dalam penyelenggaraan Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 di Jakarta. Menurut Jumhur, inisiatif dari sektor non-pemerintah termasuk dunia usaha justru menunjukkan bahwa upaya menyelamatkan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan kepentingan bisnis. Jumhur mencontohkan pada proyek waste management dan bank sampah. Kegiatan pemulihan lingkungan akan lebih berkelanjutan jika memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat. Karena itu pemerintah kini tengah mengkaji skema insentif dan disinsentif termasuk dalam ekosistem perdagangan karbon. Sementara itu Ketua Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Unggul Ananta, menilai perlunya kolaborasi nasional yang mempertemukan dunia usaha, talenta muda, korporasi, dan berbagai sektor terkait.
1: Voluntarily baik ya. Tapi tidak semua orang mau voluntarily seperti itu. Harus ada sweetener-nya. Nah, sweetener-nya, insentifnya, dan itu dalam bisnis ini. Kayak waste management, ada bank sampah, ada. Itu kan ujung-ujungnya ada juga nilai tambah secara ekonomi yang diterima oleh mereka yang bekerja di situ. Enggak, saya rasa insentif dan disinsentif nanti akan lagi dirundingkan sekarang. Terutama dengan carbon tax ya. Misalnya begini, ada perdagangan emisi, batas maksimum berapa, kemudian kalau dia tidak bisa memenuhi, dia harus beli, gitu ya. Kalau seandainya dia tidak beli, ya dia kena tax, gitu. Jadi, ini semua satu ekosistem keuangannya, dan kita lagi mendiskusikan soal itu.
2: Kami melihat mudah-mudahan ke depan 360 Sustainability Forum ini menjadi national collaboration platform ya untuk green economy, karena target kita untuk capaian di tahun 2029 tantangannya masih cukup besar, sehingga ini perlu kerja-kerja berbagai macam pihak.
0: Pabrik pengolahan sampah energi listrik di wilayah Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang, akhirnya diresmikan. Dalam peresmian tersebut diharapkan penanggulangan sampah yang berada di TPST Bantar Gebang dapat segera teratasi.
3: Terletak di lahan seluas 10 hektar, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, resmi dimulai Rabu siang. Dalam peresmian turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi, dan pihak Danantara. Menko Pangan menyebut pembangunan PSEL diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan sampah. Saat ini, PSEL yang telah berjalan baru mampu menangani sekitar 22% dari total sampah. PSEL Bekasi sendiri ditargetkan mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari, sekaligus menghasilkan energi listrik. Sementara itu, tumpukan sampah lama di TPST Bantar Gebang yang mencapai 60 meter juga menjadi perhatian. TNI AD akan mengembangkan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah lama menjadi bahan bakar, material padat, atau RDF.
4: Nah ini pertama kita selesai, mudah-mudahan dalam 2 tahun ini bisa kita selesaikan. Tapi yang darurat ini, itu baru menyelesaikan itu se-22%. Masih banyak yang lain. Oleh karena itu, kita juga terima kasih kepada Pak Maruli Angkatan Darat yang akan membantu kita untuk merubah yang sudah lama. Sampahnya kan hanya baru datang, perkerasinya hanya baru datang sehingga 20 tahun. Tapi yang menjadi gunung banyak. Nah, yang jadi gunung itu akan dikelola TNI yang bekerja sama itu menjadi pirolisis. Jadi minyak. Jadi minyak. Ya, mudah-mudahan juga bisa 1.000 ton.
5: Mungkin tahun depan kalau kita sudah mulai, tahun depan kita sudah operasional, perlu waktu sekitar 1 tahun lebih, 1-2 bulan lah untuk diproses pembangunannya. Setelah nanti proses berjalan, berkurang jumlah sampah, mungkin kita bisa tambah lagi pabriknya sehingga mempercepat untuk proses pengolahan sampah lama menjadi diproses dengan pirolisis.
3: Teknologi pirolisis membutuhkan pemanasan suhu tinggi untuk mengolah sampah menjadi produk turunan. Jika kapasitas pengolahan belum mencukupi, jumlah pabrik akan ditambah secara bertahap. Pemerintah juga menekankan penanganan sampah membutuhkan peran masyarakat, terutama dalam pemilihan sampah dari rumah tangga, industri, dan sumber lain. Pembangunan PSEL Bekasi ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada tahun 2027 dan dilanjutkan hingga 2028. Erik Ustara, Bekasi, Jawa Barat.
0: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu, Jawa Timur. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal agar bisa bersaing secara global.
6: Perintis Berdaya Connect Kota Batu.
7: Program Perintis Berdaya Connect kini resmi menyasar Kota Batu setelah sebelumnya sukses melakukan uji coba di Kota Bandung, Jawa Barat. Urgensi dari program Kemenko PM ini adalah memotong rantai birokrasi yang gemuk melalui sistem kolaborator yang efektif. Deputi 1 Kemenko PM Leontinus Alfa Edison menegaskan bahwa ratusan pelaku usaha di Kota Batu kini langsung mendapatkan manfaat mulai dari pendampingan praktisi, akses bahan baku, teknologi, hingga aspek legalitas hukum yang selama ini kerap menjadi hambatan utama.
8: Kita akhirnya merangkum kira-kira bagaimana sih kalau kita mau membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Beberapa dari mereka sangat membutuhkan belajar dari mentor-mentor, terutama mentornya adalah praktisi. Mereka juga butuh akses bagi yang sudah berusaha, terutama mereka butuh akses, ada yang butuh akses bahan baku yang baik, tidak hanya bahan baku aja, tapi kualitasnya juga harus baik. Ada yang perlu akses terhadap teknologi, tentu saja ada yang perlu akses pemasaran. Kota Batu di sini sudah ada 369 pelaku usaha yang menerima manfaat dari Perintis Berdaya Connect Batu.
7: Selain itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar yang turut hadir dalam agenda ini menyatakan penguatan ekosistem ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional tanpa ketergantungan asing. Dengan potensi lebih dari 7.500 UMKM dan puluhan penggiat ekonomi kreatif, Kota Batu ditargetkan menjadi lokomotif baru ekonomi kreatif nasional dan tidak lagi bergantung pada kota-kota besar.
9: Bagian dari upaya kita untuk terus mendorong UMKM naik kelas, ekonomi kreatif tumbuh, di mana ekosistem yang dibangun melalui peran pemerintah menjadi agregator yang tentu ini bagian dari pola kerja dan manajemen baru birokrasi dan pemerintahan kita. Agar kolaborasi itu produktif, masing-masing kota tentu berbeda dalam memerankan peran pemerintah menumbuh kembangkan dan mendorong ekonomi UMKM naik kelas. Peran itu bisa regulator saja, pendamping saja, agregator saja, atau justru juga menyiapkan display, menyiapkan seluruh proses pembinaan secara langsung. Ada juga yang fasilitator dalam artian memberi kesempatan untuk tumbuh.
7: Pemerintah melalui Kemenko PM mendorong sinergi ketat antara akademisi, penyedia inovasi teknologi, pihak swasta, serta para investor demi mendongkrak kapasitas saing global produk lokal. Bella Mulahela, Warsa, Kota Batu, Jawa Timur.
0: Pemerintah meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
10: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
10: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabikun Warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
10: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, target pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan salah satu ambisi energi terbesar Indonesia. Target ini menarik perhatian mengingat kapasitas PLTS Indonesia saat ini masih jauh di bawah angka tersebut. Lantas seberapa realistis target ini bisa dicapai dalam 3 tahun? Kita akan membahasnya bersama dengan CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR. Selamat pagi Pak Fabi, apa kabar?
13: Selamat pagi Ocha, kabar baik?
0: Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pak Fabi, terima kasih untuk waktunya. Kalau bicara dua hari setelah Presiden meluncurkan program PLTS 100 gigawatt, kita melihat titik awal Indonesia yang kapasitas PLTS-nya baru sekitar 1,5 gigawatt. Dari review Anda, seberapa realistis sebetulnya target 100 gigawatt ini, Pak?
13: Ya, kalau kita lihat angkanya sangat fantastis ya, 100 gigawatt peak. Dan kalau kita lihat dengan saat ini kapasitas terpasang PLTS di Indonesia 1,5 giga gitu. Jadi secara matematis ini adalah lompatan yang sangat besar. Jadi 65 sampai 70 kali lipat dari kapasitas terpasang hari ini, yang mana harus dicapai dalam waktu kurang dari 4 tahun. Presiden bilang 3 tahun ya, 2029 harus selesai. Bahkan kemarin Presiden sempat bilang bisa nggak 2 tahun kayak gitu ya. Jadi tapi kalau kita lihat target 3 tahun itu memang sesuatu yang sangat ambisius. Tapi kalau tadi ditanyakan apakah ini realistis, kita harus membagi, pandangan saya harus dibagi dalam dua hal. Yang pertama, potensinya ada nggak sih di Indonesia ya untuk 100 gigawatt. Jadi kalau dari data yang dikeluarkan Kementerian SDM, potensi kita itu energi terbarukan untuk surya itu 3,4 terawatt, 3.400-an. ISR malah angkanya dua kali lebih tinggi daripada itu ya, dari sisi ketersediaan lahan. Tapi kalau kita lihat sekarang 100 gigawatt misalnya dilihat dalam bentuk project-project yang visible, yang secara teknis dan financially visible. Kami sudah pernah melakukan assessment dan ada potensi yang cukup besar sebenarnya. Kalau dari situ saja ada lebih dari 170 giga potensi yang bersifat proyek nih ya, yang secara teknis dan finansial itu di seluruh Indonesia itu ada ya. Jadi kalau berdasarkan kajian yang kita lakukan, proyek 100 gigawatt itu kalau dibuat dalam bentuk proyek yang secara teknis dan finansial itu visible, ada gitu. Nah sekarang ini tinggal dikoordinasikan dengan mengidentifikasi ketersediaan lahannya, karena bisa jadi di mana lokasi proyek ada lahannya mungkin ya perlu waktu untuk dibebaskan ya, mungkin jaringannya masih perlu dibangun dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari sisi potensi ada. Nah, yang kedua yang harus dilihat dari realisasi kan tadi bersifat potensi. Segala sesuatu itu bisa jadi kapasitas kalau sudah terbangun. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa membangun dengan cepat, ya, dalam waktu yang 3 tahun, ya. Ini membutuhkan inovasi-inovasi baru di dalam pendekatan mengeksekusi proyek ini. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan yang lama, business as usual, saya kira target 100 gigawatt itu sulit sekali tercapai. Dan kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman inisiatif program-program besar dari pemerintahan sebelumnya. Misalnya di era Presiden SBY itu ada proyek FTP 1 dan FTP 2, ya, 10.000 dan 20.000 megawatt. Sebagian besar adalah menggenerasi tenaga uap. Lalu di era Presiden Jokowi ada 35.000 megawatt, ya, yang juga sebagian besar adalah pembangkit termal. Yang kalau kita belajar dari kedua kasus itu, memang target itu nggak bisa tercapai, ya, pada sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Tetapi kita bisa belajar kenapa dia tidak tercapai. Nah, yang membedakan PLTS dengan proyek-proyek itu adalah karakteristik dari teknologi ini, di mana teknologinya bersifat modular, ya, mudah sekali dipasang, ya, serta akses pada teknologinya itu mudah. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat PLTS, ya, dia tuh bisa dipasang di atas tanah, di atas air, ya, bisa dipasang di atas atap, bahkan diintegrasikan dengan lahan pertanian juga bisa. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh pembangkit-pembangkit lain. Gitu. Yang kedua, kalau kita bicara saat ini akses teknologinya, itu pasokan untuk PV ada, modul surya. Jadi kita nggak perlu nunggu untuk waktu yang lama. Ya, inverter ada, gitu. Tinggal kita mau beli atau tidak, gitu, ya. Dan perangkat-perangkat lain itu ada. Untuk baterai juga tersedia base-nya. Jadi kalau kita lihat dari teknologinya, itu ada, ya, dan mudah sekali diakses, tidak perlu menunggu lama, gitu. Misalnya kalau hari ini kita mau bangun pembangkit listrik tenaga gas, waktu untuk mesan turbin aja, kalau kita pesan hari ini, baru tersedia itu mungkin 3-5 tahun ke depan. Tapi kalau PLTS, kita pesan hari ini, barangnya bisa langsung datang besok. Itu gambarannya. Jadi menurut saya, ini sesuatu target itu sangat realistis, tetapi eksekusi yang menentukan apakah kita bisa membangun 100 gigawatt dalam waktu 3 tahun.
0: Oke, Pak Fabi, artinya kalau membuat target besar rasanya sah-sah aja melihat potensi energi surya yang sangat masif dari Indonesia, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengembangkan potensi tersebut menjadi kapasitas yang realistis. Karena kalau kita lihat dari RUPTL PLN 2025 sampai 2034, ini pemerintah hanya merencanakan tambahan PLTS sekitar 17 gigawatt saja nih, bahkan dalam periode waktu 10 tahun. Nah, Anda melihat 100 gigawatt yang harus dicapai dalam kurang lebih 3 tahun ini, ada ambisi besar apa yang kemudian menjadi urgensi dari pemerintah? Dan tadi bicara mengenai kemampuannya, Anda melihat seberapa realistis untuk kita kejar dalam beberapa tahun ke depan?
13: Ya, benar bahwa dari, kalau kita lihat dari RUPTL PLN 2025-2034, memang yang direncanakan 17 gigawatt dalam dari 2025 sampai 2030 dalam waktu 10 tahun, ya. Memang itu benar. Bahkan kalau kita lihat dari 2025 sampai 2030 itu yang dibangun itu mungkin kurang dari 5 giga, ya. Jadi 100 giga itu adalah sebuah rencana yang jauh lebih besar. Tapi kita harus ingat bahwa RUPTL PLN memang dibuat berdasarkan kondisi yang lalu, ya, kondisi demand supply kelistrikan. Pada saat RUPTL itu diluncurkan tahun 2025, kita nggak menghadapi kondisi krisis Selat Hormuz misalnya, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya presiden itu sudah mencanangkan 100 gigawatt itu sejak tahun lalu, kan, tahun 2025 itu bulan Juli, ya, walaupun konsepnya pada saat itu adalah satu desa satu megawatt dengan 4 megawatt hour baterai, ya. Jadi diperkirakan ada 80.000 desa, jadi ada 80 gigawatt plus 20 giga itu yang on grid. Itu konsep awalnya. Nah, saya lihat setelah terjadinya krisis Selat Hormuz, di mana Indonesia mengalami kendala pasokan minyak, ya, kemudian harga pengadaan minyaknya juga melonjak sangat tinggi. Rencana ini dirubah, ya. Dan kalau kita lihat yang disampaikan oleh Presiden pada bulan Maret yang lalu, program 100 gigawatt PLTS ini dimaksudkan sebagai upaya kita untuk mencapai ketahanan energi dan juga swasembada energi. Ini juga yang disampaikan pada saat pidato di groundbreaking kemarin. Ya, jadi kita lihat fokusnya bukan saja penyediaan energi untuk pedesaan, untuk akses energi, tapi lebih daripada itu adalah membantu Indonesia untuk mandiri energi dan membuat ketahanan energi kita lebih kuat. Nah, ini punya tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, ada urgensi untuk melakukan akselerasi. Nah, dalam konteks ini, memang menjadi sebuah keniscayaan PLN melakukan revisi RUPTL-nya, karena RUPTL itu memang harus berubah juga, ya, seiring dengan program ini, dengan adanya 100 gigawatt ini. Ya, jadi kita masih harus menunggu RUPTL itu mengalami perubahan. Dan setahu saya ini menunggu ketika nanti Perpres, peraturan presiden mengenai 100 gigawatt itu yang saat ini menurut informasi sedang disusun itu akan dikeluarkan. Harapannya secepat mungkin, ya. Tetapi untuk eksekusi di tahap pertama yang kemarin disampaikan oleh Kementerian SDM kalau saya tidak salah sekitar 17 giga ya di tahap pertama, itu sebenarnya masih bisa menggunakan daftar proyek yang ada di RUPTL PLN. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa bulan terakhir sejak awal tahun sebenarnya PLN sudah mengeluarkan beberapa inisiatif PLTS, ya. Yang pertama Gigawan itu yang 1,2 giga bulan Maret kemarin, lalu kemudian yang baru juga sudah dibuat market soundingnya, ya, 1 gigawatt lain. Jadi paling tidak hari ini aja sudah ada 2 giga. Tetapi selain itu kan sebenarnya sudah ada proyek-proyek didieselisasi, penggantian PLTD dengan PLTS plus baterai yang sudah disiapkan sebenarnya sejak tahun 2022 dan bahkan sudah dilelang. Tetapi hasil pelelangannya itu belum memenuhi harapan dari sisi harganya. Tapi kalau kita lihat daftar proyeknya harusnya sudah ada, dan kemarin juga sudah disampaikan bahwa memang salah satu fokus dari tahap satu dari program ini adalah mengganti PLTD yang membakar diesel, ya, solar yang harganya sangat mahal. Dan menurut saya itu sesuatu yang memang bisa dilakukan dengan cepat, ya, karena PLN sudah punya project listnya, tinggal dieksekusi. Ya, khususnya daerah-daerah 3T yang sekarang memang harga listrik karena kenaikan harga minyak diesel itu menjadi sangat tinggi dan ada kenaikan biaya bahan bakar dan juga subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi untuk mengeksekusi tahap 1 menurut saya sih tidak perlu menunggu revisi RUPTL. Selanjutnya untuk yang proyek-proyek lainnya memang memerlukan revisi RUPTL. Tapi saya kira untuk 1 tahun pertama eksekusi tahap 1 itu bisa dilakukan.
0: Oke, Pak Fabi tadi bicara mengenai perpres khusus untuk program PLTS 100 gigawatt yang akan segera diterbitkan oleh pemerintah. Anda menilai apa-apa saja yang kemudian harus diatur di dalamnya, dan kalau bicara mengenai katakanlah untuk menjalankan target ini kita uji dalam 1 tahun ke depan, indikator apa saja untuk kemudian membuktikan bahwa target 100 gigawatt ini benar-benar on track dan bisa tercapai realistis dalam 3 tahun ke depan, Pak?
13: Ya, di dalam Perpres itu kami sebenarnya dari ISR sudah mengeluarkan rekomendasi, ya, apa saja yang harus diatur. Tentunya yang pertama, Perpres ini harus memberikan payung hukum, ya, artinya siapa yang ditugaskan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa yang mengawasi untuk program ini. Kalau dalam waktu 3 tahun kami mengusulkan memang ada satgas, ya, yang terdiri dari lintas kementerian yang juga melibatkan pemerintah daerah, ya. Kemarin kan dilakukan groundbreaking-nya juga di Bali, ini artinya melibatkan pemerintah daerah, dan itu sangat-sangat penting karena urusan pengadaan lahan juga tidak lepas dari peran dari pemerintah daerah. Yang kedua memang harus juga jelas siapa yang akan mengeksekusi ini. Ya, apakah ada penugasan kepada PLN, lalu kemudian siapa saja yang bisa terlibat, status proyeknya kita mengusulkan bisa jadi proyek strategis nasional, ya, lalu kemudian kesiapan ekosistemnya termasuk dalam hal ini kesiapan industri dalam negeri yang mungkin ini ada urusan kementerian lain ya yang juga harus didukung, masalah pendanaan itu juga harus disampaikan, ya, dan skema-skema percepatan. Misalkan salah satu yang penting itu dalam mencapai 100 gigawatt ini adalah peran dari PLTS atap. Baik itu untuk gedung komersial dan industri, kemudian rumah tangga. Nah, tapi tantangan hari ini adalah PLTS atap itu masih terkendala kuota. Ya, yang ada aturannya peraturan Menteri SDM nomor 2 2024. Kalau kita ingin memanfaatkan potensi PLTS atap lebih dari yang kuota yang sekarang dalam hitungan kami itu 15-20 giga yang bisa dioptimalkan paling tidak, maka perlu ada juga perubahan dari sistem kuota ini. Nah, Perpres itu kayaknya harus memandatkan itu dan juga aturan-aturan lain yang perlu berubah. Nah, adapun untuk indikator 12 bulan ke depan, saya paling tidak itu ada beberapa yang bisa menjadi kita lihat. Yang pertama tentunya penerbitan Perpres ini, ya. Jadi kalau Perpres ini harusnya bisa terbit sesegera mungkin dan juga elemen-elemen yang tadi saya sampaikan bisa masuk ke sana. Jadi ini bukan saja Perpres bilang oh kita akan bikin program ini dan ini akan dilaksanakan dari tahun sekian sampai tahun sekian, tidak, tapi membentuk ekosistem pendukung itu penting dan peran dari Perpres ini sangat-sangat krusial. Yang kedua yang juga menurut saya penting adalah revisi dari RUEN dan RUPTL untuk mengakomodasi 100 gigawatt. RUEN saat ini sedang disusun, jadi menurut saya kalau misalnya bisa memasukkan 100 gigawatt dan rencananya bulan Oktober terbit, dari sana kemudian ada revisi RUKN dan juga RUPTL. Ya, jadi seperti kita tahu kalau ini mau dieksekusi oleh PLN paling tidak 50-60 gigawattnya itu adalah proyek PLN, maka memang RUPTL harus direvisi. Lalu kemudian yang kita ingin lihat juga misalkan implementasinya dari proyek-proyek ini. Jadi kalau sudah ada list proyek, maka untuk bisa dieksekusikan perlu ada pengadaan. Bagaimana mekanisme pengadaannya, berapa besar lelang yang harus dilakukan per tahun. Tentunya kalau akan dibangun sekian gigawatt per tahun, tahun depan misalnya ya, mulai bulan untuk 2027-2028, lelangnya itu sudah harus mulai dilakukan di akhir tahun ini. Nah, berarti kan harus ada persiapan lelang, pengadaan untuk proyek. Lalu kemudian progres pembangunan jaringan pendukung, baik itu transmisi, kemudian base-nya, yang memang harus berjalan paralel ya, jadi nggak boleh ini ditinggalkan karena nanti listriknya nggak bisa dievakuasi ya. Jadi pembangunan transmisi itu sangat penting, penguatan distribusi juga penting sekali. Lalu kemudian masalah investasi, pendanaan itu bersumber dari mana? Kemarin ketika groundbreaking, Presiden menyatakan juga ini akan didanai oleh dana antara. Nah, seberapa siap dana antara membiayai proyek? Saya lihat pengalaman dari proyek West to Energy, dan antara bisa injek equity dengan nilai yang cukup besar. Nah, saya kira kalau dan antara bisa mengalokasikan pendanaan yang memadai untuk proyek ini, saya kira untuk tahap satu paling tidak ya, untuk proyek didieselisasi itu kendala pendanaan tidak terlalu besar. Apalagi kalau misalnya nanti bisa diakses pendanaan lewat mekanisme JETP misalnya, yang hari ini ada komitmen sampai dengan $20 billion yang belum diman

0: manfaatkan. Nah, lalu yang terakhir sebenarnya kita ingin lihat kesiapan PLN dan juga BUMN lain, kemarin disebutkan Pertamina, untuk mengeksekusi program ini. Kan kalau proyek ini mau dilakukan dalam waktu 3 tahun, ya di dalam institusi-institusi itu perlu ada unit-unit khusus juga. Sepertinya selain ada PMO di tingkat nasional. Nah, ini perkembangan-perkembangan yang menurut saya bisa kita pakai, atau indikator bisa kita pakai untuk mengukur apakah proyek ini berjalan sesuai dengan rencana atau jalan di tempat. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam waktu 3 bulan nanti perpres belum terbit, pipeline belum jelas, kemudian mekanisme lelang yang memadai itu belum ada, sepertinya akan sangat sulit itu untuk terpenuhi kemauan Presiden membangun 100 gigawatt dalam waktu 3 tahun.
1: Baik, itu dia tadi dikatakan oleh Pak Fabi ya, target 100 gigawatt peak, kemudian bukan cuma perkara membangun panel surya, tapi tadi bagaimana mengenai kesiapan jaringannya kah, pendanaan, regulasi, dan juga tadi hal-hal fundamental, elemen-elemen yang wajib harus ada dalam perpres. Nanti kita nantikan segera seberapa cepat ambisi ini bisa diwujudkan, tentunya akan bergantung tadi ya pada eksekusinya seperti apa. Terima kasih banyak Pak Fabi Tumiwa, CEO dari IESR, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak.
0: Terima kasih Yocha.
1: Dan pemirsa, berikut ini kita akan bergabung ke Polda Metro Jaya Jakarta untuk mengikuti konferensi pers terkait penyampaian aspirasi di gedung DPR.
2: Kami melakukan langkah-langkah untuk agar tidak terjadi penunggangan terhadap aksi unjuk rasa yang akan dilakukan. Adapun dalam hasil penyelidikan bahwa sumber uang yang digunakan untuk membeli bahan-bahan yang diduga akan digunakan dalam pembuatan bom molotov dan pengadaan senjata tajam berasal dari uang pribadi, uang yang diberikan oleh pihak lain maupun dana yang diperoleh melalui mekanisme open donasi. Penyidik masih melakukan pemeriksaan serta penelusuran terhadap keterangan para pihak melalui komunikasi, transaksi keuangan, dan bukti lainnya. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya preventive strike, yaitu tindakan pencegahan dini yang dilaksanakan berdasarkan hasil deteksi, pemetaan, dan informasi yang diperoleh kepolisian guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih luas. Kepolisian tetap menghormati hak asasi manusia, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kebebasan penyampaian pendapat harus dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak disertai dengan tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat, petugas, maupun merusak fasilitas umum. Dengan pendekatan tersebut, Polda Metro Jaya mengedepankan prinsip deteksi dini, pencegahan dini, dan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Polri menjamin pelayanan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan secara humanis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polda Metro Jaya akan mengawal setiap aksi agar dapat berlangsung aman dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang akan berbuat kerusuhan. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang belum terverifikasi serta tidak membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan preventif strike yang kami lakukan guna menjamin penyampaian

0: bicara, tetapi juga tentang kedewasaan untuk menjaga agar setiap suara yang hadir tanpa berubah menjadi ancaman bagi orang lain. Polri hadir sebagai fasilitator demokrasi. Kami persilakan rekan-rekan untuk melengkapi pemberitaan, untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Mbak Ani, karena mulai dari pagi ya tadi.
1: Selamat siang, Pak Dir, Pak Kabit. Mau tanya, tadi kan ada 60 lebih yang ditangkap itu sekarang statusnya apa yang ada, apa semuanya udah jadi tersangka atau masih ada yang terduga pelaku atau saksi? Terus ini kan di bannernya tertulis Gigs Charity for NTT apa? Ini sebetulnya mereka memang menggalang dana untuk NTT acara musiknya atau itu cuma apa ya kayak semacam modusnya aja? Terus kalau di media sosial ini beredar juga infonya katanya ada beberapa perempuan Pak yang ditangkap apa? Itu termasuk dari sini juga dan ada berapa kira-kira yang perempuan yang ditangkap di sini? Terima kasih.
0: Kita ya.
2: Saya Irin Pak dari CNN mau memperjelas jumlah yang ditahan saat ini. Tadi Pak Kabit bilangnya 65, tapi Pak Dir bilangnya 63. Itu jumlahnya yang benar yang berapa? Terus kemudian rata-rata usia mereka yang ditangkap itu berapa usianya, rentang usianya? Kemudian asalnya mereka dari mana dan ditangkap di mana? Kemudian memperjelas lagi pernyataan Pak Dir, apakah mereka memang sudah diincar sejak dari konsolidasi dan menyebarkan flyer yang menuntut atau membawa isu tentang undang-undang perampasan aset. Terima kasih.
0: Ya, satu orang lagi. Ya, silakan.
3: Izin Pak Dir, Pak Kabit, Rahmat dari Orat. Mengenai barang bukti, ini kan nampaknya kayak dari sebilah pisau senjata tajamnya nampaknya baru kelihatannya. Sebenarnya mereka ini sudah merencanakan dari penggalangan dana sampai akhirnya ingin merusuh di hari ini di demo itu sudah berapa lama? Lalu dari rencana para pelaku ini, apakah ada rencana untuk melakukan upaya-upaya untuk menyatroni rumah-rumah pejabat seperti kayak kejadian tahun lalu, penjarahan? Kurang lebih seperti itu, Pak Dir. Terima kasih.
0: Oke, kita jawab dulu ya. Tadi pertanyaan Mbak Ingrid terkait tentang jumlah berbeda. Total 65, 63 orang yang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan 2 orang oleh Direktorat Siber. Yang 2 oleh Direktorat Siber sudah dilakukan penahanan, yaitu dengan inisial R dan Z. Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, kami jawab hari ini. Selanjutnya silakan dijawab oleh Bapak Direskrim Um.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Tadi sebagaimana disampaikan, kami merupakan tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan yang 2 sudah dilakukan penahanan itu terdahulu. Nah, yang hari ini 63 sedang dalam proses pendalaman, nanti sesuai dengan peran dan tugasnya di antara mereka, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kemudian mereka kami amankan di wilayah Jakarta Timur dan asalnya itu dari berbagai wilayah. Ada yang berasal dari Bogor, ada yang berasal dari Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung. Nah, ini berkumpul di dalam satu tempat. Kemudian tadi sudah kami sampaikan juga rekan-rekan sekalian di awal bahwa proses ini mereka mempersiapkan cukup panjang waktunya, baik itu dari mulai proses konsolidasinya, kemudian proses pembangunan narasi dan pengumpulan donasi, kemudian bagaimana mempersiapkan ini semua sebagaimana yang rekan-rekan perhatikan. Dan sebagaimana tadi dipertanyakan, mungkin di antara yang ada di hadapan kita

0: Ini terlihat baru atau ada yang baru juga itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh mereka untuk mempersiapkan rencana penunggangan terhadap aksi yang terjadi hari ini. Saya kira itu ya. Apa? Untuk barang-barang bukti yang ada di depan ini. Oh, baik. Ini yang kita lakukan pendalaman. Karena kami menemukan ada indikasi membalut dengan kegiatan sosial, tapi kemudian penggunaannya digunakan untuk hal yang melawan hukum. Nah, inilah yang makanya kami lakukan pendalaman khusus yang tadi itu. Karena kami juga cukup menarik ketika ditemukan seperti ada penggalangan dana untuk kegiatan sosial, namun ternyata kegiatannya adalah bukan untuk kegiatan sosial. Nah, itu yang kami dalami.
1: Jumlah aliran dananya untuk membeli atau yang mereka berhasil kumpulkan itu berapa, Pak? Ada perkiraannya tidak?
0: Ini sedang kita mintakan transaksi perbankannya ya.
2: Masih berproses. Nah, perlu saya tambahkan tadi yang dua oleh Direktorat Siber terkait tentang seorang berinisial P, MNP, ini diamankan di Sumatera Utara. Jadi bagaimana tentang postingan provokasi ada barcode yang untuk mengajak cara pembuatan bom Molotov. Nah, dari postingan itu ada indikasi implikasinya kaitan dengan yang temuan kita pada hari ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya kembali? Ya, silakan.
3: Ya, izin saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Pak, mau tanya tadi untuk asal dari 63 pelaku ini dari mana sama rentang usianya berapa? Terima kasih.
0: Kalau asalnya tadi sudah dijawab ya sama saya. Untuk rentang usianya, usia-usia pelajar. Tadi asalnya kan sudah saya jelaskan tuh asalnya. Atau saya ulangin lagi, asalnya itu dari berbagai wilayah yang berkumpul jadi satu di satu tempat di wilayah Jakarta Timur. Itu ada yang dari Bandung, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya yang berkumpul di situ. Teman-teman nanti yang lain mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang sama. Terima kasih.
2: Itu ya rekan-rekan, ya terakhir.
4: Izin Pak Dir, Pak Kabit, saya Ben dari Kompas TV. Pak, memastikan sekali lagi untuk 63 orang ini berarti satu kelompok dugaannya adalah anarko. Dari kelompok yang sama, apakah dari kelompok berbeda?
0: Kelompok berbeda-beda dengan jaringan terafiliasi anarko.
4: Oke.
0: Ada suara. Mahasiswa. Ya. Sebagian ada pelajar,
2: sebagian ada kelompok pelajar.
0: SMK.
2: Itu ya rekan-rekan sekalian, terjawab. Kritik dapat disampaikan dengan tegas, aspirasi dapat diperjuangkan dengan kuat, tetapi keselamatan dan hukum dan martabat sesama tetap menjadi batas yang tidak boleh dilampaui. Jakarta adalah ruang bersama. Menjaga Jakarta berarti menjaga agar setiap ruang kehidupan dan tetap terbuka, setiap hak dapat dijalankan, dan setiap perbedaan dapat dikelola tanpa kehilangan rasa menghormati. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
5: Iya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers terkait dengan penyampaian aspirasi di DPR tadi dilakukan oleh Kombespol Imanuddin Disreskrimum Polda Metro Jaya yang kemudian menyampaikan bahwa pihak-pihak terkait selalu terbuka untuk penyampaian aspirasi oleh masyarakat dengan syarat tertib dan menyatakan bahwa kedewasaan demokrasi ini adalah bukan perkara penyampaian aspirasi semata, tapi bagaimana suara yang disampaikan oleh masyarakat ini tidak berujung menjadi ancaman, kericuhan, juga tidak berujung merusak fasilitas umum dan tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan sesama masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, demikian CNN Indonesia Business. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Puluhan rumah hangus dalam kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ratusan orang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Berawal dari patroli Karhutla, polisi temukan gudang penyimpanan narkoba di tengah perkebunan sawit di kota Dumai, Riau. Petugas mengamankan lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi. Longsor dan banjir bandang menerjang kawasan lintas batas Nepal dan China. Ratusan korban, termasuk wisatawan asing, belum ditemukan. Selain tiga topik utama kami tadi, CNN Indonesia News akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Yudi Yudawan. Kebakaran besar melanda sejumlah permukiman padat penduduk di ibu kota di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar 50 rumah panggung hangus terbakar. Sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman padat penduduk. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar.

0: Kebakaran besar melanda permukiman rumah panggung di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Dahsyatnya kobaran api membuat petugas mengerahkan sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personil. Konstruksi semi permanen yang terbuat dari kayu, asbes dan triplex membuat api cepat merambat dan membesar hingga membakar sekitar 50 rumah. Petugas kesulitan memadamkan api karena posisi rumah yang berada di atas air dan penuh dengan sampah.
1: Itu yang terbakar itu ada rumah panggung gitu, jadi tuh di bawahnya air dan sampah. Nah ini persoalan bagi kita karena emang agak khawatir kalau kita lewat panggung itu yang sudah terbakar tuh kedalamannya lumayan, jadi bisa membahayakan.
0: Api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2,5 jam. Untuk penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih berada di ibu kota, kebakaran juga membakar sejumlah rumah permukiman padat penduduk di Jalan Dukuh Pinggir 1 Kebon Belati Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Saksi mata mengatakan sempat terdengar 2 kali suara ledakan yang disusul oleh kobaran api dari atap salah satu rumah di sisi kiri. Warga yang panik langsung berupaya menyelamatkan diri tanpa mampu menyelamatkan harta benda.
2: Soalnya pas aku lagi tidur, ada yang teriak, tolong, tolong, api,

0: air katanya. Aku keluar bilang suami itu apa, coba lihat kebakaran kata dia. Ayo buruan turun. Aku pas langsung turun, aku lihat dulu, sempat tengok situ tuh ada api tapi belum terlalu besar. Pas aku keluar di sini, apinya langsung besar.
1: Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 23 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sedikitnya 250 warga Muara Angke, Jakarta Utara mengungsi setelah kebakaran menghanguskan sekitar 60 rumah pada Kamis malam. Inilah kondisi permukiman warga di Jalan Dermaga Ujung RW 22 Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pasca kebakaran. Sejumlah rumah semi permanen hangus terbakar dan menyisakan puing. Warga yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi di sejumlah tenda pengungsian. Sebagian warga masih berupaya mencari barang yang dapat diselamatkan dari sisa kebakaran. Pemerintah kelurahan bersama petugas telah menyiapkan titik pengungsian. Sejumlah bantuan seperti makanan siap saji, air minum, perlengkapan keluarga, selimut, bantal, dan matras mulai disalurkan kepada warga. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Warga masih bertahan di tenda pengungsian sambil menunggu penyaluran bantuan dan penanganan lebih lanjut. Informasi selanjutnya, viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku langsung kabur saat terpergok warga. Sementara di Jawa Timur, warga menemukan limbah medis di sebuah parit. Warga khawatir limbah tersebut akan didaur ulang dan digunakan tidak semestinya.
1: Detik-detik tiga orang pria yang membuang cairan diduga aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat rekam video amatir warga. Menggunakan sebuah mobil pickup, tiga pria itu tampak membawa puluhan aki bekas. Ketiga pria itu langsung meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali yang terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga pengepul aki bekas.
3: Itu kronologinya, dia buang siang. Membuang aja di situ, kayaknya sih udah sering kayaknya. Kebetulan tuan rumah ada, di videoin dah tuh sama tuan rumahnya.
1: Pihak berwenang telah turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas tersebut. Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis berbahaya ditemukan warga di parit dekat pintu eksit tol Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 10 kantong plastik besar dan karung berisi limbah medis B3 ini pertama kali ditemukan oleh Bagong, warga Wendoro, saat hendak memancing di empang di sekitar lokasi tersebut. Warga resah karena lokasi pembuangan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk memancing dan anak kecil bermain. Limbah suntik bekas juga dikhawatirkan akan didaur ulang dan dijual kembali sebagai mainan maupun alat kesehatan.
4: Dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan takutnya kan dibersihkan, diambilin terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit ya.
5: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
4: Ya kurang lebih 10.
6: 10 kantong plastik, Pak?
4: Iya.
1: Belum diketahui pelaku pembuangan limbah medis tersebut, dan di antara limbah itu terdapat kertas bertuliskan nama seorang dokter dan sebuah rumah sakit. Pesisir Karawang, Jawa Barat kembali terancam limbah bahan beracun dan berbahaya berwarna hitam pekat yang diduga merupakan minyak mentah. Kumpulan material menumpuk di sepanjang garis pantai. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir, khususnya nelayan, resah karena mengganggu aktivitas warga dan mata pencaharian mereka.
7: Jam 6 saat nelayan dan warga yang ingin beraktivitas di pesisir, mereka melihat ada butiran berwarna coklat ke hitam pekat, lengket. Mereka melaporkan kepada saya dan beberapa warga itu, ya kemudian saya melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa butiran-butiran tersebut semacam oil spill.
6: Banyak ini ya?
7: Hari kemarin jumlahnya cukup banyak, karena sore kemarin itu gelombangnya pasang. Mungkin bisa sebagian ke tengah lagi atau kemana.
1: Warga mengaku peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebocoran pipa minyak bawah laut. Sektor perekonomian serta sektor wisata bahari di wilayah tersebut bahkan lumpuh total. Warga meminta pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berawal dari patroli Karhutla, polisi temukan gudang penyimpanan narkoba di tengah perkebunan sawit di kota Dumai, Riau. Petugas mengamankan lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
5: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Kualitas udara di Kota Jambi memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Jambi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka tingkat sekolah. Sementara itu, kualitas udara di Kota Jambi sudah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya membuat sejumlah instansi membagikan masker untuk warga.
7: Kualitas udara di Kota Jambi yang semakin memburuk akibat kabut asap karhutla membuat pemerintah Kota Jambi memutuskan menghentikan pembelajaran tatap muka untuk siswa PAUD hingga SMA. Selanjutnya, siswa akan belajar secara daring. Pemberlakuan pembelajaran jarak jauh itu dilakukan sejak Rabu. Seperti yang terlihat di SD Negeri 28 Kota Jambi, sekolah ini tampak sepi meskipun sejumlah guru tetap masuk. Awalnya pembelajaran jarak jauh diberlakukan hanya untuk siswa kelas 1 dan 2. Namun karena kualitas udara semakin memburuk, seluruh siswa diminta untuk belajar dari rumah. Aturan pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan selama 3 hari hingga Jumat.
8: Jadi tidak konstan, karena kan tahu kadar udara kita juga, kita tahu semua, fluktuasinya masih sangat tajam. Pagi bisa 80, masih sehat, siang langsung jadi gelap, tergantung arah angin kan. Malam jadi 200 gitu. Dan sehingga nanti diambil rata-ratanya. Ketika memang kondisinya sudah sangat tidak sehat semua, baru kita evaluasi. Jadi prinsipnya keputusannya dinamis sesuai dengan kondisi.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat indeks standar pencemar udara di Kota Jambi masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Merespon ancaman kesehatan itu, DPRD Kota Jambi bersama Polresta Jambi membagikan ribuan lembar masker kepada para pengendara, pejalan kaki, hingga para pedagang di pasar. Penggunaan masker dinilai menjadi salah satu langkah perlindungan diri ketika masyarakat harus melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain membagikan masker di simpang 4 lampu merah Jelutung, pembagian masker gratis juga dilakukan di pasar Handil dan pasar keluarga.
9: Dan kita akan melihat nanti dari indeks standar terkait dengan kualitas udara, apakah memang dalam 2-3 hari ini bisa normal ataupun dinyatakan aman atau makin parah. Makanya kami berinisiasi dengan Pak Kapolres untuk membagikan masker di beberapa titik yang memang banyak kami menemui, khususnya pengendara motor itu tidak menggunakan masker. Padahal kondisinya dalam kondisi udara tidak.
7: Di tengah situasi yang tidak kondusif, masyarakat diharapkan mengikuti informasi dari pemerintah terkait perkembangan kualitas udara sebagai langkah menjaga kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai menipis. Sejumlah warga pun kembali memanfaatkan momen ini untuk beraktivitas di luar ruangan. Salah satunya di area Taman Alun-Alun Kota.
10: Suasana Taman Alun-Alun Kota Palangkaraya kembali ramai dipadati warga. Setelah sebelumnya banyak menghabiskan waktu di dalam rumah akibat pekatnya kabut asap, kini warga beranikan diri beraktivitas di luar ruangan seperti jogging, yoga, hingga membawa anak-anak mereka bermain bersama di area taman.
11: Meskipun kabut asap terus melanda kota Palangkaraya, namun aktivitas warga tetap tidak terganggu karena mereka masih bisa beraktivitas seperti di Taman Alun-Alun Kota Palangkaraya ini. Sejumlah warga masih melakukan aktivitas seperti bermain, berkumpul, atau bahkan berolahraga demi menjaga kesehatan.
10: Sejumlah orang tua turut memanfaatkan menipisnya kabut asap untuk mendampingi anak-anak mereka bermain di ruang terbuka. Sebagian warga mengaku mengalami kejenuhan apabila terlalu lama di dalam rumah sehingga memilih keluar rumah meski tetap memakai masker demi kesehatan.
12: Karena udah kelamaan gitu, diam dalam rumah, udah bosan dan lagi udah kelihatannya asapnya udah mulai menipis, jadi kita beranikan diri aja tapi tetap kita menggunakan masker gitu.
10: Tak hanya bersantai dan bermain bersama keluarga, sejumlah warga juga tetap memaksakan diri berolahraga demi menjaga kondisi fisik dan kebugaran. Meski gangguan asap masih dapat dirasakan oleh sebagian warga.
13: Sebenarnya bang, kita lebih ke menjaga kebiasaan aja sih bang. Kalau untuk fisik nggak terlalu enak, kalau untuk lari. Asap pertama ya selain ganggu pernapasan kita waktu lari, kedua juga nggak baik sih sebenarnya dipaksain. Memang kan anjuran dari pemerintah daerah mungkin untuk stay di rumah. Cuma kita pengennya daripada kita diam nggak ada kegiatan juga bang di rumah, kita keluar aja deh lari.
14: Karena kami mungkin lihat waktu juga di mana waktu yang agak kurang berasapnya. Jadi tadi itu sebenarnya mau jam 3 kan diundur karena jam 3 itu masih berasap banget. Terus kami diundur ke jam 4. Lumayan agak kurang berasapnya.
10: Warga berharap penanganan karhutla dapat segera tuntas sehingga kualitas udara di Palangkaraya kembali normal dan aman untuk seluruh aktivitas ruang terbuka. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, kita tergabung dengan korespondensi Indonesia Yogi Prayoga. Yogi, bisa Anda informasikan kondisi terkini di sana? Saya melihat masih ada kabut kebakaran hutan dan lahan di sana dan Anda berada di salah satu kawasan yang memang sepertinya terjadi adanya kebakaran. Mungkin Anda bisa informasikan kondisi terupdate di sana, Yogi.
11: Ya, terima kasih Yuda. Memang jika kemarin sore saya sempat liputan bahwa kabut asap di Kota Palangkaraya ini sudah mulai menipis, tapi sejak kemarin malam justru terjadi banyak titik api kembali yang muncul. Salah satunya di lokasi saya berdiri saat ini, di tepatnya di Jalan Cirikriwut kilometer ke-10, tepatnya di Jalan Merdeka 2, di mana di sini terdapat lahan gambut yang cukup luas sekitar 5 hektar, dan di sebelah kiri saya ini terbakar. Tadi malam itu lahan gambut ini terbakar sekitar pukul 7 malam, kemudian berhasil dipadamkan pada pukul 9 malam. Namun tadi pagi warga kembali menginformasikan kepada pihak BPBD bahwa kebakaran terjadi di lokasi ini. Tim BPBD sendiri sudah mulai melakukan pemadaman.
15: Sumber air di sini cukup sulit, namun tadi sudah beberapa tangki kendaraan sendiri didatangkan untuk membantu.
11: Tangki kendaraan sendiri didatangkan untuk membantu mensuplai air. Sementara ada pula sumur bor yang memang disediakan ataupun dibuat oleh tim BPBD sendiri untuk melakukan atau mempermudah proses pemadaman.

0: Sementara di lokasi ini sendiri memang angin bertiup cukup kencang, membawa partikel-partikel api sehingga mudah sekali api itu bergeser ke beberapa titik yang kembali membakar lahan tersebut. Dan di sini itu lebih mengkhawatirkannya lagi bahwa lahan kebakaran ini sendiri sangat dekat dengan rumah warga. Bisa dilihat sebelah kanan saya ini adalah deretan rumah warga yang memang tentunya sangat terdampak dengan asap yang memang cukup pekat dari sejak tadi malam hingga tadi pagi. Dan saya akan coba berbincang dengan beberapa orang warga bagaimana kondisi mereka saat ini. Dan permisi Ibu, dengan Ibu siapa?
1: Ibu Hartini.
0: Ibu Hartini dan Ibu siapa?
2: Ibu Nurhayati.
0: Ibu Nurhayati. Ibu, bisa diceritakan kemarin kebakaran di sini tuh dari mulai jam berapa, kemudian seperti apa, dan bagaimana kondisi warga?
1: Dari jam 11:30 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, hari apa itu? Hari Minggu.
0: Oh, dari hari Minggu Ibu?
1: Iya, hari Minggu. Apinya tuh kata mereka dari lintas.
0: Dari lintas, bergeser,
1: iya, bergeser
0: ke sini.
1: Bergeser ke sini oleh kena angin mungkin.
0: Kondisi warga sendiri gimana Ibu sejauh ini Bu?
2: Sesak ya Pak ya, sangat sesak, terus mata juga pedih, gak enak lah rasanya.
0: Tapi sejauh ini aktivitas warga seperti apa Bu?
2: Ya sangat terganggu Pak dengan kondisi yang seperti ini.
0: Ibu bisa diceritakan, katanya Ibu yang kemarin itu melapor ke pihak BPBD karena terjadi api naik lagi, api muncul lagi, itu seperti apa Bu? Bisa diceritain kronologisnya?
2: Kami melapor lagi karena ternyata walaupun sudah disiram ya kemarin, tetapi masih ada lagi nih Pak percikan api yang malah semakin kesini, semakin mendekat ke rumah-rumah warga ini Pak. Jadi kami kan melapor lagi biar supaya minta tolong disiram kembali, mudah-mudahan cepat mati apinya.
0: Oke Ibu, terima kasih, jaga kesehatan, tetap pakai masker ya Ibu ya. Ya memang sejak hari kemarin lokasi ataupun titik api kembali bermunculan di lokasi ini, dan data dari pihak BPBD sendiri sejak Ranhutan sendiri sudah ada sekitar 29.000 titik api yang muncul di Kalimantan Tengah ini. Sementara untuk hari kemarin saja di hari Rabu tanggal 26 muncul sekitar 4.000 titik api dan menghanguskan lahan sekitar 127 hektar. Yuda.
3: Ya, kalau kita bicara dampak dari adanya kabut asap pasti berpengaruh terhadap saluran pernafasan warga atau warga bisa terjangkit ISPA. Sejauh ini adakah langkah dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan sekitarnya untuk memberikan selain masker mungkin melakukan check up kondisi warga yang terpapar asap Yogi? Sejauh ini bagaimana kondisi di sana?
0: Ya, sejauh ini terutama dari pihak Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sendiri memberlakukan wajib masker terutama untuk anak-anak sekolah, di mana jam untuk pelajaran pun memang dipersingkat dan diperpadat, biasanya masuk pukul 7 pagi, sekarang mereka diwajibkan untuk masuk jam 8 pagi dan tidak ada kegiatan di luar ruangan. Sementara anak-anak sendiri diwajibkan untuk memakai masker selama di sekolah ataupun selama dalam perjalanan menuju sekolah. Sementara untuk tingkat ISPA sendiri yang dialami oleh warga sejauh ini sejak awal ditetapkan sebagai darurat kebakaran hutan sendiri sudah ada sekitar 70.000 kasus ISPA yang dilaporkan ke pihak Kementerian Kesehatan. Yuda.
3: Iya, Yogi, kalau kita bicara mengenai kabut asap, di berita sebelumnya Anda katakan memang sempat berkurang ya intensitas asapnya. Tapi kalau kita bicara pagi ini, siang ini Anda juga memberitakan kembali tebal. Bisa ada informasikan sebenarnya ada jam periode waktu tertentu tidak kabut asap itu kembali membakar dan mengakibatkan ketebalan dan cukup mengganggu pernafasan, mungkin pagi, siang, seperti apa secara deskripsi yang bisa Anda ceritakan?
0: Ya betul Yuda, mungkin jika menjelang sore hari itu kabut asap itu justru menghilang ataupun tipis dirasakan oleh warga, sementara kabut asap sendiri sudah mulai kembali turun itu sekitar pukul 8 pagi sudah mulai menebal, karena memang biasanya titik-titik api itu muncul ketika siang hari di mana angin sudah mulai bertiup kencang, panas dari matahari pun mempercepat proses pembakaran lahan, dan itu menyebabkan kabut asap sendiri mulai muncul. Biasanya periodenya itu dari sekitar pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore kabut asap tebal muncul di kota. Sementara untuk sore hari ke malam hari biasanya sedikit lebih menipis, sedikit lebih meringan, dan warga biasanya melakukan banyak aktivitas di luar.

0: ruangan.
1: Baik, Yaudah. Yogi, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, kenakan masker. Untuk tim liputan CNN di sana di Kota Palangkaraya, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan Anda. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Hingga 26 Agustus 2026, luas area terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 1.748 hektar. Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla di Kalimantan Tengah diikuti lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.
2: Sudah lebih dari 3 pekan, kebakaran lahan gambut terjadi di sisi kanan dan kiri ruas jalan Trans Kalimantan, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Meski pemadaman terus dilakukan Satgas Darat, api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut yang kering membuat api mudah menjalar sehingga area terbakar terus bertambah. Untuk menghambat penjalaran api, Satgas mengerahkan ekskavator untuk membuat sekat bakar di sejumlah titik rawan. Sekat bakar dibuat menyerupai badan jalan yang mengelilingi area rawan kebakaran. Di sejumlah titik, petugas juga membuat lubang sebagai tempat penampungan air. Pada tahap awal, sekat bakar dibuat sepanjang 1 hingga 1,5 km. Pembuatan sekat akan dilanjutkan ke lokasi lain yang dinilai rawan terbakar.
3: Sekat-sekat bakar pada daerah yang inten dan berdurasi panjang terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mudah-mudahan dengan dibuatnya sekat bakar ini paling tidak untuk selain memberi sekat pada kebakaran juga berharap di lubang yang dibuka itu ada titik-titik air baru yang bisa digunakan untuk pemadaman.
2: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah per 26 Agustus 2026, luas area terbakar akibat karhutla di Kota Waringin Timur mencapai 1.748 hektar. Data yang sama mencatat 7.467 titik panas dan 366 kejadian karhutla. Hingga kini, Kota Waringin Timur masih berstatus tanggap darurat karhutla. Kabut asap karhutla membuat sejumlah pusat pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, didatangi warga dengan keluhan gangguan pernapasan. Kondisi ini terlihat di Puskesmas Pahandut, Rabu pagi hingga siang. Salah satunya, Rusmina, warga Jalan Kalimantan Palangkaraya ini. Ia harus 2 kali membawa anaknya berobat setelah mengalami batuk selama 2 pekan. Rusminah yang juga memiliki riwayat asma mengaku kabut asap mengganggu aktivitas sehari-hari.
4: Asap juga, dada sakit, katanya juga.
5: Ini nggak sekolah?
4: Nggak sekolah, Ibu. Oh. Kalau dibatuk kan mana? Demam juga. Tapi asap mulai turun, Bang, sudah.
5: Demam agak kurang, tapi ya. Baunya?
4: Masih kecium kayaknya.
5: Cukup mengganggu ya, Bu?
4: Cukup mengganggu, sesak napas. Makanya di dalam rumahan aja.
5: Ibu, kalau Ibu sendiri sakit?
4: Dada, aku dan asma tuh, Bang. Oh, jadi asma. Agak mengganggu, Bang.
2: Kasus ISPA di Puskesmas Pahandut juga meningkat sejak Juli. Pada minggu kedua Agustus saja, tercatat 259 penderita ISPA. Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 7.608 kasus ISPA pada periode 10 hingga 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 91 pasien harus menjalani rawat inap. Palangkaraya menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi, yakni 1.371 kasus. Sebanyak 67 pasien diantaranya menjalani rawat inap, terutama karena memiliki penyakit penyerta. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
1: Berawal dari patroli karhutla, polisi temukan gudang penyimpanan narkoba di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau. Petugas menemukan barang bukti lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi dari 1 orang tersangka. Dalam patroli karhutla yang dilakukan di tengah perkebunan sawit pada Sabtu 22 Agustus lalu, petugas mencurigai sebuah pondok yang terlihat tidak biasa karena menggunakan pintu besi dan dilengkapi kamera CCTV. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis narkoba, yaitu 1,7 kg sabu, 3,5 kg ganja kering, pil ekstasi, serbuk ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah melakukan pengembangan, petugas meringkus seorang residivis kasus narkoba berinisial WM yang merupakan pemilik pondok.
6: Giat patroli dari anggota Polsek Bukit Kapur bersama tim karhutla ke sebuah lahan sawit di tepatnya berada di areal konsesi PT Arara Abadi ya, PT Arara Abadi di Blok C. Kemudian berawal dari situ ditemukan barang bukti sabu.
1: Gempa magnitudo 5,0 kembali mengguncang wilayah Sika, NTT. Guncangan gempa menyebabkan warga panik dan berhamburan keluar rumah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orvis atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun viral hingga menggemparkan warganet. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sering memangsa hewan ternak warga, seekor ular piton dievakuasi petugas damkar dari kandang burung milik warga.
1: Heboh warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan penemuan seekor ikan langka atau oarfish di Pantai Pink, Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam video viral media sosial yang diunggah akun @bykolbi, sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan oarfish di kawasan pantai. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Terkait beredarnya mitos kemunculan ikan tersebut menandakan akan ada bencana, Ketua Tim Pemulihan Bencana Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Fauzal mengatakan agar masyarakat tidak perlu percaya.
2: Kita waspada aja semuanya, sekali lagi kita mari berdoa yang tentu yang kuasa. Kita yakin, kita punya agama, punya ini, bahwa yang menentukan semua itu adalah yang maha kuasa. Kita bismillah.
1: Oarfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan oarfish biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi seekor ular piton sepanjang sekitar 3 meter dari dalam kandang burung milik warga Kelurahan Duku Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Ular tersebut sering memakan ternak merpati atau burung dara milik warga setempat hingga meresahkan. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena ular piton tersebut sempat melingkar di sela-sela kandang burung. Setelah ditangkap, ular piton tersebut kemudian diamankan ke Makode PKP Kota Surabaya untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, gempa magnitudo 5,0 kembali mengguncang wilayah NTT. Guncangan gempa menyebabkan warga panik dan berhamburan keluar rumah. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
3: Terjadi gempa susulan lagi.

0: 2022 dengan 16. Ya, situasi jangan panik. Tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang.
1: Warga panik dan keluar rumah saat gempa magnitudo 5,0 dengan kedalaman 10 km mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di Desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, warga berhamburan keluar rumah, sementara warga lainnya berlari ke gunung sesaat setelah diguncang gempa. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan teras-teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
2: Dan ini seluruh yang ada di rumah, tidak ada yang menetap di rumah. Semuanya itu berada di jalan. Dan ini kasihan anak-anak dan ibu-ibu ini, yang kayak seperti begini. Ada yang sudah lari ke gunung ini malam ini. Yang pakai lari apa sih, masih kami tetap bertahan sambil menunggu.
1: Sebelumnya sebanyak 1.800 warga Desa Nanggahale mengungsi di kebun-kebun warga pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus lalu. Namun pada 24 Agustus, warga kemudian dipulangkan pemerintah. Warga Desa Nanggahale merupakan korban gempa dan tsunami tahun 1992, sehingga masih meninggalkan trauma hingga saat ini. Gempa di NTT telah merusak lebih dari 45.000 rumah, salah satunya rumah milik Gonzales Loreng dan Maria Anfrida. Rumah warga Dusun Kanggae, Desa Meken, Detun, Kecamatan Kanggae, Sika ini merupakan hasil kerja keras mereka merantau selama 2 tahun di Kalimantan. Rumah mereka ambruk setelah diguncang gempa Flores pada Sabtu 15 Agustus. Saat guncangan terjadi, Gonzales bersama istri, anak dan kedua orang tuanya bergegas keluar rumah. Mereka menyelamatkan diri melalui pintu samping, sedangkan Gonzales keluar melalui pintu depan.
3: Ini hasil kerja kami suami istri di Kalimantan 2 tahun. Kami kerja sawit di Kalimantan, baru bangun rumah.
4: Merantau berapa tahun?
3: 2 tahun.
4: Berarti tidak bisa tinggal lagi nanti?
3: Iya, tidak bisa lagi. Dari teras, dari dalam, semuanya roboh.
1: Kini, Gonzales dan Maria tidak berani masuk ke dalam rumah karena konstruksinya sudah miring dan berisiko ambruk. Mereka hanya mengambil pakaian seadanya dari bagian dapur. Untuk sementara, keduanya bersama keluarga mengungsi di tenda darurat di Dusun Kanggae. Mereka berharap rumah yang dibangun dari hasil kerja keras selama merantau dapat kembali dibangun agar keluarga mereka bisa kembali berkumpul di rumah. Arnold Welianto, Sika, NTT. Relawan kemanusiaan di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki selama 2 jam dengan memikul logistik untuk menyalurkan bantuan pada warga di wilayah terisolasi. Hal ini dilakukan karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Para relawan kemanusiaan ini harus menyusuri jalan setapak yang terjal di perbukitan untuk menuju lokasi pengungsian Kampung Mengge. Sebelumnya mereka menempuh perjalanan darat dengan kendaraan selama 5 jam. Kemudian seluruh logistik dibawa dengan cara digendong dan dipikul oleh para relawan kemanusiaan. Di lokasi pengungsian Kampung Mengge, sejumlah warga termasuk anak-anak dan lanjut usia masih bertahan di tenda darurat. Terpal digunakan sebagai tempat berlindung, sementara kebutuhan dasar masih menjadi kendala bagi warga.
5: Setelah menempuh perjalanan 5 jam dari ibu kota kabupaten melewati jalan negara, dilanjutkan dengan 2 jam perjalanan 10 km di jalan kabupaten, kami lalu menembus hutan selama 2 jam untuk membawa bantuan ke kampung.
1: Distribusi bantuan untuk korban gempa di Pulau Palu, Kabupaten Sika, NTT terhambat karena salah satu bagian penambatan kapal di pelabuhan feri Kewan Pate patah sejak 3 hari lalu. Sementara Polda Nusa Tenggara Timur kembali mengirim 15 ton bantuan kemanusiaan ke Pulau Palue melalui jalur laut menggunakan kapal Barakam Polri.
6: Distribusi bantuan logistik untuk korban gempa di Pulau Palue terhambat karena salah satu bagian penambatan kapal di pelabuhan feri Kewa Pante patah. Kerusakan yang terjadi sejak 3 hari lalu ini mengakibatkan kendaraan yang mengangkut bantuan logistik korban gempa Flores tidak bisa masuk ke dalam kapal. Sejumlah bantuan logistik untuk warga Pulau Palue seperti kebutuhan dasar dan kendaraan roda 2 operasi

0: operasional bantuan dari BNPB masih tertahan di pelabuhan feri Kewapante. Saat ini pihak pelabuhan masih berupaya memperbaiki bagian pendapatan yang patah. Untuk penyaluran bantuan ke Pulau Palue, Satgas Posko BPBD Sika akan menggunakan kapal kayu.
1: Kalau untuk kondisi ferinya, KMP Ile Ape ini tidak masalah. Yang menjadi masalah itu KMP ini, ada yang datang kasih masuk kendaraannya, setelah surut, maka terjadilah seperti ini, patah ini KMP-nya. Distribusi bantuan, kalau logistik yang curah, artinya kalau datang misalnya truk, muat barangnya saja, logistiknya dibantu oleh manusia atau sepeda motor masih bisa.
0: Sementara penyaluran bantuan untuk warga terdampak gempa di Pulau Palue dilakukan Polda Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 15 ton bantuan kemanusiaan dikirimkan pada Rabu sore melalui jalur laut menggunakan kapal Kasturi 6002 Baharkam Polri. Bantuan tersebut akan disalurkan ke Desa Nitung Lea dan Desa Lidi yang mengalami kerusakan terparah akibat gempa beberapa waktu lalu.
2: Untuk logistik yang kita kirim ada beberapa dus minuman, kemudian selimut, kemudian beras dan sebagainya. Ya, jadi logistik ini akan langsung dibagikan ke masyarakat Palue khususnya yang terdampak.
0: Sebelumnya pada pekan lalu Polda NTT juga mengirim 10 ton bantuan ke Palue menggunakan armada yang sama. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Longsor dan banjir bandang menerjang kawasan lintas batas Nepal dan China. Ratusan korban termasuk wisatawan asing belum ditemukan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up komedi, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. Pejabat sempat menyebut jumlah korban belum bisa dipastikan, namun setidaknya 384 wisatawan termasuk 291 warga negara asing dilaporkan hilang setelah banjir bandang tersebut.
2: Rekaman pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi China Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan menghantam pelabuhan Girong, sehingga memutus akses jalan, komunikasi, dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat terlihat bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden China Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya, yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet, sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.
1: Badai menerjang wilayah Prancis Selatan pada Senin waktu setempat, sebuah tornado raksasa menyapu desa Versailles serta wilayah Pomas di Audi. Akibat kejadian ini, sedikitnya 39 warga terluka dan ribuan rumah mengalami kerusakan serta pemadaman listrik total. Sementara itu, topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan menyebabkan banjir bandang dan mengisolasi sejumlah desa.
3: Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Vierzé, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
4: On se dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye de s'enfermer, de on sait pas si on doit se cacher, on sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide ça.
3: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas gabungan hingga Selasa. Sekitar 1.400 rumah di kawasan tersebut masih mengalami pemadaman listrik total akibat rusaknya jaringan listrik utama. Topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan, membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa. Untuk menembus kawasan yang terisolasi, tim penyelamat mengerahkan jembatan apung bermotor khusus sebagai jalur evakuasi. Melalui jembatan apung ini, tim medis dan dokter setempat dikirim langsung ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir. Petugas membawa bantuan obat-obatan untuk mencegah penyakit pasca banjir. 因为那个灾情嘛，出不去，然后又里面又没有药的情况下，就是我们就送医送药这种，这样子。这个的话是糖尿病的药，然后还有一些的话就是像我们还备了一些就是基础的解热镇痛的。Topan Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Guangxi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
1: Aksi terhadap operasi kemanusiaan PBB terjadi di dua lokasi berbeda. Para pengunjuk rasa Israel memblokade truk bantuan menuju Gaza, sementara pasukan Israel mengambil alih pusat pelatihan UNRWA di Kolandia.
3: Sambil mengibarkan bendera Israel, para pengunjuk rasa menghentikan truk-truk bantuan yang akan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Mereka menuntut pengiriman bantuan dihentikan hingga Hamas dilucuti senjatanya dan dihancurkan. Kerem Shalom menjadi satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi menuju Gaza setelah perlintasan Zikim ditutup pada 24 Mei. Pada hari yang sama, pasukan Israel menggerebek dan mengambil alih pusat pelatihan badan PBB untuk Palestina di Kolandia, utara Yerusalem. Sekitar 20 pegawai dikeluarkan dari kompleks tersebut. Media Palestina melaporkan pasukan Israel kemudian mengibarkan bendera Israel di halaman fasilitas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merekam video dari ruangan Direktur UNRWA dan menyebut UNRWA sudah tidak ada. Pemerintah Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan

0: upaya internasional serta kewajiban hukum mengenai pengungsi Palestina.
1: Upaya peningkatan keamanan maritim kini makin berfokus pada pengembangan alat utama sistem senjata otonom. Dalam sebuah uji coba demonstrasi patroli, dua armada drone laut Taiwan berhasil memperagakan strategi untuk menghalau kapal asing di kawasan perairan selatan Taiwan. Integrasi perangkat lunak pintar ini memungkinkan operasional pertahanan dilakukan secara multi-platform di darat, laut, dan udara tanpa memerlukan banyak personel.
2: Produsen drone Taiwan Thunder Tiger bersama perusahaan AI Amerika Serikat Shield AI melakukan percobaan perdana kawanan drone laut otonom di Pingtung, Taiwan Selatan. Uji coba dua kapal tanpa awak tipe Sea Shark 600 dan Sea Shark 800 ini menggunakan sistem otonom pintar bernama HiveMind yang meningkatkan kapabilitas pertahanan serta memberi pilihan strategis dalam pengambilan keputusan militer.
3: I think what we are doing now here is to help upgrade or to help enhance the defense capabilities. And by combining and integrating software onto these hardware platforms, we are seeing a great return of investment because it offers better options for the decision makers whenever there are decisions to made. And so we believe that the software-defined capabilities is in critical element for future defense policies.
2: Kemampuan sistem otonom pintar ini menjadi solusi strategis bagi Taiwan yang memiliki wilayah perairan luas dan membutuhkan pengawasan maritim secara masif.
4: Oh,当然我们台湾四面环海啊，这个要来那个关照的区域非常的广大哦，所以这种蜂群的一个战略哦，以及这个AI自主这个无人哦，就像我们今天 看到的这样子是多平台可以这个多功能，然后未来这个是海陆空这样的一个情境。
2: Pengembangan teknologi ini tidak hanya berfokus pada visi kendaraan tanpa awak, karena pengelolaan integrasi multi-domain dibutuhkan sistem AI dukungan agar operator dapat merespon ancaman secara cepat.
4: 然后需要像这个 AI 的一个系统哈来应付哈，其实并不是只是会做这个无人载具的平台哦，所以我们需要相关的这个 AI 的搭配的技术，才可以让这个操作人员很快的可以进入状况。
2: Percobaan berhasilnya penghalauan kapal target di perairan Pingtung ini menjadi tonggak integrasi teknologi otonom militer Taiwan. Pengembangan lebih lanjut dipersiapkan untuk mengelola sistem armada tanpa awak secara lintas matra, baik darat, laut, maupun udara di masa depan.
1: Ada yang menarik nih dari belahan bumi Asia Timur, tepatnya di pegunungan Shaanxi, kota Furong, Provinsi Hunan, China. Ada juga air terjun yang menyinari gelapnya pegunungan Shaanxi dengan gemerlap cahayanya yang memanjakan mata. Air terjun ini merupakan ciri khas kota Furong dan membuat kota Furong dijuluki sebagai kota berusia 1000 tahun yang menggantung di air terjun.
5: Di balik gelapnya malam pegunungan Shaanxi, keindahan memukau terpancar dari air terjun dengan gemerlap cahaya yang menghiasi pegunungan. Air terjun ini terletak di kota Furong, Provinsi Hunan, China. Objek wisata ini merupakan salah satu ciri khas utama dari kota Furong. Air terjun tampak bersinar setelah hari mulai gelap dan mengalir di bawah bangunan-bangunan yang diterangi cahaya lampu. Otoritas Pariwisata Provinsi Hunan menyebut bahwa air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan lebar lebih dari 20 meter. Pemandangan spektakuler ini membuat Furong dijuluki sebagai kota berusia 1000 tahun yang menggantung di air terjun. Air terjun yang menjadi ciri khas kota Furong ini diapit oleh rumah panggung tradisional Tucia, yaitu bangunan kayu khas yang didirikan di atas tiang-tiang penyangga agar sesuai dengan kontur pegunungan yang curam.
4: 一种很兴奋的感觉，让我感觉我身处在那个风土人情里面，让我更想去了解这个地方的风土人情与风土人情以及那个地方的人文景观，更想了解这里的当地的特色，让我更想驻足这个地方更长更长的时间。
5: Objek wisata ini tak kalah menarik dari malam hari. Pengunjung juga dapat menyaksikan air terjun dari anjungan pengamatan. Selain itu, pengunjung juga bisa melintasi batu-batu pijakan di tengah selimut kabut

0: sambil bersuah foto di sekitaran air terjun. Furong sendiri memiliki sejarah yang panjang lebih dari 2.000 tahun. Sebelumnya, kota ini dikenal sebagai Wangchun dan mulai dikenal luas setelah film Cina berjudul Hibiscus Town mengambil lokasi syuting di sana. Wangchun sendiri secara resmi berganti nama menjadi kota Furong pada tahun 1997 menyusul kesuksesan film tersebut.
1: Ke informasi dari dunia olahraga, kompetisi sepak bola usia muda Soekarno Cup 2026 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Soekarno Cup 2026 diikuti para pesepak bola muda berbakat dari 16 provinsi dan menjadi ajang untuk menjaring talenta-talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia. Soekarno Cup 2026 berlangsung sejak 10 Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 400 talenta muda dari berbagai provinsi. Dalam partai final di Stadion Gelora Bung Tomo, tim Bali berhadapan dengan tim Jawa Barat. Dari ratusan pemain yang tampil, sejumlah talenta disebut mulai menarik perhatian klub sepak bola profesional. Ketua Panitia Soekarno Cup 2026, Komarudin Watubun, menyebut setidaknya 10 pemain telah dilirik grup profesional Liga 3, sementara 4 pemain lainnya mulai diminati klub Liga 2.
2: Maluku itu mereka betul-betul tanding dari kampung ke kampung. Dan ternyata kita lihat kemarin dari Maluku itu, dari kampung-kampung ternyata pemain, kalau ini dibuat dari kampung serius, itu Indonesia sebenarnya. Tapi rupanya kalau selama ini bola itu hanya ambil di permukaan saja, yang orang bakat di daerah ini yang kedepannya mungkin harus digali.
1: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosalyn Hugh, saya Yudi Dawan. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rosalind Hugh. Pemirsa, aktor Revaldo Vivaldi ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Revaldo ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin usai menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polres Metro Jakarta Barat. Sang aktor ditetapkan sebagai tersangka usai hasil tes urin menunjukkan positif narkotika dan psikotropika.
1: Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor sekaligus public figure Revaldo Vivaldi di apartemennya di kawasan Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin malam. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba yang disembunyikan di dalam apartemen.
2: Yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba seperti ada bong, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada dua bungkus plastik yang indikasi berisi sabu.
1: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penggunaan narkoba. Berdasarkan pemeriksaan awal, Revaldo diduga menggunakan narkotika jenis sabu. Usai ditangkap, Revaldo dibawa ke Bidokes Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkoba.
2: Hasil tes urinnya positif mengandung narkotika dan psikotropika. Saat ini pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka.
1: Dalam pemeriksaan awal, Revaldo mengaku membeli sabu seberat 0,5 gram dari seseorang secara daring. Pembayaran dilakukan melalui transfer senilai Rp650.000. Jadi kali keempat terjerat narkoba, Revaldo juga sebelumnya ditangkap pada 2006, 2010, dan 2023. Atas kejadian ini, ia pun terancam pasal berlapis atas kepemilikan dan penggunaan narkoba. Sementara polisi kini masih memburu pihak yang diduga memasok sabu kepada Revaldo. Hendrawan Wikongko, Jakarta Barat.
0: Pencurian motor terjadi di toko alat kepribadatan di Jalan Pluit, Karang Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang hanya seorang diri itu pun beraksi saat toko sepi. Sementara itu, dua sepeda motor milik warga penghuni kontrakan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, raib digondol komplotan pencuri dalam semalam. Pelaku yang diketahui berjumlah dua orang ini terekam jelas kamera CCTV saat melancarkan aksinya.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencurian kendaraan bermotor menyatroni sebuah kontrakan petakan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada 22 Agustus lalu. Pelaku berjumlah dua orang itu saling berbagi tugas. Satu pelaku menunggu di luar sambil mengintai situasi, sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke dalam kontrakan untuk melancarkan aksinya. Dua sepeda motor jenis matic yang dikunci stang itu berhasil dijebol dan dibawa kabur oleh pelaku dalam kurun waktu 5 menit. Dikonfirmasi pada Rabu siang, Eka, salah satu korban, bercerita aksi pencurian terjadi sangat cepat. Korban mengetahui motornya raib di pagi harinya.
4: Mungkin mengira kita tuh sekarang kita tidur lelap gitu, kayak disirak gitu. Jadi semua penghuni kontrak ini gak didengar, pada gerbang garasi itu bunyi kalau lorong gesek itu kenceng.
5: Jadi satu malam itu?
4: Dua barang, dua motor yang diambil.
3: Korban pun sudah melaporkan pencurian tersebut ke kantor polisi. Pencurian motor lainnya juga terekam CCTV di sebuah toko alat peribadatan di Jalan Pluit, Karang Utara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa lalu. Seorang pria mengenakan jaket biru dan topi berpura-pura menelepon sambil memantau situasi. Pelaku sempat masuk ke area toko alat peribadatan dan mengintip ke dalam. Merasa situasi aman, pelaku langsung melancarkan aksi pencurian seorang diri. Dalam hitungan detik, motor milik pegawai toko berhasil digondol dan langsung dibawa kabur oleh pelaku. Dikonfirmasi pada Rabu, korban pun sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan motornya bisa kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rekaman video amatir warga menunjukkan kepala seorang bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan makam Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Sementara itu sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan oarfish atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ikan sepanjang 4 meter ditemukan mati terdampar di pinggir laut.
3: Rekaman amatir warga menunjukkan saat kepala seorang bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan makam Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Peristiwa ini membuat orang tua dan pengunjung lainnya pun panik saat menyaksikan kepala sang bocah tersangkut. Berkat ketenangan dan kesabaran sang ibu, kepala anak tersebut akhirnya bisa dilepaskan dari celah pagar tanpa mengalami luka-luka. Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan oarfish atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ikan ditemukan pengunjung pantai sekitar pukul 7 pagi dan menggemparkan jagat maya. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Oarfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan oarfish sendiri biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Di Depok, Jawa Barat, warga memergoki tiga pria sedang membuang cairan yang diduga air aki bekas dari puluhan jeriken ke aliran Sungai Grogol Pancoran Mas. Setelah ditegur warga, ketiga pria langsung pergi dan masuk mobil pickup. Pembuangan cairan aki bekas sebelumnya pernah terjadi di kawasan ini. Warga menduga para pelaku merupakan pengepul aki bekas yang membuang cairan sisa aki ke aliran sungai.
6: Ya aki mobil, kalau kayaknya sih sering ya, cuman berdoknya baru ini doang. Katanya sih warga sini, cuman tinggalnya daerah sini juga, cuman nggak tahu di mananya. Itu juga lagi dicari juga itu.
3: Pihak perwenang hingga Rabu masih melakukan penelusuran terkait pembuangan cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran melanda pemukiman rumah panggung di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, 50 rumah hangus terbakar. Sementara itu, sebuah gudang pengolahan kopra di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi juga terbakar. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan belasan armada serta puluhan personel untuk menjinakkan api.
3: Permukiman rumah panggung di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Rabu malam. Banyaknya rumah semi permanen yang berbahan kayu, asbes dan triplex membuat api cepat merambat. Sebanyak 50 rumah panggung ludes dilalap si jago merah. Sementara itu untuk memadamkan api, sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personel diterjunkan.
7: Nah ini persoalan buat kita karena emang agak khawatir kalau kita lewat panggung itu yang sudah terbakar itu kedalamannya lumayan, jadi bisa membahayakan. Jadi persoalan kita tuh aksesnya sulit dan kemudian kondisinya tuh yang saat ini rumah panggung itu.
3: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dua warga mengalami luka ringan akibat berusaha memadamkan api. Kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Waringin Wonokromo, Surabaya pada Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan rumah yang juga dijadikan toko. Kondisi angin kencang membuat api yang diketahui dari salah satu kamar di lantai 2 juga dengan cepat merambat hingga ke lantai bawah. Api turut membakar satu unit minibus serta satu unit sepeda motor. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun petugas menduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah gudang pengolahan kopra di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi terbakar pada Rabu sore. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membuat warga dan pengguna jalan merasa was-was serta waspada. Untuk memadamkan api, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 13 unit armada damkar dan 60 personil ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit disebabkan terdapat tumpukan kopra di dalam gudang yang mengeluarkan minyak. Petugas pun harus mencampurkan liquid foam saat melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Pemadaman
0: Jangan kemana-mana pemirsa CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut.
8: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
9: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
8: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
8: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Pemirsa, biar keselamatan lalu lintas akan berlangsung siang ini di Tangerang Selatan, Banten. Dan untuk mengetahui persiapannya langsung saja kita tergabung dengan Nova Naya Antaka. Baik, selamat siang Naya, bagaimana persiapan di lokasi sana? Silahkan.
12: Ya, selamat siang. Oke, persiapannya bisa dikatakan sudah hampir 100% karena acara gebiar keselamatan lalu lintas ini memang sudah dipersiapkan sejak pagi tadi. Dan ini merupakan ruang edukasi dan juga kampanye keselamatan berkendara yang diadakan oleh Korlantas Polri. Ini untuk meningkatkan kesadaran dan juga budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Dan tentunya yang jadi pertanyaan, ada apa aja dalam acara ini? Banyak acara yang menarik tentunya untuk edukasi masyarakat. Di antaranya nanti akan ada ikrar pelopor keselamatan, ada penyematan PIN dan juga duta keselamatan, ada demo safety riding, kemudian ada sesi edukasi, ada pelibatan komunitas. Karena sejak pagi tadi ada sekitar 5.000 dari pengemudi ojol online yang datang, yang sangat excited, yang sangat antusias untuk hadir, karena dalam acara ini nanti akan diberikan edukasi bagaimana safety riding yang benar, karena ini menjadi hal penting bagi para pengemudi ojol yang memang sehari-harinya berkutik di jalan raya. Tentu pertanyaan selanjutnya, apakah warga sekitar ini boleh hadir? Boleh sekali, karena memang acara ini melibatkan seluruh elemen, khususnya masyarakat, di mana dari masyarakat ini akan antara Polri dan juga masyarakat untuk membangun sinergi, di mana nanti mengedepankan kolaborasi antara masyarakat, kemudian Polri dan juga pengemudi online. Ini juga menjadi salah satu fokus utama acara ini, kemudian edukasi dan juga sosialisasi bagaimana pentingnya menjaga keselamatan berkendara di jalan begitu. Selain itu juga ada dua acara yang menarik dalam gebiar keselamatan lalu lintas hari ini, yaitu adanya nanti pelatihan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, dan juga adanya peragaan safety riding yang nantinya akan diikuti oleh seluruh warga yang hadir, kemudian juga pengemudi ojol yang hadir ini bisa langsung mencoba melihat dan juga merasakan edukasi langsung yang nanti akan bisa dirasakan bagaimana cara mengemudi yang aman, kemudian yang tertib. Dan dalam pelatihan pertolongan pertama gawat darurat ini ada beberapa hal penting yang nantinya akan diajarkan, baik bagaimana prinsip amankan diri, korban dan juga lingkungan ini untuk menilai situasi kecelakaan sebelum menolong agar penolong tidak ikut menjadi korban, kemudian juga nanti akan ada pemeriksaan respon korban, kemudian bagaimana manajemen jalur napas ketika langkah memeriksa penanganan awal ketika korban terjadi kecelakaan, kemudian juga penanganan luka dan juga pendarahan, evakuasi korban yang tepat. Sementara itu, selain dari PPGD, penanganan pertolongan pertama gawat darurat, ada juga akan ada teori dan juga praktek langsung, edukasi langsung safety riding, di mana nanti ada pemeriksaan kendaraan, teori mengecek kondisi fisik motor secara mandiri, kemudian perlengkapan berkendara, standar safety gear-nya seperti apa.

0: Dan postur berkendara yang benar seperti apa, teknik pengereman, menjaga jarak aman, ini juga nanti akan diajarkan. Terus juga akan ada peragaan manuver, tentunya ini akan dilatih atau diajarkan oleh ahli-ahli yang sudah profesional, di mana trainer-trainer safety riding ini juga dipandu oleh tim instruktur dari Korlantas Polri, kemudian juga tim yang profesional, PPGD juga dari Dokes Polri juga nanti akan hadir untuk bisa memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Dan khususnya tadi kalau kita berbincang kepada salah satu pengemudi ojek online yang sudah sejak pagi antusias hadir untuk datang dan bisa mendapatkan edukasi langsung terkait safety riding dan juga bagaimana penanganan pertama dalam kecelakaan atau gawat darurat, ini juga mengatakan bahwa acara gebyar keselamatan tertib ini sangat penting bagi mereka, karena setiap hari mereka berjibaku di jalan, kemudian bagaimana untuk bisa mentaati rambu-rambu yang ada. Hal ini penting karena untuk bisa menurunkan angka kecelakaan bagi para pengemudi dan juga masyarakat tentunya yang berada di jalan. Selain itu juga, mengapa PPGD ini juga penting? Karena kalau kita lihat memanfaatkan golden hour, ketika menit-menit awal sebuah kecelakaan biasanya waktu yang paling kritis, sehingga penanganan PPGD ini menjadi langkah edukasi yang tepat untuk bisa menyelamatkan nyawa korban, kemudian mencegah cedera lebih parah, membentuk masyarakat tentunya yang tanggap darurat. Dan selain itu juga untuk safety riding ini bisa menurunkan risiko kecelakaan, karena di sini diajarkan teknik berkendara yang benar, kemudian juga mengendalikan bagaimana emosi dan juga ego di jalan, mengurangi fatalitas cedera ini menjadi salah satu hal yang penting. Tentunya harapan utama Polri dalam acara gebyar keselamatan tata tertib berlalu lintas ini memang adalah untuk membangun kesadaran kolektif bagi masyarakat agar disiplin berlalu lintas tumbuh kesadaran dari diri sendiri, bukan sekedar takut ditindak atau ditilang oleh polisi saja. Tentunya latihan tadi safety riding, kemudian bagaimana PPGD penanganan pertolongan pertama gawat darurat ini sangat penting, karena keduanya merupakan kalau kita lihat adalah pilar utama untuk menyelamatkan nyawa di jalan raya, dan juga ini baik sebelum dan juga sesudah kecelakaan terjadi, sehingga tentunya kegiatan ini berkaca dari harapan Polri untuk membangun kesadaran kolektif bersama. Disiplin berkendara tidak boleh hanya muncul karena takut ditilang saja, namun kedua pelatihan ini berharap mengubah pola pikir pengendara dari sekedar bisa naik motor menjadi berkendara dengan aman dan juga bertanggung jawab. Dan tentunya diharapkan acara ini bisa mengedukasi seluruh masyarakat untuk bisa lebih paham dan juga sadar akan kepentingan keamanan dan juga kenyamanan dalam berkendara. Osha.
1: Baik, ada Nova Naya Antaka melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih atas informasinya, Naya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di kawasan Pamempek, Kabupaten Garut telah diresmikan dan mulai digunakan. Diharapkan jembatan ini akan memperkuat konektivitas dan juga aksesibilitas masyarakat untuk beraktivitas.
2: Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, Mayjen TNI Kosasi, meresmikan jembatan Perintis Garuda di Pamempek, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu 26 Agustus pagi. Jembatan gantung yang mulai dibangun sejak Juli lalu ini didirikan di atas sungai Cipalebu dengan panjang 70 meter dan lebar 1,2 meter. Usai diresmikan secara simbolis, Pangdam 3 Siliwangi bersama Bupati Garut menyusuri jembatan yang telah dibangun. Jembatan ini menghubungkan sedikitnya 4 desa bagi warga untuk melakukan berbagai aktivitas. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasi berharap jembatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Inilah salah satu bentuk kehadiran negara, membuat jembatan, kemudian bukan hanya jembatan gantung, bisa jembatan beton, jembatan Aramco, kemudian juga melaksanakan pencarian titik-titik air, sumber air bersih juga kita laksanakan. Itu.
4: Harapannya mungkin ke depan?
3: Ya, harapannya dengan dibangunnya beberapa jembatan oleh pemerintah, ya TNI dan pemerintah bisa menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut.
2: Adapun 4 desa tersebut meliputi Desa Pamengpek, Desa Bojong, Desa Bojong Kidul, dan juga Desa Paas. Kepala desa setempat menyebut adanya jembatan ini

0: dapat memangkas mobilitas warga untuk menuju sekolah, pasar, hingga pusat aktivitas lainnya. Sehingga mereka tak perlu memutar untuk melakukan berbagai kegiatan.
1: Alhamdulillah, kami atas nama pemerintahan desa setempat dan juga warga sekitar mengucapkan banyak terima kasih dengan dibangunnya jembatan ini, manfaatnya begitu luar biasa. Dari biasanya warga yang di seberang antar tiga desa, yaitu Desa Pamengpek, Desa Bojong, dan juga Desa Bojong Kidul, untuk melalui atau mau ke pasar atau juga mau ke sekolah, ini harus melewati jalan, melewati alun-alun, terus Koramil dan juga Kapolsek, itu sekitar kurang lebih 3/4 jam. Setelah adanya jembatan ini, kami warga masyarakat khususnya yang tiga desa itu dapat memutus akses waktu sekitar 5 menit.
0: Sejumlah warga setempat turut merasakan dampak langsung dari pembangunan jembatan gantung ini.
2: Enak, mentas jembatan enak. Kalau air besar mah naik sepeda ojek ke pasar. Enak sekarang mah ada ini dekat ada jembatan. Terima kasih ya kepada yang membangun ini, kepada pemerintah yang semuanya.
3: Sekarang mah ada sasak sekrawalian.
4: Ada jembatan
3: ya.
4: Jadi gimana?
3: Ya ke sana jalannya.
4: Ini mau beda.
3: Iya.
4: Oke, gimana Bu? Senang enggak ada jembatan sekarang?
3: Senang sekali.
4: Karena?
3: Iya, kalau anak saya lagi sekolah kan jauh, dan mendekat kalau ke SMA.
0: Sebagai informasi, pembangunan jembatan di wilayah Kodam 3 Siliwangi berjumlah 182 titik, mulai dari jembatan gantung 81 titik, jembatan Armco 70 titik, dan jembatan beton 31 titik yang tersebar di berbagai daerah. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
5: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini
3: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kali ini kami akan ajak Anda menuju warung makan sayur siap haji di Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang menarik di sini, beragam sayur olahan khas Jawa dimasak dengan cara tradisional menggunakan tungku api dan kayu bakar.
1: Waduh, panas. Wah, seger dah.
2: Bagi Anda yang suka masakan rumahan seperti sayur kangkung, sayur lodeh, sayur asem, serta berbagai macam olahan oseng-oseng seperti oseng kacang panjang, tauge dan buncis, rumah makan Pak Rudi di Jalan Godean Wirun, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah ini bisa Anda sambangi. Setiap hari, warung ini menyediakan 21 jenis olahan sayuran yang dimasak dengan menggunakan pawon kayu bakar. Saya pun siap datang dari pagi ke dapur tempat masak untuk melihat dan mengikuti proses dari awal menyiapkan berbagai macam sayur sampai mengikuti proses memasak. Untuk menyiapkan olahan masakan yang begitu banyak, rumah makan ini memberdayakan ibu-ibu warga sekitar. Wah, seru ya. Setiap hari seperti ada mau hajatan. Kali ini saya membantu untuk menyiapkan sayur labu siam, wortel, dan berbagai macam sayuran yang dikupas. Dan seperti biasa, untuk menguji seberapa canggihnya saya dapat mengupas dengan cepat, saya beradu cepat dengan pekerja pengupas sayur.
3: Nah, ini tinggal kupas. Balapan ngupas apa? Labu.
4: Labu. Kebalik om.
3: Hah? Kebalik?
4: Kebalik.
3: Oh.
4: Kayaknya pakai ini lah yang tajam.
3: Wah, ini yang kupas sayur ini udah terlatih cepet-cepet banget ya Pak ya.
4: Siap.
2: Setelah selesai menyiapkan bahan sayur, saya melihat dan mengikuti proses memasak yang tidak mungkin saya ikuti satu persatu. Ya, paling tidak saya ajak Anda melihat apa saja yang sedang dimasak di tempat ini.
3: Nah, ini masak apa aja nih, Bu?
5: Masak tempe.
3: Oh, ini goreng tempe.
5: Goreng.
3: Ini sebelahnya?
5: Anu,
3: gereh. Oh, gereh. Terus sebelahnya lagi ini?
5: Sambal tumpang.
3: Sambal tumpang.
5: Rencang.
3: Ayam bakar. Oh, ini lauk-lauknya ya.
5: Ya.
3: Lauk-lauknya macam-macam ya. Satu baris. Nah, kalau ini sayurnya nih.
5: Nah,
3: wah. Ada tempe, kacang, wortel, apa lagi nih? Kulit apa? Oh, kulit minjo. Kulit minjo terus apa lagi, Bu? Aduh, saking banyaknya masak. Kayak orang hajatan ya, masaknya banyak banget tiap hari seperti ini. Seru sekali.
2: Tidak hanya sayur, nasi di tempat ini juga dimasak menggunakan kayu bakar seperti ini. Dalam sehari, proses memasak nasi terus dilakukan sambil memantau jika stoknya berkurang. Nah, kalau berkurang, maka pegawai akan segera menanak nasi kembali. Selain sayur bening, ada banyak lagi sayur yang akan dimasak. Untuk menjaga kualitas rasa, selain mempercayakan beberapa masakan pada satu juru masak, bumbu yang digunakan untuk setiap masakan juga sudah disiapkan, sehingga rasa bisa terjaga dan tidak berubah-ubah.
3: Nah, jadi untuk tiap wajan seperti ini itu bumbunya udah disiapkan seperti ini ya Bu ya?
5: Iya.
3: Ini ada brambang, bawang merah, terus ada
5: cabai rawit, putih.
3: Oh, jadi satu kali masak ini udah tinggal
5: satu porsi.
3: Iya,
5: tinggal
3: masak.
2: Setelah matang, seluruh olahan sayur dan lauk pauk langsung disajikan ke depan meja penyajian. Meski masih pagi, sudah banyak pelanggan menunggu masakan matang. Menurut Rudianto, sejak sayur matang pagi hari, pembeli baik yang dimakan di tempat maupun yang dibungkus sudah antri. Nah, banyaknya pelanggan yang datang salah satunya karena kualitas rasa yang enak dan cocok di lidah, serta yang paling menarik, harga yang murah.
3: Kapurnya di sana, terus keluar sini semua. Ya, betul. Ini memang efektif di jam-jam ini ya, menjelang siang itu ya.
6: Ya, dari jam pagi sarapan sampai menjelang siang itu orang-orang pada apa ya, ramai yang datang ke sini.
3: Orang habis olahraga.
6: Ya, habis sepedaan. Itu kadang-kadang pengen nyuapi anaknya ke sini. Oh. Itu kan ada tempatnya bermain,
3: iya.
6: Ada tempatnya ayunan kayak gitu.
3: Karena sayurnya banyak dan harganya juga terjangkau.
6: Iya, aku cuman ini cuma kalau makan cabai cuma 5.000.
3: Oh,
6: kalau cabai cuma 1.000.
3: Oh, gitu ya.
6: Gitu.
3: Jadi kalau makan sayur habis,
6: makan habis sendiri. Habis bayar cuma 5.000.
3: 5.000.
6: Cabai 7.000.
3: Oh.
6: Tapi di sini
3: tapi dibatasi kan sayur satu macam
6: itu. Bebas.
3: Bebas. Oh, gitu.
6: Jadi gitu. Ya makanya di sini harganya agak terjangkau jadi enteng gitu loh.
2: Warung makan ini juga dikunjungi oleh keluarga yang malas untuk repot masak di rumah.
3: Nah, kalau di sini itu praktis daripada pagi-pagi Mbak E repot masak di rumah.
5: Benar.
3: Ini kesini sudah milih sayur banyak. Sayurnya jenisnya juga banyak ya Mas ya.
6: Iya.
5: Komplit simpel.
3: Oh, simpel.
5: Enggak ngeludek.
3: Enggak ngeludek. Ini 5.000 udah masak sayur sama itu udah kenyang di rumah. Butuh waktu. Nah, jadi emang segmentasinya ini pagi-pagi keluarga itu yang praktis makan
5: simpel.
2: Selanjutnya giliran saya antre bersama pembeli lain untuk mengambil nasi dan lauk. Kali ini saya mau ambil menu sop dan telur dadar, tahu bacem, dan tempe bacem. Untuk proses penyajian nasi, lauk, dan sayuran, di sini diambil sendiri.
3: Jadi konsepnya sederhana, ada sayur, ada lauk, macam-macam. Di tempat ini orang datang langsung ngambil sendiri. Sayur, ada mau lauk, ini berasa seperti di rumah, jadi pas. Kalau mau sarapan atau makan menjelang siang atau makan siang di tempat ini pas banget. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Pemirsa di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah warung kopi berkonsep angkringan menawarkan sensasi mencicipi ragam kuliner sambil menikmati aliran sungai yang jernih. Yang tidak kalah menarik, sebuah warung bernuansa pedesaan di Lamongan, Jawa Timur menyajikan sate kelatak khas Jogja menggunakan kambing muda yang empuk dan juga gurih. Kita simak liputannya.

0: Di balik gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Guyangan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal.
1: Seru banget. Dan di sini tuh kayak, kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otot.
2: Sensasinya kita bisa sambil main air. Jadi enggak cuman makan doang, tapi juga bisa sambil bermain air. Kecik-kecik kaki gitu. Sebenarnya takut, tapi dilihat-lihat ini harusnya santai, tenang, jadi nggak terlalu takut lah.
0: Tersedia ragam jenis makanan dan minuman mulai dari nasi pecel, soto, timlo, gado-gado, hingga bakmi toprak.
3: Asal mulanya itu memanfaatkan sungai yang di belakang rumah, yang airnya jernih dan juga alirannya tidak sangat deras. Ini dari sumber mata air yang sangat jernih dan juga tidak terlalu jauh dan juga di salah satu tempat di Pengging yang memiliki sumber mata air.
0: Bagi yang akan melewati Kabupaten Boyolali, tidak ada salahnya menjajal sensasi healing di sini. Tapi tetap jaga kebersihan dan tidak buang sampah di sungai ya. Di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena proses penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga dagingnya selalu fresh dan tidak berbau.
4: Kita punya catering, warung sate klatak ini satu-satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate klatak literasi, sate klatak khas Jogja, ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing.
5: Enak. Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Banyak terjangkau sih.
0: Tetap kok. Nah, bagi yang penasaran menjajal sensasi kenikmatannya, seporsi sate klatak ini bisa Anda nikmati seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, dari kamar kos sampai ke Vatikan di Roma, karakter tiga dimensi karya anak bangsa ini berhasil menembus pasar dunia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesian News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: teater tak lagi sekedar hobi atau koleksi. Dari mesin 3D printing, bentuknya bisa berubah jadi action figure, souvenir, hingga komponen industri yang menembus pasar global. Ignatius Praditya memulainya dari sekedar hobi. Tahun 2017, ia melihat celah di pasar yang saat itu masih sepi pemain. Dari satu mesin cetak, kini ia punya puluhan. Bekerja setiap hari tanpa jeda, produk yang dibuat juga tidak hanya untuk konsumen individu, ada pula pesanan untuk kebutuhan industri. Semuanya bermula dari desain. Dibuat lewat permodelan digital atau hasil pindai langsung, baru mesin bekerja. Lapis demi lapis sampai bentuknya utuh. Material yang digunakan pun beragam, mulai dari resin, filamen PLA hingga nilon. Setelah proses cetak, hasil cetak belum langsung siap digunakan. Permukaannya harus dirapikan sebelum masuk ke tahap pewarnaan.
1: Nah, jadi ini proses painting ini menjadi salah satu tahap akhir atau tahap finishing dalam pembuatan produk 3D printing, khususnya untuk action figure seperti ini. Dalam proses painting ini memang dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar hasilnya memuaskan. Nanti hasil akhirnya jika sudah selesai di painting atau diwarnai, action figure-nya seperti ini nih, menjadi lebih bagus, lebih hidup, dan lebih menarik.
0: Sisa bahan pun tidak dibuang percuma. Jadi asbak dan pernak-pernik lain, harganya juga mulai belasan ribu rupiah sampai belasan juta rupiah. Pemasarannya dilakukan secara daring. Pesanan pun mulai menjangkau pasar luar negeri. Omsetnya tembus ratusan juta sebulan.
2: Kalau patung kemarin kita juga itu tuh suatu keajaiban lah. Kita dipercaya ternyata patung hasil kerjaannya kita itu dikirim ke Vatikan, Roma. Seperti itu. Nah, itu juga kita juga pas melihat hasilnya nggak nyangka gitu. Kok bisa sampai luar negeri juga seperti itu. Untuk industrial di otomotif juga kemarin kita ekspor sampai ke Asia.
1: Asia?
2: Asia.
1: Beberapa negara Asia.
2: Spare part motor.

0: Ignatius bermain di skala industri, ada anak muda lain yang memilih jalan berbeda, yaitu personalisasi. Adil Muhammad merintis usaha ini sejak 2025 bersama teman-teman kuliahnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Produk andalannya 3D poster yang sempat viral di media sosial. Dalam satu bulan, Adil mencatatkan sekitar 160 pesanan dengan jumlah produk yang mencapai 250 hingga 300 item.
1: Oke, jadi kalau produk kita itu benar-benar personalized. Jadi apapun kebutuhan teman-teman yang mau beli, apapun requestnya, misalnya oke mau pakai foto temennya, terus kayak bajunya diubah jadi baju wisuda gitu, atau mungkin mau dikasih tambahan pakai topi, mau dikasih tambahan pakai apa, kita bisa. Semua kita bisa tampung dan bisa kita realisasikan. Soalnya dari segi pewarnaan, kita pakai kuas, jadi mau warnanya bagaimanapun kita bisa kejar warnanya.
0: Prosesnya mirip, mulai dari desain, kemudian dicetak, lalu diwarnai dengan tangan. Proses produksi satu produk membutuhkan waktu 1-2 minggu, dibanderol mulai dari Rp350.000 sampai jutaan rupiah.
2: Nah, kalau di sini selain 3D figur, salah satu yang juga sedang menarik perhatian adalah produk 3D poster seperti ini. Ini sebenarnya merupakan gabungan dari 3D figur dengan tambahan frame yang bisa ditambahkan dengan berbagai macam kalimat sesuai permintaan customer. Biasanya 3D poster ini banyak diminati untuk hadiah ulang tahun, kelulusan, ataupun momen-momen lainnya.
0: Dari ide sederhana dan pemanfaatan teknologi, bermodal kreativitas serta ketelitian tangan, karya-karya kecil ini membuktikan peluang bisa dicetak dari apa saja, termasuk dari sekedar hobi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Yudi Udawan. Seorang remaja Palestina tertembak dalam sebuah aksi penyerangan yang dilakukan pasukan militer Israel dekat kamp pengungsi Kalandia. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Ratusan orang dilaporkan hilang setelah gelombang banjir bandang dahsyat menghancurkan desa-desa di perbatasan Nepal-Tiongkok. Lebih dari 150 orang dikonfirmasi tewas. Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung menuntut reformasi kepolisian. Kebakaran di rumah sakit terbesar di Islamabad, Pakistan menyebabkan 14 bayi meninggal. Sementara di Tunisia, 10 pemuda dimakamkan setelah perahu yang mereka tumpangi tenggelam saat menuju Italia.
1: Kebakaran melanda lantai 3 gedung pusat kesehatan ibu dan anak Rabu pagi di Islamabad, Pakistan. Setidaknya ada 14 bayi yang menjadi korban kebakaran. Bayi-bayi itu sedang berada di inkubator di ruang perawatan bayi. Seorang saksi mengaku warga sempat dihalangi memasuki gedung meski masih ada pasien yang terjebak. Menteri Kesehatan Pakistan Mustafa Kamal menyebut kebakaran terjadi setelah sebuah pendingin ruangan meledak di dekat tabung oksigen. 6 warga negara Cina dan seorang warga Rusia tewas. 9 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara sebanyak 152 orang mendapatkan perawatan, termasuk 36 korban yang dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah korban juga diterbangkan menggunakan pesawat Kementerian Situasi Darurat Rusia. Kebakaran diduga bermula dari area pendukung unit pirolisis. Kejaksaan setempat membuka penyelidikan pidana terkait dugaan pelanggaran keselamatan industri. Para korban diterbangkan dari Blagoveshchensk menggunakan pesawat Kementerian Situasi Darurat Rusia. Tim penyelamat dan tenaga medis mendampingi para korban selama penerbangan. Tragedi lain terjadi di Ben Guerdane, Tunisia. Puluhan warga mengantarkan 10 pemuda ke tempat peristirahatan terakhir setelah perahu mereka tenggelam di lepas pantai Zarzis. Perahu itu dilaporkan membawa 15 orang dan diduga sedang menuju Italia. Sebanyak 14 penumpang berasal dari Ben Guerdane. Kapal ditemukan sekitar 14 mil laut dari pantai Zarzis. Perahu itu dilaporkan membawa 15 orang dan diduga sedang menuju Italia. Sebanyak 14 penumpang berasal dari Ben Guerdane. Operasi pencarian terhadap korban yang masih hilang terus dilakukan.
0: Gelombang banjir bandang dahsyat menghancurkan desa-desa di perbatasan Nepal-Tiongkok pada Rabu. Dengan lebih dari 150 orang dikonfirmasi tewas, jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat karena ratusan orang masih hilang, termasuk lebih dari 300 warga negara asing. Senior koresponden CNN Will Ripley melaporkan informasinya untuk Anda.
2: A bridge snaps before being swept away as floodwater pours into Nepal's Trishuli River. Video shared on social media shows people running and riding away on motorbikes, realizing how little time they have to get to safety. At this Himalayan border crossing, people on the street could probably hear the danger coming before they could see it. A recently rebuilt, earthquake-resistant building blocked their view of the monster wall of water until it was too late. From this view, you can see the floodwater's ferocious speed and massive scale. People desperately running for their lives have nowhere safe to go. In what appears to be about 20 seconds on video, the flood consumes everything in its path. A row of buses, a four-story building, a bridge, gone, buried beneath a black wall of water. From the air, a helicopter pilot watches the disaster race through the valleys below, sweeping away homes, trees, and roads.
3: The whole scenario, it was horrendous. It was uncanny, anything like you've ever seen before.
2: On this bus in Nepal, passengers spot the giant waves crashing into the bridge behind them. The streets are full of people trying to get away. Panic fills the bus as passengers look out the windows at the horror unfolding. In the same town, from the safety of a hillside temple, people watch helplessly as the deluge of dark water breaks apart a bridge like a toy, dragging it downstream. This video from the Nepal Red Cross captures the speed and strength of the water, whipping around cars and tearing down power lines in its path. The flood came crashing down from high in the Himalayas. Scientists at Kathmandu University believe an avalanche of ice and rock may have blocked a river until the water broke through. A torrent of water, mud, and debris forcing its way downstream, submerging or destroying buildings, tearing villages apart. Mile after mile of these majestic mountain valleys, a dark scar carved into the landscape. Foreign tourists, including Americans, are among the missing. At this vital land gateway between China and Nepal, the mudslide ripped apart roads, knocking out power and communications, leaving communities on both sides of the border cut off. On the ground, people get their first look at what little the flood left behind. And amid the horror, hope. A helicopter makes a daring rooftop rescue, one of many in the hours and days ahead. Will Ripley, CNN, Taipei.
0: Longsor dan banjir bandang yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan China memberi duka kepada keluarga korban. Korban selamat memberikan kesaksiannya bagaimana ia bisa bertahan di tengah bencana.
4: Longsor dan banjir bandang yang terjadi di kawasan perbatasan Nepal dan China pada Rabu telah mengubur ratusan rumah dengan endapan lumpur tebal karena gelombang air yang membawa material lumpur dan bebatuan dari pegunungan Himalaya. Sejumlah kendaraan termasuk truk dan traktor pun tak luput tertimbun di antara puing-puing bangunan. Keshav Prasad Baral, salah satu korban selamat, harus merelakan istrinya tertimbun dalam longsor. Ia membagikan cerita saat bencana tersebut menerjang kediamannya.
5: महालो छतमा पनि आइपुग्यो अब लड्दै भन्दै भन्दै भन्दै भन्दै भन्दै अनि एक घन्टापछि अलि घटेर गयो बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ अझ त्यो चाल त्यो घरको छतसम्म पुरिएछ बुढी पुरिहाल्यो हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो राहत गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट रोजगार गरे.
4: Sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Hingga kini, 150 jenazah telah ditemukan, namun 384 lainnya masih dinyatakan hilang. Detik-detik banjir bandang yang menerjang sebuah desa di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal, terekam video amatir warga pada Rabu. Terlihat gelombang air bercampur material lumpur menyapu sebagian kawasan desa. Pihak berwenang menyatakan hingga kini ratusan wisatawan asing dan lokal masih belum ditemukan di sepanjang jalur kawasan wisata Kailash Manasarovar.
0: Berdasarkan informasi dari KBRI Dhaka di Bangladesh dan KBRI Beijing, saat ini belum ada WNI yang terdampak longsor dan banjir bandang di Nepal. Sejauh ini sekitar 45 WNI berada di Nepal yang berdomisili dan bekerja di sektor pariwisata di Kathmandu. KBRI Dhaka mengimbau agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal untuk menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sebuah serangan udara menerjang kawasan Sheikh Ratwan di kota Gaza pada Senin menghancurkan fasilitas air minum, membuat sumber air minum warga terputus total. Serangan udara Israel juga menerjang kawasan kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada Selasa, menyebabkan 3 orang tewas dan sedikitnya 10 lainnya luka-luka.
6: Israel kembali menyerang kota Gaza. Serangan ini menerjang fasilitas desalinasi air Al-Radwan di kawasan Sheikh Radwan pada Senin. Serangan juga merusak masjid dan sejumlah tenda kamp pengungsi di sekitar lokasi. Fasilitas air yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan ini merupakan sumber utama air minum bersih bagi warga lokal dan pengungsi. Akibatnya, ribuan warga kini kembali terancam krisis air minum bersih.
7: هذا صاروخ تقريبا طن زي ما بيقولوا يعني ادى الطبقين نزلهم في الارض تحت طابق الفهره حوالي 10 متر في الارض حطت مياه للتحليه محطه مدنيه بحته يعني لا يوجد فيها اي شيء عسكري او شرطي او مدني او يمد صله لحماس.
6: Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa saat sejumlah ambulans tiba membawa korban serangan dari kamp Jabalia di Gaza pada Selasa. Petugas medis bekerja cepat memindahkan korban luka-luka dengan tandu ke ruang perawatan intensif. Sejumlah korban merupakan warga sipil yang berada di dekat sekolah yang dijadikan tempat perlindungan warga terdampak konflik. Isak tangis keluarga pun pecah saat mendampingi jenazah anggota keluarga mereka yang gugur.

0: mereka melakukan serangan terhadap sejumlah lokasi penyimpanan senjata Hamas, termasuk dua yang ada di dalam masjid. Namun warga menegaskan masjid ini adalah tempat ibadah sipil bersejarah sejak puluhan tahun lalu.
1: Seorang remaja Palestina tertembak dalam sebuah aksi penyerangan yang dilakukan pasukan militer Israel di dekat kamp pengungsi Kalandia pada Selasa. Insiden kekerasan ini terjadi saat pasukan Israel memblokade dan mengambil alih pusat pelatihan milik lembaga PBB UNRWA di kamp Kalandia. Penyerangan ini dikabarkan dalam pengawasan langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Selain remaja tersebut, tiga warga Palestina lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan militer dalam operasi ini. Aksi terhadap operasi kemanusiaan PBB terjadi di dua lokasi berbeda. Para pengunjuk rasa Israel memblokade truk bantuan menuju Gaza, sementara pasukan Israel mengambil alih pusat pelatihan UNRWA di Kalandia.
2: Sambil mengibarkan bendera Israel, para pengunjuk rasa menghentikan truk-truk bantuan yang akan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Mereka menuntut pengiriman bantuan dihentikan hingga Hamas dilucuti senjatanya dan dihancurkan. Kerem Shalom menjadi satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi menuju Gaza setelah perlintasan Zikim ditutup pada 24 Mei. Pada hari yang sama, pasukan Israel menggerebek dan mengambil alih pusat pelatihan badan PBB untuk Palestina di Kalandia, utara Yerusalem. Sekitar 20 pegawai dikeluarkan dari kompleks tersebut. Media Palestina melaporkan, pasukan Israel kemudian mengibarkan bendera Israel di halaman fasilitas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merekam video dari ruangan Direktur UNRWA dan menyebut UNRWA sudah tidak ada. Pemerintah Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. UNRWA menyatakan telah menyelidiki tuduhan tersebut dan memberhentikan pegawai yang terkait, namun menolak tuduhan bahwa lembaganya terlibat. Pengambil alihan kompleks juga disertai pendirian pos pemeriksaan. Warga Palestina mengaku dilarang melintas termasuk mereka yang akan berobat.
3: Allah fi nas marada, nروح كبات حليب عند مواعيد عند الناس كبار بالستين مرئين لا دخول ولا خروج.
2: Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pengambil alihan tersebut dan menilainya sebagai tantangan baru terhadap upaya internasional serta kewajiban hukum mengenai pengungsi Palestina.
1: Pasukan militer Israel memasang sejumlah gerbang besi di desa Kusra, tepi barat yang diduduki. Pemerintah sempat menilai langkah ini sebagai ancaman serius yang menghambat mobilitas warga dan memperkuat dominasi pemukim Israel. Alat berat dan bulldozer militer Israel berlalu lalang di tepi barat Palestina untuk memasang gerbang besi kuning serta blok beton di desa Kusra. Pemasangan gerbang besi ini dilakukan tepat di depan kediaman Louis Reedy, warga Palestina berkeluarga negaraan Amerika Serikat, sehingga menutup total akses keluar masuk rumahnya. Ia pun terisolasi dan terbatas pergerakannya. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa aksi pemukim Israel di desa Kusra telah berlangsung selama hampir 3 minggu untuk merebut lebih banyak lahan Palestina.
4: IDF blocking the roads, the big bulldozer, the crane, is pulling the gate. Not allowing us to leave freely in and out of our houses. Not allowing me to walk in my front yard, my backyard. There's a lot of IDF vehicles, none of them enforcing the law on the Israeli settlers, the extremist settlers still in their van, walking freely. Right here.
1: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung menuntut informasi kepolisian. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

memasuki usia ke-81 tahun. DPR RI terus memperkuat keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Prinsip meaningful participation dinilai penting agar aspirasi

0: Aspirasi publik tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan. Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menekankan, lembaga parlemen harus terus membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan dan kehadiran di tengah masyarakat menjadi kunci untuk menyerap serta memperjuangkan aspirasi publik.
1: Sampai 81 tahun ini saya kira DPR sudah bergerak maju gitu ya. Nah, tinggal ke depan saya kira kita harus tetap menjaga ya. Menjaga fungsi DPR itu adalah fungsi penyampai aspirasi masyarakat ya. Yang tentu aspirasi itu bisa kita serap kalau kita terus membuka diri. DPR ini terus membuka diri dan kemudian senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi itu dan kemudian memperjuangkannya ya. Jadi DPR ini juga harus tetap menjaga konsistensinya sebagai lembaga parlemen yang disebut parle itu.
0: Lebih lanjut, Ahmad Doli menyebut fungsi parlemen tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi juga menyampaikannya kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti dalam program dan kebijakan. Karena itu, DPR RI perlu konsisten menjalankan fungsi representasi dan memastikan kepentingan masyarakat terus dikawal. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan.
2: Bikun warga Lampung sukses di 3 kota besar. Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand up comedy dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR segera daftar gratis bersama Lembaga Penjamin Simpanan Sahabat Nasabah Indonesia.
3: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung menuntut reformasi setelah sejumlah laporan diduga ditutup tanpa memastikan keselamatan orang yang dilaporkan hilang.
4: Garis polisi membatasi lokasi penemuan jasad Jang Miran di Pulau Jeju. Perempuan berusia 37 tahun itu ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama.
5: 최근에 경찰의 기강 해이 문제, 또 치안 문제에 있어서의 무책임 이런 것들이 꽤 문제가 심각하게 대두됩니다.
4: Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar. Lee Jae-myung juga meminta pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mendorong reformasi kepolisian.
3: Para migran kembali mendirikan tenda darurat di Pantai Trampolin, Ciuta. Mereka mengaku terpaksa kembali ke pantai karena tempat penampungan sementara telah penuh. Sebelumnya otoritas Spanyol memindahkan sekitar 1.700 migran dari pantai pada 20 Agustus. Namun sejumlah migran memilih kembali ke pantai dan membangun kembali tempat berlindung dari ranting, terpal, dan barang seadanya. Sementara yang lain tidur di dalam tenda kecil atau hanya berselimut. Mereka mengaku terpaksa kembali setelah diberitahu bahwa seluruh tempat telah penuh. Sementara pemerintah Spanyol menetapkan krisis Ceuta sebagai situasi yang berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional. Kini pemerintah memprioritaskan pemulangan para migran termasuk anak-anak tanpa pendamping. Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram akhirnya sepakat untuk membayar 18 miliar dolar. Hal itu terungkap dalam persidangan federal di Oakland, California. Meta akan membayar hingga 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 310 triliun rupiah kepada sejumlah negara, bagian, dan wilayah Amerika Serikat. Pembayaran itu akan dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan Meta untuk

0: untuk membatasi penggunaan Facebook dan Instagram oleh remaja. Sebelumnya, 29 negara bagian Amerika Serikat menuduh Meta merancang platformnya agar membuat pengguna mudah kecanduan serta memicu kecemasan, depresi hingga bunuh diri. Selain itu, Meta dianggap menggunakan data anak di bawah umur tanpa izin orang tua.
1: Our mission remains the same. It's still about bringing people together.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Viral di media sosial, gajah liar bernama Sulong Chalil di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan. Hingga akhir Agustus 2026, Sulong dilaporkan masih menempuh sekitar 100 km untuk mencapai habitat aslinya. Kisah ini turut mendorong pemerintah Malaysia untuk mengevaluasi kembali SOP translokasi gajah liar, termasuk metode peringkatan agar tidak menyebabkan cedera pada satwa. Sejauh ini sudah ada tindakan lanjutan dari otoritas berwenang yang berupaya untuk membantu gajah Sulong kembali ke habitatnya. Konservasi satwa liar menghadapi tantangan berbeda di China dan Chile. Di China, program pembiakan berhasil meningkatkan populasi alligator China dari 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Sementara di Chile, jumlah singa laut yang dinilai meningkat memicu desakan untuk mengendalikan populasinya.
2: Wisatawan di provinsi Zhejiang, China kini dapat melihat dari dekat alligator China yang terancam punah dengan menyusuri Changxing Chinese Alligator Provincial Nature Reserve dengan menggunakan perahu. Di sini pengunjung bisa melihat secara langsung bagaimana alligator berkembang biak dari sangat dekat. Kawasan yang juga dikenal sebagai China Alligator Village ini berawal dari program konservasi yang dibentuk di Changxing pada 1979. Kawasan itu kemudian ditingkatkan menjadi cagar alam provinsi pada 2007 dan kini menjalankan konservasi, pembiakan, penelitian, serta edukasi publik. Hasilnya, populasi aligator China di kawasan ini meningkat dari hanya 11 ekor pada 1979 menjadi lebih dari 9.000 ekor. Otoritas setempat menyebut pada 2024 populasi aligator bertambah sekitar 500 ekor setiap tahunnya. Alligator China atau Alligator sinensis merupakan spesies endemik China dan berstatus sangat terancam punah. Hingga Juli 2025, lebih dari 1.900 ekor tercatat hidup di alam liar di Cagar Alam Nasional Anhui. Berbeda dengan di Chile. Perdebatan muncul terkait usulan untuk mencabut larangan perburuan singa laut di negara itu. Para nelayan menilai populasi singa laut yang terus bertambah merusak hasil tangkapan, khususnya ikan hake. Menurut nelayan, singa laut dapat memakan atau merusak hingga 90% hasil tangkapan dalam satu perahu. Nelayan di wilayah tersebut menjadi kesulitan menangkap ikan hake secara normal selama 4 hingga 5 bulan terakhir. Koloni singa laut memang biasa terlihat di sepanjang pantai San Antonio, bersantai di bebatuan dan pantai, serta berenang di sekitar pelabuhan perikanan.
3: Porque hay que sentarse el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno, a conversar con los pescadores artesanales el tema, porque hay que buscarle alguna manera cómo convivir, ¿no es cierto?, con una especie que no la podemos terminarla, porque el tema no es hoy día, no es terminar la especie, sino que cómo lo regulamos.
2: Perdebatan ini muncul dalam sidang Komite Kongres pada 21 Juli lalu. Ketika itu perwakilan nelayan kecil meminta pengendalian populasi karena singa laut dinilai sangat merusak hasil tangkapan mereka. Namun sejumlah peneliti satwa liar dan lahan basah meminta adanya bukti ilmiah sebelum dilakukan pemusnahan atau pengurangan populasi. Pemerintah Chile menyatakan terbuka untuk menilai kemungkinan pencabutan larangan perburuan untuk memungkinkan pengurangan populasi secara selektif. Sensus Nasional 2018 memperkirakan terdapat sekitar 138.000 singa laut biasa di sepanjang pesisir Chile. Sapesca menyebut populasinya secara nasional relatif stabil meski jumlahnya meningkat di beberapa wilayah di Chile.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
5: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
4: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Robot-robot humanoid asal China menunjukkan kemampuan atletiknya dalam World Humanoid Robot Games 2026 di Beijing, mulai dari melompat hampir setinggi 8 meter hingga memangku dengan akurasi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
2: World Humanoid Robot Games kedua resmi dimulai di Beijing pada Sabtu malam. Ajang yang berlangsung 5 hari ini menghadirkan 666 tim dan 2056 robot dari 16 negara. Upacara pembukaan diisi pertunjukan musik, parade peserta, serta aksi robot yang menampilkan kemampuan teknologi terkini. Sebanyak 51 nomor perlombaan digelar di National Speed Skating Oval Beijing. Robot humanoid berlaga dalam sejumlah cabang olahraga, diantaranya sepak bola, atletik, tenis meja, dan tenis, termasuk pertandingan tunggal dan ganda campuran bersama manusia. Dalam lomba lari 100 meter, rekor dunia pecah ketika dua robot humanoid asal China berhasil mengalahkan rekor dunia yang dimiliki manusia, Usain Bolt, yang catatan waktunya hanya 9,58 detik. Robot humanoid bernama Lightning mencatat waktu 9,32 detik setelah sebelumnya robot bernama Tiangong Putra mencatat waktu 3,39 detik. Penyelenggara menyebut kompetisi ini ditujukan untuk mendorong pertukaran teknologi, kerjasama industri, serta pengembangan kecerdasan buatan yang terwujud dalam bentuk robot humanoid.

0: Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang membedakan negara maju dan negara berkembang bukan jumlah orang pintarnya. Yang membedakan adalah berapa banyak orang pintar yang memilih untuk turun dan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan menyelesaikan persoalan rakyatnya.
1: Indonesia memiliki banyak orang berilmu, banyak kampus, peneliti, dan anak muda dengan gagasan besar. Namun, ilmu baru menemukan maknanya ketika hadir di tengah kehidupan, ketika membantu petani meningkatkan hasil, mempertemukan pelaku usaha dengan pasar, dan membantu sebuah wilayah mengenali potensi serta membangun masa depannya. Inilah perjalanan orang-orang yang memilih untuk hadir.

0: Lebih dari 10.000 orang mendaftarkan diri. Dari proses seleksi itu, terpilih 1.476 patriot dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ada yang mendalami pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, ekonomi, sosial, tata ruang, lingkungan, dan berbagai bidang lainnya. Mereka bekerja dalam tim, karena persoalan di lapangan tidak pernah berdiri sendiri. Produksi membutuhkan teknologi, hasil produksi membutuhkan pengolahan. Usaha membutuhkan pembiayaan, produk membutuhkan pasar, dan semua itu membutuhkan orang-orang yang bersedia bekerja bersama.
1: Saya dan teman-teman, termasuk Pak Wamen dan para pejabat di Kementerian Transmigrasi, ingin membangun satu ekosistem SDM unggul. Kita berharap nanti akan ada pemimpin-pemimpin Indonesia yang hebat, lahir dari tim ekspedisi Patriot.
0: Mereka disebut Patriot bukan karena telah memiliki sebuah jawaban. Mereka disebut Patriot karena bersedia turun untuk mencarinya bersama masyarakat.
2: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
0: Sebelum berangkat, seluruh peserta dikumpulkan di Bogor. Dalam tradisi militer, ada sebuah tempat bernama daerah persiapan. Di sanalah setiap orang diperiksa sebelum bergerak. Bukan hanya perlengkapannya, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan pemahamannya terhadap tugas. Bagi para patriot, Bogor menjadi daerah persiapan itu. Namun, tidak ada pembekalan di dalam kelas yang mampu menjelaskan seluruh wajah Indonesia.

0: Waktu pembekalan yang hanya 3 hari, kemudian pelepasan 2 hari tidak cukup. Tidak cukup untuk memahami apa itu transmigrasi, tidak cukup untuk memahami apa itu pembangunan Indonesia. 5 hari ini hanyalah kulit-kulitnya saja. Belajarlah setiap hari. Nanti belajar yang benarnya itu 4 bulan di lapangan.
1: Yang suatu saat bukan memimpin suatu kejadian sekarang
2: Sebab di lapangan, persoalan tidak datang dalam bentuk soal ujian. Tidak selalu tersedia pilihan jawaban. Dan tidak ada satu teori yang berlaku untuk semua tempat.
0: Saudara bukan dikirim untuk menjadi tamu, bukan pula untuk sekedar menyelesaikan laporan. Saudara dikirim untuk berpikir, bekerja, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
2: Mereka berangkat menuju tempat-tempat yang sebelumnya hanya dilihat melalui peta dan data. Sebagian harus berganti pesawat, lalu melanjutkan perjalanan dengan kapal, kendaraan darat, atau sepeda motor. Sebagian memasuki wilayah dengan keterbatasan listrik, komunikasi, dan transportasi. Perjalanan itu membawa mereka menyeberangi jarak antara ruang kuliah dan kenyataan, antara apa yang telah dipelajari dan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
3: Kalau datang dengan menunjukkan empati, bertanya kepada masyarakat lokal, tidak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa, tidak seolah-olah kita yang paling tahu segalanya, tunjukkan perilaku yang baik, dengan sopan, dengan santun, tapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pengalaman, pasti kita akan segera lebur.
2: Masyarakat bukan objek penelitian. Mereka adalah pemilik pengalaman, pengetahuan, dan harapan atas wilayahnya sendiri. Karena itu, tugas pertama para patriot bukan berbicara. Mereka harus melihat, mendengar, dan memahami apa yang dikerjakan masyarakat setiap hari. Apa yang mereka hasilkan? Kesulitan apa yang terus berulang? Potensi apa yang belum berkembang? Dan perubahan apa yang paling mereka butuhkan?
4: Dalam kehidupan kami selaku petani dan warga transmigrasi, ini pertama kami datang adalah tergiur dengan tanaman coklat. Begitu sampai di lokasi transmigrasi, ternyata terlalu banyak dikeluarkan biaya. Jadi kami alih ke tanaman kopi, terutama kopi robusta. Sebagai harapan ke depan, mudah-mudahan di wilayah transmigrasi ini adalah dapat meningkatkan kualitas yang lebih bagus lagi untuk tanaman kopi, terutama kopi robusta dan arabica.
5: Sebenarnya harapannya dari pemerintah adalah agar warga-warga yang memiliki kopi pada kawasan ini itu dapat mengumpulkan kopi dan mengolah hasil kopinya menjadi kopi bubuk. Akan tetapi pada kenyataannya sentra ini masih jauh dari kata berhasil menyerap hasil produk pertanian ini. Sehingga untuk kedepannya itu kami akan mengkaji lebih dalam budidaya yang seperti apa dan juga varietas unggul yang seperti apa yang coba kami ingin terapkan di sini agar bisa mendukung produksi dan juga produktivitas dari pertanian ini sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan maksimal.
2: Jawaban semacam ini tidak selalu ditemukan di dalam laporan. Ia hanya dapat ditemukan ketika seseorang benar-benar hadir. Indonesia memiliki kekayaan alam dan keragaman wilayah yang luar biasa. Namun, kesempatan belum tumbuh secara merata. Di banyak daerah, potensi ekonomi belum sepenuhnya terhubung dengan infrastruktur, teknologi, investasi, tenaga terampil, dan pasar. Ada hasil pertanian yang produktivitasnya masih dapat ditingkatkan. Ada produk unggulan yang belum diolah menjadi barang bernilai tambah. Ada usaha masyarakat yang belum terhubung dengan pembiayaan dan pembeli. Indonesia bukan kekurangan potensi. Tantangannya adalah mempertemukan

0: potensi itu dengan ilmu pengetahuan, teknologi, jaringan, dan orang-orang yang bersedia bekerja bersama.
1: Potensi ekonomi Indonesia ini tersebar dari Aceh hingga Papua. Tidak hanya terkonsentrasi, tidak hanya tersentralisasi di Jawa saja, apalagi hanya di sekitar Jakarta saja. Karena kita seharusnya memang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
0: Selama bertahun-tahun, transmigrasi dikenal sebagai perpindahan penduduk dari wilayah yang padat menuju wilayah yang lebih jarang dihuni. Program ini telah melahirkan banyak desa, kecamatan, kabupaten, bahkan pusat pertumbuhan baru. Namun, zaman berubah, tantangannya pun berubah. Hari ini, transmigrasi diarahkan untuk membangun kawasan dan sumber pertumbuhannya terlebih dahulu. Kepastian lahan, infrastruktur dasar, kegiatan ekonomi, investasi, industri pengolahan, lapangan kerja, serta hubungan antara produksi dan pasar harus disiapkan secara terintegrasi. Ada gula, ada semut. Ketika kesempatan tumbuh, masyarakat setempat, tenaga kerja, dan dunia usaha dapat berkembang di dalam ekosistem yang sama.
1: Paradigmanya sudah berubah dari sekedar memindahkan penduduk menjadi mengembangkan kawasan. Setelah kawasan terbangun dengan terintegrasi, barulah itu menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, bagi investasi, bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah paradigma baru transmigrasi.
0: Untuk membangun kawasan yang berbeda-beda, negara membutuhkan orang-orang yang mampu membaca kenyataan secara langsung. Disitulah para patriot mengambil peran.
2: Membangun Indonesia itu tidak bisa one size fit all. Itulah pentingnya ekspedisi. Jadi tiap-tiap tim nanti meresapi seperti apa kekhasan di tiap-tiap daerahnya masing-masing.
0: Indonesia tidak dapat dibangun dengan satu resep. Apa yang berhasil di Jawa belum tentu sesuai untuk Papua. Kebutuhan masyarakat pesisir berbeda dengan kebutuhan masyarakat pegunungan. Komoditas yang tumbuh baik di satu wilayah belum tentu memiliki prospek yang sama di tempat lain. Para patriot harus membaca setiap wilayah sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang mereka bayangkan sebelum datang. Di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Iketut Kari telah mengusahakan durian selama lebih dari 20 tahun. Ia memahami tanah, musim, dan cara hidup wilayahnya. Namun, ada satu persoalan yang terus berulang, ketersediaan lahan satu hamparan yang luas agar durian bisa panen serentak dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan ekspor. Bagi Iketut Kari, persoalan ini bukan sekadar angka produksi. Ini menentukan pendapatan keluarga dan masa depan usaha yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Para patriot tidak langsung menawarkan jawaban. Mereka memulai dengan mengamati, mengambil data, dan mendengarkan pengalaman masyarakat.
3: Ada 32 gudang yang pengelola durian, namun sekarang stoknya yang masih kurang gitu, daya suplainya. Jadi kebanyakan gudang daripada suplai buah gitu, karena masih terbagi ke dalam, di dalam negeri kita kalau bicara ekspor, dalam negeri kita belum mencukupi. Selama ini kan Cina, Tiongkok, itu sangat besar sekali permintaannya. Nah kalau tidak bersamaan tentu pasokannya kan lebih kurang. Untuk jual ke Jakarta, ke Surabaya itu kan tidak cukup juga. Itu yang jadi kendala.
4: Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Bahari Tominiraya ini, yaitu adalah dalam bidang

0: infrastruktur berupa jalan yang memang bisa dikatakan belum layak untuk proses distribusi, baik itu distribusi kelapa, baik itu distribusi durian, maupun distribusi kakao. Terhambatnya distribusi itu sangat mempengaruhi terhadap pendapatan petani.
1: Kita harus malu punya ilmu yang banyak, gelar yang banyak, kalau tidak mampu menjawab persoalan di lapangan. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita belajar supaya aplikatif di lapangan.
2: Ilmu pengetahuan tidak datang untuk menggantikan pengalaman masyarakat. Ia hadir untuk memperkuatnya. Bersama para transmigran lainnya, tim mulai mengumpulkan biji durian, menanam dan mengembangkan durian montong, lalu memperbaiki cara budidaya berdasarkan pengalaman di lapangan. Hasilnya belum datang dalam semalam. Ada kebiasaan yang harus disesuaikan, keadaan alam yang tidak selalu dapat diperkirakan, dan percobaan yang tidak selalu berhasil. Namun, dari proses itu, mereka mulai menemukan cara yang lebih tepat untuk meningkatkan hasil dan nilai ekonomi kebun, hingga menghasilkan omset sekitar 50 juta rupiah per hari. Perubahan tidak selalu dimulai dari proyek besar. Kadang-kadang, ia dimulai dari satu masalah yang dipahami dengan benar, lalu dikerjakan bersama-sama. Di Majene, persoalannya berbeda. Masyarakat di sini sudah lama menanam coklat. Kualitasnya salah satu yang terbaik di Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan ada inisiatif dari anak-anak muda setempat untuk membuat industri pengolahan coklat dengan merek dagang Makoa.
3: Pada awalnya justru kami tidak ingin kalau kakao itu punah dari sini. Kami menonton salah satu program TV. Di situ dijelaskan cara membuat coklat mulai dari biji kakao. Itu sangat mudah. Bahkan bisa menggunakan alat-alat dapur. Nah, jadi saya mengajak teman-teman bagaimana kalau kita mengolah biji kakao menjadi coklat. Nah, nanti kita beli bahan itu dari petani, kita kasih tinggi harganya. Nah, teman-teman sepakat. Alasannya karena kami peduli dengan kesejahteraan petani. Kemudian kedua yang saya sebut tadi, kami peduli dengan keberadaan kakao di daerah kami.
2: Disinilah para patriot bekerja sebagai penghubung. Mereka membantu mempertemukan produk lokal dengan teknologi, pembiayaan, dunia usaha, dan calon pembeli.
4: Kalau kami sendiri tuh melihat, menganalisa bagaimana agar komoditas unggulan tersebut bisa berkembang, Pak. Gitu, karena kalau kita lihat sekarang, komoditas ini belum bisa produksi secara maksimal. Seperti contoh kakao misalnya, itu di sini, keadaannya sekarang dalam 1 hektar itu hanya bisa menghasilkan 500 hingga 700 kg per hektar per tahunnya. Sedangkan jika batas minimalnya itu bisa di atas 1.100 kg, Pak, atau bisa sampai 1.200 kg per hektarnya. Itu merupakan sebuah hal yang bisa dikembangkan dan itu yang kami lihat sebagai tim peneliti. Jadi masyarakat di sini itu bertani seadanya. Begitu, tidak adanya pendampingan dari pemerintah juga, sehingga petani hanya yaudah sekadar mencoba. Dan juga di sini mereka itu bertani melihat harga, Pak. Jadi mana yang mahal itu yang ditanam. Sedangkan potensi lainnya yang tidak terlihat itu tidak dikembangkan, padahal itu sangat potensi di daerah ini, Bu.
2: Bersama masyarakat, tim Ekspedisi Patriot mengembangkan solusi. Bukan hanya kualitas produknya yang diperbaiki, tetapi juga bagaimana produk itu sampai kepada pembeli agar masyarakat memperoleh bagian yang lebih besar. Ketika produksi terhubung dengan pengolahan dan pasar, potensi lokal dapat tumbuh menjadi pendapatan usaha baru dan lapangan kerja. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan sendiri oleh para patriot. Di Ulu Manda, masyarakat menghadapi tantangan infrastruktur,

0: dampaknya terasa langsung terhadap kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan mereka. Di daerah ini, kopi, coklat, dan durian tumbuh subur. Dengan kualitas bagus, masyarakat juga memproduksi minyak nilam sebagai sampingan. Ini minyak yang sejak lama digunakan sebagai bahan baku parfum. Tapi sarana jalan yang rusak berat dan sarana pendidikan maupun kesehatan yang terbatas membuat industrialisasi maupun hilirisasi komoditas tersebut nyaris mustahil. Para patriot tidak membawa alat berat atau anggaran pembangunan. Namun, mereka dapat memastikan persoalan ini sampai kepada pihak yang berwenang, tidak berhenti sebagai keluhan.
1: Kalau lihat jalan rusak, tidak perlu diambil gambar terus diposting, ya, hanya untuk kesedihan. Cari jalan. Apakah itu nanti bantu untuk submit laporannya, kemudian nanti bisa kontrol juga ke Kementerian PU, sudah sampai di mana. Inilah gunanya para patriot itu diterjunkan langsung ke lapangan, bukan lagi sekedar hanya untuk laporan, tapi apa aksi nyata di lapangan yang bisa dilakukan.
0: Disinilah patriot menjadi penghubung. Mereka mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, potensi wilayah dengan perguruan tinggi, produk lokal dengan dunia usaha, gagasan dengan pembiayaan, dan hasil produksi dengan pasar. Pembangunan kawasan bukan pekerjaan satu lembaga. Ia membutuhkan gotong royong.
2: Kolaborasi melipat gandakan sumber daya. Semua punya keunggulan, semua punya keunikan. Tetapi kepemimpinan yang akan melipat gandakan dampak.
0: Di Papua, kehadiran para patriot membawa tanggung jawab yang lebih dalam. Papua memiliki kekayaan budaya, pengetahuan lokal, dan potensi wilayah yang besar. Pembangunannya harus memastikan orang asli Papua menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pertama. Para patriot hadir untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama, dan memperkuat kemampuan yang telah tumbuh di dalam masyarakat.
3: Yang membangun ini adalah putra-putri asli Papua. Jadi lahirnya Papua, asalnya transmigran, nelayan, semuanya, Pak.
0: Pembangunan yang baik tidak membuat masyarakat menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ia harus membuka kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan dan pendapatan, menghormati budaya, menjaga lingkungan, serta menghadirkan kehidupan yang bermartabat.
4: Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada saya, bantu rakyat Papua bangun kehidupan yang bermartabat.
0: Ekspedisi ini dirancang untuk membantu masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, para patriot pun mengalami perubahan. Mereka melihat kerja keras yang selama ini tidak terlihat dari kota. Mereka menemukan bahwa masyarakat telah memiliki pengalaman, pengetahuan, dan daya untuk maju. Yang perlu diperkuat adalah akses terhadap teknologi, pembiayaan, jaringan, dan pasar.
1: 2025, tim ekspedisi ngirim pesan kepada saya, Pak, saya sudah 3 hari ini nangis. Kenapa? Karena saya baru lihat untuk pertama kalinya ibu-ibu itu setiap hari ngangkut sawit setiap jam 6 pagi. Sementara saya, Pak, jam 6 baru bangun tidur.
0: Kadang-kadang, perubahan pertama tidak terjadi pada kawasan yang didatangi. Perubahan itu terjadi di dalam diri orang yang datang.
5: Kami berharap kedatangan kami di sana itu bisa memberikan paling tidak sedikit rasa bahagia. Bagaimana orang bisa merasakan bahagia ketika harapan mereka sesuai dengan keinginan.

0: kenyataannya.
1: Di kawasan transmigrasi nanti, jangan bertanya apa yang pemerintah sudah lakukan. Bertanyalah apa yang bisa saya lakukan agar keadaan menjadi lebih baik ketika saya pulang. Itulah ukuran seorang patriot.
2: Ukuran keberhasilan bukan banyaknya lokasi yang dikunjungi, tebalnya laporan, atau jumlah gambar yang diunggah. Ukurannya adalah perubahan yang ditinggalkan. Apakah produktivitas meningkat? Apakah usaha lokal berkembang? Apakah masyarakat memperoleh pengetahuan dan akses baru? Apakah produk menemukan pasar? Apakah persoalan memperoleh jalan penyelesaian? Dan yang paling penting, apakah masyarakat dapat melanjutkan apa yang telah dimulai setelah para patriot kembali? Itulah perbedaan antara sebuah kunjungan dan sebuah pengabdian.
1: Saya tidak meminta saudara mengubah Indonesia dalam beberapa bulan. Tetapi saya meminta satu hal, jangan pulang dengan kapasitas yang sama seperti ketika saudara berangkat. Kalau setelah penugasan ini cara berpikir saudara tidak berubah, keberanian saudara tidak bertambah, dan rasa tanggung jawab saudara tidak semakin besar, maka saya katakan ekspedisi patriot gagal. Namun, jika saudara pulang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, lebih objektif, dan lebih bermanfaat bagi orang lain, maka Indonesia telah memperoleh 1476 pemimpin yang baru.
2: Pemimpin tidak selalu lahir di ruang rapat. Kadang-kadang ia tumbuh ketika rencana tidak berjalan. Keadaan memaksa seseorang mengambil keputusan, dan tanggung jawab tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Di lapangan, ilmu mereka diuji. Namun di tempat yang sama, keberanian, empati, dan kepemimpinan mereka juga dibentuk.
3: Infrastructure builds connectivity and sustainability. But people builds prosperity.
2: Transmigrasi Patriot bukan perjalanan untuk menemukan Indonesia yang jauh. Ini adalah perjalanan untuk mendekatkan ilmu dengan kehidupan, kampus dengan masyarakat, serta potensi dengan kesempatan. Indonesia tidak akan dibangun hanya dari pusat. Indonesia akan tumbuh ketika orang-orang terbaiknya bersedia hadir, bekerja bersama masyarakat, dan menyelesaikan persoalan di setiap sudut negeri.
1: Sejarah selalu membuktikan, negara tidak dibangun oleh mereka yang paling banyak mengeluh dan mengeluh. Negara dibangun oleh mereka yang paling banyak hadir dan menyelesaikan persoalan. Selamat bertugas, bantu rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Papua. Buktikan bahwa saudara layak menyandang nama patriot.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 27 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kebakaran permukiman rumah panggung di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menghanguskan 50 rumah. Aksi heroik seorang anak sekolah memadamkan api di kebakaran hutan viral di media sosial. CCTV merekam detik-detik terjadinya longsor dan banjir bandang di pos lintas batas antara Nepal dan Cina.

0: Kebakaran melanda permukiman rumah panggung di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, 50 rumah hangus terbakar. Sementara itu, sebuah gudang pengolahan kopra di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, juga terbakar. Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengerahkan belasan armada serta puluhan personil untuk menjinakkan api.
1: Bantuan, Mas Gubernur.
2: Permukiman rumah panggung di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Rabu malam. Banyaknya rumah semi permanen yang berbahan kayu, asbes dan triplex membuat api cepat merambat. Sebanyak 50 rumah panggung ludes dilalap si jago merah. Sementara itu untuk memadamkan api, sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personel diterjunkan.
3: Nah ini persoalan buat kita karena emang agak khawatir kalau kita lewat panggung itu yang sudah terbakar itu kedalamannya lumayan, jadi bisa membahayakan. Jadi persoalan kita tuh aksesnya sulit dan kemudian kondisinya tuh yang saat ini rumah panggung itu.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dua warga mengalami luka ringan akibat berusaha memadamkan api. Kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Waringin Wonokromo, Surabaya pada Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan rumah yang juga dijadikan toko. Kondisi angin kencang membuat api yang diketahui dari salah satu kamar di lantai 2 juga dengan cepat merambat hingga ke lantai bawah. Api turut membakar satu unit minibus serta satu unit sepeda motor. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun petugas menduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah gudang pengolahan kopra di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi terbakar pada Rabu sore. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membuat warga dan pengguna jalan merasa was-was serta waspada. Untuk memadamkan api, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 13 unit armada damkar dan 60 personil ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit disebabkan terdapat tumpukan kopra di dalam gudang yang mengeluarkan minyak. Petugas pun harus mencampurkan liquid foam saat melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Isak tangis mengiringi pemakaman 3 anggota keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah kos di Tebet, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri dan anaknya dimakamkan berdampingan sesuai pesan keduanya kepada keluarga di Kota Kediri, Jawa Timur.
4: Isak tangis mengiringi pemakaman Sugiartono, Rini Astuti dan anak mereka Reza Ponti Wicaksono di TPU Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu pagi. Pasangan suami istri dimakamkan dalam satu liang lahat, sementara anak mereka dimakamkan di sebelahnya. Keluarga menyebut pemakaman di Kediri dilakukan sesuai pesan Sugiartono dan Rini Astuti yang ingin dimakamkan dekat dengan keluarga besar.
5: Lihat dari orang tua, terutama ayah, karena pada saat itu beliau melihat bahwa teman-teman seangkatannya sudah banyak yang berpulang mendahului, sehingga ayah berpesan kepada ibu atau mama saya, papa, beliau ingin dimakamkan kembali ke Kediri.
4: Kebakaran ini sangat memilukan. 4 orang ditemukan menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Korban adalah suami istri dan anak penghuni rumah, sementara seorang lagi merupakan pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam kebakaran ini, seorang petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang anak tewas usai diterkam buaya ketika mandi di Sungai Budong, Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di kandang burung dan memangsa sejumlah burung merpati.
6: Ini bulat, siapa namanya? Sering sekiranya.
4: Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mendatangi rumah Imade Dwi Cahyana, warga Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, setelah mendapatkan laporan seekor ular piton berukuran besar sembunyi di kandang merpati miliknya. Seorang petugas damkar bahkan harus masuk ke kandang merpati untuk menangkap ular yang melingkarkan tubuhnya di sela-sela kandang. Menggunakan tongkat penjepit khusus, ular sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa ditangkap. Ular piton kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sebelumnya, keberadaan ular piton diketahui warga setelah merasa merpati peliharaannya terus berkurang. Di lokasi terpisah, serangan buaya di Sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Kecamatan Tapoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memakan korban jiwa. Seorang anak berusia 12 tahun diterkam buaya saat mandi bersama rekan-rekannya di Sungai Budong-Budong, Senin sore. 5 ekor buaya sempat ditangkap warga di Sungai Budong-Budong saat mencari keberadaan korban. Selasa sore, tubuh korban ditemukan tim SAR gabungan dan warga. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk mencegah insiden serupa terulang, warga diminta menghindari aktivitas di sekitar sungai dan segera melapor jika melihat keberadaan buaya. Terlebih dalam sepekan terakhir, ada 2 anak menjadi korban tewas akibat serangan buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka curanmor yang masuk ke buruan Polda Banten karena telah mengirim 100 sepeda motor ke Jambi. Sementara itu, saat hari kemerdekaan 17 Agustus, pelaku pencurian menggasak barang berharga di gudang ekspedisi Medan, Sumatera Utara.
4: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama 2 rekannya yakni Pudin dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jati Uwung dan Karawaci. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan, tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
6: Nah, jadi si tersangka I ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama 2 rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
4: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota Unit Reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu 2 rekan yang kini masih buron.
7: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.

0: pernah bilang kakek itu jago matematika ya?
1: Jago banget. Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, Kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
2: Pagi, Pak.
1: Pagi, Dino. Tumben nggak bawa motor?
2: Iya nih, lagi pengen naik bis aja. Biar hemat bensin dan adem. Dadah, Dita.
1: Nah, contoh berikutnya. Kalau naik bis kayak Mas Dino, udah hemat. Terus, siapa tahu Mas Dino ketemu pujaan hatinya. Bisa nabung deh buat modal nikah.
0: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, Kek.
3: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.

0: Abang Empok, nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ada yang menarik di salah satu sudut di ibu kota, tepatnya di kawasan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara. Bunga tabebuya bermekaran menghiasi jalanan. Hal ini otomatis akan mengundang warga untuk berburu foto-foto estetik berlatar belakang bunga tabebuya.
5: Bunga tabebuya yang berasal dari Brazil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya yang bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan ini memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar.
6: Nah, kami lewat. Pas lewat, langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Nah, sebenarnya kami mau sarapan. Nah, ke Sunter. Karena kita lihat cantik, mampir. Udah, kita berhenti mampir. Langsung turun, foto-foto.
5: Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan batang. Biasanya bunga tabebuya bermekaran secara bersamaan dan menjadi daya tarik karena keindahannya.
7: Mekar nih, biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama, karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat.
5: Warga berharap agar tanaman bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta. Pasalnya, bisa menjadi lokasi foto serta wisata gratis tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Fakih Aitami, Jakarta.
4: Warga Solo rela berdesakan demi berebut isi gunungan pada perayaan Gerbek Maulud Keraton Solo. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga merayakan kemerdekaan dengan lomba menangkap lele raksasa. Dan uniknya, seluruh peserta wajib mengenakan daster.
5: Meski terjadi dualisme kepemimpinan, Keraton Kasunanan Solo tetap menggelar tradisi Gerebek Maulud pada Rabu siang. Sepasang gunungan, yakni Gunungan Jaler dan Esri, dikirap dari keraton menuju halaman Masjid Agung Solo. Usai didoakan, warga yang sudah lama menunggu langsung berdesakan dan saling dorong demi merebut hasil bumi hingga kerangka bambu gunungan. Tak sedikit warga terjatuh dan terinjak karena berebut. Mereka rela berdesakan.

0: Dan untuk mencari berkah atau ngalah berkah pada momen peringatan.
1: Katangnya,
2: tangannya
1: di lantan.
2: Kepingin ini pertama kali.
1: Pertama kali lihat.
2: Iya. Ya.
0: Sementara warga desa Kepuh Kembang, Peterongan, Jombang, Jawa Timur merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta baik ibu-ibu maupun bapak-bapak wajib menggunakan daster untuk menangkap ikan, bukan dengan tangan kosong. Begitu perlombaan dimulai, peserta langsung masuk ke kolam, berdesakan berusaha menangkap lele yang bergerak lincah di dalam air. Sorak-sorai penonton pun pecah setiap kali peserta berhasil mendapatkan ikan. Dalam perayaan ini, panitia juga menyediakan hadiah utama berupa mesin cuci.
3: Ini rencana mau dibakar aja. Iya, tujuh jebak cepat juga ini. Dapat pita merah dan biru.
4: Hadiah
3: utama mesin cuci.
0: Total lele yang ditebar dalam perlombaan ini mencapai sekitar 73 kg dengan puluhan diantaranya berukuran besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan jadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus Transjakarta meski berada cukup berdekatan.
6: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus Transjakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
7: Segera beroperasinya LRT Jakarta fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya pada rute LRT Jakarta fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus Transjakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
8: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
9: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
10: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
11: Yeah, buat aku juga sama sih, it would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
7: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar

0: 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.
1: CCTV merekam detik-detik terjadinya longsor dan banjir bandang di pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang yang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Pejabat setempat menyebut jumlah korban belum bisa dipastikan. Namun setidaknya 384 wisatawan termasuk 291 warga negara asing dilaporkan hilang setelah banjir bandang ini.
1: Rekaman pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi Cina Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan menghantam pelabuhan Girong, sehingga memutus akses jalan, komunikasi, dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat terlihat bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden Cina Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya, yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet, sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.
0: Badai menerjang wilayah Prancis Selatan, sebuah tornado raksasa menyapu desa Verzelle serta wilayah Pomas di Aude. Akibat kejadian ini sedikitnya 39 warga terluka dan ribuan rumah mengalami pemadaman listrik total.
2: Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verzelle, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka, dengan 2 di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
3: Ouais, ça nous dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye de s'enfermer, de on sait pas si on doit se cacher, on sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide ça.
2: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas gabungan hingga Selasa. Sekitar 1.400 rumah di kawasan tersebut masih mengalami pemadaman listrik total akibat rusaknya jaringan listrik utama. Topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan, membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa. Untuk menembus kawasan yang terisolasi, tim penyelamat mengerahkan jembatan apung bermotor khusus sebagai jalur evakuasi. Melalui jembatan apung ini, tim medis dan dokter setempat dikirim langsung ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir. Petugas membawa bantuan obat-obatan untuk mencegah penyakit pasca banjir.
4: 因为那个灾情嘛，出不去，然后又里面又没有药的情况下，就是我们就送医送药这种，这样子。这个的话是糖尿病的药，然后还有一些的话就是像我们还备了一些就是基础的解热镇痛的。
2: Topan Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Guangxi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad berlangsung meriah di sejumlah negara. Di Yaman, ribuan warga memadati ibu kota menyebarkan bendera hijau dan melantunkan lagu-lagu keagamaan. Sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bini Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Ribuan warga memadati ibu kota Yaman Sana pada Selasa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jalanan utama penuh dengan warga yang antusias mengikuti acara ini.
2: Mereka mengibarkan bendera hijau dan melantunkan takbir serta lagu-lagu keagamaan di luar Masjid Al-Syam. Para pejabat tinggi Yaman hadir dalam acara ini, termasuk pemimpin gerakan Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi. Bagi warga Yaman, peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar begitu meriah sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian umat Muslim Yaman pada Allah dan Nabi Muhammad. Acara bahkan digelar hingga malam hari dengan pesta kembang api yang meriah.
4: هذه المناسبة ليست فقط للخروج والاستعراض الشعبي هذه مناسبة تجمع كل اليمنيين تذوب فيها كل الاختلافات السياسية كل الانتماءات العرقية والطائفية الكل هنا يتوحد على ذكر رسول الله ويلتفون حول اسم واحد يعظمونه جميعا ويقدسونه بشكل موحد وهو رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
2: Perayaan Maulid Nabi juga digelar di Mesir. Ratusan pengikut Sufi memadati jalanan di kawasan Al-Darasa, Kairo pada Selasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengenakan pakaian berwarna-warni dan membawa spanduk dari berbagai tarekat Sufi, mereka bermain drum dan melanjutkan lagu-lagu keagamaan. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Umat Muslim di berbagai negara memperingati Maulid Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Islam. Di mana tahun ini peringatan Maulid Nabi jatuh pada 25 Agustus.
5: Iya, yeah.

0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan kekejian pengasuhnya. Musabiknya hal sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Viral video sejumlah orang membuang cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku kabur saat tepergok warga. Emak-emak harus mengeluarkan uang lebih untuk protein keluarga saat ini. Harga ayam potong kian mahal mencapai Rp42.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun viral hingga menggemparkan warganet. Viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat juga terjadi, di mana pelaku kabur saat tepergok warga.
1: Heboh, warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan penemuan ikan langka atau orfish di Pantai Pink Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam video viral di media sosial yang diunggah akun @bykolbi, sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish di kawasan pantai. Ikan sepanjang 4 meter ini ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Terkait beredarnya mitos kemunculan ikan menandakan akan ada bencana, Ketua Tim Pemulihan Bencana Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Fauzal, mengatakan agar masyarakat tidak perlu percaya. Orfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan orfish biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Detik-detik, tiga pria membuang cairan diduga aki bekas ke aliran sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat terekam video amatir warga. Menggunakan mobil pickup, tiga pria ini tampak membawa puluhan aki bekas. Mereka meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga mengepul aki bekas, pihak berwenang turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan kekejian pengasuhnya. Musababnya hal sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Sementara peristiwa tragis dialami balita lain di Padang Sidempuan. Seorang balita meninggal usai rumah milik orang tuanya terbakar.
2: Usia balita berinisial MA harus terhenti di tangan kekejian pengasuhnya Sabtu 22 Agustus lalu. MA sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau, namun nyawanya tidak tertolong. Kekejian pengasuh sempat tertutup saat tersangka pelaku berkilah korban meninggal karena terjatuh dan tenggelam di kolam kamar mandi. Namun orang tua korban curiga dan melapor ke polisi. Polres Kota Barelang Batam yang melakukan penyelidikan akhirnya mengungkap penyebab kematian bocah berinisial MA, yakni dianiaya oleh pengasuhnya. Ironis, penyebab pelaku menyiksa anak yang diasuhnya hingga meninggal karena sang anak tidak mau makan. Tersangka telah ditahan di Mapolsek Bengkong dan dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta KUHP dengan ancaman pidana berat atas nyawa yang melayang sia-sia di tangan pengasuhnya sendiri, maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp3 miliar. Kepanikan melanda warga di Kota Padang Sidempuan Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah sekaligus depo air minum isi ulang. Mengetahui anak pemilik masih berada di dalam rumah, warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Langkah ini dilakukan menunggu petugas damkar tiba di lokasi. Naas, nyawa bocah yang masih berusia 4 tahun ini gagal diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang berada di lantai dasar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar beberapa saat usai mengisi bahan bakar di SPBU di Kota Jambi. Para pengendara yang sedang antri panik menyelamatkan kendaraan mereka. Sepeda motor milik seorang pengendara Rabu 26 Agustus 2026 tiba-tiba terbakar beberapa saat usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Petugas SPBU memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Kejadian ini membuat para pengendara lain yang sedang antre panik. Jenatul Firdaus, Sekretaris Damkar Kabupaten Batanghari, menyatakan saat petugas damkar tiba di lokasi, api sudah padam. Pemilik sepeda motor mengatakan saat mau keluar SPBU usai mengisi BBM, motornya jatuh dan menimbulkan percikan api. Menjelang pendinginan maupun pembersihan puing bekas kebakaran, pengisian bahan bakar dihentikan sementara. Selanjutnya ke Nusa Tenggara Timur, Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi. Erupsi terjadi pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Erupsi disertai dentuman yang sempat membuat warga di sejumlah wilayah panik. Pos pengamatan Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mencatat erupsi terjadi pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu bergerak condong ke barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 2 menit 5 detik. Erupsi juga disertai dentuman yang terdengar hingga kecamatan Ulang Gitang, Flores Timur dan kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Sejumlah warga sempat panik dan keluar rumah karena mengira terjadi gempa. Gunung Leutobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. PVMBG meminta masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung serta wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kita ke Jawa Tengah, truk bermuatan pasir rusak parah usai tertabrak kereta di perlintasan di Klaten, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami mati mesin atau mogok ketika melintas. Kecelakaan kereta dengan truk ini terjadi di perlintasan kereta api di Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Lokomotif dan truk bermuatan pasir mengalami rusak parah. Kanit Gakum Satlantas Polresta Klaten, Ibtu Rian Dwi Prabowo, menjelaskan kecelakaan berawal ketika truk yang dikendarai Doni berjalan dari Jogonalan menuju Wedi. Ketika melintas di perlintasan, truk tiba-tiba mati mesin. Sesaat kemudian palang pintu perlintasan turun dan arah Yogyakarta berjalan kereta Malabar relasi Bandung-Malang. Kereta jarak yang terlalu dekat, benturan tidak terhindarkan. Kereta anjlok dan baru berhenti sejauh 800 meter. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, petugas PT KAI masih dalam proses perbaikan rel yang rusak. Kita ke informasi berikutnya, harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya semakin mahal, mencapai Rp42.000 per kilogram. Dampaknya pedagang dan pembeli mengeluh. Sementara harga telur ayam ras di kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin tidak terbeli. Kenaikan dipengaruhi tingginya permintaan serapan dapur MBG dan bulan Maulid.
2: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Dampak kenaikan, pedagang maupun pembeli mengeluh karena harga semakin tidak terjangkau. Kamdia, pemilik warung makan yang membeli daging ayam untuk bahan jualannya, mengeluh karena harga semakin mahal. Ia tidak berani menaikkan harga jualan makanan dan memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
3: Gimana, Bu?
4: Naik terus.
3: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan?
4: Ya susah, mah enggak dapat untung.
3: Enggak dapat untung.
4: Iya, ngepres terus, enggak dapat untung sama sekali.
2: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu, harga daging ayam masih di angka Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
3: naik 42 ini mulai kapan, Bu?
5: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya enggak langsung. Naik-naik terus itu pas malam 17-an. Itu mulai terus sampai naik sekarang.
3: 42, Bu ya. Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
5: Normalnya 32-33, Mas.
2: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 27 Agustus 2026, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 naik menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya

0: Rp42.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masyarakat Pulau Kalimantan saat ini terpaksa menjalani hidup sehari-hari dengan menghirup asap, meski kesehatan mereka terancam. Koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga yang berada di Kota Palangkaraya memotret langsung bagaimana masyarakat di sana hidup menghirup asap.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti pada Rabu 26 Agustus. Sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api kian menyebar seiring kencangnya tiupan angin membawa partikel api ke titik lahan gambut lain. Tidak hanya ancaman api yang bisa merambat ke rumah warga, asap kebakaran hutan dan lahan juga mengepung dan membuat sesak nafas mereka yang menghirupnya.
2: Setelah saya bangun jam 4 pagi, kejadiannya sekitar jam 5 pagi mulainya. Bahkan sampai sekarang ya, kondisinya seperti ini. Nah, kebetulan saya dekat rumah saya juga, saya jaga-jaga di rumah. Masalahnya nggak bisa kemana-mana. Itu.
3: Khawatir ke rumah, Pak ya?
2: Iya, khawatir ke rumah karena berdekatan ya.
3: Untuk warga sendiri yang dirasakan apa dari...
2: Pastinya sesak napas, makanya kita pakai masker.
0: Tidak hanya di pinggiran Kota Palangkaraya, di pusat kota meski jauh dari titik api kebakaran hutan dan lahan, asap masih terlihat.
4: Meskipun kabut asap terus melanda Kota Palangkaraya, namun aktivitas warga tetap tidak terganggu karena mereka masih bisa beraktivitas seperti di Taman Alun-Alun Kota Palangkaraya ini. Sejumlah warga masih melakukan aktivitas seperti bermain, berkumpul, atau bahkan berolahraga.
0: Bagi warga Kota Palangkaraya, ketika asap kebakaran hutan dan lahan semakin menipis, merupakan momen yang mereka tunggu. Jika asap menipis, sejumlah warga memanfaatkannya dengan beraktivitas di luar rumah.
5: Karena udah kelamaan gitu, diam dalam rumah, udah bosan, dan lagi udah kelihatannya asapnya udah mulai menipis, jadi kita beranikan diri aja, tapi tetap kita menggunakan masker gitu.
6: Karena kami mungkin lihat waktu juga, di mana waktu yang agak kurang berasapnya. Jadi tadi itu sebenarnya mau jam 3 kan, diundur, karena jam 3 itu masih berasap banget. Terus kami diundur ke jam 4, lumayan agak kurang berasapnya.
0: Warga Kota Palangkaraya hanya bisa berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat segera tuntas, sehingga kualitas udara di kota ini kembali normal dan aman untuk seluruh aktivitas ruang publik. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Transportasi umum Jakarta semakin maju. LRT rute Kelapa Gading, Stasiun Manggarai akan segera beroperasi. Masyarakat pun menyambut baik. Selengkapnya sejenak.

0: Tabikun Warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Assalamualaikum Abang Empo. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empo Ciul, konten kreator nyablak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus Transjakarta meski berada cukup berdekatan.
1: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus Transjakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
2: Segera beroperasinya LRT Jakarta fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya pada rute LRT Jakarta fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus Transjakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
3: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
4: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
5: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
6: Yeah, buat aku juga sama sih, it would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
2: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Sebagai penutup, CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Setidaknya 384 wisatawan, termasuk 291 warga negara asing, dilaporkan hilang. Saya Iqbal Kurniadi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Rekaman kamera pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi Cina Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan menghantam pelabuhan Kirong, sehingga memutus akses jalan, komunikasi, dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat telah bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden Cina Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya, yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet, sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.

0: Yep, yep.
1: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama dua rekannya yakni Pudi dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jatiuwung dan Karawaci. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
2: Nah, jadi si tersangka ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama dua rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota unit reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
3: Pengangkutan ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
1: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syari.

Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor di Jakarta Timur. Di Jalan Dr. Sumarno, komplotan maling gagal membawa kabur sepeda motor incarannya setelah alarm sepeda motor berbunyi. Sementara di Kelurahan Penggilingan, ada dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan raib digondol kawanan penjahat dalam semalam.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di rumah kontrakan Petak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 22 Agustus. Komplotan maling berjumlah dua orang ini saling berbagi tugas saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku menunggu di luar gerbang sembari memantau situasi. Adapun satu pelaku lainnya menjadi eksekutor pencurian. Hanya dalam waktu 5 menit, dua unit sepeda motor jenis matic milik penghuni rumah kontrakan yang sudah dikunci stang bisa dibawa kabur oleh para pelaku. Eka, penghuni rumah kontrakan yang menjadi salah satu korban pencurian, baru menyadari sepeda motornya hilang saat terbangun pada pagi hari. Korban sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia pun berharap sepeda motor yang baru dibelinya seharga 20 juta rupiah tersebut bisa ditemukan dan pencurinya bisa ditangkap.
1: Ya, dia mungkin mengira kita tuh sekarang kita tidur lelap, kita kayak disirap gitu. Jadi semua penghuni kontrak ini gak ada dengar pada gerbang garasi itu bunyi kalau lorong gesek itu kenceng.
2: Jadi satu malam itu?
1: Dua motor yang diambil. Cepat maling berangkat.
2: Lakuin dua orang?
1: Ya, yang satu nunggu di luar, yang satu masuk ke dalam. Kerugian saya, ya motor saya 20 juta, saya beli baru.
0: Di lokasi lain, kamera pengawas juga mengabadikan percobaan pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 22 Agustus. Meski pelaku bisa mematahkan stang sepeda motor incarannya, upaya pencurian ini berujung gagal. Setelah alarm sepeda motor berbunyi dan pemiliknya bergegas keluar dari minimarket. Komplotan maling berjumlah dua orang ini langsung kabur.
3: Udah sempat sih dia matain ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil. Karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate. Alarm juga bunyi kebetulan alhamdulillah.
2: Dia langsung kabur.
3: Kabur. Yang satu udah standby di situ tuh. Yang satu. Tapi ya alhamdulillah keburu ketahuan.
0: Korban belum melaporkan kasus percobaan pencurian ini kepada polisi. Agar kejadian serupa tidak terulang, korban memajang wajah pelaku di dinding minimarket dan mengunggah video percobaan pencurian ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh warga lantaran dituduh merusak sejumlah sepeda motor yang sedang parkir. Adapun di Jakarta, berniat menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat, dua orang pengamen lari dan bersembunyi di tengah kerumunan warga. Nahas, keduanya justru dikeroyok karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
5: Dua orang pemuda ini menjadi sasaran amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Personel kepolisian sempat kesulitan saat mengevakuasi keduanya dari amukan warga di sebuah gang sempit. Beruntung, kedua pemuda tak dikenal ini bisa diselamatkan dan dibawa menjauh dari lokasi kejadian. Kedua pemuda yang berprofesi sebagai pengamen jalanan ini menjadi sasaran amarah warga karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Saat dimintai keterangan di lokasi menuju pos lantas Tanah Abang, mereka lari ke sekitar lokasi kebakaran demi menghindari dari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Kedua pengamen ini kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan.
6: Saya diuber.
7: Diuber apa?
8: Siapa?
6: Apa ini?
8: Iya apa?
7: Sama petugas?
8: Sosial.
6: Iya, P3S.
8: Apa yang kamu pakai tadi?
6: Hah?
8: Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu gunakan tadi?
6: Tramadol, Pak.
8: Tramadol. Iya. Berapa banyak? Berapa butir?
6: 5 butir, Pak.
8: 5 butir. Iya. Pakai di mana?
6: Tanah Abang, Pak.
8: Pakai Tanah Abang.
6: Iya, beli Tanah Abang.
8: Beli di mananya?
6: Di Bongkaran.
8: Di Bongkaran.
9: Saya pada nanya. Kenapa lari-lari? Saya mengejar Lepsos. Yaudah, dimana di sini dulu, diem. Gitu. Maksudnya gitu. Diudek, saya lari. Langsung ada nangkep.
7: Lu udah ngakir juga tramadol?
9: Iya.
7: Berapa butir?
9: Iya, Pak.
10: Kesilai dulu mukanya, nyesel baik-baik.
5: Sementara di Sulawesi Selatan, seorang remaja ditangkap dan dikeroyok warga di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Ia dituduh terlibat perusakan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontuala pada 1 Mei lalu karena diduga tidak menemukan kelompok lawannya. Personel Polsek Panakukang yang menerima informasi bergegas mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban dari amukan warga. Remaja tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis akibat menderita sejumlah luka.
11: Permasalahannya waktu itu?
12: Itu kita juga tidak
11: penyerangan ya waktu itu ya?
12: Penyerangan istilahnya.
11: Tapi waktu itu apa yang rusak Pak?
12: Ya?
11: Apa yang rusak?
12: Motor.
11: Motor?
12: Iya, karena dia kasih jatuh semua dah.
11: Tapi waktu itu, tadi dia waktu diamankan tadi dia sementara apa?
12: Lagi minum.

0: CNN Indonesia.
1: Seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tewas setelah dipaksa meminum obat aborsi yang diberikan oleh kekasihnya. Sementara itu di Batam, Kepulauan Riau, ada bayi berusia 1 tahun yang meninggal di tangan pengasuhnya sendiri. Korban dianiaya hingga meninggal dunia hanya gara-gara tidak mau makan. Dan untuk menutupi perbuatannya, tersangka berdalih, korban meninggal akibat tenggelam di kolam.
2: Kasus meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kota Batam, Kepulauan Riau akhirnya menemukan titik terang. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi mendapatkan fakta jika bayi laki-laki ini meninggal akibat dianiaya oleh TCH, pengasuhnya yang baru bekerja selama 2 bulan. Penganiayaan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus di rumah tersangka di kawasan Bengkong Abadi Baru, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Tersangka awalnya melapor ke majikannya, korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi. Namun dari hasil pemeriksaan forensik menunjukkan tidak ditemukan tanda korban meninggal akibat tenggelam. Sebaliknya, dokter Rumah Sakit Bayangkara Batam justru menemukan luka dan sejumlah cedera yang mengarah pada dugaan kekerasan. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal karena korban terus menangis dan menolak makan ketika disuapi. Polisi juga menemukan indikasi dugaan kekerasan terhadap korban tidak hanya terjadi sekali. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman kurungan 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah.
3: Pada saat itu, korban dititipkan kepada orang yang baru dikenalnya lebih kurang 2 bulan, yang pengasuh. Kemudian di awal pengasuh ini melaporkan kepada ibu korban bahwa anaknya tenggelam. Alibi dari si tersangka, tapi setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan bahwa ternyata telah terjadi pembunuhan menghilangkan nyawa.
2: Di lokasi terpisah, seorang perempuan berinisial DI di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tewas setelah meminum obat aborsi yang diberikan oleh FA kekasihnya. Kasus ini terbongkar saat FA ketahuan hendak membuang mayat korban yang telah dibungkus menggunakan selimut. Ketika dipergoki warga, FA beralasan jika bungkusan ini berisikan barang yang sudah tidak terpakai. Peristiwa ini kemudian dilaporkan warga ke polisi. Berikutnya, polisi menangkap FA di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Rabu dini hari. Polisi kemudian membawanya ke Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan.
4: Jadi informasi yang kami dapatkan, ini keterangan sementara ya, itu dikarenakan aborsi sebenarnya. Jadi si askarnya atau si terduga pelaku itu membeli obat-obatan untuk menggugurkan kandungan secara online. Ini ada beberapa orang yang sedang kami ambil keterangan saksinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kami bisa jelaskan lebih lanjut.
2: Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Hajah Andi Depu Polewali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka diduga memaksa korban untuk aborsi karena enggan bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat pada Rabu 26 Agustus, tepat di rumah keluarganya. Kepada polisi, pelaku Aan berdalih membunuh korban karena sakit hati karena korban kerap mengadukannya ke pemilik usaha hingga berujung ke pemecatan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Pelarian Aga, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat, Rabu 26 Agustus, tepat di depan rumah keluarga. Pelaku sempat berencana menyerahkan diri dan meminta keluarganya menghubungi polisi. Namun, polisi lebih dahulu mengendus lokasi persembunyian pelaku dan segera meringkusnya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati. Pelaku dan korban sama-sama bekerja di tempat pemotongan ayam. Pelaku menuding korban kerap mengadukannya malas ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan.
1: Jamil ini selalu menyampaikan bahwa kau ini malas dan kau...

0: Paul ini sudah diberhentikan. Diberhentikan sama bos. Jadi tidak usah datang-datang lagi kerja. Begitu penyampaian dari tersangka.
1: Sebelumnya, air mata duka mengiringi pemakaman Nur Hanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nur Hanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nur Hanisa menjadi salah satu korban pembunuhan sadis yang terjadi Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong, tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu tiga anak yang kehilangan buah hati, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka Senin 27 Juli dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga sekaligus penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang sekaligus pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu untuk menjenguk ibunya.
2: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana. Sita motor itu.
3: Yang motornya yang dipinjamkan sama Andi, diambil sama bosnya ya?
2: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma dikasih dia pakai. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
3: Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya, kesehariannya?
2: Cuma mungkin saja kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
3: Oh, pekerja keras ya?
2: Iya.
3: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
2: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu, bilang langsung datang ke rumah tuh, langsung sembarang dia belikan saya itu rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
1: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga adalah anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Di kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui memang tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu ani itu ya aktivitasnya potong jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu yang tinggal sini yang suami istri itu.
1: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berusia 2 tahun. Sementara itu Nur Hanisa, istri Jamil, meninggal usai mendapatkan perawatan atas luka berat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi menemukan ribuan narkoba jenis ganja, sabu, serta ekstasi saat patroli kebakar hutan di sebuah pondok di area kebun sawit di Dumai, Riau. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: jadi asik.
1: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, Gambang Kromong. Oh. Jadi rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Luasnya Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan. Sejalan dengan program prioritas pemerintah, Polri hadir mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Personel Polri hadir langsung di daerah terpencil, khususnya Papua, untuk berbagi ilmu, membuka wawasan, dan menumbuhkan semangat belajar generasi muda. Polri bersama masyarakat membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas.
3: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Polres Dumai menemukan ribuan narkoba jenis ganja, sabu, serta ekstasi saat melakukan patroli kebakaran lahan dan hutan dalam sebuah pondok di kawasan Kebun Sawit di Dumai, Riau. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan mobil towing bermuatan motor gede yang berusaha menyelundupkan 15 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta.
6: Di Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Dumai, Riau, petugas Polres Dumai melakukan patroli karhutla pada Rabu lalu. Di lokasi ini, polisi mencurigai sebuah pondok di kawasan Kebun Sawit yang terpasang CCTV. Petugas terpaksa mendobrak pintu pondok yang dikunci oleh pelaku. Ketika pintu berhasil dibuka, polisi menemukan narkoba di dalam pondok di kawasan Kebun Sawit tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku WM menerima narkoba tersebut dari seseorang berinisial I pada 1 Agustus lalu untuk disimpan sebelum diedarkan di wilayah kota Dumai, Riau. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku berinisial I serta pihak-pihak lain yang terlibat.
7: Dari hasil penggeledahan, kita menemukan yaitu sabu. Itu barang bukti yang sudah kita gelar di depan, sabu seberat 1.799,15 gram berat bersih, kemudian daun ganja kering seberat 3.584,71 gram, kemudian 43,48 gram jenis pil ekstasi serta 17,44 gram jenis serbuk ekstasi dan 26,4 gram jenis happy five.
6: Inilah detik-detik video amatir seorang pengedar narkoba berinisial EMZ tak berkutik saat disergap tim buser Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota pada Senin lalu. Pelaku tertangkap basah saat akan melakukan transaksi dengan modus menempel atau meletakkan sabu-sabu di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saat digeledah, petugas menemukan belasan paket narkotika jenis sabu siap edar yang dikemas dalam bungkus kertas berukuran kecil. Tak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Di rumah pelaku yang berada di wilayah Kecamatan Baros, petugas kembali menemukan paket sabu siap edar, serta satu bungkus sabu yang disimpan dalam plastik bening ukuran sedang. Pelaku bersama barang bukti sabu dengan berat 5 gram lebih kemudian dibawa ke Satres Narkoba.

0: Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Ada 9 paket jenis narkotika sabu-sabu. Jadi modusnya dia akan melaksanakan menempel, menyimpan di sekitaran TKP.
2: Berapa banyak?
1: Bruto kurang lebih 5,06 gram. Pertama diamankan di pinggir jalan, waktu akan menempel kita kembangkan ke rumahnya.
0: Dua orang yang berada di mobil truk towing berinisial HWW dan PK ditangkap petugas usai mengangkut motor gede saat melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Kepada petugas, pelaku mengaku menyelundupkan sabu dari Aceh menuju Jakarta dengan modus antar barang yang bukan pertama kali dilakukan keduanya. Namun keduanya mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengantar jemput sabu tersebut dengan iming-iming upah 50 juta rupiah per orang.
3: Jadi mobil ini dari Jakarta menuju ke Medan, kemudian menurunkan mobil, kemudian menuju Aceh, kemudian dari Aceh akan kembali ke Jakarta membawa unit motor, kemudian ternyata di dalamnya hasil pengungkapan kita ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 kilo.
0: Pihak kepolisian saat ini tengah memburu aktor intelektual sekaligus pemilik barang berinisial BS yang berdomisili di Aceh, serta seorang pengendali berinisial JP. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bareskrim Polri mengungkap pasal usul narkotika jenis THC yang dikemas dalam bentuk permen gummy asal Inggris ke Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat mengungkap ratusan ribu butir obat keras tramadol yang dikemas dalam wadah obat paracetamol.
0: Paket berisi 3 bungkus permen dan 13 coklat berisi narkoba asal Inggris ini berhasil digagalkan Bareskrim Polri. Pemeriksaan laboratorium memastikan permen tersebut mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahydrocannabinol atau THC. Tim gabungan ditipit narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kemudian melakukan control delivery atau penyerahan yang diawasi dengan melibatkan kurir kantor pos cabang Malang. Petugas membuntuti pergerakan paket hingga sampai ke alamat penerima di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penerima berinisial AJE tidak menaruh curiga saat menerima paket, terlebih ia telah melunasi tagihan paket secara daring menggunakan virtual account. Sesaat setelah paket berpindah tangan, petugas langsung melakukan penangkapan. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku rutin memesan barang haram tersebut melalui sebuah situs web untuk dikonsumsi sendiri. Bareskrim Polri kini tengah memburu pemasok utama narkotika tersebut.
5: Oke, pengungkapan bermula pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, saat tim Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea Cukai terkait adanya paket mencurigakan dari Inggris dengan tujuan pengiriman ke sebuah indekos di Kota Malang menggunakan nama penerima fiktif. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, paket tersebut positif berisikan permen yang mengandung bahan aktif narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC. Menindaklanjuti temuan tersebut, pada hari Rabu 19 Agustus 2026, tim bergerak menuju Kota Malang untuk melakukan kontrol delivery. Pada hari Senin 24 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka AJE saat menerima paket.
0: Seperti inilah detik-detik saat Satres Narkoba Polres Sumedang menggeledah salah satu ruangan di sebuah apartemen di wilayah Bandung, Jawa Barat. Di dalam ruangan ditemukan sejumlah kardus berisi obat tramadol yang dikemas di dalam bungkus paracetamol. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan dari kasus pengedaran tramadol di wilayah Cibugel, Sumedang. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka, yakni AN dan EH. Kapolres Sumedang AKBP Reza Marufi mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari 12 kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap selama Agustus 2026. Polisi mengamankan total 502.819 butir obat keras. Jenis yang disita antara lain tramadol, eksimer, dehexipenidil, dextro, dan jenis obat keras lainnya. Wadah bertuliskan paracetamol digunakan pelaku untuk menyimpan obat tramadol, diduga untuk mengelabui petugas saat distribusi.

0: kita mau beli.
1: Itu kasaran
0: adanya
1: apakah
0: spesifik atau kan ya. Jadi sasarannya mereka adalah di Garut, Baru, dan Sumatera.
2: Tak hanya itu, petugas juga menyita dua unit kendaraan roda 4 yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang ilegal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, aktor Revaldo Vivaldi ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Revaldo ditangkap di sebuah apartemen yang ada di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polres Metro Jakarta Barat, sang aktor ini ditetapkan sebagai tersangka usai hasil tes urin menunjukkan positif narkotika dan psikotropika.
4: Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor sekaligus public figure Revaldo Vivaldi di apartemennya di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin malam. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba yang disembunyikan di dalam apartemen.
5: Yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba, seperti ada bong, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada dua bungkus plastik yang indikasi berisi sabu.
4: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penggunaan narkoba. Berdasarkan pemeriksaan awal, Revaldo diduga menggunakan narkotika jenis sabu. Usai ditangkap, Revaldo dibawa ke Bidokes Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkoba.
5: Hasil tes urinnya positif mengandung narkotika dan psikotropika. Saat ini, pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka.
4: Dalam pemeriksaan awal, Revaldo mengaku membeli sabu seberat 0,5 gram dari seseorang secara daring. Pembayaran dilakukan melalui transfer senilai Rp650.000. Jadi kali keempat terjerat narkoba, Revaldo juga sebelumnya ditangkap pada 2006, 2010, dan 2023. Atas kejadian ini, ia pun terancam pasal berlapis atas kepemilikan dan penggunaan narkoba. Sementara polisi kini masih memburu pihak yang diduga memasok sabu kepada Revaldo. Hendrawan Wikongko, Jakarta Barat.
3: Seorang pelaku jamret HP diamuk massa hingga kritis di Jalan Raya Nangela Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Aksi main hakim warga terhenti setelah polisi dari Polsek Kopo datang ke lokasi. Sementara di lokasi lainnya, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menggerebek sejumlah pondok di Sidrap, Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai markas sindikat penipuan online berkedok jual-beli mobil. Dari lokasi ini, petugas meringkus 12 orang pelaku.

0: Seorang pelaku jambret ditangkap warga di Jalan Raya Nangela Kopo, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Warga yang kesal langsung menghajar pelaku hingga kritis. Aksi main hakim warga baru berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Kopo tiba di lokasi. Petugas langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Puskesmas Kopo. Karena mengalami luka parah, pelaku kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Banten di Kota Serang. Peristiwa bermula saat pelaku menjamret ponsel milik seorang pengendara motor yang diletakkan di dashboard motor. Saat melarikan diri, pelaku terjatuh setelah menabrak seorang ibu dan tempat dagangan warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan menangkap pelaku.
1: Orang tengah maling HP.
2: Ya. Di motor?
1: Motor, terus dia kabur, nabrak orang, terus motornya jatuh. Terus orang itu yang disuratin maling masuk ke kamar.
2: Kamar siapa?
1: Kamar itu tuh kamar saudara saya.
2: Oh,
1: gitu. Terus dia di situ. Terus saya kan nggak tahu paling, takut taunya tabrakan. Begitu masuk ngeroyok, katanya jangan diroyok dulu, jangan diribut di situ. Jadi malah dia diam. Terus masuk. Saya nggak bisa apa-apa.
0: Petugas di Treskriber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan terhadap sejumlah pondok di Sidrap, Sulawesi Selatan. Penggerebekan yang digelar pada 11 Agustus silam tersebut dilakukan petugas menyusul pengembangan dari laporan dua warga yang menjadi korban penipuan jual beli mobil secara online. Dalam penggerebekan di lokasi tersebut, petugas menangkap 12 pelaku dan menyita barang bukti berupa puluhan ponsel, laptop, dua unit mobil, pakaian TNI palsu, hingga senjata mainan. Dalam aksinya, para pelaku sengaja mengunggah penjualan mobil dengan harga yang jauh lebih murah dari harga di pasaran. Korban yang tergiur dengan unggahan tersebut selanjutnya menghubungi para pelaku hingga berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan calon korbannya, pelaku yang sengaja mengaku sebagai anggota TNI dengan menggunakan atribut lengkap meminta korban untuk membayar uang muka sebagai biaya pengiriman unit mobil menggunakan kargo. Untuk lebih meyakinkan korban, para pelaku juga memperlihatkan video unit mobil yang siap dikirim ke alamat korban. Meski demikian, usai uang dikirim, unit mobil yang telah dipesan tidak pernah diterima oleh korban.
3: Supremnya bahwa dari postingan, jadi si pelaku ini melakukan postingan penjualan kendaraan dengan harga yang sangat normal. Kemudian ketika korbannya tertarik, dia yang bersangkutan untuk mengajak memberikan DP, transfer DP dulu. Ya, biar agak dikirim. Kemudian si pelaku ini mengaku lagi bahwa barang itu sekarang sudah di pihak kargo. Jadi di pihak kargo, jadi nanti ada orang yang menyamar sebagai pihak kargo. Bahwa yang bersangkutan ini, barang ini harus dilunasi dulu yang pertama, kemudian harus tambah ongkos kirim. Ya, jadi harus tambah ongkos kirim. Jadi untuk meningkatkan keyakinan daripada si korban ini, pelaku ini menggunakan identitas TNI.
0: Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi selidiki pelaku pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol di Kota Depok, Jawa Barat. Simak informasinya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Indonesia disebut menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah bangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
1: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
2: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
1: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
3: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini. Itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita. Jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
1: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional dengan modus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Dua orang jadi tersangka, salah satunya merupakan warga negara asing. Sementara itu, Polda Metro Jaya dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membongkar sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar di situ.
4: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Biro Penyelidik Federal FBI Amerika dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari FBI dan PPATK terkait kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan IK Power Tools dari Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal Cina sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat penipuan, korban mengalami kerugian mencapai $350.325. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285.859 atau setara 5 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka yang salah satunya adalah warga negara asing. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan menghubungi korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70,000 ke rekening CW di Cina.
5: Pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian senilai $350,325.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu hasil penyelidikan dan penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 5 wilayah, masing-masing Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026. 15 tersangka ditangkap, masing-masing produsen, distributor, kurir hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar beserta 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu serta alat cetaknya disita petugas gabungan. Penangkapan ini melindungi negara hingga Rp1 triliun.
6: Projaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Dijen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka.
4: Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara mencapai Rp40 miliar. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung, tetapi juga melalui loka pasar atau marketplace.
7: Kita bisa melihat sebagian dari kegiatan yang dilakukan ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.
4: Pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk memastikan pembelian materai yang digunakan melalui jalur yang resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku langsung kabur saat terpergok warga. Sementara di Jawa Timur, warga menemukan limbah medis di sebuah parit. Warga khawatir limbah itu akan didaur ulang dan digunakan tidak semestinya.
8: Detik-detik tiga orang pria yang membuang cairan diduga aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat rekam video amatir warga. Menggunakan sebuah mobil pickup, tiga pria itu tampak membawa puluhan aki bekas. Ketiga pria itu langsung meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali yang terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga pengepul aki bekas.
9: Itu kalinya dia buang siang. Membuang aja di situ, kayaknya sih udah sering kayaknya. Kebetulan tuan rumah ada, di videoin dah tuh sama tuan rumahnya.
8: Pihak berwenang telah turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas tersebut. Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis berbahaya ditemukan warga di parit dekat pintu eksit tol Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 10 kantong plastik besar dan karung berisi limbah medis B3 ini pertama kali ditemukan oleh Bagong, warga Wendoro, saat hendak memancing di empang di sekitar lokasi tersebut. Warga resah karena lokasi pembuangan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk memancing dan anak kecil bermain. Limbah suntik bekas juga dikhawatirkan akan didaur ulang dan dijual kembali sebagai mainan maupun alat kesehatan.
10: dijual ke tempat main-mainan anak-anak apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin terus dijual. Kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit ya.
11: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
10: Ya kurang lebih 10.
12: 10 kantong plastik, Pak?
10: Iya.
8: Belum diketahui pelaku pembuangan limbah medis tersebut, dan di antara limbah itu terdapat kertas bertuliskan nama seorang dokter dan sebuah rumah sakit. Pesisir Karawang, Jawa Barat kembali terancam limbah bahan beracun dan berbahaya berwarna hitam pekat yang diduga merupakan minyak mentah. Gumpalan material menumpuk di sepanjang garis pantai. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir, khususnya nelayan, resah karena mengganggu aktivitas warga dan mata pencaharian mereka.
13: Ya benar, saat nelayan dan warga yang ingin beraktivitas di pesisir, mereka melihat ada butiran berwarna coklat ke hitam pekat, lengket. Mereka melaporkan kepada saya dan beberapa warga itu, ya kemudian saya melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa butiran-butiran tersebut semacam oil spill.
12: Banyak ini ya?
13: Hari kemarin jumlahnya cukup banyak, karena sore kemarin itu gelombangnya pasang. Mungkin bisa sebagian ke tengah lagi atau kemana.
8: Warga mengaku peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebocoran pipa minyak bawah laut. Sektor perekonomian serta sektor wisata bahari di wilayah tersebut bahkan lumpuh total. Warga meminta pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 7 perusahaan disegel, sementara ratusan lainnya sedang menunggu verifikasi imbas tragedi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Abang Empok. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Pemerintah bidik ratusan korporasi pemegang konsesi terkait kebakaran hutan dan lahan. 7 perusahaan sudah disegel, sementara ratusan lainnya sedang menunggu verifikasi. Hidayat pada Rabu siang mengatakan penegakan hukum juga terus dilakukan. Sejumlah perusahaan bahkan telah disegel sementara karena ditemukan kebakaran di wilayah konsesi mereka. Jumhur menegaskan pemeriksaan akan menyasar perusahaan yang memiliki konsesi, termasuk pada sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri atau HTI. Sementara itu untuk masyarakat pemilik ladang, pemerintah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi El Nino. Saat ini disebut sudah ada 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
1: Jadi sudah ada yang barangkali minggu ini akan ada 7 perusahaan kita segel gitu ya, yang sementara kelihatan nyata dia di lapangan terjadi kebakaran yang luar biasa hebat. Dan masih ada ratusan lain yang akan kita verifikasi karena kebakaran itu terjadi di wilayah konsesi yang mereka miliki. Kemudian bagi masyarakat di luar konsesi yang membakar peladang-peladang itu dan lain-lain ya, itu sudah kita larang, tidak boleh dalam masa El Nino terus sekarang ini. Dan mereka yang masih melakukan itu kena tindakan hukum.
0: Polri mengerahkan ratusan personel untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 403 personel Satgas Edukasi akan ditempatkan di 8 wilayah rawan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Para personel diberangkatkan secara bertahap mulai Selasa 26 Agustus, di mana mereka nantinya akan ditempatkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Satgas akan bekerja dalam tim bersama dengan personel kewilayahan. Dari 403 personel, 8 orang bertugas sebagai pendamping. Sementara itu 395 lainnya merupakan peserta didik Lemdiklat Polri. Polri menyebutkan kelalaian manusia sebagai salah satu penyebab karhutla sehingga edukasi dinilai penting untuk mencegah kebakaran. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman pada periode 2025-2026. Selain menetapkan Rektor Unsud Ahmad Shodiq bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah.
1: Melakukan tawar-menawar mahar, ada negosiasi atau ada macam transaksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan total 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPK pada Jumat malam 21 Agustus 2026. Para tersangka tersebut ialah Rektor Unsud Ahmad Shodiq, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta 3 orang pihak swasta yang bernama Dian Mulia Wardana, Adi Wihartono, dan Mulyono. Tak hanya itu, dalam operasi tangkap tangan di Universitas Jenderal Sudirman pada Kamis 2

0: 20 Agustus, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah yang disimpan dalam kantong plastik hitam di ruang kerja kepala bagian akademik serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah. Sehingga total barang bukti awal yang disita mencapai 764 juta rupiah.
1: KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta. Peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di bawah untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta yang ini merupakan bagian dari kumpulan-pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru.
0: KPK mengungkapkan ada 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman pada periode 2025-2026. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menjelaskan klaster pertama dugaan korupsi di Unsud berkaitan dengan dugaan permintaan uang 650 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsud pada Agustus 2026. Namun calon mahasiswa yang dijanjikan masuk Fakultas Kedokteran ternyata tidak lulus seleksi.
1: Pada Agustus 2026, saudara NAP selaku wakil rektor 3 Unsud atas sepengetahuan saudara ASO selaku rektor Unsud melalui 2 perantara yaitu saudara DMW dan saudara AW, keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya.
0: Adapun klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi sedikitnya 680 juta rupiah dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada tahun 2025 dan 2026.
1: Seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, saudara ASO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh saudara rektor atau ASO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Unsud dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh saudara ASO selaku rektor kepada saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan-penerimaan untuk kepentingan saudara ASO. Bila di perhitungkan yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini yaitu sekitar total 680 juta rupiah. Kemudian saudara ASO juga diduga memerintahkan saudara MYN untuk melakukan pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah yang diatasnamakan oleh saudara MYN.
0: Sedangkan klaster ketiga berkaitan dengan dugaan pengumpulan uang dari calon mahasiswa baru melalui pihak pengepul. Kepala Bagian Akademik Unsud, Eko Sumanto, disebut berkomunikasi dengan pihak pengepul calon mahasiswa dan melakukan tawar-menawar mahar untuk penerimaan melalui jalur mandiri.
1: Dalam komunikasi tersebut, saudara ES atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara IS dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, saudara IS kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Dan bahwa kemudian saudara ASO memberikan akses user ID-nya, ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi saudara ASO memberikan akses user ID kepada saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Unsud yang diberikan kepada pada calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di Unsud dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keenam tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di Surabaya. Seorang pelaku curanmor meninggalkan motor yang dikendarainya demi menggasak motor keluaran baru. Dan informasi ini akan menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
7: Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor metik yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor metik keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang balita berusia 4 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal dunia. Diduga terjebak di lantai 2 rumah saat terjadi kebakaran. Sementara di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah SD ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama temannya di sungai.
1: Babinsa yang angkat.
2: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan, Tengah Kota Balikpapan pada Rabu sore. Dari video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga yang berusaha merangsek masuk ke sebuah rumah dua lantai yang terbakar sambil meminjam selang dari petugas pemadam kebakaran. Di lantai dua rumah tersebut, diduga seorang balita terjebak. Warga yang berhasil masuk ke lantai dua berhasil menemukan balita berusia 4 tahun berinisial DV. Namun sayang, balita tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter forensik RSKD Balikpapan Heriadi Bawono Putro kepada Detikkom pada Rabu, korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara itu, menurut informasi dari petugas damkar Bang Junet, kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Lebih dari 15 mobil pemadam dikerahkan dalam insiden tersebut. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Apalagi serangan buaya yang merenggut korban jiwa di sungai sudah berulang kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta.
2: Inilah 2 remaja tunanetra yang ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu remaja itu menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan

0: Dua remaja ini menyebut sebelumnya keduanya turun dari bus dan dibawa seorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di kota Yogyakarta.
1: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
2: Di mana pondoknya?
1: Pondoknya dari Jogja katanya.
0: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal dan telah dilakukan perawatan dengan layak. Keduanya rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri.
3: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
0: Sementara pihak Dinsos belum memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Sebuah rekaman milik warga memperlihatkan sejumlah siswa SD Negeri Olfab di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, menyorakkan yel-yel "Ayo maju-maju" kepada sejumlah ASN. Momen itu terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Sali Kebo, membenarkan peristiwa itu. Ia menambahkan bahwa kondisi serupa memang kerap terjadi saat musim hujan dan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Berikutnya, gara-gara menangis dan menolak makan saat disuapi, seorang bayi berusia 1 tahun di kota Batam, Kepulauan Riau, meninggal dunia usai dianiaya oleh pengasuhnya sendiri. Sebelumnya tersangka melapor ke majikannya bahwa korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi pada Sabtu lalu. Namun dari hasil pemeriksaan forensik tidak ditemukan adanya tanda-tanda tersebut. Justru sebaliknya, luka dan sejumlah cedera yang mengarah pada dugaan kekerasan. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Berikutnya, banjir bandang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet pada Rabu. Setidaknya 384 wisatawan termasuk 291 warga negara asing dilaporkan hilang setelah banjir bandang tersebut. Kementerian Luar Negeri RI menyebut ada 45 orang WNI di Nepal. Dan hingga kini KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI. Pihak Kemlu menambahkan belum ada laporan terkait WNI yang terdampak bencana. KBRI Beijing dan KBRI Dhaka juga meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan selama berada di Nepal dan menghindari wilayah terdampak banjir. Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah, kini justru jadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
5: Wah, Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya penuh banget. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap. Dan jangan jadi persontohan untuk siapapun. Cukup saya, Maulana Rahim Peputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
6: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
5: diduga kuat. Pada saat kejadian

0: narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
1: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
2: Penggemar mie rasanya wajib mencicipi sajian mie khas Vietnam yang satu ini. Rebusan kaldu daging sapinya dijamin bikin Anda ketagihan. Informasinya usai jeda, tetap di News Update.

0: Tempung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
8: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
9: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
10: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
12: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
14: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Wisata keliling desa naik sepeda atau mungkin jalan kaki sudah biasa ya. Kalau Anda yang tidak mau biasa saja, di Sleman daerah istimewa Yogyakarta, ada wisata naik gerobak sapi sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata. Selain memberikan pengalaman berbeda, wisata ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi desa.
1: ...21 gerobak sapi berjalan berurutan membelah area persawahan dan jalan desa Madurejo Prambanan Sleman DI Yogyakarta. Mengangkut 67 wisatawan dari Jakarta, iring-iringan gerobak sapi ini adalah salah satu paket wisata Village Tour Kembang yang dikemas oleh Kampung Kebaya Kembang. Menawarkan pengalaman sederhana mengenakan pakaian tradisional, kebaya dan lurik sambil menaiki gerobak yang ditarik sapi, berkeliling melihat hijaunya persawahan dan menyusuri jalanan pedesaan, ternyata cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mencobanya.
2: Paling seru, ya semuanya ya, karena kita nggak pernah kan naik di gerobak yang ditarik sapi, biasanya kuda. Dan ini tadi juga akhirnya ngelihat kalau lewat-lewat sawah gitu ya, itu juga sesuatu yang menarik. Juga tadi teman-teman juga nggak pernah dari mulai naik sampai duduk gitu ya, sampai jalan. Nah ini semua pengalaman yang baru sih buat semuanya.
1: Setelah puas berkeliling dengan gerobak sapi, sesampainya di tempat tujuan, wisatawan diajak mencicipi beragam sajian cemilan, minuman dan makanan yang menawarkan aneka menu endeso, sembari menikmati hiburan musik keroncong dan tari-tarian tradisional. Sejak berdiri pertengahan tahun 2023, Kampung Kebaya Kembang selalu berusaha melibatkan warga sekitar Desa Kembang maupun penyedia layanan dari luar desa, seperti para kusir gerobak sapi. Bagi kusir gerobak sapi, kemasan village tour yang melibatkan mereka memberikan keuntungan tersendiri.
3: Hanya banyak sekali ya, di samping kita melestarikan kebudayaan, mengangkat kebudayaan juga ini gerobak sapi, mempertahankan jangan sampai punah ini. Secara ekonomi, di samping mendongkrak untuk pelestarian ini sapi-sapi PO, sapi-sapi putih, khususnya untuk penarik gerobak, harganya bisa naik melejit.
1: In this economy, model usaha paket wisata yang melibatkan berbagai pihak memberdayakan dan membawa kemandirian ekonomi bagi para pelakunya. Layak dijadikan contoh bagi pengelola desa wisata dan pelaku wisata lainnya, baik di Yogyakarta sendiri maupun di Indonesia. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Berikutnya kita bergeser ke Bandung yang dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan kuliner yang selalu melahirkan tren baru. Selain kuliner khas Nusantara, warga kota Kembang kini semakin antusias menelusuri cita rasa internasional. Salah satunya kuliner otentik khas Vietnam.
4: Restoran khas Vietnam di kawasan Rangga Malela Taman Sari ini menjadi salah satu yang populer di Kota Kembang. Untuk menu andalan, Fat Po menyajikan berbagai pilihan sup dengan kuah kaldu hangat yang kaya rasa. Rahasia kelezatan sup Vietnam di sini terletak pada proses rebusan kaldu daging sapi bersama bumbu rempah pilihan selama 24 jam. Proses masak tradisional yang panjang ini menghasilkan cita rasa kaldu yang kental dan gurih alami.
5: Nah ini sekarang tinggal dikasih kuahnya, dan yang paling spesial dari kuliner Vietnam itu adalah kuahnya, kuah pho. Chef, kuah pho itu apa sih chef sebenarnya?
6: Jadi kuah pho itu, jadi kita ekstrak dari bikin kuah balung yang direbus selama 24 jam. Jadi udah 24 jam, nah baru kita bikin untuk selanjutnya kuah pho dengan ditambah sama bumbu rempah-rempah.
5: Rempahnya apa aja chef?
6: Ada yang khas Vietnam itu kardamon, ya sama kasiabak. Ada juga kita pakai star anis, cengkeh.
4: Menu andalan utama yang paling favorit di sini adalah Po Bo Dac Viet atau Special Vietnamese Beef Noodle Soup. Satu mangkuk Po Special ini menyajikan mie beras halus dengan topping melimpah, mulai dari irisan daging sapi lembut, brisket, bakso hingga daging buntut sapi yang empuk.
5: Ini enak sih karena di sini tuh sudah dipadukan dengan berbagai kondimen. Ada dari mulai brisket, lalu kemudian tenderloin slice, dan ini ada ekor nih. Segede gini, mantap banget ya. Dan ada yang namanya daun koriander yang katanya banyak di request. Ini tuh daun yang bikin rasanya semakin rich ya. Mantep banget, lanjut makan lagi ya.
4: Bagi penggemar olahan mie dengan variasi berbeda, tersedia juga menu unik Bun Bo Hanoi atau Hanoi Style Rice Noodle. Mie beras khas Hanoi ini disajikan lengkap bersama crispy beef bacon, grilled beef stick, juicy beef patty, serta bumbu bun cabi khas Hanoi yang kaya rasa. Kelezatan dan cita rasa otentik hidangan ini membuat kuliner otentik Vietnam selalu ramai diburu pengunjung dari berbagai daerah.
7: Aku emang suka apa makanan yang kuahnya tuh light gitu, nggak usah pakai tambahan lain selain kayak condiment ini nih, apa lemon sama kayak cabe gitu.
4: Sebagai penutup petualangan kuliner, tersedia dish khas Vietnam yaitu Chè Thai. Hidangan penutup serupa sop buah ini disajikan dengan krim khusus khas Vietnam yang manis, gurih, dan menyegarkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Puas menyantap kuliner khas Vietnam, selanjutnya kita icip-icip durian lokal Baduy sambil menikmati suasana kampung adat yang asri. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Suasana kampung adat Baduy yang asri menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Terlebih saat musim panen durian seperti ada di belakang saya ini tiba. Wisatawan tidak hanya menikmati suasana tapi juga berburu durian lokal Baduy yang terkenal manis dan juga legit. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat makan durian, sampai jumpa.
5: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
6: Kesini udah dua kali. Yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
7: Kebetulan lagi musim durian kan, tempat gitu.
8: Oh gitu ya.
7: Kan biasanya makan di rumah aja.
8: Kalau di sini langsung di ini ya.
5: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman Baduy juga diwariskan turun-temurun.
8: Jadi durian Baduy itu kalau dulu kan ada dulu. Mulai dari rasa terus bentuk itu bisa bermacam-macam karena memang beberapa pohon ada.
9: Oh gitu ya.
8: Ya karena Baduy sendiri masih belum terkontaminasi oleh seperti di luar kayak misalkan bahan-bahan kimia.
9: Oh gitu.
8: Terus cara pemupukan pun tidak menggunakan pestisida. Jadi durian tumbuh itu memang tumbuh dengan sendirinya.
5: Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penjualan durian lokal di kawasan adat Baduy ikut meningkat. Bagi warga Baduy, musim durian menjadi momen untuk menambah penghasilan dari hasil alam yang tumbuh di lingkungan mereka. Adi Mazda, Lebak, Banten.
10: Dari musim durian

Halo, selamat sore. Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP ini mencoba untuk menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang. Mereka mendorong petugas untuk menjauh. Informasinya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru di parlemen. Pimpinan DPR RI secara terbuka menyatakan kesiapannya mengambil tanggung jawab penuh atas pengesahan regulasi anti korupsi ini. Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Nah, pada kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Dari mancanegara, gelombang banjir bandang dahsyat telah menghancurkan desa-desa di perbatasan Nepal-Tiongkok. Lebih dari 150 orang dikonfirmasi tewas. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat karena ratusan orang masih hilang, termasuk lebih dari 300 warga negara asing.

0: Lokomotif kereta api Malabar yang bertabrakan dengan truk pasir di Klaten, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini sempat mengganggu perjalanan setidaknya ada 11 kereta api.
1: Lokomotif kereta api Malabar yang tertemper truk di Desa Sumiang, Kecamatan Jogodalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kereta penolong. Namun akibatnya setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumiang. Tak lama kemudian kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Benturan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok.
2: Ya, jadi evakuasi rangkaian berlangsung selama kurang lebih 4 jam 9 menit. KA Malabar berhasil kita berangkatkan kembali dari stasiun Sorowat pada pukul 06.01.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lokomotif dievakuasi dan bantalan rel diperbaiki, seluruh perjalanan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa lainnya, hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Pada kali ini, area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Kebakaran diketahui terjadi sejak Rabu. Titik api berada di kawasan Ranu Kumbar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Petugas telah dikerahkan untuk memadamkan api dan juga membuat penyekatan agar api tidak meluas. Hingga kini proses pemadaman masih terus dilakukan. Demi keselamatan, seluruh jalur pendakian ke Gunung Semeru ditutup.
3: Sampai dengan hari ini tanggal 27 Agustus 2026, titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo. Informasi dari DNBTS dan jajaran, kita mengirimkan personel DRC ke sana untuk melakukan pemantauan berikut penyekatan api apabila luasan api itu berpotensi untuk masuk ke lahan pertanian dan pemukiman warga Ranupane.
0: Berikutnya, berawal dari patroli Karhutla, polisi temukan gudang penyimpanan narkoba di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau. Petugas menemukan barang bukti lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi dari satu orang tersangka. Dalam patroli Karhutla yang dilakukan di tengah perkebunan sawit pada hari Sabtu 22 Agustus lalu, petugas mencurigai sebuah pondok yang terlihat tidak biasa karena menggunakan pintu besi dan dilengkapi kamera CCTV. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis narkoba, yaitu 1,7 kg sabu, 3,5 kg ganja kering, pil ekstasi, serbuk ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah melakukan pengembangan, petugas meringkus seorang residivis kasus narkoba berinisial WM yang merupakan pemilik pondok.
4: Narkoba bersumai. Giat patroli dari anggota Polsek Bukit Kapur bersama tim Karhutla ke sebuah lahan sawit di tepatnya berada di areal konsesi PT Arara Abadi ya, PT Arara Abadi di Blok C. Kemudian berawal dari situ ditemukan barang bukti sabu.
0: Dari Sumatera kita terbang ke Kalimantan. Imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi, kualitas udara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berada pada level sangat tidak sehat pada hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Yogi Prayoga, koresponden CNN Indonesia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore Yogi, bagaimana update hari ini? Apakah masih ada titik spot? Hotspot yang masih belum terpadamkan oleh petugas hari ini.
5: Ya, Terima kasih Heranov, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Pahambut, Kota Palangkaraya, di mana lahan gambut yang ada di belakang saya ini sekitar 30 menit yang lalu baru saja berhasil dipadamkan oleh petugas BPBD Kota Palangkaraya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat bahwa seperti apa sih yang namanya lahan gambut itu, kalau lahan gambut itu adalah yang seperti ini nih. Lahan gambut adalah tanah yang berupa akar-akaran ataupun ranting-ranting pohon dan semacam menumpuk begitu beberapa lama yang kemudian mengering. Ketika di musim hujan, lahan gambut ini tertutupi oleh air yang basah, namun ketika musim kemarau, lahan gambut ini mengering dan menjadi sangat mudah sekali terbakar, sehingga lahan gambut ini sangat mudah menyebarkan panas dan juga terbakar. Bahkan seperti yang lahan yang ada di belakang saya ini, sekitar 10 hektar lahan terbakar baru saja dan berhasil dipadamkan. Begitu, Heranov. Untuk titik api sendiri, untuk pada tanggal 26 Agustus kemarin, muncul di Kota Palangkaraya sendiri sebanyak 4.000 titik api, dan memang sampai sejauh ini masih terus ditangani oleh petugas dari BPBD setempat. Sementara untuk total titik api dari awal ditetapkannya Kota Palangkaraya dan juga Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagai darurat kebakaran hutan, sudah muncul sebanyak sekitar 70.000 titik api yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Heranov.
0: Baik, apakah ada upaya lainnya yang dilakukan dari udara hari ini? Apakah beroperasi waterbombing ataupun ada operasi modifikasi cuaca OMC di sana?
5: Oke, tim petugas dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah sendiri memang menerjunkan sebanyak 6 unit helikopter waterbombing dan juga 1 unit pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca. Setiap harinya pesawat waterbombing atau helikopter waterbombing sendiri melakukan sebanyak 20-25 kali rute begitu untuk mencari titik-titik api untuk nantinya dipadamkan. Jika titik-titik api tersebut memang sulit dijangkau oleh tim ataupun armada dari petugas darat yang memadamkan dari area darat. Sementara untuk modifikasi cuaca sendiri biasanya dilakukan pada pagi hari. Pesawat modifikasi cuaca akan terbang dan menebarkan bibit-bibit untuk memodifikasi cuaca. Namun sejauh ini hujan sendiri memang sulit turun di Palangkaraya. Terakhir hujan turun di Palangkaraya itu sekitar awal Agustus lalu. Itu pun memang tidak tersebar di banyak titik, hanya di beberapa titik saja. Heranov.
0: Baik, yang juga perlu didalami adalah kualitas udara yang terpantau sangat parah. Se-Indonesia nih kalau tidak salah, Palangkaraya nomor satu paling parah. Kualitas udaranya di sana tidak sehat sekali. Bagaimana perkembangan hari ini, Yogi?
5: Ya, memang untuk kualitas udara sendiri, Heranov, kondisi udara memang ketika sore hari seperti ini, untuk di Kota Palangkaraya sendiri biasanya kabut asap sendiri sudah mulai menipis. Lain jika pada siang hari, pagi sampai siang hari, udara kualitas udara memang cukup tebal, asap kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya. Oleh karena itu biasanya masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas di dalam ruangan. Namun ketika sore hari seperti ini biasanya warga mulai keluar dan beraktivitas di luar ruangan karena memang kondisi udara pun sudah mulai menipis asapnya. Beda halnya dengan lokasi memang yang dekat dengan titik api seperti yang di belakang saya ini. Sebenarnya kalau kanan ini adalah perkampungan warga dan tentunya jika memang dekat dengan lahan yang terbakar, kondisi asap sendiri ataupun kondisi udara sendiri memang masih terselimuti oleh asap. Heranov.
0: Ya, terakhir, apakah ada data bagi korban terdampak asap ini menghidap penyakit ISPA sejauh ini di puskesmas dan klinik terdekat? Yogi?
5: Ya, memang sejauh ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mencatat bahwa sejak ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan sudah dilaporkan sebanyak 70.400 laporan gangguan kesehatan berupa ISPA ataupun batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan itu warga jika mengalami hal tersebut bisa melapor ke puskesmas terdekat ataupun jika memang kondisinya sudah lebih parah lagi bisa datang langsung ke rumah sakit umum daerah. Demikian Heranov.
0: Baik, kita harapkan penanganan yang terbaik di Kalimantan Tengah, termasuk Anda stay safe bersama tim liputan. Jaga kesehatan, selamat sore. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan masih meluas di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, petugas dan juga relawan masih berjuang untuk memadamkan api di sejumlah lokasi. Nah, sementara itu di titik lain di Papua Tengah, kabut asap kiriman dari Papua Selatan mulai mengganggu jarak pandang.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau masih belum padam. Salah satu lokasi karhutla terbesar berada di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Gaung, Kempas, dan Reteh. Petugas serta relawan terus berupaya memadamkan api, namun mereka menghadapi banyak kendala. Cuaca yang panas dan kering, lokasi yang sulit dicapai, dan stok air yang terbatas jadi penyebab sulitnya memadamkan api.
7: Memang kalau kendala, kalau seperti ini bermacam-macam lah. Kalau di lapang tuh ada kendala air, jaraknya cukup jauh. Apalagi sekarang sudah mulai kering, ada yang dekat, ada yang jauh. Dan memang masuk kendala kami juga sapras dan sebagainya juga kekurangan.
6: Karhutla juga menghancurkan lahan dan hutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran cukup besar terlihat di sepanjang jalan raya Busung Lintas Barat. Menurut petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Bahkan dalam sehari ada beberapa titik api yang terlihat dan jumlah lahan yang terbakar telah mencapai 20 hektar. Polisi terus menyelidiki kasus ini.
8: Kebakaran yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2026 di wilayah kerja UPT Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan telah mencapai 18 titik dengan luas lebih kurang 20 hektar. Kejadian rata-rata disebabkan oleh unsur kesengajaan membakar hutan atau lahan yang mengakibatkan perluasan kebakaran karena cuaca dan angin kencang.
6: Meski belum ada laporan karhutla di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, wilayah ini ternyata kebagian kabut asap juga. Karhutla yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, mengirimkan asapnya ke Mimika. Asap pekat terpantau pada pagi hari membuat jarak pandang terganggu, termasuk di jalur penerbangan. Jarak pandang kini hanya sekitar 5 hingga 1 km saja, membuat pesawat harus sangat berhati-hati ketika lepas landas atau mendarat. Namun hingga kini belum ada laporan gangguan signifikan di jalur penerbangan Mimika akibat kabut asap ini. Berdasarkan pantauan BMKG Timika, asap kiriman ini diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Dengan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca kering berkepanjangan, dikhawatirkan akan memperparah potensi karhutla di sejumlah wilayah Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru di parlemen. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak!
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
5: Tenang, Pak. Tenang.

0: Trans-Tribun Limpas, Bijan Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
1: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Berikutnya, kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP ini berusaha untuk menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Sementara di Bogor, Jawa Barat, petugas gabungan mengamankan sejumlah pelajar di stasiun Bogor. Mereka diduga akan menuju arah Jakarta untuk mengikuti aksi massa di depan gedung DPR RI Senayan.
6: Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang dan mendorong petugas menjauh. Demi menghindari bentrokan, petugas Satpol PP akhirnya memilih mundur dan batal menertibkan pedagang. Situasi kembali kondusif setelah Satpol PP dan massa aksi sama-sama menarik diri. Guna mencegah potensi gangguan keamanan, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan massa aksi di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Polisi menggeledah satu persatu barang bawaan guna memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa peserta aksi. Meski tidak menemukan senjata tajam maupun benda berbahaya lain, petugas memutuskan untuk mengamankan sejumlah bambu yang digunakan massa sebagai tiang bendera. Sejumlah elemen massa yang bergabung dengan gelombang massa asal Pati, Jawa Tengah menggelar aksi di depan gedung DPR. Salah satu tuntutan utama mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 5 pelajar asal Sukabumi diamankan petugas gabungan di stasiun Bogor Kamis pagi. Kelimanya diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi di kawasan gedung DPR RI. Petugas kemudian memeriksa barang bawaan dan telepon genggam para pelajar. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan pesan singkat berisi obrolan dan flyer ajakan untuk mengikuti aksi di Jakarta. Para pelajar diduga sengaja tidak masuk sekolah dan memilih kereta api sebagai moda transportasi menuju Jakarta. Setelah diamankan, kelima pelajar dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Desember 2026. Hal itu disampaikannya dalam agenda rapat paripurna DPR RI ke-3. Masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar pada hari Kamis pagi.
7: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
8: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
7: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
5: Pemirsa, 5 perwakilan anggota DPR menemui pendemo di gerbang utama gedung DPR MPR Senayan. Di depan para pengunjuk rasa, Andre Rosiade mengatakan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Setelah menjelaskan proses pembahasan RUU perampasan aset di depan para pengunjuk rasa dari aliansi Masyarakat Pati, anggota Komisi 3 DPR Andre Rosiade menyebut bahwa perwakilan aliansi pengunjuk rasa sudah bertemu dengan pimpinan DPR pada Kamis pagi. Andre menjelaskan anggota DPR akan menyelesaikan dan juga mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Apabila tidak selesai, maka pimpinan DPR siap untuk mengundurkan diri dari sebagai pimpinan DPR. Nah, sementara perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok membacakan surat pernyataan pimpinan DPR di atas mobil komando aksi.
9: Teman-teman aliansi tadi sudah ketemu dengan pimpinan DPR.
10: Siap.
9: Ya, diterima oleh Pak Dasko, Pak Cucun dan Pak Saan dan saya dampingi. Dalam pertemuan, teman-teman aliansi sudah menyampaikan masukan. Dan dalam pertemuan itu, pimpinan DPR sudah memberikan surat, keterangan, pernyataan resmi yang dipegang oleh teman-teman aliansi. Apa isinya? Bahwa pimpinan DPR berjanji pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Yang satu, ya. Yang kedua, kalau tidak tercapai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan dan DPR.
11: DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2025. DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai jika tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan.
5: Kita ke informasi lain, distribusi bantuan untuk korban gempa di Pulau Palu E, Kabupaten Sika, NTT terhambat karena salah satu bagian penambatan kapal di pelabuhan feri Kewa Pante patah sejak 3 hari lalu. Nah, sementara Polda Nusa Tenggara Timur ini kembali mengirimkan 15 ton bantuan kemanusiaan ke Pulau Palu E melalui jalur laut menggunakan kapal Baharkam Pori.
12: Distribusi bantuan logistik untuk korban gempa di Pulau Palu terhambat karena salah satu bagian penambatan kapal di pelabuhan feri Kewa Pante patah. Kerusakan yang terjadi sejak 3 hari lalu ini mengakibatkan kendaraan yang mengangkut bantuan logistik korban gempa Flores tidak bisa masuk ke dalam kapal. Sejumlah bantuan logistik untuk warga Pulau Palu seperti kebutuhan dasar dan kendaraan roda 2 operasional bantuan dari BNPB masih tertahan di pelabuhan feri Kewa Pante. Saat ini pihak pelabuhan masih berupaya memperbaiki bagian penambatan yang patah. Untuk penyaluran bantuan ke Pulau Palu, Satgas Posko BPBD Sika akan menggunakan kapal kayu.
13: Kalau untuk kondisi ferinya, KMP Ile Ape ini tidak masalah. Yang menjadi masalah itu MB ini, ada yang datang kasih masuk kendaraannya setelah surut, maka terjadilah seperti ini, patah ini MB-nya. distribusi bantuan, kalau logistik yang curah, artinya kalau datang misalnya truk, muat barangnya saja logistiknya dibantu oleh manusia atau sepeda motor masih bisa.
12: Sementara penyaluran bantuan untuk warga terdampak gempa di Pulau Palue dilakukan Polda Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 15 ton bantuan kemanusiaan dikirimkan pada Rabu sore melalui jalur laut menggunakan kapal Kasturi 6002 Baharkam Polri. Bantuan tersebut akan disalurkan ke Desa Nitung Lea dan Desa Lidi yang mengalami kerusakan terparah akibat gempa beberapa waktu lalu.
10: Untuk logistik yang kita kirim ada berapa dus minuman, kemudian selimut, kemudian beras dan sebagainya. Ya, jadi logistik ini akan langsung dibagikan ke masyarakat Palue khususnya yang terdampak.
12: Sebelumnya pada pekan lalu, Polda NTT juga mengirim 10 ton bantuan ke Palue menggunakan armada yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sementara itu, relawan kemanusiaan di Kabupaten Manggarai Timur NTT harus berjalan kaki selama 2 jam dengan memikul logistik untuk menyalurkan bantuan kepada warga di wilayah terisolasi. Hal ini dilakukan karena akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Para relawan kemanusiaan ini harus menyusuri jalan setapak yang terjal di perbukitan untuk menuju lokasi pengungsian kampung Mengge. Nah, sebelumnya mereka menempuh perjalanan darat dengan kendaraan selama 5 jam. Kemudian seluruh logistik dibawa dengan cara digendong dan dipikul oleh para relawan kemanusiaan. Di lokasi pengungsian kampung Mengge, sejumlah warga termasuk anak-anak dan lanjut usia masih bertahan di tenda darurat. Terpal digunakan sebagai tempat berlindung, sementara kebutuhan dasar masih menjadi kendala bagi warga.
14: Setelah menempuh perjalanan 5 jam dari ibu kota kabupaten melewati jalan negara, dilanjutkan dengan 2 jam perjalanan 10 km di jalan kabupaten, kami lalu menembus hutan selama 2 jam untuk membawa bantuan ke kampung ini.
5: Dari bencana kekeringan, fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga bahkan harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, sementara itu Menteri Pertanian Arman Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah

0: itulah begitu bantuan air bersih tiba, mereka langsung menyerbunya.
1: Kita mau ini satu bulan.
2: Sudah mau sebulan ya.
1: Mau tak kita setiap hari menyala air. Mengalir air tapi
2: tidak. Ya. Tapi bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, Bu?
1: Dibawa ke ambil air.
2: Dibawa ambil air?
1: Iya.
2: Oh, jalan kaki, Bu ya, berapa iya. Sekitar 400 meter ya? Naik turun bukit.
1: Iya.
2: Bu, ini...
1: Capek, Kim.
2: Capek?
1: Iya.
3: Daerah sini memang daerah perbukitan gunung yang memang tidak dimungkinkan membangun sumur bor. Kemudian juga biasa dialiri oleh sungai. Namun karena ada musim kemarau sehingga sungai kering dan lumayan lama untuk tidak mendapatkan air bersih.
0: Tak hanya mata air yang mengering, fenomena El Nino juga membuat 30 ribu hektar lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan. Meski demikian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut angka tersebut dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total luas tanam nasional yang mencapai sekitar 11 juta hektar. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan, mulai dari pembangunan irigasi, pompanisasi, embung hingga penyediaan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan.
4: Kan kita sudah antisipasi sejak
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Kita simak pernyataannya berikut ini.
6: Saudara Kiai Haji Zulfah Mustafa, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021, Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj. Khotib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Khotib Suriah PBNU Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin. Rais PBNU Profesor Muhammad Nuh. Bendahara PBNU Gus Gutfan Arif. Ketua PBNU Kiai Haji Amin Said Husni. Ketua Umum PWNU Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz Gus Kikin, para pimpinan Pondok Pesantren yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat saya sebutkan semuanya. Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Bapak Kiai Haji Nurul Hudah Jazuli, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kiai Haji Kafahbi Mahrus, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Kiai Haji Hasib Wahab Khosbullah, Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Pondok Pesantren Bumi Selawat Sidoarjo Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Pondok Pesantren Api Tegal Rojo Magelang Kiai Haji Yusuf Hodori Gus Yusuf, Pondok Pesantren Mambaul Ma'rif Denanyar Jombang Kiai Haji Abdul Salam Shohib Gus Salam, Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Gus Miftah Maulana, Sesepuh Tambak Beras Jombang Ibu Nyai Mahfudzo, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang Kiai Haji Abdul Razak, yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang juga adalah Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Saudari Kofifah Indar Parawansa, para Menko Menteri, Kapolri, Kepala Badan, para Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, yang tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengejar waktu.

Media sudah siap menunggu. Untung waktunya nggak banyak. Yang saya muliakan para Kiai Mustasyar, Rois Suriah, pengasuh pondok pesantren, para masyayikh dan para habaib, pimpinan dan keluarga besar Ansor Fatayat NU Muslimat NU. Emak-emak penting. Yang ngatur Pak para kiai ya, para nyai itu. Terutama yang saya hormati, para pengurus PBNU, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia yang hadir. Para kiai, alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, seluruh hadirin undangan yang saya hormati, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya muliakan, saudara-saudara rekan pers media, dan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya kita menerima ini semua. Tadi disebut Muktamar yang ke-36 adalah tahun 31. Ya, ini kan 35, nantinya 36 tahun 31 ya. 3 sama 6 itu 9. Iya kan? Tunggu. Tahun 31 itu 3 tambah 1, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi saya punya 2 angka yang selalu hadir di hidup saya. 8 dan 13. Tapi kita ikuti saja kehendak yang maha besar. Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanal Watan yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda, yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas, tapi
pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini, ya. Pusaka hati, wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah, hai bangsaku. Jadi, cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur. Dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara-saudara, karena itu saya sangat bangga hari ini, saya berterima kasih, dan saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Selamat bermuktamar. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar. Juga oleh Kiai Hasib. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah.

0: Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan muktamar lah kalau begitu. Kalau penutupan tanggal 3.
1: Baru saja kita saksikan bersama kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai bentuk penghormatannya terhadap peran besar Nahdlatul Ulama yang selama lebih dari satu abad telah menjadi salah satu kekuatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Atas nama keluarga besar P3 seluruh Indonesia, secara historis lahir dan besar dari rahim Nahdlatul Ulama, kami mengucapkan selamat dan sukses Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Semoga muktamar menghasilkan kepemimpinan yang amanah serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak!
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
5: Tenang, Pak. Tenang. Berikan

0: Trans-Tribun Limpas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat.
1: Pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri menggelar acara Gebiar Keselamatan Lalu Lintas di Tangerang Selatan, Banten. Dan untuk mengetahui apa saja kegiatan dan juga siapa peserta yang terlibat langsung, kita langsung ke sana untuk menyapa rekan kami. Sudah siap, ada produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes di lokasi. Selamat sore, Demes. Seperti apa keseruan di sana? Silakan.
2: Ya, selamat sore Heranov. Antusiasme dari seluruh, kalau bisa dibilang ini jumlahnya ribuan peserta dari komunitas pengendara, terutama dari Asosiasi Ojol Nusantara, artinya banyak sekali pengemudi ojek online yang hari ini berkumpul di tempat ini, di tempat saya melaporkan, yakni ISDC Indonesia Safety Driver Center di Tangerang, di Salpong tepatnya. Dan Heranov, untuk ribuan peserta yang hadir hari ini adalah salah satunya yang menarik yang sedang berlangsung di belakang saya ya. Ini kalau bisa lihat, Anda lihat di layar kaca, untuk saat ini sedang berlangsung lomba untuk safety riding. Ini hanya salah satu dari rangkaian acara yang digelar sepanjang hari ini, Heranov, di mana lomba safety riding ini diikuti oleh seluruh peserta dari masing-masing korwil, begitu disebutnya. Ada 9 korwil dari seluruh daerah Jabodetabek yang mereka ini mengikuti, harus melewati rintangan-rintangan, jadi tidak boleh menjatuhkan kon, tidak boleh melewati, begitu ya. Sehingga kalau kita lihat rintangan-rintangannya ini sebenarnya adalah seputar bagaimana keselamatan berkendara ketika jalannya sempit, kemudian ketika menemui persimpangan ini harus menengok ke kiri ke kanan dulu untuk memastikan keselamatan, begitu ya. Dan kemudian untuk mengutamakan adanya seperti yang satu ini adalah salah satu pengemudi ojek yang hadir di sepanjang acara yang langsung tadi sempat ada juga keselamatan adalah pelatihan untuk pertolongan pertama gawat darurat, di mana kalau terjadi kecelakaan di jalan raya ini seluruh peserta yang hadir hari ini tadi dijelaskan oleh pihak Korlantas Polri, pihak kedokteran, kemudian bisa melakukan langkah-langkahnya seperti apa. Karena kalau terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, pastinya harus ada antisipasi-antisipasi, misalnya menghubungi nomor darurat seperti polisi dan juga ambulans, kemudian juga pertolongan pertama sebelum tenaga medis hadir ini juga terus digalakkan untuk menjadi edukasi. Selain itu, Heranov, untuk pada acara hari ini tadi sempat ada berbagai acara ya, ada hiburan, kemudian ada tausiah juga yang bisa dinikmati oleh seluruh peserta pada hari ini. Tetapi yang jelas artinya acara hari ini dari Gebiar Keselamatan Lalu Lintas ini diadakan oleh Korlantas Polri, dan ini merupakan acara tahunan sebenarnya, Heranov, dan selalu temanya adalah untuk meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas di tengah masyarakat. Tadi pada saat pembukaan yang dibawakan langsung oleh Korlantas Polri Irjen Pol Wibowo tadi menyampaikan bahwa sepanjang 2025 angka kecelakaan ini masih cukup tinggi, yakni 158.000 kasus kecelakaan lalu lintas. Walaupun kalau kita lihat di pertengahan tahun ini sebenarnya kasus kecelakaan lalu lintas ini sudah berkurang sebanyak 22% lebih. Artinya sudah ada peningkatan, begitu ya, kesadaran dari masyarakat. Dan tentunya dari Irjen Pol Wibowo sebagai Kapolantas tadi juga menegaskan bahwa mengapa kemudian ojol yang dipilih, begitu ya, untuk mengikuti acara ini, karena merupakan agen keselamatan yang juga diharapkan pada saat membawa kendaraan, membawa penumpang untuk sampai dari satu titik ke titik lain, ini juga terus mengutamakan keselamatan, safety riding, dan juga untuk terus kemudian mengutamakan kalau terjadi gawat darurat di jalan ini bisa menerapkan. Dan saya tunjukkan sedikit Heranov kepada Anda, di belakang saya juga selain lomba safety riding ini ada antrian panjang antusiasme dari seluruh komunitas ojek online dari berbagai warna jaket, begitu ya, yang sedang mengantri. Ini adalah salah satu UMKM juga yang dilibatkan untuk bisa memberikan makanan dan minuman gratis kepada para pejuang salam satu aspal, begitu ya, Heranov. Dan ini sebagai bagian dari kemeriahan acara. Namun juga selain dari UMKM ada juga hiburan-hiburan dari berbagai artis, baik lokal maupun artis nasional, begitu. Tetapi yang jelas kalau dari keseluruhan acara tadi saya sempat berbincang ya sedikit dengan beberapa pengemudi ojek online ataupun dari keluarga pengemudi ojek online yang juga hadir pada hari ini tentunya sangat merasa senang bisa diingatkan kembali kalau yang sudah tahu peraturan keselamatan ini diingatkan kembali karena kalau lebih di refresh ingatannya, pengetahuannya, edukasinya supaya bisa terus disebarkan oleh pengemudi ojek online. Karena kalau kita melihat selain data kecelakaan ya, kalau kita lihat kecelakaan yang ratusan ribu jumlahnya, ini KNKT mencatat alasan terjadinya kecelakaan itu masih didominasi oleh adanya human error atau faktor dari manusianya. Misalnya kelelahan, mengantuk, kemudian menggunakan HP di jalan, kemudian tidak mematuhi peraturan lalu lintas ketika di jalan karena tentunya pengemudi ojek online ini mengalami sedikit dilema begitu ya Heranov, bagaimana mereka juga harus mengejar tuntutan ekonomi, harus cepat ambil orderan, tetapi di satu sisi juga harus tetap mengutamakan keselamatan, begitu Heranov. Dan kita nantikan bersama nanti dari lomba safety riding ini akan ada pemenang-pemenangnya, siapa yang akan jadi pemenangnya, tentunya kita berharap bukan hanya hari ini, tetapi terus menjadi agen keselamatan untuk hari-hari berikutnya, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat luas ataupun pengendara-kendaraan lainnya.
1: Banyak sekali manfaat acaranya. Terima kasih. Selamat sore, Demes. Luar negeri RI telah memastikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia yang terdampak dari banjir bandang di Nepal. Informasi dengan pembahasan hadir sedikit data telah bersama kami.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak, ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
3: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
4: Tenang, Pak, tenang.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kita beranjak ke mancanegara. Jumlah korban jiwa dan hilang akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet terus bertambah. Laporan terakhir menyebut bahwa sekitar 1.500 orang hilang akibat bencana dahsyat itu. Menurut laporan dari televisi China CCTV, jumlah korban hilang di Kabupaten Girong, Tibet mencapai 558 orang. Jumlah ini termasuk 260 warga negara asing. Meski demikian, pemerintah China tetap menyatakan jumlah korban tewas adalah 3 orang. Nah, sementara dari Nepal menyatakan 165 orang tewas. Menurut survei geologi Amerika Serikat, bencana ini berawal dari gempa bumi berkekuatan 4,4 di perbatasan Nepal-China pada Rabu pagi. Peristiwa ini memicu terjadinya longsor gletser yang membawa material ke pegunungan ke Sungai Lendekola. Hingga kini proses pencarian korban masih terus dilakukan meskipun kendala yang dihadapi oleh tim SAR cukup tinggi, terutama endapan lumpur yang mencapai lebih dari 1,5 meter. Banjir bandang dahsyat telah menerjang kawasan perbatasan China dan Nepal. Ratusan orang dilaporkan tewas maupun hilang dalam bencana itu. Kementerian Luar Negeri RI memastikan hingga saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia yang terdampak. Penjelasan selengkapnya akan kami bahas bersama Fat Nabil Mulahela, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, tersambung melalui sambungan daring. Selamat sore Pak Nabil, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Rano.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi data warga negara kita di Nepal sejauh ini bagaimana Pak?
2: Ya, pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas terjadinya bencana alam di wilayah Girong, perbatasan antara Tiongkok dan Nepal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka dan juga kerusakan sejumlah infrastruktur publik. Dan Indonesia menyampaikan solidaritas juga kepada masyarakat dan pemerintah Tiongkok dan Nepal dan mendukung upaya penyelamatan dan juga penanganan pasca bencana yang saat ini tengah berjalan agar dapat berlangsung secara efektif dan lancar. Nah, terkait dengan warga negara Indonesia, betul bahwa sejauh ini dilaporkan belum ada warga negara Indonesia yang terdampak dari bencana tersebut.
1: Baik, jumlah warga negara kita berapa orang Pak di Nepal?
2: Tercatat di Nepal terdapat sekitar 45 warga negara Indonesia yang sebagian besar itu berdomisili di wilayah Kathmandu dan mereka berprofesi bekerja di sektor perhotelan.
1: Ya, artinya 45 warga negara kita itu jauh dari titik bencana ya Pak ya?
2: Betul. Namun kita juga memberi perhatian juga dari KBRI kita di Beijing dan KBRI kita di Dhaka kepada WNI khususnya yang tengah berada di Nepal dalam keperluan untuk wisata, pendakian, memberikan pemantauan kepada mereka yang saat ini tengah berada di sana untuk keperluan-keperluan tersebut.
1: Oke, 45 warga negara kita itu saat kejadian bencana tengah berada di tempat mereka masing-masing atau memang ada lebih dari 45 WNI lagi yang belum terdeteksi mungkin Pak oleh Kemlu?
2: Kita KBRI di Beijing dan di Dhaka melakukan komunikasi dengan simpul-simpul WNI yang berada di sana untuk memonitor keberadaan para WNI tersebut dan juga kita juga mengupayakan informasi dari asosiasi trekking di Nepal dan juga melalui agen-agen perjalanan yang mendatangkan para WNI untuk melakukan kegiatan di sana, pendakian.
1: Okay.
2: Dan memang sejauh ini tidak dilaporkan adanya yang terdampak.
1: Oke, artinya ada koordinasi antara pihak Kemlu dengan agen travel begitu ya Pak ya, bagi mereka yang hobi mendaki. Karena kan kalau Nepal banyakkan kunjungan wisatanya adalah pendakian begitu ya Pak ya. Apakah ada mungkin koordinasi yang sudah Anda bangun, jalin dengan agen travel? Ada warga negara kita yang tengah mendaki saat ini? Pak Nabil?
2: Mas Ranov, suaranya terputus di sini.
1: Oke, apakah ada data Pak warga negara kita yang tengah mendaki di Nepal? Apakah sudah koordinasi dengan agen travel?
2: Ya. Ya, saat ini memang sedang masih berlangsung pendataannya, masih diupdate.
1: Ya.
2: Namun sejauh ini tadi kami sampaikan bahwa memang dari yang diterima memang belum ada yang terdampak.
1: Oke.
2: Okay. Dari jumlah tersebut, ya.
1: Atau di Tibet, Pak, ada koordinasi juga?
2: Betul. Kita juga koordinasi juga dengan pemerintah daerah di sana, yang kita tahu bahwa tentu dengan kondisi saat ini pastinya seluruh pihak tengah melakukan hal yang serupa dengan kita untuk memastikan keselamatan warga negara di sana. Dan KBRI kita di Dhaka terus menghimbau juga kepada WNI yang ada di Nepal untuk tetap waspada, mengikuti anjuran dari pemerintah setempat, dan apabila ada kondisi darurat untuk bisa menghubungi nomor-nomor hotline.
1: Ya.
2: Bagi mereka yang berada di sisi Cina bisa menghubungi KBRI di Beijing, dan yang berada di sisi Nepal bisa menghubungi KBRI Dhaka.
1: Ya, kalau bisa dijelaskan Pak Nabil, apakah titik lokasi banjir bandang tersebut lokasi turisme pariwisata?
2: Memang lokasi ini sebetulnya terletak di wilayah perbatasan.
1: Oke.
2: Dan mengenai jumlah wisatawan ini sendiri, karena sejauh ini belum ada laporan yang terdampak, kita masih terus mengikuti perkembangannya dari perwakilan kita di sana.
1: Baik, bagaimana meningkatkan kewaspadaan Pak terhadap WNI di sana?
2: Ya, pertama kita melakukan himbauan. KBRI kita aktif melakukan himbauan melalui simpul-simpul WNI dan juga melalui website dan juga dengan pemerintah tempat, ya, kepada WNI yang berada di sana.
1: Baik, semoga warga negara kita tidak terdampak ya Pak ya, seperti yang sudah diklaim oleh Kementerian Luar Negeri, dan sehat selalu di perbatasan Nepal dan Cina. Terima kasih untuk waktunya Pak Fad Nabil Mulahela, juru bicara Kementerian Luar Negeri bersama Newsroom. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas
1: Chan. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mayfri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak, ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
3: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
1: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: Ya, itu tadi adalah sebuah rekaman milik warga yang memperlihatkan sejumlah siswa SD Negeri Olfak di Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur menyorakan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN. Momen itu terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya bersama saya Mayfri Syari. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dengan putusan tersebut, pemeriksaan perkara Yakut akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Kamis siang. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Majelis Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2: Mengadili, satu, nyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Kolil Komas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 BPK -2006/PN/JK Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan.
1: Setelah putusan dibacakan, Yakut menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, ia menegaskan putusan sela tersebut bukan merupakan putusan akhir atas perkara yang dihadapinya. Yakut menyebut, langkah hukum yang ditempuh tim penasihat hukumnya merupakan hak yang dijamin undang-undang. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses persidangan secara kooperatif.
3: Ini bukan keputusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh undang-undang. Ini awal pembelaan yang kami lakukan dan seluruhnya nanti kita akan lihat dalam proses persidangan. Nah, tentu saya berharap bahwa persidangan nanti akan dinilai secara utuh. Ya.
1: Sebelumnya, tim penasihat hukum Yakut mengajukan perlawanan dengan mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Tim hukum Yakut juga mempermasalahkan dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah yang didakwakan jaksa penuntut umum. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Seorang balita berusia 4 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal diduga terjebak di lantai 2 rumah sakit saat terjadinya kebakaran. Sementara itu di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah SD ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama temannya di sungai.
4: Babinsa yang angkat.
5: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan, Tengah Kota Balikpapan pada Rabu sore. Dari video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga yang berusaha merangsek masuk ke sebuah rumah dua lantai yang terbakar sambil meminjam selang dari petugas pemadam kebakaran. Di lantai dua rumah tersebut diduga seorang balita terjebak. Warga yang berhasil masuk ke lantai dua berhasil menemukan balita berusia 4 tahun berinisial DV. Namun sayang, balita tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter forensik RSKD Balikpapan Heriadi Bawono Putro kepada Detikom pada Rabu, korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara itu, menurut informasi dari petugas damkar Bang Junet, kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Lebih dari 15 mobil pemadam dikerahkan dalam insiden tersebut. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Apalagi serangan buaya yang merenggut korban jiwa di sungai sudah berulang kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren yang ada di Yogyakarta.
5: Inilah 2 remaja tunanetra yang ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, kota Mojokerto pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu remaja itu menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan 2 remaja ini menyebut sebelumnya keduanya turun dari bus dan dibawa seorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di kota Yogyakarta.
4: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
6: Di mana pondoknya?
4: Pondoknya dari Jogja katanya.
5: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal dan telah dilakukan perawatan dengan layak. Keduanya rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri.
7: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
5: Sementara pihak Dinsos belum memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
0: Lokomotif kereta api Malabar yang bertabrakan dengan truk pasir di Klaten, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini sempat mengganggu perjalanan setidaknya 11 kereta api.
8: Lokomotif kereta api Malabar yang tertemper truk di Desa Sumiang, Kecamatan Jogodalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kereta penolong. Namun akibatnya setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumiang. Tak lama kemudian kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Benturan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok.
9: Ya, jadi evakuasi rangkaian berlangsung selama kurang lebih 4 jam 9 menit. KA Malabar berhasil kita berangkatkan kembali dari stasiun Sorowat pada pukul 06.01.
8: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lokomotif dievakuasi dan bantalan rel diperbaiki, seluruh perjalanan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah rekaman milik warga memperlihatkan sejumlah siswa dari SD Negeri Olfab di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menyorakkan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN. Momen ini terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses. yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus De La Salle Kebo membenarkan peristiwa ini. Ia pun menambahkan bahwa kondisi serupa memang kerap terjadi saat musim hujan dan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi fiskal daerah yang dianggap terbatas. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaya. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi, Kojek, yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip-hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sore hari ini, di mana gugatan ini mempersoalkan tindakan penyitaan dan penggeledahan di kediaman Febri. Kita akan langsung bahas bersama dengan Hermawanto yang merupakan kuasa hukum dari Febri Adriansyah dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini meskipun sidang sampai saat ini masih berjalan, kita akan ke Pak Wanto dulu. Pak Wanto, bagaimana kemudian tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan sejauh ini dalam sidang putusan pra-peradilan?
1: Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Mevri. Jadi hari ini masih berjalan sidang untuk perkara 134. Gitu. Sedangkan

0: perkara 135 akan diputus besok hari Jumat pada jam 3 sore. Jadi untuk hari ini kita masih mendengar dulu apa isi putusan dari pra-peradilan yang belum selesai dibacakan.
1: Baik, artinya putusan 13 atau gugatan 134 ini kan terkait dengan penyitaan dan penggeledahan yang terjadi, begitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ya, Pak Wanto, apa yang kemudian diharapkan tentunya dari apa yang disampaikan Majelis Hakim di hari ini, sejauh ini?
0: Kalau harapannya tentu seperti yang kami sampaikan di dalam permohonan pra-peradilan ya. Ini kan perkara 134 berkaitan dengan penetapan tersangka di proses di Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Nanti kalau yang 135 itu khusus di Kejaksaan Agung gitu. Nah, yang sekarang ini adalah berkaitan dengan satu penetapan tersangka di Polda, kemudian penyitaan, penggeledahan, dan kemudian juga terkait dengan beberapa hal-hal yang tidak termasuk aset-aset bagian dari pokok perkara gitu ya, yang tersangkakan tapi kemudian juga disita oleh pihak kepolisian gitu. Itu poin-poin yang kami ajukan di perkara 134.
1: Selain itu, jika nantinya diterima atau ditolak, tentunya ini akan membawa langkah hukum berikutnya ya dari Pak Wanto. Sekarang kita ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Pak Jamin, kita masih sambil menunggu ya ini Bang Jamin, bagaimana kemudian nantinya putusan dari Majelis Hakim apakah diterima atau ditolak. Tapi sejauh ini Anda melihat adanya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Adriansyah ini seperti apa Pak?
2: Ya kalau saya amatin ya terkait dengan sidang yang beberapa kali berlangsung, tentu kita perhatikan bahwa kalau objeknya itu terkait tentang penetapan tersangkanya tidak sah yang dilakukan oleh Kortas, maka itu kelihatannya sudah tidak memiliki kekuatan hukum apapun, karena penetapan tersangka itu yang dilakukan Kortas sudah diserahkan ya, kalimatnya bukan dilimpahkan, artinya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai penyidik begitu. Nah, sedangkan di Kortas sendiri tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan contohnya pelimpahan sampai berkasnya lengkap sampai P21, tetapi diambil alih kalimatnya oleh kejaksaan. Jadi apapun hasilnya pada hari ini terkait dengan pra-peradilan terhadap Kortas ini, hanya satu saja kemungkinannya mempunyai dampak. Itu pun kalau ada pengaruh, Pak, itu yaitu terkait dengan penyitaan barang bukti. Ya. Nah, kalau penyitaan itu dianggap tidak sah, maka ada nggak kewajiban dari Kortas untuk mengembalikan kepada orang yang berkepentingan? Padahal orang yang berkepentingan juga tidak diketahui siapanya yang memiliki barang tersebut. Jadinya, menurut saya, kemungkinannya hakim juga bingung ya, ini kalaupun dinyatakan penyitaan tidak sah, terus barang itu akan diserahkan kepada siapa? Begitu kan. Apakah berarti kan disebut barang yang tidak bertuan. Nah, kalau barang yang tidak bertuan, kalau nanti konteksnya di undang-undang perampasan aset itu ada, bisa dirampas sama negara, tapi kita kan tidak punya. Kita punya hanya dalam konteks TPPU, yaitu aset hasil dari kejahatan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, begitu. Itu baru bisa. Jadi menurut saya, kalau terkait dengan penyitaan tadi, kalau sudah dilakukan penyitaan oleh kejaksaan secara sesuai dengan prosedur, maka tidak berpengaruh lagi apapun hasil daripada penyitaan, sah tidaknya penyitaan yang dilakukan pra-peradilan terhadap Kortas ini, begitu.
1: Baik, artinya apapun nanti hasilnya, dikarenakan dalam gugatan perkara pra-peradilan 134 ini yang menjadi termohon pertama adalah memang Kortas Tipikor Polri ya, dan termohon keduanya barulah yang juga itu justru ada juga Kejaksaan Agung di sini, begitu ya. Nah, di sisi lain, apakah kemudian artinya apapun nanti keputusannya dari sidang pra-peradilan terhadap gugatan 134 ini membuat status hukum dari Febri ini tidak berpengaruh begitu? Status tersangkanya akan tetap tersangka atau seperti apa sih Pak Jamin?
2: Ya, sekarang kan ada dua institusi yang menetapkan saudara Febri ini sebagai tersangka. Satu, Kortas terkait dengan predicate crime, bukan TPPU. Lalu di kejaksaan, penyidiknya menetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Nah, tetapi yang berjalan saat ini yaitu kasus TPPU. Yang menurut kejaksaan bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predikat krimnya, tapi TPPU-nya bisa berjalan dengan sendirinya. Begitu. Akhirnya maka dengan dikabulkannya, kita berandai-andai, contohnya pra-peradilan terhadap Kortas ini, maka sama sekali tidak berpengaruh terhadap kedudukan tersangka di kejaksaan dengan kasus TPPU-nya, karena predikat krimnya juga tidak mempengaruhi perbuatannya. Jadi kalaupun dia bukan tersangka dalam predikat krim, itu tidak bisa dijadikan dasar juga bagi penyidik untuk memberhentikan kasus itu dalam tindak pidana TPPU. Begitu kira-kira.
1: Baik, artinya ada dua implikasi ya, jika diterima maupun ditolak, yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Jamin. Saya akan langsung ke Pak Wanto lagi nih Pak. Terakhir, Pak Wanto, apa yang kemudian langkah hukum berikutnya yang akan dilakukan oleh tim Febri Adriansyah ini jika diterima ataupun ditolak pra-peradilannya?
0: Iya, kami kembali ke komitmen Pak FA. Pak FA itu menyatakan bahwa pra-peradilan adalah langkah hukum untuk menunjukkan pula bahwa kami ini taat pada hukum. Ketika kami nggak setuju dengan mekanisme yang terjadi, yang dilaksanakan oleh teman-teman di Polri, teman-teman di Kejaksaan, maka kami menempuh langkah hukum. Maka, gitu ya, jika kemudian permohonan kami dikabulkan, maka kan itu berkonsekuensi bahwa ada banyak dampak, misalnya gitu ya, kalau penetapan tersangka akan dibatalkan, kan berarti Pak FA sudah tidak lagi menjadi tersangka. Atau yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Jamin bahwa ketika penyitaan gitu ya, penyitaan terhadap barang-barang itu kemudian dinyatakan tidak sah atau penggeledahan itu dinyatakan tidak sah, kan seperti teori conveyor belt, semua turunan ke belakangnya juga tidak sah. Dan itu kan membawa konsekuensi bahwa semua hal yang dilakukan itu harus kembali pada posisi semula. Itu jika permohonan kami dikabulkan. Tapi gitu, jika permohonan kami kemudian tidak dikabulkan, gitu ya, maka kami kembali lagi sebagai masyarakat yang sadar hukum, gitu. Komitmen Pak Eva adalah kita akan mengikuti proses yang ada dan kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami ikut aja prosesnya apa. Sepanjang itu sesuai dengan prosedur hukum, kami akan taati. Tapi jika kemudian langkah-langkah yang ditempuh itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka memungkinkan kami juga akan melakukan langkah-langkah lanjutan.
1: Baik, kita akan sambil menunggu ya bagaimana kemudian nanti hasil dari sidang putusan pra-peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hermawanto, kuasa hukum dari Febri Adriansyah, dan pakar hukum pidana Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.
2: Malam.
1: Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Xichang di Guilin, China. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
3: Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga mengubah aliran.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.

0: Berikutnya proyek Extended Concourse Bundaran HI tidak hanya dirancang sebagai jalur perpindahan pengguna transportasi publik. Ruang bawah tanah ini juga akan dikembangkan menjadi area multifungsi dengan berbagai aktivitas pendukung di dalamnya. Dan ternyata konsep ini pun diharapkan tidak hanya menambah kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga bisa menghidupkan aktivitas dan nilai ekonomi di kawasan.
1: PT MRT Jakarta melalui anak perusahaannya PT Integrasi Transit Jakarta menyiapkan Extended Concourse atau ruang bawah tanah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga 6.000 orang di stasiun MRT Bundaran HI setelah perpanjangan rute MRT fase 2. Area ini berada tepat 18 meter di bawah anjungan halte Transjakarta Bundaran HI dan di atas jalur MRT Bundaran HI. Extended Concourse ini akan memiliki dua muara baru. Muara Barat terhubung dengan Plaza Indonesia dan Grand Hyatt, sementara Muara Timur terhubung dengan Wisma Nusantara dan Hotel Pullman. Selain untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memperluas konektivitas, area ini juga disiapkan sebagai ruang multifungsi dan retail.
2: Kita ingin konektivitas baru tidak hanya meningkatkan mobilitas. Jadi nggak hanya Anda berjalan dengan gampang, dengan nyaman, ada ruangan AC gitu ya. Tapi dia harus bisa mendukung aktivitas-aktivitas publik untuk pemenuhan mobilitasnya. Jadi yang kami harapkan Extended Concourse ini akan jadi presiden positif, ya, akan menjadi hal baru untuk meningkatkan kualitas orang bergerak, terutama di Bundaran HI.
1: Konsep tersebut menjadikan ruang transit tidak lagi sekedar tempat untuk berpindah. Di dalam konkurs akan disediakan 24 area multifungsi dengan total luas sekitar 4.439 meter persegi. Area tersebut dapat dikembangkan untuk F&B, retail, lifestyle, layanan, hingga tenant partnership.
3: Mengapa itu penting? Karena bagi pejalan kaki, daya tarik ruang itu penting. Ya, apa itu misalnya untuk kuliner, ada perdagangan, ada pelayanan, dan sebagainya. Dan ini juga bagi MRT sendiri bisa menjadi non-farebox income. Artinya ada sumber pendapatan di luar tiket.
1: Pemanfaatan komersial di konkurs ini pun akan dibuat berbeda dari konsep retail di stasiun MRT sebelumnya. Bukan hanya mengandalkan konsep belanja.

0: belanja cepat atau grab and go. Pengelola menyiapkan konsep yang lebih berorientasi pada destinasi, sehingga pengguna dapat tinggal lebih lama dan menikmati beragam aktivitas.
1: Lalu, kami pengennya di sini adalah destination oriented, yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination. Karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih, gitu ya, belum pernah ada, gitu kan ya. Tadi Pak Ferry juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang, mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini, gitu ya. Nggak hanya makanan aja, ekosistem komersial yang lebih lengkap sehingga dapat menjadi titik temu bagi pengguna.
0: Area ini juga dapat dimanfaatkan untuk media iklan, yang diharapkan mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bundaran HI.
2: Saya kira ini bentuk pelayanan ya bagi pengguna, calon pengguna MRT, bisa itu memberikan layanan yang seamless juga. Di sisi lain juga, selain meningkatkan jumlah untuk meningkat jumlah penumpang, juga untuk mencari pendapatan baru ya, dengan adanya ruang-ruang komersial itu bisa dimanfaatkan. Dan ini menunjukkan itu salah satu ciri dari kota global adalah tidak harus yang bentuknya integrasi yang at-grid atau yang lain, tapi ada integrasi yang di dalam tanah.
0: Namun bertambahnya aktivitas juga berarti bertambahnya tantangan pengelolaan. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta kelancaran pergerakan pejalan kaki harus tetap menjadi prioritas. Pembangunan fisik Extended Concourse masih berlangsung dan per Juli 2026, progres konstruksi tercatat 21,46%. Proyek ini ditargetkan selesai pada Mei 2027 dan rencana diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan 5 abad Kota Jakarta.
3: Pada akhirnya Extended Concourse tidak hanya berbicara tentang ruang tambahan bawah tanah saja, tetapi ruang ini diciptakan untuk orang bisa bergerak, beraktivitas, dan mendorong terjadinya perputaran ekonomi di daerah kawasan. Tantangannya adalah bagaimana supaya ruang ini bisa tetap aman, nyaman, bersih, dan tentunya memiliki layanan yang tetap terjaga. Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Korps Lalu Lintas Polri kembali menggelar acara Gebiar Keselamatan Lalu Lintas 2026. Acara ini dipusatkan di Indonesia Safety Driving Center di Serpong, Tangerang Selatan. Kampanye dan edukasi ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran berkendara di jalan raya.

0: Inilah suasana acara Gebiar Keselamatan Lalu Lintas 2026. Korlantas Polri bersama Jasara Harja memilih kawasan ISDC Serpong sebagai pusat edukasi dan sosialisasi. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Wibowo juga menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojek online. Ia menyampaikan bahwa acara Gebiar Keselamatan Lalu Lintas ini merupakan kampanye dan edukasi di mana Kakorlantas Polri menyiapkan kegiatan safety riding dan pertolongan pertama gawat darurat untuk menambah bekal dan informasi berkendara dengan baik dan aman.
1: Kami, Kakorlantas Polri, bekerjasama dengan Jasara Harja melaksanakan kegiatan Gebiar Keselamatan Lalu Lintas yang dilaksanakan di lapangan ISDC Pusdiklantas Serpong, tentunya dengan melibatkan kawan-kawan dari komunitas ojol. Tentunya ini sebuah komitmen yang kuat bagi kami, kawan-kawan stakeholder semua, untuk terus menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban maupun kelancaran lalu lintas yang aman kondusif. Dengan langkah-langkah yang akan kami lakukan, tidak hanya bertindak setelah terjadi, namun demikian melakukan pekerjaan yang kita mulai dari hulu, melakukan langkah-langkah dalam rangka menginventarisir, meminimalisir, dan bahkan mencegah dan mengantisipasi terjadinya potensi gangguan kamsel kita rantas, baik kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.
0: Irjen Pol Wibowo menambahkan dengan semakin sadar berkendara dan berlalu lintas yang baik, angka kecelakaan menurun 22,92% pada Juli 2026. Sehingga edukasi safety riding dan pertolongan pertama gawat darurat menjadi hal yang penting untuk menuju satu titik menuju keselamatan publik. Ribuan rombongan pengemudi ojek online pun antusias hadir untuk bisa ikut lebih memahami keselamatan lalu lintas, bahkan sejumlah testimoni pengemudi yang mengingatkan betapa penting menaati aturan lalu lintas.
2: Saya istrinya Agus Sugiono pesan ke semua mitra ojek, kalau berkendaraan itu helm harus dikancing ya, terus pakai sarung tangan, karena suami saya belum 40 hari juga ini, saya merasa sedih gitu.
3: Saya sama teman-teman, jangan dipaksa kalau ngantuk. Tidur aja tidur, 5 menit aja. Namanya kopi, namanya apa, itu gak bakal bisa ngelawan ngantuk. Ini saya contohnya korbannya. Saya harus rela begini.
0: Dalam acara ini petugas tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktek langsung di lapangan. Mulai dari teknik berbelok yang aman, simulasi di persimpangan jalan, hingga cara pengereman darurat. Target utama acara ini adalah para pengendara sepeda motor yang menjadi kelompok paling rentan di jalan raya. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan, memakai helm SNI, tidak melawan arus, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Melalui kolaborasi humanis ini, Korlantas Polri berharap budaya tertib berlalu lintas bisa tercipta secara mandiri oleh masyarakat. Karena pada akhirnya keselamatan di jalan raya adalah untuk kemanusiaan.

0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung meriah di sejumlah negara. Di Yaman, ribuan warga memadati ibu kota sana dengan mengibarkan bendera hijau dan melantunkan lagu-lagu keagamaan. Sementara itu di Mesir, ada ratusan pengikut sufi yang turun ke jalan dengan berbagai atribut dan pakaian berwarna-warni.
1: Ribuan warga memadati ibu kota Yaman Sana pada Selasa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jalanan utama penuh dengan warga yang antusias mengikuti acara ini. Mereka mengibarkan bendera hijau dan melantunkan takbir serta lagu-lagu keagamaan di luar Masjid Al-Syam. Para pejabat tinggi Yaman hadir dalam acara ini, termasuk pemimpin gerakan Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi. Bagi warga Yaman, peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar begitu meriah sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian umat Muslim Yaman pada Allah dan Nabi Muhammad. Acara bahkan digelar hingga malam hari dengan pesta kembang api yang meriah.
2: هذه المناسبة ليست فقط للخروج والاستعراض الشعبي، هذه مناسبة تجمع كل اليمنيين، تذوب فيها كل الاختلافات السياسية، كل الانتماءات العرقية والطائفية، الكل هنا يتوحد على ذكر رسول الله ويلتفون حول اسم واحد يعظمونه جميعا ويقدسونه بشكل موحد وهو رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: Perayaan Maulid Nabi juga digelar di Mesir. Ratusan pengikut sufi memadati jalanan di kawasan Al-Darasa, Kairo pada Selasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengenakan pakaian berwarna-warni dan membawa spanduk dari berbagai tarekat sufi, mereka bermain drum dan melanjutkan lagu-lagu keagamaan. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Umat Muslim di berbagai negara memperingati Maulid Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Islam. Di mana tahun ini peringatan Maulid Nabi jatuh pada 25 Agustus.
0: Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Xijiang di Guilin, China dalam festival lentera sungai dan lagu yang digelar hingga 26 Agustus mendatang. Dan sementara itu, hamparan bunga kosmos kuning di tepi Sungai Han, Korea Selatan menjadi daya tarik wisatawan di penghujung musim panas. Informasi ini akan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Ribuan lentera bercahaya menghiasi Sungai Zhejiang di Kabupaten Sichuan, Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga mengubah aliran air menjadi pita bercahaya. Puluhan ribu warga dan wisatawan hadir dalam pelepasan lentera massal pada Selasa. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad itu berkaitan dengan doa untuk keberuntungan dan mengenang para leluhur. Akarnya disebut berasal dari dinasti Tang dan Sung. Festival lentera sungai dan lagu Zhejiang kemudian dikembangkan dalam bentuk modern pada 1995. Dengan menggabungkan tradisi lentera sungai dan lagu rakyat Wupai, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional China pada 2014. Penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi ke-30, berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus bersamaan dengan Festival Budaya dan Pariwisata Tanxia ke-13. Selama 6 hari beragam kegiatan digelar, mulai dari tradisi rakyat, pertunjukan, kuliner, kerajinan, hingga kegiatan pariwisata. Hamparan bunga kosmos kuning bermekaran di sepanjang Sungai Han, kawasan Sampai, Namyang Juhanggang Park, Provinsi Yonggi, Korea Selatan. Bunga-bunga ini membentang sekitar 2 km dan menjadi daya tarik bagi warga serta wisatawan. Pengunjung terlihat berjalan di antara hamparan bunga, berfoto, hingga bersepeda di jalur tepi sungai. Pemandangan bunga kosmos yang bermekaran di penghujung musim panas itu menjadi penanda pergantian musim menuju musim gugur. Selain hamparan bunga, taman di tepi sungai ini juga dilengkapi jalur jalan kaki dan sepeda, area rumput, serta ruang rekreasi yang menjadikannya tempat favorit untuk piknik dan menikmati suasana.

0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan kekejian pengasuhnya. Musabiknya hal sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Viral video sejumlah orang membuang cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku kabur saat tepergok warga. Emak-emak harus mengeluarkan uang lebih untuk protein keluarga saat ini. Harga ayam potong kian mahal mencapai Rp42.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun viral hingga menggemparkan warganet. Viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat juga terjadi, di mana pelaku kabur saat tepergok warga.
1: Heboh, warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan penemuan ikan langka atau orfish di Pantai Pink Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam video viral di media sosial yang diunggah akun @bykolbi, sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish di kawasan pantai. Ikan sepanjang 4 meter ini ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Terkait beredarnya mitos kemunculan ikan menandakan akan ada bencana, Ketua Tim Pemulihan Bencana Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Fauzal, mengatakan agar masyarakat tidak perlu percaya. Orfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan orfish biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Detik-detik, tiga pria membuang cairan diduga aki bekas ke aliran sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat terekam video amatir warga. Menggunakan mobil pick-up, tiga pria ini tampak membawa puluhan aki bekas. Mereka meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga mengepul aki bekas, pihak berwenang turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan kekejian pengasuhnya. Musababnya hal sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Sementara peristiwa tragis dialami balita lain di Padang Sidempuan. Seorang balita meninggal usai rumah milik orang tuanya terbakar.
2: Usia balita berinisial MA harus terhenti di tangan kekejian pengasuhnya Sabtu 22 Agustus lalu. MA sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau, namun nyawanya tidak tertolong. Kekejian pengasuh sempat tertutup saat tersangka pelaku berkilah korban meninggal karena terjatuh dan tenggelam di kolam kamar mandi. Namun orang tua korban curiga dan melapor ke polisi. Polres Kota Barelang Batam yang melakukan penyelidikan akhirnya mengungkap penyebab kematian bocah berinisial MA, yakni dianiaya oleh pengasuhnya. Ironis, penyebab pelaku menyiksa anak yang diasuhnya hingga meninggal karena sang anak tidak mau makan. Tersangka telah ditahan di Mapolsek Bengkong dan dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta KUHP dengan ancaman pidana berat atas nyawa yang melayang sia-sia di tangan pengasuhnya sendiri, maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Kepanikan melanda warga di Kota Padang Sidempuan Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah sekaligus depo air minum isi ulang. Mengetahui anak pemilik masih berada di dalam rumah, warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Langkah ini dilakukan menunggu petugas damkar tiba di lokasi. Naas, nyawa bocah yang masih berusia 4 tahun ini gagal diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang berada di lantai dasar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar beberapa saat usai mengisi bahan bakar di SPBU di kota Jambi. Para pengendara yang sedang antri panik menyelamatkan kendaraan mereka. Sepeda motor milik seorang pengendara Rabu 26 Agustus 2026 tiba-tiba terbakar beberapa saat usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Petugas SPBU memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Kejadian ini membuat para pengendara lain yang sedang antre panik. Jenatul Firdaus, Sekretaris Damkar Kabupaten Batanghari, menyatakan saat petugas damkar tiba di lokasi, api sudah padam. Pemilik sepeda motor mengatakan saat mau keluar SPBU usai mengisi BBM, motornya jatuh dan menimbulkan percikan api. Menjelang pendinginan maupun pembersihan puing bekas kebakaran, pengisian bahan bakar dihentikan sementara. Selanjutnya ke Nusa Tenggara Timur, Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi. Erupsi terjadi pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Erupsi disertai dentuman yang sempat membuat warga di sejumlah wilayah panik. Pos pengamatan Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mencatat erupsi terjadi pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu bergerak condong ke barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 2 menit 5 detik. Erupsi juga disertai dentuman yang terdengar hingga kecamatan Ulang Gitang, Flores Timur dan kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Sejumlah warga sempat panik dan keluar rumah karena mengira terjadi gempa. Gunung Leutobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. PVMBG meminta masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung serta wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kita ke Jawa Tengah, truk bermuatan pasir rusak parah usai tertabrak kereta di perlintasan di Klaten, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami mati mesin atau mogok ketika melintas. Kecelakaan kereta dengan truk ini terjadi di perlintasan kereta api di Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Lokomotif dan truk bermuatan pasir mengalami rusak parah. Kanit Gakum Satlantas Polresta Klaten, Ibtu Rian Dwi Prabowo, menjelaskan kecelakaan berawal ketika truk yang dikendarai Doni berjalan dari Jogonalan menuju Wedi. Ketika melintas di perlintasan, truk tiba-tiba mati mesin. Sesaat kemudian palang pintu perlintasan turun dan arah Yogyakarta berjalan kereta Malabar relasi Bandung-Malang. Kereta jarak yang terlalu dekat, benturan tidak terhindarkan. Kereta anjlok dan baru berhenti sejauh 800 meter. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, petugas PT KAI masih dalam proses perbaikan rel yang rusak. Kita ke informasi berikutnya, harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya semakin mahal, mencapai Rp42.000 per kilogram. Dampaknya pedagang dan pembeli mengeluh. Sementara harga telur ayam ras di kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin tidak terbeli. Kenaikan dipengaruhi tingginya permintaan serapan dapur MBG dan bulan Maulid.
2: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Dampak kenaikan, pedagang maupun pembeli mengeluh karena harga semakin tidak terjangkau. Kamdia, pemilik warung makan yang membeli daging ayam untuk bahan jualannya, mengeluh karena harga semakin mahal. Ia tidak berani menaikkan harga jualan makanan dan memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
3: Gimana, Bu?
4: Naik terus.
3: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan...
4: Ya susah, Ma. Nggak dapat untung.
3: Nggak dapat untung?
4: Iya, ngepres terus, nggak dapat untung sama sekali.
2: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu, harga daging ayam masih di angka Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
3: naik 42 ini mulai kapan, Bu?
5: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya enggak langsung. Naik-naik terus itu pas malam 17-an. Itu mulai terus sampai naik sekarang.
3: 42, Bu ya. Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
5: Normalnya 32-33, Mas.
2: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 27 Agustus 2026, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 naik menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp42.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masyarakat Pulau Kalimantan saat ini terpaksa menjalani hidup sehari-hari dengan menghirup asap, meski kesehatan mereka terancam. Koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga yang berada di Kota Palangkaraya memotret langsung bagaimana masyarakat di sana hidup menghirup asap.
2: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti pada Rabu 26 Agustus. Sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api kian menyebar seiring kencangnya tiupan angin membawa partikel api ke titik lahan gambut lain. Tidak hanya ancaman api yang bisa merambat ke rumah warga, asap kebakaran hutan dan lahan juga mengepung dan membuat sesak nafas mereka yang menghirupnya.
6: Setelah saya bangun jam 4 pagi, kejadiannya sekitar jam 5 pagi mulainya. Bahkan sampai sekarang ya, kondisinya seperti ini. Nah, kebetulan saya dekat rumah saya juga, saya jaga-jaga di rumah. Masalahnya nggak bisa kemana-mana. Itu.
7: Khawatir ke rumah, Pak ya?
6: Iya, khawatirkan di rumah karena berdekatan ya.
7: Untuk warga sendiri yang dirasakan apa dari...
6: Pastinya sesak napas, makanya kita pakai masker.
2: Tidak hanya di pinggiran Kota Palangkaraya, di pusat kota meski jauh dari titik api kebakaran hutan dan lahan, asap masih terlihat.
8: Meskipun kabut asap terus melanda Kota Palangkaraya, namun aktivitas warga tetap tidak terganggu karena mereka masih bisa beraktivitas seperti di Taman Alun-Alun Kota Palangkaraya ini. Sejumlah warga masih melakukan aktivitas seperti bermain, berkumpul, atau bahkan berolahraga.
2: Bagi warga Kota Palangkaraya, ketika asap kebakaran hutan dan lahan semakin menipis, merupakan momen yang mereka tunggu. Jika asap menipis, sejumlah warga memanfaatkannya dengan beraktivitas di luar rumah.
9: Karena udah kelamaan gitu, diam dalam rumah, udah bosan, dan lagi udah kelihatannya asapnya udah mulai menipis, jadi kita beranikan diri aja, tapi tetap kita menggunakan masker gitu.
10: Karena kami mungkin lihat waktu juga, di mana waktu yang agak kurang berasapnya. Jadi tadi itu sebenarnya mau jam 3 kan, diundur, karena jam 3 itu masih berasap banget. Terus kami diundur ke jam 4, lumayan agak kurang berasapnya.
2: Warga Kota Palangkaraya hanya bisa berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat segera tuntas, sehingga kualitas udara di kota ini kembali normal dan aman untuk seluruh aktivitas ruang publik. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Transportasi umum Jakarta semakin maju. LRT rute Kelapa Gading, Stasiun Manggarai akan segera beroperasi. Masyarakat pun menyambut baik. Selengkapnya usai jeda.

0: Emang kakek itu jago matematika ya?
1: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki kesini?
0: Kenapa, kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, kek.
2: Terima kasih telah bijak berenergi.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Mpo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
5: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
6: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
4: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
7: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
4: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus TransJakarta meski berada cukup berdekatan.
9: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus TransJakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
10: Segera beroperasinya LRT Jakarta fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna.

0: pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya, pada rute LRT Jakarta Fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari Fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari Fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus TransJakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
1: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari TransJakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
2: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
3: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
4: Iya, buat aku juga sama sih. It would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
0: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta Fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.

Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Sebagai penutup, CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. Setidaknya 384 wisatawan, termasuk 291 warga negara asing, dilaporkan hilang. Saya Iqbal Kurniadi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Rekaman kamera pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi China Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan menghantam pelabuhan Kirong, sehingga memutus akses jalan komunikasi dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal

mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat telah bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden China Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya. Yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet. Sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang balita berusia 4 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal dunia. Diduga terjebak di lantai 2 rumah saat terjadi kebakaran. Sementara di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah SD ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama temannya di sungai.
1: Babinsa yang angkat.
2: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan, Tengah Kota Balikpapan pada Rabu sore. Dari video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga yang berusaha merangsek masuk ke sebuah rumah dua lantai yang terbakar sambil meminjam selang dari petugas pemadam kebakaran. Di lantai dua rumah tersebut, diduga seorang balita terjebak. Warga yang berhasil masuk ke lantai dua berhasil menemukan balita berusia 4 tahun berinisial DV. Namun sayang, balita tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter forensik RSKD Balikpapan Heriadi Bawono Putro kepada Detikkom pada Rabu, korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara itu, menurut informasi dari petugas damkar Bang Junet, kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Lebih dari 15 mobil pemadam dikerahkan dalam insiden tersebut. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Apalagi serangan buaya yang merenggut korban jiwa di sungai sudah berulang kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal di kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta.
2: Inilah 2 remaja tunanetra yang ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, kota Mojokerto pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu remaja itu menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan 2 remaja ini menyebut sebelumnya keduanya turun dari bus dan dibawa seorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di kota Yogyakarta.
3: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
4: Di mana pondoknya?
3: Pondoknya dari Jogja katanya.
2: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal dan telah dilakukan perawatan dengan layak. Keduanya rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri.
5: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
2: Sementara pihak Dinsos belum memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Sebuah rekaman milik warga memperlihatkan sejumlah siswa SD Negeri Olfab di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, menyorakkan yel-yel "Ayo maju-maju" kepada sejumlah ASN. Momen itu terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Sali Kebo, membenarkan peristiwa itu. Ia menambahkan bahwa kondisi serupa memang kerap terjadi saat musim hujan dan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Berikutnya, gara-gara menangis dan menolak makan saat disuapi, seorang bayi berusia 1 tahun di kota Batam, Kepulauan Riau, meninggal dunia usai dianiaya oleh pengasuhnya sendiri. Sebelumnya tersangka melapor ke majikannya bahwa korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi pada Sabtu lalu. Namun dari hasil pemeriksaan forensik tidak ditemukan adanya tanda-tanda tersebut. Justru sebaliknya, luka dan sejumlah cedera yang mengarah pada dugaan kekerasan. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Berikutnya, banjir bandang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet pada Rabu. Setidaknya 384 wisatawan termasuk 291 warga negara asing dilaporkan hilang setelah banjir bandang tersebut. Kementerian Luar Negeri RI menyebut ada 45 orang WNI di Nepal. Dan hingga kini KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI. Pihak Kemlu menambahkan belum ada laporan terkait WNI yang terdampak bencana. KBRI Beijing dan KBRI Dhaka juga meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan selama berada di Nepal dan menghindari wilayah terdampak banjir. Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah, kini justru jadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
1: Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya penuh banget. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap. Dan jangan jadi persontohan untuk siapapun. Saya Maulana Rahim Peputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
4: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas, di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
1: Diduga kuat pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
4: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
0: Penggemar mie rasanya wajib mencicipi sajian mie khas Vietnam yang satu ini. Rebusan kaldu daging sapinya dijamin bikin Anda ketagihan. Informasinya usai jeda, tetap di News Update.

0: Wisata keliling desa naik sepeda atau mungkin jalan kaki sudah biasa ya. Kalau Anda yang tidak mau biasa saja, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada wisata naik gerobak sapi sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata. Selain memberikan pengalaman berbeda, wisata ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi desa.
1: ...21 gerobak sapi berjalan berurutan membelah area persawahan dan jalan desa Madurejo Prambanan Sleman DI Yogyakarta. Mengangkut 67 wisatawan dari Jakarta, iring-iringan gerobak sapi ini adalah salah satu paket wisata Village Tour Kembang yang dikemas oleh Kampung Kebaya Kembang. Menawarkan pengalaman sederhana mengenakan pakaian tradisional, kebaya dan lurik sambil menaiki gerobak yang ditarik sapi, berkeliling melihat hijaunya persawahan dan menyusuri jalanan pedesaan, ternyata cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mencobanya.
2: Paling seru, ya semuanya ya, karena kita nggak pernah kan naik di gerobak yang ditarik sapi, biasanya kuda. Dan ini tadi juga akhirnya ngelihat kalau lewat-lewat sawah gitu ya, itu juga sesuatu yang menarik. Juga tadi teman-teman juga nggak pernah dari mulai naik sampai duduk gitu ya, sampai jalan. Nah ini semua pengalaman yang baru sih buat semuanya.
1: Setelah puas berkeliling dengan gerobak sapi, sesampainya di tempat tujuan, wisatawan diajak mencicipi beragam sajian cemilan, minuman dan makanan yang menawarkan aneka menu endeso, sembari menikmati hiburan musik keroncong dan tari-tarian tradisional. Sejak berdiri pertengahan tahun 2023, Kampung Kebaya Kembang selalu berusaha melibatkan warga sekitar Desa Kembang maupun penyedia layanan dari luar desa, seperti para kusir gerobak sapi. Bagi kusir gerobak sapi, kemasan Village Tour yang melibatkan mereka memberikan keuntungan tersendiri.
3: Banyak sekali ya, di samping kita melestarikan kebudayaan, mengangkat kebudayaan juga ini gerobak sapi, mempertahankan jangan sampai punah ini. Secara ekonomi, di samping mendongkrak untuk pelestarian ini sapi-sapi PO, sapi-sapi putih, khususnya untuk penarik gerobak, harganya bisa naik melejit.
1: In this economy, model usaha paket wisata yang melibatkan berbagai pihak memberdayakan dan membawa kemandirian ekonomi bagi para pelakunya. Layak dijadikan contoh bagi pengelola desa wisata dan pelaku wisata lainnya, baik di Yogyakarta sendiri maupun di Indonesia. Daniel Yuwantoro,

0: Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Berikutnya kita bergeser ke Bandung yang dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan kuliner yang selalu melahirkan tren baru. Selain kuliner khas Nusantara, warga kota Kembang kini semakin antusias menelusuri cita rasa internasional. Salah satunya kuliner otentik khas Vietnam.
2: Restoran khas Vietnam di kawasan Rangga Malela Taman Sari ini menjadi salah satu yang populer di kota Kembang. Untuk menu andalan, Fat Po menyajikan berbagai pilihan sup dengan kuah kaldu hangat yang kaya rasa. Rahasia kelezatan sup Vietnam di sini terletak pada proses rebusan kaldu daging sapi bersama bumbu rempah pilihan selama 24 jam. Proses masak tradisional yang panjang ini menghasilkan cita rasa kaldu yang kental dan gurih alami.
3: Nah, ini sekarang tinggal dikasih kuahnya, dan yang paling spesial dari kuliner Vietnam itu adalah kuahnya, kuah pho. Chef, kuah pho itu apa sih, Chef, sebenarnya?
4: Jadi, kuah pho itu, jadi kita ekstrak dari bikin kuah balung yang direbus selama 24 jam. Jadi, udah 24 jam, nah baru kita bikin untuk selanjutnya kuah pho dengan ditambah sama bumbu rempah-rempah.
3: Rempahnya apa aja, Chef?
4: Ada yang khas Vietnam itu kardamon, ya, sama kasiabak. Ada juga kita pakai star anis, cengkeh.
2: Menu andalan utama yang paling favorit di sini adalah Po Bo Dak Biet atau Special Vietnamese Beef Noodle Soup. Satu mangkuk Po Special ini menyajikan mie beras halus dengan topping melimpah, mulai dari irisan daging sapi lembut, brisket, bakso hingga daging buntut sapi yang empuk.
3: Ini enak sih karena di sini tuh sudah dipadukan dengan berbagai kondimen. Ada dari mulai brisket, lalu kemudian tenderloin slice, dan ini ada ekor nih. Segede gini, mantap banget deh. Dan ada yang namanya daun coriander yang katanya banyak di request. Ini tuh daun yang bikin rasanya semakin rich ya. Mantap banget, lanjut makan lagi ya.
2: Bagi penggemar olahan mie dengan variasi berbeda, tersedia juga menu unik Bun Bo Hanoi atau Hanoi Style Rice Noodle. Mie beras khas Hanoi ini disajikan lengkap bersama crispy beef bacon, grilled beef steak, juicy beef patty, serta bumbu bun cabi khas Hanoi yang kaya rasa. Kelezatan dan cita rasa otentik hidangan ini membuat kuliner otentik Vietnam selalu ramai diburu pengunjung dari berbagai daerah.
5: Aku emang suka makanan yang kuahnya tuh light gitu, nggak usah pakai tambahan lain selain kayak kondimen ini nih, lemon sama kayak cabai gitu.
2: Sebagai penutup petualangan kuliner, tersedia dish khas Vietnam yaitu Che Thai. Hidangan penutup serupa sop buah ini disajikan dengan krim khusus khas Vietnam yang manis, gurih, dan menyegarkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Puas menyantap kuliner khas Vietnam, selanjutnya kita icip-icip durian lokal Baduy sambil menikmati suasana kampung adat yang asri. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Suasana kampung adat Baduy yang asri menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Terlebih saat musim panen durian seperti ada di belakang saya ini tiba. Wisatawan tidak hanya menikmati suasana tapi juga berburu durian lokal Baduy yang terkenal manis dan juga legit. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat makan durian, sampai jumpa.
1: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
2: Kesini udah dua kali. Yang pertama

0: mulai dari rasa terus bentuk itu bisa bermacam-macam karena memang beberapa pohon
1: ada. Oh gitu ya.
0: Ya karena madu sendiri masih belum terkontaminasi oleh oleh apa namanya kayak misalkan seperti di luar kayak misalkan bahan-bahan kimia cara pemupukan pun tidak menggunakan pestisida. Jadi durian tumbuh itu memang tumbuh dengan sendirinya.
2: Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penjualan durian lokal di kawasan adat Baduy ikut meningkat. Bagi warga Baduy, musim durian menjadi momen untuk menambah penghasilan dari hasil alam yang tumbuh di lingkungan mereka. Adi Mazda, Lebak, Banten.
3: Dari musim durian.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
8: Setelah menjelaskan proses pembahasan RUU perampasan aset di depan para pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati, anggota DPR Komisi 3 Andre Rosiade menyebut para perwakilan Aliansi Pengunjuk Rasa sudah bertemu dengan pimpinan DPR dan telah menyampaikan aspirasinya pada Kamis pagi dari pukul 10 hingga pukul 12. Andre menjelaskan, pimpinan DPR sudah memberikan surat keterangan pernyataan dan berjanji bahwa anggota DPR akan menyelesaikan dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Apabila tidak selesai, maka pimpinan DPR siap untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR.
9: Teman-teman aliansi tadi sudah ketemu dengan pimpinan DPR.
10: Siap.
9: Ya, diterima oleh Pak Dasko, Pak Gunjun dan Pak Saat dan saya dampingi.
10: Siap.
9: Dalam pertemuan, teman-teman aliansi sudah menyampaikan masukan. Dan dalam pertemuan itu, pimpinan DPR sudah memberikan surat, keterangan, pernyataan resmi.
8: Perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok membacakan surat pernyataan pimpinan DPR di atas mobil komando aksi. Surat di dalam map berlogo DPR tersebut dibacakan langsung di depan massa yang menunggu di gerbang luar kawasan DPR.
11: Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini kok resmi dari negara bergambar Garuda. Saya baca mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tidak pidana menjadi undang-undang.
8: Gedung DPR MPR RI di Senayan Jakarta Pusat hari ini dipadati massa aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. Sedikitnya bakal ada 4 kelompok masyarakat dan mahasiswa turun ke gedung wakil. Dengan berbagai agenda tuntutan. Setelah pembacaan surat komitmen DPR tentang penyelesaian RUU perampasan aset, masyarakat aksi menarik diri meskipun sempat diwarnai kericuhan adanya dugaan copet dan yang membawa senjata tajam. Agung Happy, Indra Hadi, Jakarta.
12: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil DPR dalam agenda rapat paripurna DPR ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar pada Kamis pagi.
1: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
2: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
1: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan Dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan pengasuhnya. Ternyata penyebabnya adalah hal yang dianggap sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Sementara itu peristiwa tragis dialami balita lain di Padang Sidumbuan, Sumatera Utara. Seorang balita meninggal usai rumah milik orang tuanya terbakar.
3: Usia balita berinisial MA harus terhenti di tangan kekejian pengasuhnya Sabtu 22 Agustus lalu. MA sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau, namun nyawanya tidak tertolong. Kekejian pengasuh sempat tertutup saat tersangka pelaku berkilah korban meninggal karena terjatuh dan tenggelam di kolam kamar mandi. Namun orang tua korban curiga dan melapor ke polisi. Polres Kota Barelang Batam yang melakukan penyelidikan akhirnya mengungkap penyebab kematian bocah berinisial MA, yakni dianiaya oleh pengasuhnya. Ironis, penyebab pelaku menyiksa anak yang diasuhnya hingga meninggal karena sang anak tidak mau makan. Tersangka telah ditahan di Mapolsek Bengkong dan dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta KUHP dengan ancaman pidana berat atas nyawa yang melayang sia-sia di tangan pengasuhnya sendiri, maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Kepanikan melanda warga di Kota Padang Sidempuan Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah sekaligus depo air minum isi ulang. Mengetahui anak pemilik masih berada di dalam rumah, warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Langkah ini dilakukan menunggu petugas damkar tiba di lokasi. Naas, nyawa bocah yang masih berusia 4 tahun ini gagal diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang berada di lantai dasar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dua remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal Kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban perundungan dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta.
4: Musola Inilah dua remaja tunanetra yang ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu remaja itu menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut sebelumnya keduanya turun dari bus dan dibawa seorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
5: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
6: Di mana pondoknya?
5: Pondoknya dari Jogja katanya.
4: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal dan telah dilakukan perawatan dengan layak. Keduanya rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri.
7: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
4: Sementara pihak Dinsos belum memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
0: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Sementara itu, sejumlah orang mengadukan oknum kepolisian wilayah Mimika ke Mabes Polri terkait dengan dugaan tindak kekerasan dan intimidasi.
8: Pelaku berinisial DH ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan tersangka kasus pencabulan dan pencurian yang kerap kali mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam. Sasaran tersangka umumnya adalah para remaja yang sedang nongkrong di areal taman dan di jalanan yang sepi, hingga pasangan muda-mudi yang baru keluar dari hotel atau penginapan dengan melakukan ancaman akan dibawa ke kantor polisi bila berusaha melawan dan tidak bersedia menyerahkan barang berharga miliknya. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama.
9: Modusnya ialah DH memakai masker TNI Polri, memakai helm, dan memakai jaket seolah-olah menyerupai seperti anggota polisi ataupun tim opsional. Jadi ketika si DH udah melihat korbannya, korban tidak selalu keluar dari hotel. Ada juga yang lagi santai didatanginya dan dia mengaku sebagai polisi.
10: Ini menjadi sebuah problematika.
8: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa hukum Indonesia mendatangi Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta Selatan Kamis siang. Mereka menyampaikan aduan terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi yang diduga melibatkan oknum kepolisian di wilayah Mimika, Papua Tengah. Menurut pelapor, dugaan tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
10: Agar bagaimana Mabes Polri mampu mengusut tuntas keterlibatan oknum Kapolres Mimika yang kemudian saat ini terindikasi dalam berbagai jaringan kejahatan yang terjadi di Kabupaten Mimika itu sendiri.
8: Atas aduan tersebut, perwakilan Divisi Humas Mabes Polri, Hari, menerima laporan GMHI dan menyatakan akan menyampaikannya kepada satuan kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
11: Laporannya akan kami tindaklanjuti dan kami laporkan kepada pimpinan dan satker terkait dalam waktu 14 hari kerja.
8: GMHI berharap aduan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan ponsel di depan rumahnya di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah coffee shop berhasil diamankan Satreskrim Polres Magelang Kota bersama dengan kekasihnya.
3: Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pelaku melancarkan aksi penjambretan di depan rumah korban. Dalam rekaman terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari jalan. Pelaku kemudian mendatangi anak korban yang ketika itu hendak keluar rumah sambil memegang ponsel. Dalam hitungan detik, pelaku merampas ponsel dari tangan korban. Ketika berusaha mempertahankan ponsel, ibu korban sempat terseret motor pelaku. Menurut keterangan ibu korban, pelaku adalah seorang pria muda yang mengenakan celana pendek dan helm. Meski sempat dikejar warga yang mendengar teriakan korban, pelaku berhasil melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban dan anaknya masih mengalami trauma. Peristiwa penjamretan telah dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku berjaket hitam dan penutup wajah menggasak barang dagangan serta dompet serta uang tunai milik korban. Total kerugian mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Aksi terjadi di toko serba ada Desa Mayak, Cibabar, Cianjur, Jawa Barat. Ketika pemilik sibuk melayani pembeli, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk beraksi. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap pelaku di wilayah Cilaku kurang dari 24 jam. Pelaku dijerat pasal pencurian. Inilah kamera amatir saat tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota membekuk AWN, perempuan 22 tahun, tersangka pencurian sepeda motor. Tersangka ditangkap bersama kekasihnya berinisial AW, 25 tahun, di sebuah rumah kos di Weleri, Kendal, Jawa Tengah, Senin 24 Agustus 2026. Aksi pencurian terjadi sepekan sebelumnya. Bermodal kunci motor yang masih tertinggal di kontak, tersangka membawa kabur sepeda motor yang terparkir di Kota Magelang. Motor kemudian dijual melalui media sosial seharga Rp5.100.000 rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk uang sisa penjualan. AWN dijerat pasal pencurian, sementara AW dijerat pasal penadahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga bahkan harus mengantri untuk bisa mendapatkan air bersih. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan.
6: Warga Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bajukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terlihat mengantre air bersih yang distribusikan Polres Parepare pada Kamis. Sudah satu bulan warga yang tinggal di perbukitan kesulitan mendapatkan air bersih. Air dari Pam Tirta Karaje juga tidak mengalir hingga warga harus mencari sumber air lain. Karena itulah begitu bantuan air bersih tiba, mereka langsung menyerbunya.
12: Telepon satu bulan.
13: Sudah mau sebulan ya.
12: Mau-mau tadi kita setiap hari menyala air, mengalir air, tapi
13: entar. Ya. Tapi bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, Bu?
12: Dibawa ke ambil air.
13: Dibawa ambil air?
12: Iya.
13: Oh, jalan kaki, Bu, ya? Berapa? Iya. Sekitar 400 meter, ya? Naik turun bukit?
12: Iya.
13: Bu, ini...
12: Capek, Kim.
13: Capek?
12: Iya.
14: Daerah sini memang daerah perbukitan gunung, yang memang tidak dimungkinkan membangun sumur bor. Kemudian juga biasa dialiri oleh sungai, namun karena ada musim kemarau sehingga sungai kering dan lumayan lama untuk tidak mendapatkan air bersih.
6: Tak hanya mata air yang mengering, fenomena El Nino juga membuat 30 ribu hektar lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan. Meski demikian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut angka tersebut dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total luas tanam nasional yang mencapai sekitar 11 juta hektar. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan, mulai dari pembangunan irigasi, pompanisasi, embung hingga penyediaan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan.
15: Kan kita sudah antisipasi sejak pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kan kita sudah ada irigasi, ada pompanisasi, ada embung, kemudian ada benih tahan kekeringan, kemudian ada cetak sawah, optimalisasi rawa, itu bentuk antisipasi daripada kekeringan. Alhamdulillah hasilnya hari ini, stok kita masih ada 5 juta ton.
6: Tak hanya itu, Mentan juga menyatakan selain menyiapkan infrastruktur pengairan untuk pertanian, pemerintah juga mengerahkan pompa ke sejumlah wilayah di Kalimantan untuk membantu penanganan karhutla. Dan setelah digunakan untuk menangani kebakaran, pompa dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung kebutuhan irigasi petani. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku langsung kabur saat terpergok oleh warga. Sementara itu di Jawa Timur, warga menemukan limbah medis di sebuah parit. Warga khawatir limbah tersebut akan didaur ulang dan juga digunakan yang tidak semestinya.
1: Detik-detik tiga orang pria yang membuang cairan diduga aki bekas ke aliran Sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat rekam video amatir warga. Menggunakan sebuah mobil pickup, tiga pria itu tampak membawa puluhan aki bekas. Ketiga pria itu langsung meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali yang terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga pengepul aki bekas.
2: Itu dia buang siang. Membuang aja di situ, kayaknya sih udah sering kayaknya. Kebetulan tuan rumah ada, di videoin dah tuh sama tuan rumahnya.
1: Pihak berwenang telah turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas tersebut. Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis berbahaya ditemukan warga di parit dekat pintu eksit tol Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 10 kantong plastik besar dan karung berisi limbah medis B3 ini pertama kali ditemukan oleh Bagong, warga Wendoro, saat hendak memancing di empang di sekitar lokasi tersebut. Warga resah karena lokasi pembuangan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk memancing dan anak kecil bermain. Limbah suntik bekas juga dikhawatirkan akan didaur ulang dan dijual kembali sebagai mainan maupun alat kesehatan.
3: Dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan takutnya kan dibersihkan, diambilin terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit ya.
4: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
3: Ya kurang lebih 10.
5: 10 kantong plastik, Pak?
3: Iya.
1: Belum diketahui pelaku pembuangan limbah medis tersebut, dan di antara limbah itu terdapat kertas bertuliskan nama seorang dokter dan sebuah rumah sakit. Pesisir Karawang, Jawa Barat kembali terancam limbah bahan beracun dan berbahaya berwarna hitam pekat yang diduga merupakan minyak mentah. Gumpalan material menumpuk di sepanjang garis pantai. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir, khususnya nelayan, resah karena mengganggu aktivitas warga dan mata pencaharian mereka.
6: Benar saat nelayan dan warga yang ingin beraktivitas di pesisir, mereka melihat ada butiran berwarna coklat ke hitam pekat, lengket. Mereka melaporkan kepada saya dan beberapa warga itu, ya kemudian saya melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa butiran-butiran tersebut semacam oil spill.
5: Banyak ini ya?
6: Hari kemarin jumlahnya cukup banyak, karena sore kemarin itu gelombangnya pasang. Mungkin bisa sebagian ke tengah lagi atau kemana.
1: Warga mengaku peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebocoran pipa minyak bawah laut. Sektor perekonomian serta sektor wisata bahari di wilayah tersebut bahkan lumpuh total. Warga meminta pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Kali ini area yang terbakar berada pada jalur pendakian Gunung Semeru Lumajang. Tidak hanya itu saja, api juga membakar vegetasi di tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Probolinggo.
7: Angin terlalu kenceng, angin ini kenceng.
1: Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Lumajang, Jawa Timur. Titik kebakaran berada di kawasan Ranu Kembar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Asap dari lokasi kebakaran tampak membumbung ke udara. Petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman serta membuat penyekat agar api tidak meluas.
8: Titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo. Informasi dari DNBTS dan jajaran, kita mengirimkan personel DRC ke sana untuk melakukan pemantauan berikut penyekatan api.
1: Kebakaran tersebut berada di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Untuk keselamatan pendaki,

0: TNBTS menutup sementara jalur pendakian. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan di lokasi kebakaran.
1: Angin terlalu kencang, angin kencang.
0: Kawasan Bromo kembali dilanda kebakaran pada Kamis. Api membakar vegetasi kering di sepanjang tebing, sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet dan membakar vegetasi di lereng tebing. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan langsung melakukan pemadaman. Namun medan terjal dan tebing curam menjadi kendala. Petugas harus menarik selang air sepanjang sekitar 500 meter menuju titik api. Sementara angin yang bertiup ke arah timur laut membuat api terus merembet mendekati sejumlah penginapan di kawasan Cemoro Lawang. Asap pekat juga menyelimuti kawasan dan mengarah ke pemukiman. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pernapasan warga.
2: Bangun tidur pagi sudah ada di atas ini.
3: Bapak enggak ini atau ngungsi dulu atau gimana? Kan asap mengarah ke rumah Bapak ini.
2: Oh enggak.
3: Tapi memang besar ya ini. Hah? Besar ya Pak ini, Pak? Yang
2: saya masih belum lihat sekali.
3: Tapi asap mengarah ke...
2: Ke rumah.
0: Hingga kini petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi disertai dengan dentuman dan membuat warga panik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak. Tenang.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 8.30 WITA. Erupsi disertai dengan dentuman yang sempat membuat warga di sejumlah wilayah panik. Pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mencatat

0: erupsi terjadi pada pukul 8.30 WITA. Kolom abu bergerak condong ke barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 2 menit 5 detik. Erupsi juga terjadi atau disertai dengan dentuman yang terdengar hingga kecamatan Wulang Gitang, Flores Timur dan kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Sejumlah warga sempat panik dan juga keluar dari rumah karena mengira terjadi gempa. Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. PVMBG meminta masyarakat di sekitar gunung dan para pengunjung serta wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Seorang balita berusia 4 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal dunia, diduga terjebak di lantai 2 rumah saat terjadi kebakaran. Sementara di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah SD ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama dengan temannya di sungai.
1: Babinsa yang angkat.
2: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan, Tengah Kota Balikpapan pada Rabu sore. Dari video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga yang berusaha merangsek masuk ke sebuah rumah dua lantai yang terbakar sambil meminjam selang dari petugas pemadam kebakaran. Di lantai dua rumah tersebut, diduga seorang balita terjebak. Warga yang berhasil masuk ke lantai dua berhasil menemukan balita berusia 4 tahun berinisial DV. Namun sayang, balita tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter forensik RSKD Balikpapan, Heriadi Bawono Putro, kepada Detikom pada Rabu, korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara itu, menurut informasi dari petugas damkar Bang Junet, kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Lebih dari 15 mobil pemadam dikerahkan dalam insiden tersebut. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Apalagi serangan buaya yang merenggut korban jiwa di sungai sudah berulang kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa magnitudo 5,0 kembali mengguncang wilayah NTT. Guncangan gempa menyebabkan warga panik dan juga berhamburan keluar dari rumah. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan juga teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
3: Terjadi gempa susulan lagi di pukul 22 lewat 16. Ya, situasi jangan panik. Tetap tenang.
2: Warga panik dan keluar rumah saat gempa magnitudo 5,0 dengan kedalaman 10 km mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di Desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, warga berhamburan keluar rumah, sementara warga lainnya berlari ke gunung sesaat setelah diguncang gempa. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan teras-teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
4: Dan ini seluruh
1: yang ada.

0: Di rumah ini tidak ada yang menetap di rumah. Semuanya itu berada di jalan. Dan ini kasihan anak-anak dan ibu-ibu ini, yang kayak seperti begini. Ada yang sudah lari ke gunung. Ini malam ini. Yang pakai lari apa sih. Masih tetap bertahan sambil menunggu.
1: Sebelumnya sebanyak 1.800 warga desa Nanggahale mengungsi di kebun-kebun warga pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus lalu. Namun pada 24 Agustus, warga kemudian dipulangkan pemerintah. Warga desa Nanggahale merupakan korban gempa dan tsunami tahun 1992, sehingga masih meninggalkan trauma hingga saat ini. Gempa di NTT telah merusak lebih dari 45 ribu rumah, salah satunya rumah milik Gonzales Loreng dan Maria Anfrida. Rumah warga dusun Kanggae, desa Meken, Detun, kecamatan Kanggae, Sika ini merupakan hasil kerja keras mereka merantau selama 2 tahun di Kalimantan. Rumah mereka ambruk setelah diguncang gempa Flores pada Sabtu 15 Agustus. Saat guncangan terjadi, Gonzales bersama istri, anak dan kedua orang tuanya bergegas keluar rumah. Mereka menyelamatkan diri melalui pintu samping, sedangkan Gonzales keluar melalui pintu depan.
2: Ini hasil kerja kami suami istri di Kalimantan 2 tahun. Kami kerja sawit di Kalimantan, baru bangun rumah.
3: Merantau berapa tahun?
2: 2 tahun.
4: Berarti tidak bisa tinggal lagi nanti?
2: Iya, tidak bisa lagi. Dari teras, dari dalam, semuanya roboh.
1: Kini, Gonzales dan Maria tidak berani masuk ke dalam rumah karena konstruksinya sudah miring dan berisiko ambruk. Mereka hanya mengambil pakaian seadanya dari bagian dapur. Untuk sementara, keduanya bersama keluarga mengungsi di tenda darurat di dusun Kanggae. Mereka berharap rumah yang dibangun dari hasil kerja keras selama merantau dapat kembali dibangun agar keluarga mereka bisa kembali berkumpul di rumah. Arnold Welianto, Sika, NTT.
5: Kebakaran hutan dan lahan masih meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, petugas dan juga relawan masih berjuang memadamkan api pada sejumlah lokasi. Sementara itu di Papua Tengah, kabut asap kiriman dari Papua Selatan mulai mengganggu jarak pandang.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau masih belum padam. Salah satu lokasi karhutla terbesar berada di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Gaung, Kempas, dan Reteh. Petugas serta relawan terus berupaya memadamkan api, namun mereka menghadapi banyak kendala. Cuaca yang panas dan kering, lokasi yang sulit dicapai, dan stok air yang terbatas jadi penyebab sulitnya memadamkan api.
7: Memang kalau kendala, kalau seperti ini bermacam-macam lah. Kalau di lapangan tuh ada kendala air, jaraknya cukup jauh, apalagi sekarang sudah mulai kering. Ada yang dekat, ada yang jauh. Dan memang masuk kendala kami juga supras dan sebagainya juga kekurangan.
6: Karhutla juga menghancurkan lahan dan hutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran cukup besar terlihat di sepanjang jalan raya Busung Lintas Barat. Menurut petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Bahkan dalam sehari ada beberapa titik api yang terlihat dan jumlah lahan yang terbakar telah mencapai 20 hektar. Polisi terus menyelidiki kasus ini.
8: Kebakaran yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2026 di wilayah kerja UPT Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan telah mencapai 18 titik dengan luas lebih kurang 20 hektar. Kejadian rata-rata disebabkan oleh unsur kesengajaan membakar hutan atau lahan yang mengakibatkan perluasan kebakaran karena cuaca dan angin kencang.
6: Meski belum ada laporan karhutla di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, wilayah ini ternyata kebagian kabut asap juga. Karhutla yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, mengirimkan asapnya ke Mimika. Asap pekat terpantau pada pagi hari membuat jarak pandang terganggu, termasuk di jalur penerbangan. Jarak pandang kini hanya sekitar 5 hingga 1 km saja, membuat pesawat harus sangat berhati-hati ketika lepas landas atau mendarat. Namun hingga kini belum ada laporan gangguan signifikan di jalur penerbangan Mimika akibat kabut asap ini. Berdasarkan pantauan BMKG Timika, asap kiriman ini diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Dengan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca kering berkepanjangan, dikhawatirkan akan memperparah potensi karhutla di sejumlah wilayah Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Sebagian pernah dikenal sebagai titik masuk perambahan hutan. Namun di desa Pesanguan, Lampung, para mantan perambah justru berbalik menjadi penjaga hutan. Bahkan mereka hidup dan bisa menikmati hasil kebun di hutan penyangga. Di antaranya adalah petai.
9: Desa Pesanguan terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kecamatan Pematang Sawah, perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 4. Untuk melanjutkan perjalanan ke desa, tim mengganti kendaraan menggunakan ojek sepeda motor modifikasi khusus. Beruntung, kami naik ke desa ini pada saat musim kemarau, sehingga kami hanya perlu menghadapi debu selama perjalanan, bukan lumpur basah.
10: Akhirnya alhamdulillah telah melintasi beberapa level tingkat kesulitan jalan, tapi alhamdulillah kita di musim kemarau ya, bukan musim hujan, jadi nggak terlalu parah. Tapi apapun dan bagaimanapun, ini adalah Desa Pesanguan.
11: Awalnya kami di tahun, saya datang ke sini itu tahun 2001. Pada tahun itu juga itu ada perambahan. Kita juga ikut membuka kawasan di situ.
9: Dulu Haryanto menjadi salah satu warga perambah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bersama warga lain, Haryanto menolak pergi dari dalam kawasan karena merasa hutan telah menjadi hak mereka. Menurut Haryanto kala itu, manusia bahkan lebih berhak berada di dalam hutan daripada satwa, bahkan daripada hutan itu sendiri. Menurut para pendahulu, kondisi ini dimulai dari rasa marah. Marah ketika saat itu masyarakat masih berkonflik dengan satwa. Marah yang berujung dendam. Marah yang melahirkan bencana.
12: Karena pernah juga waktu itu tahun 96-97 kemarau 7 bulan. Daerah sini jadi gersang panas. Terus sumber air susah waktu itu. Tapi alhamdulillah semenjak itu masyarakat ini benar-benar sadar. Kalau kita ini memang ya butuh hutan, kalau semua habis panas pokoknya. Bencana banjir parah dulu.
9: Ketika amarah telah surut dan dendam tidak lagi tersulut, Haryanto dan warga lainnya mulai mendapatkan manfaat hutan yang dapat menyokong kehidupan. Bahkan, tanaman hutan sederhana seperti petai menjadi berkah yang luar biasa bagi warga Pesanguan.

0: kebutuhan sehari-hari nggak kurang ya untuk ya menuntutkan ilmu anak-anak untuk sama-sama acara sana acara ada hajatan itu ya alhamdulillah mas kebutuhan sehari-hari.
1: Nah nih dari hutan sampai rumah buat lauk ada jengkol ada pete. Nih masih seger ya mas?
2: Seger.
1: Masih seger.
2: Baru metik dari
1: jadi,
2: datang.
1: Jadi manfaatnya nggak cuma buat ekonomi, buat masyarakat, tapi juga buat pro. Kita coba ya. Cocol, ini katanya sambal di Lampung ini mantap nih. Pakai nasi aja.
3: Seger banget. Gurih.
1: Udah deh, nggak ada yang bisa lebih mantap dari sini. Ini bukan ikutan kuliner, kita cobain hasil dari hutan masyarakat Pesangon.
4: Tidak hanya mengelola kebun di hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Haryanto dan warga Pesangon juga mendapatkan manfaat dari komoditas lain seperti madu.
2: Karena awalnya kita mikirnya lebah ini kita tidak memberi makan, dia bisa cari makan sendiri, paling lama 2 bulan sekali kita panen. Berarti kan serasa punya ATM tanpa ngisi apa tabungan, kita manen terus gitu.
4: Pagar kawat duri ini dipasang untuk mengantisipasi masuknya beruang liar untuk mengoyak ternak, juga mengambil madu dan merusak sarang lebah.
5: Ya tadi sekali lagi, untuk semua masyarakat, tidak hanya Pesangon. Saat ini sudah mulai banyak ya masyarakat yang menyadari bahwa saya hidup dari hutan, saya hidup dari adanya upaya konservasi di hutan. Itu ya termasuk Pesangon apa melindungi mengkonservasi dan juga melestarikan apa yang ada di sana. Nah itu yang saya kira bisa kita katakan pahlawan.
4: Iya, mereka adalah pahlawan dalam arti yang lebih luas, pahlawan untuk kehidupan mereka, untuk tanah, air dan udara di sekitar mereka, juga untuk anak-anak mereka, untuk generasi yang mewarisi tanah, desa dan hutan. Karena bagaimanapun, manusia adalah bagian dari tanah, dari air, dari udara di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan kita beralih ke informasi lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dengan putusan tersebut, pemeriksaan perkara Yakut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Kamis siang. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Majelis Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
8: Mengadili, satu, nyatakan perlawanan anggota terdakwa Yakut Kolil Komas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 BPK garis miring 2006 garis miring PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas hingga menanggungkan biaya perkara sampai putusan.
7: Setelah putusan dibacakan, Yakut menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, ia menegaskan putusan sela tersebut bukan merupakan putusan akhir atas perkara yang dihadapinya. Yakut menyebut, langkah hukum yang ditempuh tim penasihat hukumnya merupakan hak yang dijamin undang-undang. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses persidangan secara kooperatif.
9: Ini bukan keputusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh undang-undang. Ini awal pembelaan yang kami lakukan dan seluruhnya nanti kita akan lihat dalam proses persidangan. Nah tentu saya berharap bahwa persidangan nanti akan dinilai secara utuh.
7: Sebelumnya, tim penasihat hukum Yakut mengajukan perlawanan dengan mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Tim hukum Yakut juga mempermasalahkan dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah yang didakwakan jaksa penuntut umum. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
6: KPK menetapkan satu tersangka baru, yakni Gatot Heru Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sementara itu diduga merugikan negara 3,4 miliar rupiah, Kejari Purwakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN.
10: KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi

0: terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka baru ini berinisial GH atau Gatot Heru Hernanda yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kepabeanan periode 2025-2026. Penetapan GH merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan, perkara pokok, serta bukti baru yang dikumpulkan penyidik. KPK menyebut GH diduga menerima uang dari John Field, pemilik PT Blue Ray, melalui pihak di Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, pemilik PT Blue Ray diketahui menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total uang yang disetorkan mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah ini, sekitar 3,25 miliar rupiah diduga diterima GH.
1: Yang diserahkan oleh saudara EPW di ruang kerjanya. Sehingga dalam kurun waktu bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, saudara JF selaku pemilik PTBR diketahui telah menyetorkan uang pada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar.
0: Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita 3 motor gede. Selain itu, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 2,8 miliar rupiah. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, 3 tersangka kasus dugaan korupsi kredit Bank BUMN Cabang Purwakarta digiring petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta menuju mobil tahanan Rabu malam. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan tim penyidik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3.438.339.309 rupiah.
2: Yang bertindak sebagai perantara umum dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyimpangan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN di Purwakarta yang mengakibatkan dari perbuatan para tersangka ini kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 3.438.339.309 rupiah.
0: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bareskrim Polri mengungkap asal-usul narkotika jenis THC yang dikemas dalam bentuk permen gami asal Inggris ke Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat mengungkapkan ratusan ribu butir obat keras tramadol yang dikemas dalam wadah obat parasetamol.
4: Paket berisi 3 bungkus permen dan 13 coklat berisi narkoba asal Inggris ini berhasil digagalkan Bareskrim Polri. Pemeriksaan laboratorium memastikan permen tersebut mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahydrokanabinol atau THC. Tim gabungan ditipit narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kemudian melakukan control delivery atau penyerahan yang diawasi dengan melibatkan kurir kantor pos cabang Malang. Petugas membuntuti pergerakan paket hingga sampai ke alamat penerima di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penerima berinisial AJE tidak menaruh curiga saat menerima paket, terlebih ia telah melunasi tagihan paket secara daring menggunakan virtual account. Sesaat setelah paket berpindah tangan, petugas langsung melakukan penangkapan. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku rutin memesan barang haram tersebut melalui sebuah situs web untuk dikonsumsi sendiri. Bareskrim Polri kini tengah memburu pemasok utama narkotika tersebut.
5: Pengungkapan bermula pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, saat tim Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea Cukai terkait adanya paket mencurigakan dari Inggris dengan tujuan pengiriman ke sebuah indekos di Kota Malang menggunakan nama penerima fiktif. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, paket tersebut positif berisikan permen yang mengandung bahan aktif narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC. Menindaklanjuti temuan tersebut, pada hari Rabu 19 Agustus 2026, tim bergerak menuju Kota Malang untuk melakukan kontrol delivery. Pada hari Senin 24 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka AJE saat menerima paket.
6: Itu banyak.
4: Seperti inilah detik-detik saat Satres Narkoba Polres Sumedang menggeledah salah satu ruangan di sebuah apartemen di wilayah Bandung, Jawa Barat. Di dalam ruangan ditemukan sejumlah kardus berisi obat tramadol yang dikemas di dalam bungkus parasetamol. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan dari kasus pengedaran tramadol di wilayah Cibugel, Sumedang. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka, yakni AN dan EH. Kapolres Sumedang AKBP Reza Marufi mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari 12 kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap selama Agustus 2020. Polisi mengamankan total 502.819 butir obat keras. Jenis yang disita antara lain tramadol, eksimer, deheksipenidil, dextro, dan jenis obat keras lainnya. Wadah bertuliskan parasetamol digunakan pelaku untuk menyimpan obat tramadol, diduga untuk mengelabui petugas saat distribusi.

0: Jadi sasarannya mereka adalah di Garut, Bandung, dan Semarang.
1: Tak hanya itu, petugas juga menyita dua unit kendaraan roda 4 yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang ilegal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya semakin mahal yang mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Dampaknya pedagang maupun pembeli mengeluh. Sementara itu harga telur ayam ras di kota Parepare, Sulawesi Selatan juga semakin mahal. Kenaikan dipengaruhi oleh tingginya permintaan serapan dapur MBG dan bulan Maulid.
3: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Dampak kenaikan, pedagang maupun pembeli mengeluh karena harga semakin tidak terjangkau. Kamdia, pemilik warung makan yang membeli daging ayam untuk bahan jualannya, mengeluh karena harga semakin mahal. Ia tidak berani menaikkan harga jualan makanan dan memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
4: Gimana, Bu?
5: Naik terus.
4: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan?
5: Ya susah, mah enggak dapat untung.
4: Enggak dapat untung.
5: Iya, ngepres terus, enggak dapat untung sama sekali.
3: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu harga daging ayam masih di angka Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
4: Naik 42 ini mulai kapan, Bu?
6: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya nggak langsung. Naik terus itu pas malam 17-an, itu mulai terus sampai terus. Sekarang.
4: 42, Bu, ya. Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
6: Normalnya 32-33, Mas.
3: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 27 Agustus 2026, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 naik menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp42.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP berusaha menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Informasinya akan disajikan usai jeda berikut ini.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan di

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak. Tenang.

0: Trans-Tibum Limpas, Bijan Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Penyidik Polda Metro Jaya mendalami peran puluhan orang yang disebut terafiliasi dengan jaringan anarko dan terkait dengan aksi penyampaian pendapat di kawasan gedung DPR pada hari Kamis. Polisi menyebut proses konsolidasi kelompok ini diduga diawali dengan narasi yang akan disebarkan kepada publik terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Polisi juga menemukan dugaan penyebaran flyer provokatif melalui media sosial, ajakan mobilisasi, serta penggalangan dana. Polisi menyita barang seperti senjata tajam dan bahan pembuat bom Molotov.
2: Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Teman-teman sekalian, berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini.
1: Kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP berusaha menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, petugas gabungan mengamankan sejumlah pelajar di stasiun Bogor. Mereka diduga akan menuju Jakarta untuk mengikuti aksi massa di depan gedung DPR.
3: Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang dan mendorong petugas menjauh. Demi menghindari bentrokan, petugas Satpol PP akhirnya memilih mundur dan batal menertibkan pedagang. Situasi kembali kondusif setelah Satpol PP dan massa aksi sama-sama menarik diri. Guna mencegah potensi gangguan keamanan, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan massa aksi di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Polisi menggeledah satu persatu barang bawaan guna memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa peserta aksi. Meski tidak menemukan senjata tajam maupun benda berbahaya lain, petugas memutuskan untuk mengamankan sejumlah bambu yang digunakan massa sebagai tiang bendera. Sejumlah elemen massa yang bergabung dengan gelombang massa

0: Asal Pati Jawa Tengah menggelar aksi di depan gedung DPR. Salah satu tuntutan utama mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 5 pelajar asal Sukabumi diamankan petugas gabungan di stasiun Bogor Kamis pagi. Kelimanya diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi di kawasan gedung DPR RI. Petugas kemudian memeriksa barang bawaan dan telepon genggam para pelajar. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan pesan singkat berisi obrolan dan flyer ajakan untuk mengikuti aksi di Jakarta. Para pelajar diduga sengaja tidak masuk sekolah dan memilih kereta api sebagai moda transportasi menuju Jakarta. Setelah diamankan, kelima pelajar dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lokomotif kereta api Malabar yang bertabrakan dengan truk pasir di Klaten, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini sempat mengganggu perjalanan setidaknya 11 kereta api.
2: Lokomotif kereta api Malabar yang tertemper truk di Desa Sumiang, Kecamatan Jogodalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kereta penolong. Namun, akibatnya setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumiang. Tak lama kemudian, kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Benturan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok.
3: Ya, jadi evakuasi rangkaian berlangsung selama kurang lebih 4 jam 9 menit. Ke Malabar berhasil kita berangkatkan kembali dari stasiun Sarawak pada pukul 06.01.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lokomotif dievakuasi dan bantalan rel diperbaiki, seluruh perjalanan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang remaja di kota Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh warga lantaran dituduh merusak sejumlah sepeda motor yang sedang parkir. Adapun di Jakarta berniat menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat, dua orang pengamen lari dan juga bersembunyi di tengah kerumunan warga. Naas, keduanya justru dikeroyok karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
0: Dua orang pemuda ini menjadi sasaran amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Personel kepolisian sempat kesulitan saat mengevakuasi keduanya dari amukan warga di sebuah gang sempit. Beruntung, kedua pemuda tak dikenal ini bisa diselamatkan dan dibawa menjauh dari lokasi kejadian. Kedua pemuda yang berprofesi sebagai pengamen jalanan ini menjadi sasaran amarah warga karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Saat dimintai keterangan di lokasi menuju pos lantas Tanah Abang, mereka lari ke sekitar lokasi kebakaran demi menghindari dari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Kedua pengamen ini kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan.
4: Saya diuber.
5: Diuber apa?
6: Siapa?
4: Bapak ini.
6: Iya apa?
5: Bapak petugas?
6: Sosial.
4: Iya, P3S.
6: Apa yang kamu pakai tadi?
4: Hah?
6: Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu gunakan tadi?
4: Tramadol, Pak.
6: Tramadol. Iya. Berapa banyak? Berapa butir?
4: 5 butir, Pak.
6: 5 butir. Iya. Pakai di mana?
4: Tanah Abang, Pak.
6: Pakai Tanah Abang.
4: Iya, beli Tanah Abang.
6: Beli di mananya?
4: Di Bongkaran.
6: Di Bongkaran.
7: Saya pada nanya, kenapa lari-lari? Saya kejar Lepsos. Yaudah, dimain di sini dulu, diem. Gitu, maksudnya gitu. Saya diudak, saya lari. Langsung tenang kok.
5: Lu udah nggak kenyuk gak tramadol? Berapa butir?
7: Iya, Pak.
0: Sementara di Sulawesi Selatan, seorang remaja ditangkap dan dikeroyok warga di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Ia dituduh terlibat perusakan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontuala pada 1 Mei lalu karena diduga tidak menemukan kelompok lawannya. Personel Polsek Panakukang yang menerima informasi bergegas mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban dari amukan warga. Remaja tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk mendapatkan

0: dan penanganan medis akibat menderita sejumlah luka.
1: Bermasalahannya waktu itu.
2: Itu kita juga tidak.
1: Penyerangan ya waktu itu ya.
2: Penyerangan istilahnya.
1: Tapi waktu itu apa yang rusak, Pak?
2: Ya.
1: Apa yang rusak?
2: Motor.
1: Motor.
2: Iya, karena dia kasih jatuh semua dah.
1: Tapi waktu itu tadi dia waktu diamankan, tadi dia sementara apa?
2: Lagi minum.
1: Berapa orang tadi?
2: Saya kurang tahu ada berapa orang, cuma nanya dapat
1: sih. Informasinya dia yang apa tadi?
2: Itu ada anak-anak datang di rumah, tanya saya. Lagi dapat itu yang itu hari sudah hampir.
0: Polisi saat ini masih menunggu kondisi kesehatan remaja tersebut pulih. Ia akan dimintai keterangan untuk mengungkap kasus pengeroyokan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setidaknya terdapat 1.258 lowongan yang diperbutkan, yang disediakan oleh 28 perusahaan.
0: Ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1, Kecamatan Jetis, Kamis pagi. Membeludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi stan perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum dibukanya job fair. Sedikitnya ada 1.258 lowongan pekerjaan yang diperebutkan dan disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa, manufaktur, hingga pertanian.
4: Iya Pak, udah dari seluruh Jawa Timur udah saya
5: berkata. Sebelumnya?
4: Sebelumnya saya kerjanya, sebelumnya saya di asisten dosen di atas
5: negeri. Terus keluar?
4: Ya kontraknya udah selesai.
5: Terus ini yang dicari apa ini?
4: Yang sesuai kualifikasi Pak.
5: Apa itu?
4: Fresh graduate S1 Psikologi.
0: Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto saat ini mencapai 677.000 orang. 23.000 di antaranya masih berstatus belum memiliki pekerjaan. Selain mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan pembuka lowongan, dengan adanya job fair kali ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto.
6: Sebanyak 1.258, tapi pendaftarnya juga banyak juga. Dari online saja sebanyak 1.400 sekian lah ya. Artinya, tapi kita berharap bahwasannya 60% dari pekerja ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten
0: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, rencananya pemerintah Kabupaten Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Korlantas Polri kembali menggelar acara rutin gebyar keselamatan lalu lintas yang melibatkan ribuan komunitas pengendara dan pengemudi ojek online. Terdapat edukasi keselamatan berkendara serta pertolongan pertama gawat darurat

0: Puluhan pengemudi ojek online berjuang melewati rintangan-rintangan KON. Ini adalah bagian dari sesi safety riding yang diberikan oleh Korlantas Polri dalam acara Gebiar Keselamatan Lalu Lintas. Acara digelar di Indonesia Safety Driving Center atau ISDC Serpong Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 27 Agustus. Acara menghadirkan ribuan peserta komunitas pengendara serta asosiasi Ojol Nusantara. Pengemudi ojek online sengaja dilibatkan sebagai bagian dari penyebar edukasi mengenai keselamatan berkendara. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo menyebut sepanjang 2025 terdapat 158.000 kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengendara.
1: Harapannya adalah kawan-kawan ojol setelah mendapatkan kegiatan pelatihan ini nantinya akan memiliki tambahan kemampuan, tambahan keterampilan, sehingga ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan ojol untuk melaksanakan kegiatan rutinitasnya, baik mencari nafkah atau kegiatan lainnya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan keterampilan mengemudinya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan etika dan disiplin berlalu lintasnya. Termasuk kawan-kawan ojol juga akan semakin paham terkait dengan penanganan pertama secara tepat dan tepat terhadap korban kecelakaan lalu lintas sambil menunggu petugas kami datang atau petugas medis datang.
0: Selain pelatihan keselamatan berkendara, peserta juga diberikan pengetahuan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Edukasi ini mencakup pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pada kondisi kehilangan kesadaran, ataupun pada patah tulang. Denny, salah satu pengemudi ojol disabilitas, turut mengapresiasi adanya rangkaian kegiatan edukasi keselamatan ini.
2: Karena kebetulan saya udah lama ya kak, jadi alhamdulillahnya untuk map saya nggak pernah ngelihat. Saya hanya lihat titik A, titik B aja sampai di mana. Kalau saya nggak tahu, saya baru lihat-lihat pun di saat berhentinya aja kak. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kak, aturan tetap kak, harus kita patuhi, jangan kita langgar. Semua apapun norma-norma di jalan, rambu-rambu di jalan, kita harus tahu dan kita harus paham mana yang boleh, mana yang enggak gitu kak. Dan jangan pernah nurutin apa kata customer kak. Customer bilang ngelawan anak, jangan pernah kak, karena pada rezeki tidak akan tertukar.
0: Selain dua edukasi keselamatan berkendara dan pertolongan penanganan gawat darurat, acara turut melibatkan belasan UMKM dan hiburan artis nasional.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak. Tenang.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi Damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak. Tenang.

0: telah mengubur ratusan rumah dengan endapan lumpur tebal karena gelombang air yang membawa material lumpur dan bebatuan dari pegunungan Himalaya. Sejumlah kendaraan termasuk truk dan traktor pun tak luput tertimbun di antara puing-puing bangunan. Keshav Prasad Baral, salah satu korban selamat, harus merelakan istrinya tertimbun dalam longsor. Ia membagikan cerita saat bencana tersebut menerjang kediamannya. Sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Hingga kini, 150 jenazah telah ditemukan, namun 384 lainnya masih dinyatakan hilang. Detik-detik banjir bandang yang menerjang sebuah desa di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal, terekam video amatir warga pada Rabu. Terlihat gelombang air bercampur material lumpur menyapu sebagian kawasan desa. Pihak berwenang menyatakan hingga kini ratusan wisatawan asing dan lokal masih belum ditemukan di sepanjang jalur kawasan wisata Kailash Manasarovar.
1: Seorang remaja Palestina tertembak dalam sebuah aksi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan militer Israel di dekat kamp pengungsi Kalandia pada Selasa. Insiden kekerasan ini terjadi saat pasukan Israel memblokade dan juga mengambil alih pusat pelatihan milik lembaga PBB UNRWA di Kamp Kalandia. Penyerangan ini dikabarkan dalam pengawasan langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Selain remaja tersebut, tiga warga Palestina lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat dari serangan militer dalam operasi ini. Berikutnya, pasukan militer Israel memasang sejumlah gerbang besi di desa Kusra di tepi barat yang diduduki. Pemerintah setempat menilai langkah ini sebagai ancaman serius yang menghambat mobilitas warga dan juga memperkuat dominasi pemukim Israel. Alat berat dan juga bulldozer militer Israel berlalu lalang di tepi barat Palestina untuk memasang gerbang besi kuning serta blok beton di desa Kusra. Pemasangan gerbang besi ini dilakukan tepat di depan kediaman Louis Reedy, warga Palestina berkewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga menutup total akses keluar masuk rumahnya. Ia pun terisolasi dan terbatas pergerakannya. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa aksi pemukim Israel di desa Kusra telah berlangsung selama hampir 3 minggu untuk merebut lebih banyak lagi lahan Palestina.
2: IDF blocking the roads, the big bulldozer, the crane, installing the gate, not allowing us to leave freely in and out of our houses, not allowing me to walk in my front yard, my backyard. There's a lot of IDF vehicles, none of them enforcing the law on the Israeli settlers, the extremist settlers. Still in their van, walking freely, right here.
1: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung menuntut reformasi setelah sejumlah laporan diduga ditutup tanpa memastikan keselamatan orang yang dilaporkan hilang. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Garis polisi membatasi lokasi penemuan jasad Jang Miran di Pulau Jeju. Perempuan berusia 37 tahun itu ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama.
4: 최근에 경찰에 기강 해이 문제 또 치안 문제에 있어서의 무책임 이런 것들이 꽤 문제가 심각하게 대두됩니다.
3: Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar. Lee Jae-myung juga meminta pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mendorong reformasi kepolisian.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Lo que sih, uang siap terus tinggal BNPB operasi seperti apa.
1: Selamat malam, selamat datang di Economic with me, Ruli Kurniawan. Dan Economic malam ini akan membahas antara lain, DPR RI berjanji untuk segera menyelesaikan proses pembahasan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Hal itu menjadi kesepakatan usai audiensi pimpinan DPR dengan masa demonstrasi. Dan apakah ini berarti ada janji manis memiskinkan koruptor ke depannya? Economic juga akan membahas bencana karhutla yang membuat ekonomi tertekan. Menteri Keuangan Purbaya bahkan mengaku siap untuk mengeluarkan anggaran berapapun untuk penanganan bencana karhutla, asal jangan di markup. Kita akan bahas mendalam dampak ekonomi dan potensi markup yang disampaikan Menteri Purbaya dalam Economic Dialogue sesaat lagi. Dan berikut Economic selengkapnya.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan siap mundur bila RUU perampasan aset tidak ketok palu menjadi undang-undang Desember 2026 nanti. Dan sedikit informasi, RUU perampasan aset yang digodok DPR ini sudah mangkrak 18 tahun.
1: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
2: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
1: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan Dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Dari upaya memiskinkan koruptor, kita beralih ke informasi masyarakat yang benar-benar hidup di garis kemiskinan. Kasus desil yang tidak sesuai kenyataan hidup marak terjadi. Di Jawa Timur, seorang nenek yang hidup sebatang kara dan sangat kekurangan tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Sementara seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal dia tidak pernah disensus BPS.
3: Inilah nenek Fatimah. Lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Sudah lama, Kak. Online
5: nih, diutak katanya nih. Oh, udah dapat bantuan lama?
4: Iya, nih, pulang tadi anak sekolah, ini itu nih.
5: Mbah, berapa lama udah dapat bantuan dari pemerintah?
4: Udah, lebih 5 tahun nih.
5: Oh, udah pernah dapat?
4: Iya, diutak duluan ya.
3: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi nenek Fatimah dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul, pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
6: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya enggak wajar. Jelas enggak wajar, mau saya itu juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas enggak wajar.
3: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penentuan desil masih menjadi polemik di masyarakat, padahal 7 triliun lebih sedikit merupakan jumlah uang yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tahun ini untuk memetakan data tunggal sosial dan ekonomi penduduk Indonesia. Menurut Purbaya, perbaikan data akan terus dilakukan agar penyaluran subsidi dan bantuan sosial lebih tepat.
7: Banyak sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS. Tahun ini ya.
8: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data set?
7: Jadi data set sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data set-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap ya udah kita jalankan. Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, dengan beberapa orang ya kalau ada masalah kita. Dan saya belum sampai data set yang baru keluar, kita akan handle case by case.
0: 64 juta lebih pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di balik iuran yang dibayarkan setiap bulan, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi resiko.
3: Hingga Juli 2026, 64 juta lebih dari 77,8 juta pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Selain karena rendahnya literasi jaminan sosial dan ketidakstabilan finansial, juga persepsi bahwa perlindungan kerja bukan prioritas, serta anggapan bahwa program ini hanya untuk pekerja kantoran atau formal.
9: Sedikit tahu Mbak, mungkin kalau terjadi kecelakaan di pekerjaan mendapat asuransi keuangan Pak, Mbak.
10: Apakah Mbak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?
9: Tidak.
10: Kenapa?
9: Karena belum daftar.
10: Kenapa nggak daftar?
9: Nggak tahu caranya. Mungkin membuat. Mungkin kalau tahu caranya.
10: Tapi nggak mau cari tahu Mbak misalnya?
9: Belum kepikiran.
10: Untuk BPJS ketenagakerjaan belum punya. Karena saya dari segi manfaat kurang paham. Terus prosedurnya, cara daftarnya itu memang saya belum paham. Saya punya, tapi bukan yang jenis ketenagakerjaan, yang kesehatan.
11: Nah, terus tidak ingin mencari tahu Mbak manfaatnya apa?
10: Ya boleh, saya ingin tahu, barangkali tertarik gitu. Kemarin kan belum tahu manfaatnya, jadi tidak tertarik untuk daftar BPJS ketenagakerjaan.
11: Tahu manfaatnya gimana?
10: Boleh, mungkin ya bagus, itu bagus untuk kedepannya bagus, terus untuk jaga-jaga dalam berdagang, dalam usaha itu juga bagus.
3: Di antara pekerja informal, terdapat pekerja rentan seperti pedagang kecil, pengendara ojek online, kurir online, pekerja rumahan, dan pekerja lepas lainnya. Mereka memiliki penghasilan tidak tetap, kondisi kerja tidak selalu aman, dan menghadapi risiko kerja cukup tinggi, tetapi belum tentu mampu membayar iuran perlindungan sosial secara mandiri. Adapun iuran peserta aktif pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan diupayakan dari pemerintah dan perusahaan.
12: Kalau yang pekerja rentan sedang kita dorong, kita usahakan dengan berbagai cara. Satu yang pertama yang sudah jalan adalah bekerjasama dengan pemerintahan daerah melalui APBD. Kemudian yang kedua dengan perusahaan-perusahaan melalui program CSR mereka atau kita sebut sebagai program sertakan. Jadi mensertakan pekerja rentan, misalkan salah satu karyawan, dalam konteks misalkan mengadopsi satu atau dua pekerja rentan, membantu biaya pekerja rentan mereka, atau misalkan pegawai pasti kan ada supirnya, pembantu rumah tangganya, mereka sertakan untuk itu. Di sisi yang lain, untuk pekerja rentan PBI ini, mungkin rekan-rekan juga sedang mengikuti, sedang di bergerak proses di DPR untuk di undang-undang ketenaga kerjaan, termasuk untuk nanti penerima bantuan upah untuk ketenaga kerjaan. Nah itu diperkirakan akan sekitar 20-an juta gitu ya. Nah, tentunya nanti akan mengikuti bagaimana kesiapan fiskal dari pemerintah.
3: Iuran yang dibayarkan setiap bulan bukan sekadar pengeluaran. Di balik itu, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi risiko. Risiko yang semula harus dihadapi dan ditanggung sendiri oleh pekerja, dibantu melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat juga dapat dirasakan keluarga, salah satunya melalui beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mengumumkan kesiapan operasionalnya dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Meski mandat baru dijalankan secara bertahap, DSI memastikan kelancaran ekspor tetap terjaga sekaligus meningkatkan transparansi dan optimalisasi nilai komoditas bagi perekonomian nasional.
13: PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mengumumkan kesiapan operasional jajaran pimpinan eksekutif serta identitas mereknya dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin petang. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Sejak mulai beroperasi 1 Juni 2026, DSI telah menjalankan tahapan operasional pada komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam waktu lebih dari 2 bulan, DSI menyebut telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari $14 miliar. Perdagangan tersebut mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas yang bergerak melalui lebih dari 50 pelabuhan di 25 provinsi dengan lebih dari 100 negara sebagai tujuan ekspor. Direktur Utama DSI Luke Mahoney menegaskan, fokus utama DSI adalah memperkuat tata kelola sekaligus memastikan proses ekspor tetap berjalan tanpa gangguan. DSI akan mengintegrasikan data ekspor dengan referensi pasar global untuk menganalisis harga, volume, kualitas, klasifikasi komoditas hingga negara tujuan.
14: A big part of the key message from my side is really focusing on the governance and the value that DSI must bring to Indonesia, while also making sure respecting the market in terms of outward-facing, getting confidence by the market in what we do and how we go about it. And so they're the key themes that underpin our progress and journey and where we're going to go to, ultimately trying to as part of the mandate to reduce transfer pricing and under-invoicing, and ultimately fulfilling the constitutional mandate where the resources of Indonesia are for the prosperity of Indonesia. And so as we move to the new model, big focus was on export continuity, making sure we don't disrupt the flow of exports and we actually add value to the process.
13: Selain mengumpulkan data, DSI juga akan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan data perdagangan dari negara tujuan ekspor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data ekspor Indonesia akurat sekaligus mengidentifikasi potensi optimalisasi nilai komoditas.
15: Kita bisa kumpulkan, bekerja sama tentunya dengan Kementerian Lab. Jadi bekerjasama khususnya dalam hal ini dengan LNSW, jadi ini yang memang menjadi salah satu upaya kita bersama. Nah setelah ini akan ada, selain daripada mengkoleksi data-data, DSI juga mereka akan melakukan verifikasi. Termasuk juga tadi pagi kita bertemu dengan beberapa negara khususnya yang merupakan negara-negara pengimpor terbesar bagi tiga komoditas tersebut, untuk bisa juga memberikan data-data yang terkait dengan kalau misalnya angka ekspornya berapa, importnya itu juga berapa. Sehingga nanti bisa dilakukan yang namanya validasi dan juga verifikasi dan juga melakukan rekonsiliasi atas beberapa data-data yang sudah diperoleh.
13: Sementara itu, DSI tengah menyiapkan peran sebagai perantara tunggal ekspor sesuai mandat dalam PP Nomor 24 Tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, DSI telah membangun comment center yang terintegrasi dengan sistem pemerintah termasuk bea cukai dan LNSW.
16: Akan kita pastikan bahwa eksekusi dari mandat ini betul-betul terukur dan juga dapat diterima oleh pasar. Ini tidak gegabah begitu saja. Nah, untuk pricing, tentu ini tadi kalau dari regulasi itu dimungkinkan, DSI, karena kita di OPT, belum sebagai PT, tentu ada suatu cost recovery, karena sudah ada injeksi capital, tidak mungkin harus menjadi rugi, ya. Sehingga tadi atas mandat itu ada ongkos yang dikeluarkan, tentu ada margin yang reasonable, yang wajar, yang dapat diperoleh oleh DSI. Nah, ini sudah dihitung, tentu dengan prinsip-prinsip, karena efisiensi tidak menambah biaya.
13: DSI menyebut implementasi mandat akan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga hubungan komersial antara penjual dan pembeli. Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi, menjaga kepastian berusaha, serta memastikan nilai ekspor komoditas strategis Indonesia dapat diaktualisasikan secara optimal bagi perekonomian nasional. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Menteri Keuangan Purbaya mengaku siap mengeluarkan anggaran berapapun untuk penanganan bencana karhutla asal jangan di markup. Kita akan bahas mendalam dampak ekonomi karhutla dan potensi markup yang disampaikan Pak Purbaya sesaat lagi.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kementerian Keuangan memastikan kesiapan dana darurat untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Penyaluran anggaran akan dilakukan secara fleksibel melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di mana pemerintah mengatakan penanganan bencana alam memiliki pendekatan yang berbeda dengan belanja biasa karena menyangkut keselamatan dan jalur hidup orang banyak. Pemerintah pun memastikan pendanaan kebencanaan akan selalu diutamakan untuk mendukung target-target percepatan rampungnya masalah Karhutla.
2: Belum minta, tapi kita sediain, kan mereka punya 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian.
3: Yang disiapin berapa pak sampai sekarang pak? Yang disiapin mungkin pak anggaran untuk Karhutlanya sendiri? Karena kan kalau bapak bilang 5 triliun itu kan sama kayak pasang gempa kemarin ya, kalau Karhutlanya sendiri.
2: BNPB belum ngasih biaya total, ya kita nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan asas ulang. Tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh kan masif sekali itu.
3: Oh, soalnya kan Pak Prabowo kan menargetkan 1-2 pekannya kan Karhutla bisa rampung ya Pak. Apakah berarti akan ada percepatan dari segi pendanaan gitu dari Kemenkeu apa gimana?
2: Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa.
1: Dan sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada Rabu mengatakan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan juga terus dilakukan pemerintah. Sejumlah perusahaan bahkan telah disegel sementara karena ditemukan kebakaran di wilayah konsesi mereka. Jumhur menegaskan pemeriksaan akan menyasar perusahaan yang memiliki konsesi, termasuk sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Untuk masyarakat pemilik ladang, pemerintah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi El Nino. Tercatat sudah ada 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Jadi sudah ada yang barangkali minggu ini akan ada 7 perusahaan kita segel gitu ya, yang sementara kelihatan nyata dia di apa di

0: Lapangan terjadi kebakaran yang luar biasa hebat. Dan masih ada ratusan lain yang akan kita verifikasi, karena kebakaran itu terjadi di wilayah konsesi yang mereka miliki.
1: Karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan. Ketika api meluas, negara harus menanggung biaya penanganan dan pemulihan, sementara aktivitas ekonomi, produktivitas, kesehatan, hingga penerimaan negara pun ikut terdampak. Karhutla pun berpotensi menjadi beban baru bagi APBN. Lalu seberapa besar sebenarnya ongkos ekonomi Karhutla bagi Indonesia? Dan mengapa persoalan ini terus berulang? Kita bahas bersama ilmuwan senior Landscape Alliance dan guru besar IPB Heri Purnomo dan ekonom senior Indef Tauhid Ahmad melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Tauhid dan juga Prof. Heri. Terima kasih banyak sudah hadir di studio pada malam hari ini.
2: Selamat malam Mas Ruli.
1: Baik Mas Tauhid, terima kasih banyak sudah hadir juga selalu sambungan Zoom di sini. Saya langsung ke Prof. Heri terlebih dahulu. Prof. Heri, kalau kita membahas terkait dengan Karhutla ini kan, Pak Purba juga sempat mengatakan bahwa tidak akan memberikan batas atau memberikan berapapun sebenarnya anggaran ataupun biaya untuk penanganan Karhutla ini. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya ongkos ekonomi Karhutla yang tidak kita lihat sekarang?
3: Ya. Pertama komentar Pak Purba ya. Saya tahu ada 5 triliun buat BNPB ke seluruh bencana. Tetapi itu untuk penanggulangan. Penanganan. Tetapi sangat kecil untuk pencegahan sebenarnya. Saya lihat dana dari Kemenlu hanya 145 miliar.
1: Pencegahan ke
3: pencegahannya. Itu artinya hanya 1.000 perak ya per hektar. Karena Kemenlu itu punya 125 juta. Kawasan hutan. Itu sangat kecil. Jadi tidak imbangnya antara penanganan, kalau sudah bencana terjadi, baru keluar ya. 5 triliun itu juga tidak besar-besar amat. Tetapi pencegahannya itu justru sangat-sangat kecil. Dan kesalahannya tidak hanya ke Pak Purba ya, tetapi DPR kita, mengapa mengasih anggaran ke pencegahan sangat kecil. Kita tahu sebenarnya dari awal tahun lalu El Nino akan terjadi sangat-sangat besar di 2026.
1: BMKG sudah memberikan prediksi
3: NOAA, BNPB, semuanya sudah BMKG. Dan kerugian karena kebakaran sangat-sangat besar. Satu hektar bisa 100 juta itu kerugiannya ya. Pemulihannya bisa 500 juta rupiah per hektar. Itu belum kalau ditambah dengan emisi karbonnya ya, gambut, itu punya 1.000 ton per hektar. CO2-nya bisa 3.300 ton CO2 per hektar. Kali saja dengan $5, itu harganya bisa sekitar 300 juta per hektar. Itu kerugian. Kerugiannya besar sekali ya. Tadi pencegahannya sangat kecil, penanganannya baru 5 triliun, tapi itu untuk banjir dan segala macam.
1: Tidak hanya fokus untuk kebakaran hutan dan lahan saja gitu. Nah ini menarik, tapi kalau kita bertanya ke Mas Tauhid, Mas Tauhid, kalau Anda melihat dan para ekonom melihat, apakah Karhutla ini sudah bisa disebut sebagai ekonomi shock bagi Indonesia sebenarnya? Dengan data-data yang disampaikan oleh Prof. Heri tadi bahwa ada berapa ratus juta yang dikeluarkan, bahkan sampai triliunan. Bagaimana Anda melihatnya Mas Tauhid?
2: Ya, kalau lihat tadi apa yang disampaikan Profesor ya, saya melihat ini memang levelnya sudah economic shock, tapi mungkin besarannya ya tergantung nanti ini berapa lama dan luas areal begitu. Meskipun ini bisa diprediksi, tapi skala dan waktu itu yang sulit diprediksi. Nah ini sehingga dampaknya besarannya pasti akan sangat berbeda. Tapi kalau tadi sampaikan Prof, kelihatannya dampaknya signifikan ya, bukan hanya lokal di satu daerah. Titik-titik apinya ini kan sudah merambat ya, sudah ke banyak tempat, sehingga memang memberikan efek pada perekonomian paling tidak di provinsi-provinsi yang terkena begitu. Dampak nasional saya kira ya terjadi ya, kalau provinsi tadi katakanlah satu kuartal atau 6 bulan tidak pulih, maka otomatis berdampak ke nasional. Meskipun mungkin terhadap GDP-nya mungkin tidak sebesar COVID dan sebagainya. Yang kedua berkaitan dengan tadi apakah disebut economic shock tadi kalau sampaikan Profesor, mungkin kalau angkanya sampai katakanlah ratusan triliun ya, dengan case 2015 yang terburuk, maka otomatis ini akan memberikan dampak ekonomi yang ya besar sekali gitu ya. Ini tidak hanya tadi bagi pangan ya terganggu, transportasi, produktivitas di masyarakat menurun, termasuk juga katakanlah di daerah tersebut sulit untuk bisa memproduksi pangan secara normal ya, petani sehingga bisa nggak berusaha. Jadi betul Mas.

0: Tadi ya, 2015 di angka 200
1: 200
0: triliun.
1: triliun.
0: Bahkan ya Bank Dunia pernah menyebut 2019 ya kasusnya hampir 0,5% dari PDB begitu. Nah ini kan besar sekali. Nah
1: Baik.
0: kalau misalnya skalanya kita cukup masif di
1: Iya.
0: banyak provinsi, terutama di Kalimantan dan
1: Sumatera.
0: di
1: Sumatera.
0: Sumatera, maka efek berantai itu terjadi gitu ya. Ini kan yang pertama ya mulai dari gangguan tadi produktivitas kesehatan. Nah ini kan lama kelamaan orang nggak bisa apa melakukan aktivitas dan karena lingkungan itu terganggu ya hambatan logistik dan distribusi itu akan terjadi begitu orang nggak bisa mobilitas termasuk transportasi misalnya pesawat dan sebagainya nggak ada yang berani lewat di daerah karhutlah tersebut. Nah yang saya kira memang efek berantai itu yang kemudian ya pukulan lah terutama bagi petani, pelaku UMKM termasuk di sektor pariwisata ini yang kemudian memiliki efek berantai tadi begitu.
1: Baik. Efek berantainya disampaikan oleh Mas Taufik itu jelas sekali, Pak. Kerugiannya bahkan bisa lebih besar dari 200 triliun yang disampaikan di tahun 2015. Tapi kenapa tadi Pak Prof katakan bahwa upaya pencegahan pemulihan itu lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan untuk pencegahan? Apa yang dalam kacamata Profesor itu terjadi
2: di begini.
1: Indonesia?
2: Ada yang rugi, ada yang untung sebenarnya.
1: Ada yang rugi, ada yang untung.
2: Jadi kalau kita punya lahan 10 hektar, kemudian kita coba menyiapkan lahan untuk kebun misalkan, dengan traktor ya, itu biayanya sekitar 60 juta kalau dengan traktor. Tapi kalau membakar, itu cukup 1 juta saja. Jadi tidak semua orang itu rugi dengan karhutla. Ada sebagian kecil ya, para tadi, para pekebun, para konsesi yang mengelola lahan dengan membakar. Hitung-hitungan saya yang juga dikutip oleh Bank Dunia sebenarnya. Ketika kerugiannya itu sekitar 16 miliar dolar, kerugian yang tadi sekitar 250 triliun, untungnya sebenarnya separuhnya, 125 triliun.
1: Dari aktivitas?
2: Dari aktivitas membakar.
1: Oke.
2: Bisa dibayangkan kan? Jadi kalau Anda punya lahan ya Mas, tadi, mengolah lahan tanpa membakar itu mahal ya.
1: Oke.
2: Kalau membakar itu murah. Satu hektar cuma 200 perak ya. 200 ribu ya. Jadi
1: satu
2: udah
1: hektar.
2: Satu hektar.
1: Dengan
2: kalau
1: cara dibakar, dibakar saja.
2: Nyuruh orang membakar. Tapi kalau Anda mengolah dengan traktor tidak membakar, hitung-hitungan saya itu 6 juta. Itu saya menyiapkan sendiri tuh 6 juta di Rio gitu ya. Jadi membakar itu banyak yang rugi, dirugikan, yang masyarakat lokal, banyak masyarakat dirugikan, tapi ada sebagian, para elit ya, para pengusaha, para petani yang nggak benar ini, yang untung ya. Karena ini kan karhutla ini El Nino akan berakhir sampai awal tahun sebenarnya. Nah itu, setelah itu musim hujan. Ketika musim hujan tiba,
1: mau tidak mau harus dengan
2: mereka yang tidak membakar itu tidak siap menanamnya. Tapi kalau sudah membakar, sudah selesai, sudah siap menanaminya. Dan kalau ekonomi of lahannya, saya punya ekonomi of fire sebenarnya. Lahannya itu harganya naik banget itu ya.
1: Ketika
2: setelah
1: sudah
2: dibakar,
1: ready.
2: Itu yang menyebabkan kebakaran terus terjadi karena tidak semua rugi gitu ya. Iya. Tadi apa bayi-bayi rugi, ibu-ibu hamil rugi ya. Tapi ada sebagian yang untung, yang ini yang harus kita perangi dan kriminal itu. Itu yang kadang-kadang agak lepas ya. Yang besar dibidik, yang kecil gampang dicari. Tapi kadang-kadang yang sedang-sedang ini
1: agak
2: yang sulit,
1: sulit
2: ya. Gitu.
1: Sulit. Tapi dengan kondisi tersebut gitu, dengan keuntungan jelas dengan cara membakar hutan itu lebih mudah untuk memperluas lahan gitu ya. Sedangkan kerugiannya pun menjadi dua kali lipat dan lebih besar lagi untuk seluruh orang. Sedangkan
2: betul.
1: Keuntungan membakar lahan hanya untuk segelintir orang saja. Di mana letak pemerintah seharusnya dengan dana yang hanya berapa ratus miliar saja untuk pencegahan?
2: 140
1: apakah
2: miliar.
1: Mereka bisa melakukan pencegahan dengan hal tersebut di mana keuntungan depan mata menjadi salah satu yang dipertaruhkan di sana?
2: Ya, itu yang yang lumayan kita berusaha ya. Saya rasa polisi, tentara, kawan-kawan di kementerian sudah berusaha. Tapi ekonominya juga jalan ya. Ekonomi of fire ini gitu ya. Jadi tanpa insentif yang memadai, mengolah, mengelola ekosistem yang baik, gambut yang baik, masih agak sulit bersaing dengan ekonomi-ekonomi yang berbasis pembakaran ini gitu ya. Ini kita punya carbon trading, kita punya payment for environmental services. Kita punya ecological fiscal transfer.

0: Tapi itu perlu terus digalakkan. Dan satu ya, BNPB mengatakan 80% habis kebakaran apa yang ada? Sawit yang terjadi. Nah ini, saya kerja dengan RSPO gitu ya, bagaimana sawit-sawit ini memenuhi itu. Standar-standar lingkungan. Saya ingin mengutip ini mas, pasal 33 ayat 4 konstitusi kita, bahwa ekonomi Indonesia harus dikembangkan secara berlanjutan, sustainability, ramah lingkungan dan kolaboratif. Ini harus diingat, ini amanat konstitusi loh gitu ya.
1: Baik, baik, ini menarik. Saya langsung ke Mas Tauhid. Mas Tauhid, kalau menurut pandangan Anda, sektor mana yang paling rentan terhadap dampak karhutlah mas gitu dengan sekian banyak sektor yang terlibat, mana yang paling rentan sebenarnya sehingga benar-benar mempengaruhi perekonomian daerah dan juga
2: ya, kalau kita lihat ya sektor yang pertama ya tentu saja adalah di lapangan ya ada di sektor pangan ya yang tentu saja pada musim terjadi karhutlah mereka nggak bisa berproduksi begitu ya. Itu kan terjadi begitu ya sehingga otomatis ya petani di daerah tersebut tidak bisa berproduksi. Mungkin lain halnya dengan tadi petani atau ini sawit yang mungkin memang sangat tergantung dengan proses tadi. Yang kedua ya pukulan berikutnya juga pada sektor pariwisata. Nggak mungkin di daerah kabut asap orang akan berpergian ya, tidak mungkin pulang ke daerah wisata itu nggak akan terjadi begitu ya. Saya kira kerugiannya jelas. Kalau misalnya kita ingat pada waktu Gunung Bromo ya terbakar, itu kan nggak ada wisata, langsung jelok di daerah situ karena harus ditutup. Apalagi ini daerah yang kawasannya sangat luas sekali begitu ya. Nah, itu clear gitu. Kemudian karena dua yang main tadi terganggu, otomatis transportasi nggak bisa jalan, tidak ada pelayaran atau penerbangan yang berani ke wilayah-wilayah terganggu begitu, termasuk tadi mobilitas logistik nggak berani ke wilayah-wilayah tersebut. Nah ujung-ujungnya ya para pelaku usaha UMKM dan sebagainya kena begitu. Nah tetapi tadi disebutkan ada ibu rumah tangga dan sebagainya. Ini yang sektor kesehatan yang paling terdampak karena biaya untuk penanganan misalnya kasus ISPA, kemudian biaya tambahan untuk mengobati dan sebagainya, itu kan mengurangi daya beli dan menambah beban mereka di tengah situasi sumber pendapatannya berkurang, bahkan mungkin ada yang hilang begitu.
1: Ada economic loss yang besar di sana gitu dengan upaya penanganan pasca terjadinya kebakaran di sana gitu. Dan menurut Anda Mas Tauhid, apakah pemerintah sekarang ini mungkin juga beberapa tahun yang lalu dengan bencana yang besar ini lebih memikirkan biaya pemadaman dibandingkan economic loss yang terjadi besar ini dengan terjadinya karhutlah?
2: Ya kalau kita lihat ya sebenarnya memang fokus pemerintah ini masih kepada biaya untuk melakukan penanganan pemadaman ketimbang katakanlah menghitung kerugian loss tadi yang sangat besar tadi hitungan-hitungannya kita sekarang belum tahu tapi historikalnya sangat besar. Nah sehingga katakanlah tadi seperti disampaikan oleh Prof fokus untuk pencegahan sebelum bencana itu terjadi menjadi hilang gitu. Jadi fokusnya nanti dana on call dan sebagainya sebesar 5 triliun tadi ya jauh lebih besar ketimbang pencegahan. Dan padahal tadi sudah diketahui bahwa katakanlah ada perkiraan akan terjadi karhutlah karena ritmenya biasanya seperti itu pada saat terjadi musim-musim seperti ini begitu. Nah, saya kira memang yang harus kita perhatikan dengan situasi loss yang sangat besar harusnya menjadi catatan ya respon untuk pencegahan harusnya bisa jauh lebih banyak dan lebih besar termasuk infrastruktur, alat peralatan dan sebagainya yang kita sudah tahu titik-titiknya itu nggak akan jauh berbeda sepanjang tahun ya. Pusat-pusatnya misalnya tadi di Riau, kemudian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Timur yang sangat luas dan memang umumnya di daerah-daerah yang potensial keringnya itu sangat masif gitu.
1: Dan juga wilayah dekat konsesi sebenarnya. Saya langsung, itu menjadi salah satu yang jadi sumber-sumber titik api juga saat ini gitu. Itu menjadi pertanyaan besar juga. Saya langsung ke Prof. Ferry. Prof. Ferry, kalau tadi disampaikan oleh

0: Mas Tauhid, menurut pandangan Anda, siapa yang sebenarnya menanggung kerugian paling besar di tengah kondisi saat ini?
1: Boleh.
0: Negarakah, perusahaankah, atau lebih ke masyarakat?
1: Boleh nggak saya bilang orang hutan, gajah, tiger, ya, itu juga penting.
0: Itu
1: juga penting karena kita, biasa. Saya bukan orang antroposentris, semua manusia ya, tapi juga para satwa ya, para binatang itu juga rugi ya karena habitatnya
0: hilang, bahkan mereka juga menjadi korban langsung.
1: Jadi korban ya, orang hutan gitu ya. Kemudian tentu masyarakat lokal yang ada di apa, di tempat situ, ya,
0: sekitar lokal.
1: Ibu-ibu, anak-anak sekolah gitu ya, itu juga apa, tentu apa, pekebun yang baik, pekebun yang tidak membakar ya, pekebun yang berusaha untuk apa, mengolah lahannya dengan baik. Pengusaha, tentu pengusaha yang baik ya, yang tidak membakar, itu juga akan kena gitu ya. Dan pemerintah juga, pemerintah daerah, kan pengeluaran juga keluar ya, pemerintah pusat itu ya. Kemudian apa, para pedagang ya. Jadi dengan kebakaran ini, bagaimana reputasi komoditas kita, reputasi tambang kita, reputasi sawit kita, kayu kita ya, karena sering dikoneksikan gitu ya, itu yang harus disconnected gitu. Dan dunia internasional ya, dengan perubahan iklim ya, ini kan ada jutaan ton ya, itu teremisikan, itu perubahan iklim itu menimbulkan pemanasan global, ini kan kebakaran makin panas, nanti makin banyak kebakaran, itu berputar, itu semua akan rugi gitu ya. Tapi tadi ada yang rugi, ada yang untung ya, itu makanya tata kelola menjadi penting. Tata kelola ini juga berhubungan dengan siapa yang memutuskan. Siapa yang memutuskan misalkan anggaran pencegahan kebakaran kecil ya, 145 miliar. Saya lihat Kemenhub minta lagi 175 miliar.
0: Tapi belum di ACC.
1: Ya, belum di ACC. Saya rasa harus di ACC cepat gitu ya. Nah, siapa yang memutuskan itu? Tentu pemerintah dan DPR. DPR jangan enak-enak saja. Anda ikut memutuskan betapa kecilnya ya anggaran yang disediakan untuk pencegahan. Harusnya itu triliun-triliunan itu. Itu dulu kami studi juga gitu. Pencegahan harusnya lebih besar dari
0: penanganan.
1: Kalau penanganan sekarang 5 triliun. Walaupun pakai banjir
0: untuk seluruh banyak bencana kan, bukan hanya kebakaran.
1: Harusnya pencegahan kebakaran paling tidak 1 triliun lah, jangan dikasih 145 miliar. Tadi saya katakan luas hutan kita, kawasan hutan 125 juta. 145 miliar untuk 125 juta. Artinya apa? Hanya 1000 perak
0: untuk 1 hektar. Oke.
1: Coba. 1 hektar itu luas loh, Pak. Hanya kasih 1000 gitu ya. Artinya ketika bicara tata kelola, saya mau putuskan. Belum lagi beberapa pengurangan data dana di level daerah. Bagaimana masyarakat peduli api, bagaimana Manggala Agni,
0: sosialisasi.
1: Sosialisasi itu yang edukasi. Kurang gitu ya. Itu yang saya harap kalau bicara tata kelola, kita tidak menyalahkan siapa-siapa sekarang, tapi berusaha memperbesar dana, memperbesar kesiapsiagaan, dan juga kita sudah, dulu kita punya badan restorasi gambut dan mangrove ya. Itu juga hilang sekarang ya. Padahal itu cukup efektif sebenarnya untuk membasahi gambut ya. Karena gini Mas, apa, pertanian lahan basah dulu kan harus dikembangkan. Itu perlu inovasi baru, perlu investasi baru. Saya rasa Danantara harusnya juga ya. Bicara tentang ini, bagaimana green investment di lahan-lahan itu. Jadi gambut tidak dikeringkan, kemudian untuk tanaman yang sering lahan kering seperti jagung dan sawit. Tapi bagaimana untuk lahan-lahan yang basah ya. Nah, tentu inovasi, saya ingin bagaimana sawit sekarang bisa hidup bagus di lahan basah. Ini perlu penelitian.
0: Detail, ya, baik. Baik, sebelum kita bahas masalah tata kelola terkait dengan apakah tata kelola sekarang ini membuka ruang besar sekali untuk karhutla, tapi kita juga ingat juga terkait tadi yang disampaikan oleh Prof terkait dengan dana dari pemerintah, bahwa Pak Purbaya mengatakan bahwa akan memberikan dana tak terbatas untuk penanganan karhutla gitu. Saya langsung ke Mas Tauhid. Mas Tauhid, menurut Anda dengan dana tak terbatas yang disampaikan Pak Purbaya, mungkin terrealisasi nggak kira-kira Mas untuk penanganan ya? Kita belum berbicara terkait dengan pencegahan seperti ini.
2: Ya, kalau kita lihat sebenarnya dana itu kan bisa diambil di apa di pos ya,
0: ya.
2: Di dana apa belanja lain-lain begitu okay. ya. Pagunya di 2026 itu sekitar 400 triliun, 2027 mungkin naiklah sekitar mendekati 500 atau 500 triliun. Satu komponennya memang kalau ada seperti sekarang bencana itu bisa dialokasikan ya.
0: Okay.
2: Tapi kita nggak tahu dengan skenario sekarang ya ada defisit dari 2,4 menjadi ya, ya. 2,8 yang agak mepet, maka ya. Menurut saya kalau ada tambahan lagi, nampaknya nggak akan bisa banyak sekali, begitu okay. ya.
0: Okay.
2: Karena sudah dipatok untuk kebutuhan katakanlah belanja yang lain-lain juga banyak, terutama untuk program prioritas presiden, begitu ya. Ini kan yang kemudian diberikan harapan, tapi angkanya belum diputuskan. Tapi kita lihat, kalau lihat proyeksinya tadi sudah sangat mepet sekali. Kecuali masih 2,4 di ujung 2026, masih ada tambahan lah, katakanlah berapa triliun begitu. Maka ruangnya sebenarnya masih luas. Tapi kalau disampaikan Pak Purbaya hasil di proyeksinya kurang lebih hampir 2,8, itu sudah sangat terbatas sekali begitu ya.
0: Berarti tekanan KPB kita akan sangat besar ketika memang ada porsi anggaran untuk penanganan karhutlah saat ini, dan mungkin sampai akhir tahun disampaikan oleh Prof bahwa El Nino masih akan terus terjadi gitu. Kira-kira estimasi Anda akan berapa kira-kira bakal dikeluarkan? Mungkin kalau ada sedikit estimasi.
2: Ya, kalau kita lihat ya, kemungkinan paling kalau tadi 5 triliun, mungkin bisa sampai 10 triliun ya, totali ya. Jadi nggak bisa lebih besar lagi dari itu ya. Karena historikal beberapa pengalaman sebelumnya begitu. Tapi bukan tidak terbatas, justru kalau lihat realisasinya pasti sangat terbatas begitu ya. Nah ini, tapi itu sendiri kan masih kurang begitu. Kemungkinan di 2027 masih dianggarkan, terutama untuk tadi mengkompensasi di 2026 yang tidak bisa direalisasikan, begitu Mas Ruli.
0: Prof, gimana Prof dengan Pak Purbaya mengatakan anggarannya silakan saja asal tidak di markup, bahkan ada kata tidak di markup di sana.
1: Pertama ini agak telat ya, tadi.
0: Agak telat.
1: Jadi memadamkan api itu jauh, Pak. Ongkosnya jauh lebih tinggi daripada mencegah.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi pertama memadamkan. Kemudian tadi ada kerugian ekonomi. Kemudian memulihkan ekosistem ya.
0: Okay.
1: Itu mahal sekali itu, mahal sekali gitu. Itu yang pertama harus disadari bahwa Anda terlambat sebenarnya. Kita sudah
0: Indonesia terlambat sebenarnya.
1: Terlambat.
0: Oke. Okay.
1: Kita sudah bicara potensi kebakaran itu sejak tahun lalu sebenarnya. El Nino akan terjadi tahun 2026.
0: Panjang durasi.
1: Sudah panjang. Dan ini kan yang terbakar ini baru ya, baru 203.000 hektar. Ini Agustus, September masih akan. Biasanya ya, saya nggak tahu doa seperti apa bisa mencegah, nggak tahu. September, Oktober, November, dan mulai turun Desember, mungkin berakhir Januari gitu ya. Itu masih terus ya. Dan 5 triliun, 10 triliun terlalu kecil sebenarnya. Untuk memadamkan, apalagi kalau
0: hingga beberapa bulan ke depan ini sampai akhir tahun.
1: Apalagi kalau memulihkan itu sama sekali tidak cukup gitu ya. Tapi toh itu harus dikeluarkan ya. Kemudian kedua, mudah-mudahan ini ada lesson learn ya, apa untuk memberikan alokasi yang lebih untuk mencegah. Sebelum terjadi. Karena kalau sudah terjadi, kita tidak paling supaya tidak membesar saja. Tapi kalau sudah terbakar, Anda tahu Kanada, Amerika, Spanyol, Italia,
0: juga Eropa kemarin
1: ya, tidak bisa. Apalagi kita gambut ya, gambutnya yang terbakar tidak permukaan tapi bawah permukaan. Tapi gambut kita tidak hanya 1 meter, 2 meter, ada yang 7 meter gitu.
0: Baik.
1: Ya. Dan emisinya luar biasa ya. Nah ini yang, tapi toh itu harus dilakukan sebaik yang kita bisa, sebanyak anggaran yang kita bisa, dan mengerahkan juga apa kawan-kawan masyarakat di daerah gitu ya.
0: Okay.
1: Saya lihat itu agak kurang ini ya, di apa pencegahan dini ya. Masyarakat ikut maju memadamkan dia kecil ya, baru kemudian laskar yang lebih besar, tentara TNI ikut. Tapi tadi ada yang rugi, ada yang untung.
0: Nah, yang tapi untung segelintir saja yang untung, yang terus melakukan hal tersebut terus-menerus gitu kan, karena ada keuntungan yang kejar di sana.
1: Segelintirnya ratusan triliun Mas, ya. Untungnya ratusan triliun gitu.
0: Baik.
1: Ya. Nah ini yang bagaimana mereka kemudian bisa dipenjara, itu yang kita, dan dituntut kerugian, dituntut kerugiannya.
0: Dan itulah bentuk pencegahan sebenarnya dilakukan sekarang.
1: Iya.
0: Oke, cukup telat?
1: Kenapa?
0: Cukup telat?
1: Cukup telat, tapi supaya tidak ada yang bandel, yang nakal, ini harus masuk penjara.
0: Harus agresif. Baik, saya langsung ke Mas Tauhid terakhir. Mas Tauhid, kalau Anda melihat jika ini terus berulang, karena kan tahun 2015 sudah ada sampai sekarang namanya karhutlah terus terjadi, terus berulang, apakah itu akan benar-benar menjadi salah satu faktor yang membuat daya saing Indonesia di mata global akan semakin turun sebenarnya?
2: Ya, saya kira clear begitu ya. Kalau ketika ada kejadian ini, berarti kan beberapa sektor di wilayah lokasi ini bisnisnya terganggu begitu ya. Okay. Sehingga risiko ekonominya besar, investasi juga terganggu, dan sektor usaha boro-boro mau ekspor ya. Wilayah yang terkena juga tidak bisa dipastikan apakah operasionalnya masih berjalan atau tidak ya. Nah, termasuk misalnya di sektor hotel, restoran, pariwisata, itu pasti nggak ada yang berani begitu ya. Nah, itu yang saya kira ini terjadi. Yang kedua, ya berkaitan dengan dampak terhadap Indonesia ini kan sekarang menggembar-gemborkan ya perdagangan karbon begitu ya. Nah, potensi karbonnya yang 3.000 triliun langsung hilang kalau misalnya katakanlah kita langsung katakanlah ya sudah kita malah justru menghasilkan karbon yang luar biasa besar sekali begitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan bertahun-tahun kita ada bursa dan sebagainya dan kejadian
0: meyakinkan
2: ini
0: global
2: langsung global gitu ya. Saya kira ini pasti merugikan daya saing kita secara keseluruhan ya. Termasuk di iklim investasi global kalau prasyarat lingkungan misalnya RSPO, ISPO maupun yang lain termasuk kayu ya akan hilang dengan sendirinya sehingga ini akan menurunkan daya saing kita secara keseluruhan ya, termasuk saja ini menimbulkan persepsi negatif ya di kalangan para pelaku global terutama tadi yang terutama kalau kita memang negara di kawasan Uni Eropa mereka yang sangat peduli terhadap isu-isu green dan environment begitu.
0: Baik, menarik sekali. Terakhir untuk Prof. Heri, mungkin singkat saja Prof, kira-kira satu kebijakan yang paling efektif untuk memutus mata rantai karhutlah di Indonesia itu apa, Prof?
1: Memberi insentif pada pengelola hutan, pengelola pertanian yang bagus ya. Karena pasar tidak cukup gitu ya. Jadi harus ada insentif, harus ada bantuan ya. Dan juga ketika tadi
0: yang memiliki tata kelola yang baik perusahaan
1: tata kelola, gitu ya. Ketika ada dari luar, IUDR, RSPO itu kita juga open minded bahwa agama gitu ya, global sekarang lingkungan gitu. Jadi kalau orang Eropa, Amerika ingin lingkungan yang baik, kita bisa kok. Kita bisa menurunkan kebakaran. Saya harap tahun ini tidak sampai 1 juta ya. Saya harap
0: lahan yang terbakar.
1: Terbakar, tapi sejarahnya ketika El Nino berlangsung itu selalu lewat dari 1 juta.
0: Oke.
1: Sekarang baru 203.000.
0: Oh, jadi, jangan baru dong. Udah stop aja udah sekarang.
1: Jadi inginnya kita stop tapi masih long way to go ya. Okay. Artinya masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi tadi seluruh kekuatan harus bersatu padu dan saya gembira polisi, TNI, dan semua sekarang satu narasi.
0: Okay.
1: Hanya mudah-mudahan itu jadi lesson learned untuk tahun-tahun berikutnya.
0: Pak Prof. juga mengatakan ada anggaran tak terbatas, tidak hanya untuk penanganan, tapi juga untuk pencegahan. Harapannya sekarang. Terima kasih Prof. Heri, terima kasih Mas Tauhid sudah hadir di Ekonomi pada malam hari ini. Mudah-mudahan dialog kita didengar oleh para negara, pengusaha, dan juga masyarakat yang benar-benar terikat dan terkait dengan kebakaran hutan saat ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Mas Tauhid, terima kasih banyak Pak.
1: Terima kasih.
0: Dan jangan kemana-mana, Ekonomik akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum, Abang Empok. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaya. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Cakap Gol.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Delegasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS menjajaki potensi kerjasama ekonomi syariah dengan Korean Muslim Federation di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan ini membahas sejumlah peluang mulai dari industri halal hingga literasi keuangan syariah. Dan informasi ini sekaligus menutup Ekonomik malam ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya.
4: Kamis 27 Agustus, delegasi KNEKS bertemu dengan Korean Muslim Federation atau KMF di Seoul, Korea Selatan untuk menjajaki peluang kerjasama di sektor industri halal dan keuangan syariah. Delegasi KNEKS datang bersama sejumlah mitra, diantaranya Imam Foundation Inggris, Kops Mubali Indonesia atau KMI, serta perwakilan Bank Syariah Indonesia. Pertemuan ini turut didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Seoul. Kunjungan ini diawali dengan silaturahmi sekaligus memperkenalkan kembali KNEKS dan sejumlah mitra ke KMF. Presiden KMF Hussein Kim Dong-uk menyambut baik kedatangan delegasi dari Indonesia dan Inggris. Ia berharap rencana kerjasama yang dibawa delegasi dapat segera diwujudkan.
5: I have a great honor to receive a very big delegation from Jakarta, and I'm very very happy to understand about your great plan. And I hope you have to achieve in very, very rapidly and quickly, because you are very great country, and we have to exchange our visit, and we have to
6: to UK also.
5: We have to continue our cooperation, inshallah. I'll touch with you through the diplomatic channel.
4: KMF sendiri bukan hanya bergerak di bidang dakwah dan keislaman, tetapi juga merupakan salah satu lembaga pemberi sertifikat halal yang diakui di Korea. KMF bahkan telah menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Indonesia. Dari pertemuan ini, KNEKS melihat sejumlah potensi kerjasama yang dapat dikembangkan bersama KMF.
7: Kita melihat banyak sekali potensi peluang kerjasama yang dapat dilakukan, ya, baik itu dari segi industri halal, kemudian juga dari segi literasi keuangan syariah, dan juga tentunya secara umum dakwah keislaman. Itu potensi yang bisa dikerjasamakan dengan mereka.
4: Potensi kerjasama yang dijajaki KNEKS dan KMF selanjutnya akan dipetakan untuk ditindaklanjuti dan membuka peluang kolaborasi ekonomi syariah antara Indonesia dan Korea Selatan. Muhammad Pramudita, Seoul, Korea Selatan.

0: Kasus meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kota Batam, Kepulauan Riau, akhirnya menemukan titik terang. Balita laki-laki berinisial MA itu ternyata dianiaya hingga tewas oleh TCH, pengasuhnya yang baru bekerja selama 2 bulan. Saat kejadian, sang pengasuh sempat berkilah kepada majikannya bahwa korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi. Namun pemeriksaan forensik tidak menemukan tanda-tanda korban meninggal akibat tenggelam. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal karena korban terus menangis dan menolak makan saat disuapi. Kekerasan terhadap korban juga ternyata sudah berulang kali terjadi. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah.
1: Dengan cara mencekik anak tersebut, dikarenakan anak tersebut selalu rewel, susah makan, jadi melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu tersangka juga melakukan tindak pidana tersebut karena ketika ribut dengan suami, anak ini, korban ini menjadi pelampiasan, didukung dengan hasil visum, ditemukan adanya cubitan dan bekas luka.
0: Tragedi maut yang menimpa bocah juga terjadi saat kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi, Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan pada Rabu sore. Seorang balita berusia 4 tahun berinisial DV tewas terjebak kebakaran di lantai 2 rumah. Korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
2: Siapkan dalam rumah tangga. Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
3: Iya.
2: Berapa lama A nyari itu?
3: 5 hari.
2: 5 hari. Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
3: Setelah 2 hari. Hilang 2 hari.
0: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bos, selamat bos.
5: Ya, Bang.
6: Selamat malam. Seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Ia mengaku total hasil kejahatannya lebih dari 84 juta rupiah dipakai untuk bersedekah. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Bermodus jadi anggota polisi yang lagi patroli, seorang pria melakukan aksi pencabulan dan pencurian kepada sejumlah remaja. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Pelaku berinisial DH ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Medan, Labuan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan tersangka kasus pencabulan dan pencurian yang kerap kali mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam. Sasaran tersangka umumnya adalah para remaja yang sedang nongkrong di areal taman dan di jalanan yang sepi, hingga pasangan muda-mudi yang baru keluar dari hotel atau penginapan dengan melakukan ancaman akan dibawa ke kantor polisi bila berusaha melawan dan tidak bersedia menyerahkan barang berharga miliknya. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat pengolahan emas, uang tunai 50 juta rupiah, dan senjata airsoft gun. Penggerebekan ini dilakukan usai polisi menangkap seorang WNI berinisial R di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka R, rumah Rumah mewah ini disewa oleh seorang WNA asal Cina berinisial GCZ sebagai markas sindikat penyelundupan emas. Dalam kasus penyelundupan emas ke Hong Kong, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Selama 3 bulan beroperasi, total emas yang diselundupkan ke Hong Kong mencapai 2,7 ton emas atau senilai 7 triliun rupiah. Inilah detik-detik saat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan aktor sekaligus publik figur Revaldo Vivaldi di dalam apartemennya di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin malam. Revaldo pun tak bisa berbuat banyak saat petugas datang melakukan penangkapan. Bahkan saat dilakukan penggeledahan, Revaldo tampak menunjukkan kepada petugas sejumlah barang bukti yang disimpannya di dalam sebuah kotak dan disembunyikan dalam sebuah lemari. Pasca menangkap Revaldo Vivaldi, polisi pun kini memburu pemasok maupun penyuplai narkotika dan psikotropika kepada Revaldo yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Dua WNA terekam kamera CCTV saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga. Sementara di Makassar, setelah viral membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir, remaja terduga pelaku akhirnya ditangkap.
5: Dua WNA terekam kamera pengawas saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Rekaman ini pun viral di media sosial. Salah satu terduga pelaku, pria WNA asal Australia, diamankan petugas imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Bali. Pria tersebut kemudian diserahkan ke Polres Badung untuk diperiksa. Karena ancaman hukuman dalam pasal yang disangkakan di bawah 1 tahun, pelaku pria tidak ditahan. Sementara WNA perempuan yang bersamanya masih dalam pencarian. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja bertopi membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir di Jalan Langgau, Bontoala, Makassar, 1 Mei lalu. 3 bulan kemudian, remaja berinisial AD alias BM yang diduga terkait aksi tersebut diamankan sejumlah pemuda di Jalan Tamajene, Panakukang, Kamis dini hari. Ia pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasinya ke Rumah Sakit Bayangkara. Kini polisi masih menunggu kondisi remaja tersebut pulih sebelum memintai keterangan terkait kasus pengeroyokan ini. Aksi pencurian di sebuah toko serba ada di Desa Mayak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan jaket hitam dan menutupi wajah, pelaku bergerak lincah menggasak beberapa bungkus rokok dan makanan ringan, dompet dan uang tunai dari laci toko. Pencurian ini terjadi saat pemilik sedang sibuk melayani pembeli. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Cilaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan truk towing muatan moge yang berusaha menyelundupkan 15 kg sabu-sabu dari Aceh menuju Jakarta. Sementara itu Polres Dumai melakukan patroli karhutla dan menemukan narkoba dalam pondok di kawasan kebun sawit.
8: Ya, udah, tahu. Sini.
5: Dua orang yang berada di truk towing berinisial HWW dan PK ditangkap polisi usai mengangkut moge saat melintas di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Pelaku menyelundupkan sabu dari Aceh menuju Jakarta dengan modus antar barang. Hal ini bukan pertama kali dilakukan keduanya. Namun para pelaku mengaku hanya disuruh untuk mengantar jemput sabu tersebut dengan iming-iming upah 50 juta rupiah per orang. Pihak kepolisian saat ini tengah memburu aktor intelektual sekaligus pemilik barang haram tersebut. Petugas Polres Dumai melakukan patroli karhutla di Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Dumai, Riau pada Rabu. Di lokasi ini, polisi mencurigai sebuah pondok di kawasan kebun sawit terpasang CCTV.
7: Ketika pintu berhasil dibuka, polisi menemukan narkoba di dalam pondok di kawasan kebun sawit tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku WM menerima narkoba tersebut dari seseorang berinisial I pada 1 Agustus lalu untuk disimpan sebelum diedarkan di wilayah Kota Dumai, Riau. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku berinisial I serta pihak-pihak lain yang terlibat. WM kini mendekam dengan ancaman penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung, MRP alias Maulana, yang sempat dipuji karena tabah, kini justru menjadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
9: Bu, hatiku masih tapi saya berdoa, semoga tersangka bisa cepat ditangkap dan jangan jadi persontohan untuk siapapun, cukup saya. Maulana Rahim Paputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
10: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
9: Diduga kuat, pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
10: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
6: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah. Selain untuk makan, uangnya dipakai untuk bersedekah.
11: Aksi penjamretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara.

0: Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk bersedekah. Kini SFU terancam 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar M yang diduga menjadi penadah kalung emas hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hendak menguras namun berujung celaka. Petugas damkar dan polisi dari Polsek Cikesal mengevakuasi dua warga yang berada di dalam tangki menara air di Kabupaten Serang, Banten. Satu orang meninggal dalam peristiwa ini dan informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa.
2: Inilah detik-detik petugas damkar dan polisi mengevakuasi dua warga yang berada di dalam tangki menara penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di Kampung Cipadu, Desa Cimaung, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Kedua warga, Mulyana dan Muhammad Wafa, hendak menguras menara air karena selama sekitar 1 tahun belum dibersihkan. Tangki tersebut berukuran 3x3 meter, dengan ketinggian menara mencapai 7 meter. Kedua warga langsung dibawa ke puskesmas Petir, namun nyawa Mulyana tak tertolong, sedangkan Muhammad Wafa berhasil diselamatkan setelah mendapatkan pertolongan medis. Kasus kini ditangani Satreskrim Polres Serang, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut. Suasana pasca ledakan terlihat di Kampung Cisarua, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Peristiwa terjadi pada Rabu sore akibat ledakan. Muhammad Ali, pemilik rumah yang berprofesi sebagai nelayan, dilaporkan meninggal dunia. Satu orang wanita mengalami luka berat dan harus mendapatkan penanganan medis. Selain rumah korban, 4 rumah di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan akibat dampak ledakan. Ledakan diduga berkaitan dengan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Namun penyebab pasti dan jenis bahan yang memicu ledakan masih dalam penyelidikan Polres Pandeglang bersama Polda Banten. Tim SAR gabungan menemukan seluruh wisatawan yang tenggelam di pantai Karangpapak, Cikelet, Garut, Jawa Barat. Total sebanyak 3 orang wisatawan ditemukan meninggal dunia selama 3 hari pencarian. Kamis pagi, 2 korban lainnya ditemukan meninggal tak jauh dari lokasi awal hilang. Korban atas nama Irfan Nababan, 18 tahun, dan Ardi M. Nababan, 27 tahun. Sehari sebelumnya, Murdani Siahan, 18 tahun, ditemukan sekitar 800 meter dari lokasi pertama hilang. Seluruh korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek, Garut untuk divisum. Ketiga korban merupakan wisatawan yang tengah berenang di pantai Karangpapak. Naas, ketiga korban terbawa gelombang hingga tenggelam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP berusaha menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Dan informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
0: Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang, mereka mendorong petugas menjauh. Demi menghindari bentrokan, petugas Satpol PP akhirnya memilih mundur dan batal menertibkan pedagang. Situasi kembali kondusif setelah Satpol PP dan massa aksi sama-sama menarik diri. 2 pemuda yang merupakan pengamen jalanan ini menjadi sasaran amuk warga di sekitaran lokasi kebakaran Jalan Duku Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu malam. Keduanya dituduh mencuri di sekitaran lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam gang sempit. Polisi pun turun tangan dan beruntung keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, ternyata kedua pengamen jalanan ini melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Keduanya kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan. Warga dan pengguna jalan di Jalan Raya Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria tergantung di atas pohon di pinggir Tol Jor, kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis siang. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit hingga menarik perhatian warga dan membuat arus lalu lintas di sekitaran lokasi sempat tersendat. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan dan otopsi. Kasus penemuan jasad pria tanpa identitas itu kini ditangani Kepolisian Sektor Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kami kembali ingatkan bagi Anda yang mengalami depresi, segeralah berkonsultasi dengan orang terdekat ataupun profesional. Dan berikutnya, CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. 150 jenazah telah ditemukan, namun ratusan lainnya masih hilang, termasuk wisatawan asing dan lokal. Sementara itu, serangkaian kematian orang hilang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
3: Rekaman pengawas memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China, Rabu 26 Agustus waktu setempat. Presiden China Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR, sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat. Hingga kini, 150 jenazah telah ditemukan, namun ratusan lainnya masih hilang, termasuk wisatawan asing dan lokal. Kementerian Luar Negeri RI menyebut ada 45 orang WNI di Nepal. Hingga kini, KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI. Pihak Kemlu menambahkan belum ada laporan terkait WNI yang terdampak bencana. Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verzel, Prancis Selatan, Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Kondisi desa Pomas pun hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga daun pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka dengan 2 diantaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini. Jang Miran, perempuan berusia 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di Pulau Jeju setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama. Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar.
1: Sejumlah insiden kecelakaan lalu lintas yang terekam kamera terjadi di sejumlah lokasi. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional.

nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Akibat mengalami mati mesin di tengah perlintasan, sebuah truk pasir di Klaten, Jawa Tengah tertemper kereta api Malabar. Dan masih dari Klaten diduga remblong sebuah truk bermuatan bekatul terguling.
1: CCTV merekam sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di Simpang 4 Masjid Al-Aqsa, Klaten, Jawa Tengah, Rabu sore. Dalam video terlihat sebuah truk bermuatan bekatul tiba-tiba terguling setelah diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Truk yang melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta ini tak terkendali dan menabrak tiang penerangan jalan sebelum akhirnya terguling. Muatan bekatul pun berserakan di jalan. Pengemudi dan kernet selamat tanpa luka. Truk kini diamankan polisi untuk penyelidikan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik sebuah truk tertemper lokomotif kereta api Malabar di Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumyang. Tak lama kemudian, kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok. Akibatnya, setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda dan ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.

0: Bien, bien.
1: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama dua rekannya yakni Pudin dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jatiuwung dan Karawaci. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan, tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian.

0: Pisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota unit reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
1: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
0: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syari.

Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor di Jakarta Timur. Di Jalan Dr. Sumarno, komplotan maling gagal membawa kabur sepeda motor incarannya setelah alarm sepeda motor berbunyi. Sementara di Kelurahan Penggilingan, ada dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan raib digondol kawanan penjahat dalam semalam.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di rumah kontrakan Petak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 22 Agustus. Komplotan maling berjumlah dua orang ini saling berbagi tugas saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku menunggu di luar gerbang sembari memantau situasi. Adapun satu pelaku lainnya menjadi eksekutor pencurian. Hanya dalam waktu 5 menit, dua unit sepeda motor jenis Matic milik penghuni rumah kontrakan yang sudah dikunci stang bisa dibawa kabur oleh para pelaku. Eka, penghuni rumah kontrakan yang menjadi salah satu korban pencurian, baru menyadari sepeda motornya hilang saat terbangun pada pagi hari. Korban sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia pun berharap sepeda motor yang baru dibelinya seharga 20 juta rupiah tersebut bisa ditemukan dan pencurinya bisa ditangkap.
1: Ya, dia mungkin mengiram kita tuh, sekarang kita tidur lelap gitu, kayak disirap gitu. Jadi semua penghuni kontrak ini gak dengar, pada gerbang garasi itu bunyi kayak orang biasa itu kenceng.
2: Jadi satu malam itu?
1: Dua barang, dua motor yang diambil. Cepet maling berangkat.
2: Pelaku dua orang?
1: Ya, yang satu nunggu di luar, yang satu masuk ke dalam. Kerugian saya, ya motor saya 20 juta, saya beli baru.
0: Di lokasi lain, kamera pengawas juga mengabadikan percobaan pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 22 Agustus. Meski pelaku bisa mematahkan stang sepeda motor incarannya, upaya pencurian ini berujung gagal. Setelah alarm sepeda motor berbunyi dan pemiliknya bergegas keluar dari minimarket, komplotan maling berjumlah dua orang ini langsung kabur.
3: Udah sempet sih dia matain ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate. Alarm juga bunyi, kebetulan alhamdulillah
2: dia langsung kabur.
3: Kabur, yang satu udah standby di situ tuh, yang satu, tapi ya alhamdulillah keburu ketahuan.
0: Korban belum melaporkan kasus percobaan pencurian ini kepada polisi. Agar kejadian serupa tidak terulang, korban memajang wajah pelaku di dinding minimarket dan mengunggah video percobaan pencurian ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh warga lantaran dituduh merusak sejumlah sepeda motor yang sedang parkir. Adapun di Jakarta, berniat menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat. Dua orang

0: pengamen lari dan bersembunyi di tengah kerumunan warga. Nahas, keduanya justru dikeroyok karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
1: Dua orang pemuda ini menjadi sasaran amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Personel kepolisian sempat kesulitan saat mengevakuasi keduanya dari amukan warga di sebuah gang sempit. Beruntung, kedua pemuda tak dikenal ini bisa diselamatkan dan dibawa menjauh dari lokasi kejadian. Kedua pemuda yang berprofesi sebagai pengamen jalanan ini menjadi sasaran amarah warga karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Saat dimintai keterangan di lokasi menuju pos lantas Tanah Abang, mereka lari ke sekitar lokasi kebakaran demi menghindari dari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Kedua pengamen ini kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan.
2: Saya diuber.
3: Diuber apa?
4: Siapa?
2: Bapak ini.
4: Iya apa?
3: Bapak petugas.
4: Sosial.
2: Iya, P3S.
4: Apa yang kamu pakai tadi?
2: Hah?
4: Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu gunakan tadi?
2: Tramadol, Pak.
4: Tramadol. Iya. Berapa banyak? Berapa butir?
2: 5 butir, Pak.
4: 5 butir. Iya. Pakai di mana?
2: Tanah Abang, Pak.
4: Pakai Tanah Abang.
2: Iya,
4: beli
2: Tanah Abang.
4: Beli di mananya?
2: Di Bongkaran.
4: Di Bongkaran.
5: Saya pada nanya, kenapa lari-lari? Saya kejar Lepsos. Yaudah, dimain di sini dulu, diem. Gitu, maksudnya gitu. Saya diudak, saya lari. Langsung ada nangkop.
3: Lu udah nangkep juga, Tramadol? Berapa butir?
5: Iya, Pak.
6: Kesila dulu mukanya ni semua baik-baik.
1: Sementara di Sulawesi Selatan, seorang remaja ditangkap dan dikeroyok warga di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Ia dituduh terlibat perusakan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontuala pada 1 Mei lalu karena diduga tidak menemukan kelompok lawannya. Personel Polsek Panakukang yang menerima informasi bergegas mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban dari amukan warga. Remaja tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis akibat menderita sejumlah luka.
7: Permasalahannya waktu itu?
8: Itu kita juga tidak.
7: Penyerangan ya waktu itu ya?
8: Penyerangan istilahnya.
7: Tapi waktu itu apa yang rusak, Pak?
8: Ya.
7: Apa yang rusak?
8: Motor. Iya, karena dia kasih jatuh semua di depan.
7: Tapi waktu itu, tadi dia waktu diamankan, tadi dia sementara apa?
8: Lagi minum.
7: Berapa orang tadi?
8: Saya kurang tahu ada berapa orang, cuma nama yang dapat
7: di informasinya dia yang apa tadi?
8: Itu ada anak-anak datang di rumah, tanya saya, dan didapat itu yang itu hari sudah hampir-hampir.
1: Polisi saat ini masih menunggu kondisi kesehatan remaja tersebut pulih. Ia akan dimintai keterangan untuk mengungkap kasus pengeroyokan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tewas setelah dipaksa meminum obat aborsi yang diberikan oleh kekasihnya. Sementara itu di Batam, Kepulauan Riau, ada bayi berusia 1 tahun yang meninggal di tangan pengasuhnya sendiri. Korban dianiaya hingga meninggal dunia hanya gara-gara tidak mau makan. Dan untuk menutupi perbuatannya, tersangka berdalih, korban meninggal akibat tenggelam di kolam.
1: Kasus meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kota Batam, Kepulauan Riau akhirnya menemukan titik terang. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi mendapatkan fakta jika bayi laki-laki ini meninggal akibat dianiaya oleh TCH, pengasuhnya yang baru bekerja selama 2 bulan. Penganiayaan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus di rumah tersangka di kawasan Bengkong Abadi Baru, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Tersangka awalnya melapor ke majikannya korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi. Namun dari hasil pemeriksaan forensik menunjukkan tidak ditemukan tanda korban meninggal akibat tenggelam. Sebaliknya, dokter Rumah Sakit Bayangkara Batam justru menemukan luka dan sejumlah cedera yang mengarah pada dugaan kekerasan. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal karena korban terus menangis dan menolak makan ketika disuapi. Polisi juga menemukan indikasi dugaan kekerasan terhadap korban tidak hanya terjadi sekali. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman kurungan 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah.
9: Pada saat itu, korban dititipkan kepada orang yang baru dikenalnya lebih kurang 2 bulan, yang pengasuh.

0: kemudian pada di awal pengasuh ini melaporkan kepada ibu korban bahwa anaknya tenggelam, alibi dari si tersangka. Tapi setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan bahwa ternyata telah terjadi pembunuhan menghilangkan nyawa.
1: Di lokasi terpisah, seorang perempuan berinisial DI di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tewas setelah meminum obat aborsi yang diberikan oleh FA kekasihnya. Kasus ini terbongkar saat FA ketahuan hendak membuang mayat korban yang telah dibungkus menggunakan selimut. Ketika dipergoki warga, FA beralasan jika bungkusan ini berisikan barang yang sudah tidak terpakai. Peristiwa ini kemudian dilaporkan warga ke polisi. Berikutnya, polisi menangkap FA di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Rabu dini hari. Polisi kemudian membawanya ke Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan.
2: Jadi informasi yang kami dapatkan, ini keterangan sementara ya, itu dikarenakan aborsi sebenarnya. Jadi si askarnya atau si terduga pelaku itu membeli obat-obatan untuk menggugurkan kandungan secara online. Ini ada beberapa orang yang sedang kami ambil keterangan saksinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kami bisa jelaskan lebih lanjut.
1: Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Haja Andi Depu Polewali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka diduga memaksa korban untuk aborsi karena enggan bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat pada Rabu 26 Agustus, tepat di rumah keluarganya. Kepada polisi, pelaku Aan berdalih membunuh korban karena sakit hati karena korban kerap mengadukannya ke pemilik usaha hingga berujung ke pemecatan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: siap ya.
1: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat, Rabu 26 Agustus, tepat di depan rumah keluarga. Pelaku sempat berencana menyerahkan diri dan meminta keluarganya menghubungi polisi. Namun, polisi lebih dahulu mengendus lokasi persembunyian pelaku dan segera meringkusnya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati. Pelaku dan korban sama-sama bekerja di tempat pemotongan ayam. Pelaku menuding korban kerap mengadukannya malas ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan.
2: Jamil ini selalu menyampaikan bahwa kau ini malas dan kau ini sudah diberhentikan. Diberhentikan sama bos, jadi tidak usah datang-datang lagi kerja. Begitu penyampaian dari tersangka.
1: Sebelumnya, air mata duka mengiringi pemakaman Nur Hanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nur Hanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nur Hanisa menjadi salah satu korban pembunuhan sadis yang terjadi Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong, tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu tiga anak yang kehilangan buah hati, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka Senin 27 Juli dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga sekaligus penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang sekaligus pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu untuk menjenguk ibunya.

0: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu. Ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana. Sita motor itu.
1: Motornya yang dipinjamkan sama Andi diambil sama bosnya ya.
0: Iya, kan motornya memang bosnya, cuma ya, dikasih dia pakai.
1: Iya.
0: Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak namanya informasi toh?
1: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri, Pak. Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya.
0: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
1: Iya. Oh, pekerja keras ya.
0: Iya.
1: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya.
0: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak, biasa. Sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya ke rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
2: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga adalah anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Di kesehariannya korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui memang tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
3: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu ahnya itu ya aktivitasnya potong jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu yang tinggal sini yang suami istri itu.
2: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berusia 2 tahun. Sementara itu Nurhanisa, istri Jamil, meninggal usai mendapatkan perawatan atas luka berat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi menemukan ribuan narkoba jenis ganja, sabu, serta ekstasi saat patroli kebakaran hutan di sebuah pondok di area kebun sawit di Dumai, Riau. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam.
1: Polres Dumai menemukan ribuan narkoba jenis ganja, sabu, serta ekstasi saat melakukan patroli kebakaran lahan dan hutan dalam sebuah pondok di kawasan Kebun Sawit di Dumai, Riau. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan mobil towing bermuatan motor gede yang berusaha menyelundupkan 15 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta.
2: Di Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Dumai, Riau, petugas Polres Dumai melakukan patroli karhutla pada Rabu lalu. Di lokasi ini, polisi mencurigai sebuah pondok di kawasan Kebun Sawit yang terpasang CCTV. Petugas terpaksa mendobrak pintu pondok yang dikunci oleh pelaku. Ketika pintu berhasil dibuka, polisi menemukan narkoba di dalam pondok di kawasan Kebun Sawit tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku WM menerima narkoba tersebut dari seseorang berinisial I pada 1 Agustus lalu untuk disimpan sebelum diedarkan di wilayah kota Dumai, Riau. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku berinisial I serta pihak-pihak lain yang terlibat.
3: Dari hasil penggeledahan, kita menemukan yaitu sabu, yaitu barang bukti yang sudah kita gelar di depan, sabu seberat 1.799,15 gram berat bersih, kemudian daun ganja kering seberat 3.584,71 gram, kemudian 43,48 gram jenis pil ekstasi serta 17,44 gram jenis serbuk ekstasi dan 26,4 gram jenis happy five.
2: Inilah detik-detik video amatir seorang pengedar narkoba berinisial EMZ tak berkutik saat disergap tim buser Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota pada Senin lalu. Pelaku tertangkap basah saat akan melakukan transaksi dengan modus menempel atau meletakkan sabu-sabu di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saat digeledah, petugas menemukan belasan paket narkotika jenis sabu siap edar yang dikemas dalam bungkus kertas berukuran kecil. Tak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Di rumah pelaku yang berada di wilayah Kecamatan Baros, petugas kembali menemukan paket sabu siap edar serta satu bungkus sabu yang disimpan dalam plastik bening ukuran sedang. Pelaku bersama barang bukti sabu dengan berat 5 gram lebih kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Ada 9 paket jenis narkotika sabu-sabu. Jadi modusnya dia akan melaksanakan menempel, menyimpan di sekitaran TKP.
5: Berapa banyak?
4: Bruto kurang lebih 5,06 gram. Pertama diamankan di pinggir jalan, waktu akan menempel kita kembangkan ke rumahnya.
2: Dua orang yang berada di mobil truk towing berinisial HWW dan PK ditangkap petugas usai mengangkut motor gede saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Kepada petugas, pelaku mengaku menyelundupkan sabu dari Aceh menuju Jakarta dengan modus antar barang yang bukan pertama kali dilakukan keduanya. Namun keduanya mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengantar jemput sabu tersebut dengan iming-iming upah 50 juta rupiah per orang.
6: Jadi mobil ini dari Jakarta menuju ke Medan, kemudian menurunkan mobil, kemudian menuju Aceh, kemudian dari Aceh akan kembali ke Jakarta membawa unit motor, kemudian ternyata di dalamnya hasil pengungkapan kita ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 kilo.
2: Pihak kepolisian saat ini tengah memburu aktor intelektual sekaligus pemilik barang berinisial BS yang berdomisili di Aceh serta seorang pengendali berinisial JP. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bareskrim Polri mengungkap asal usul narkotika jenis THC yang dikemas dalam bentuk permen gummy asal Inggris ke Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat mengungkap ratusan ribu butir obat keras tramadol yang dikemas dalam wadah obat paracetamol.
2: Paket berisi 3 bungkus permen dan 13 coklat berisi narkoba asal Inggris ini berhasil digagalkan Bareskrim Polri. Pemeriksaan laboratorium memastikan permen tersebut mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahydrokanabinol atau THC. Tim gabungan ditipit narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kemudian melakukan control delivery atau penyerahan yang diawasi dengan melibatkan kurir kantor pos cabang Malang. Petugas membuntuti pergerakan paket hingga sampai ke alamat penerima di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penerima berinisial AJE tidak menaruh curiga saat menerima paket, terlebih ia telah melunasi tagihan paket secara daring menggunakan virtual account. Sesaat setelah paket berpindah tangan, petugas langsung melakukan penangkapan. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku rutin memesan barang haram tersebut melalui sebuah situs web untuk dikonsumsi sendiri. Bareskrim Polri kini tengah memburu pemasok utama narkotika tersebut.
5: Pengungkapan bermula pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, saat tim Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea Cukai terkait adanya paket mencurigakan dari Inggris dengan tujuan pengiriman ke sebuah indekos di Kota Malang menggunakan nama penerima.

0: fiktif. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, paket tersebut positif berisikan permen yang mengandung bahan aktif narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC. Menindaklanjuti temuan tersebut, pada hari Rabu 19 Agustus 2026, tim bergerak menuju Kota Malang untuk melakukan kontrol delivery. Pada hari Senin 24 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka AJE saat menerima paket.
1: Seperti inilah detik-detik saat Satres Narkoba Polres Sumedang menggeledah salah satu ruangan di sebuah apartemen di wilayah Bandung, Jawa Barat. Di dalam ruangan ditemukan sejumlah kardus berisi obat tramadol yang dikemas di dalam bungkus paracetamol. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan dari kasus pengedaran tramadol di wilayah Cibugel, Sumedang. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka, yakni AN dan EH. Kapolres Sumedang AKBP Reza Marufi mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari 12 kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap selama Agustus 2026. Polisi mengamankan total 502.819 butir obat keras. Jenis yang disita antara lain tramadol, eksimer, dehexipenidil, dextro, dan jenis obat keras lainnya. Wadah bertuliskan paracetamol digunakan pelaku untuk menyimpan obat tramadol, diduga untuk mengelabui petugas saat distribusi.
2: Jadi pelaku

0: Jadi sasarannya mereka adalah di Garut, Bandung, dan Sumatera.
1: Tak hanya itu, petugas juga menyita dua unit kendaraan roda 4 yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang ilegal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, aktor Revaldo Vivaldi ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Revaldo ditangkap di sebuah apartemen yang ada di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polres Metro Jakarta Barat, sang aktor ini ditetapkan sebagai tersangka usai hasil tes urin menunjukkan positif narkotika dan psikotropika.
3: Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor sekaligus public figure Revaldo Vivaldi di apartemennya di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin malam. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba yang disembunyikan di dalam apartemen.
4: Yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba, seperti ada bong, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada dua bungkus plastik yang indikasi berisi sabu.
3: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penggunaan narkoba. Berdasarkan pemeriksaan awal, Revaldo diduga menggunakan narkotika jenis sabu. Usai ditangkap, Revaldo dibawa ke Bidokes Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkoba.
4: Hasil tes urinnya positif mengandung narkotika dan psikotropika. Saat ini pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka.
3: Dalam pemeriksaan awal, Revaldo mengaku membeli sabu seberat 0,5 gram dari seseorang secara daring. Pembayaran dilakukan melalui transfer senilai Rp650.000. Jadi kali keempat terjerat narkoba, Revaldo juga sebelumnya ditangkap pada 2006, 2010, dan 2023. Atas kejadian ini, ia pun terancam pasal berlapis atas kepemilikan dan penggunaan narkoba. Sementara polisi kini masih memburu pihak yang diduga memasok sabu kepada Revaldo. Hendrawan Wikongko, Jakarta Barat.
2: Seorang pelaku jamret HP diamuk massa hingga kritis di Jalan Raya Nangela Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Aksi main hakim warga terhenti setelah polisi dari Polsek Kopo datang ke lokasi. Sementara di lokasi lainnya, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menggerebek sejumlah pondok di Sidrap, Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai markas sindikat penipuan online berkedok jual-beli mobil.

0: Seorang pelaku jambret ditangkap warga di Jalan Raya Nangela Kopo, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Warga yang kesal langsung menghajar pelaku hingga kritis. Aksi main hakim warga baru berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Kopo tiba di lokasi. Petugas langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Puskesmas Kopo. Karena mengalami luka parah, pelaku kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Banten di Kota Serang. Peristiwa bermula saat pelaku menjamret ponsel milik seorang pengendara motor yang diletakkan di dashboard motor. Saat melarikan diri, pelaku terjatuh setelah menabrak seorang ibu dan tempat dagangan warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan menangkap pelaku.
1: Orang tengah maling HP,
2: ya. Di motor.
1: Di motor, terus dia kabur, nabrak orang, terus motornya jatuh. Terus orang itu yang disuratin maling masuk ke kamar.
2: Kamar siapa?
1: Kamar itu tuh kamar saudara saya. Terus saya kan nggak tahu maling, takut taunya tabrakan. Terus masuk ngeroyok, katanya jangan diroyok dulu, jangan diribut di situ. Akhirnya malah dia diam. Masuk. Saya nggak bisa apa-apa.
0: Petugas di Treskriber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan terhadap sejumlah pondok di Sidrap, Sulawesi Selatan. Penggerebekan yang digelar pada 11 Agustus silam tersebut dilakukan petugas menyusul pengembangan dari laporan dua warga yang menjadi korban penipuan jual-beli mobil secara online. Dalam penggerebekan di lokasi tersebut, petugas menangkap 12 pelaku dan menyita barang bukti berupa puluhan ponsel, laptop, dua unit mobil, pakaian TNI palsu, hingga senjata mainan. Dalam aksinya, para pelaku sengaja mengunggah penjualan mobil dengan harga yang jauh lebih murah dari harga di pasaran. Korban yang tergiur dengan unggahan tersebut selanjutnya menghubungi para pelaku hingga berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan calon korbannya, pelaku yang sengaja mengaku sebagai anggota TNI dengan menggunakan atribut lengkap meminta korban untuk membayar uang muka sebagai biaya pengiriman unit mobil menggunakan kargo. Untuk lebih meyakinkan korban, para pelaku juga memperlihatkan video unit mobil yang siap dikirim ke alamat korban. Meski demikian, usai uang dikirim, unit mobil yang telah dipesan tidak pernah diterima oleh korban.
3: Supremnya bahwa dari postingan, jadi si pelaku ini melakukan postingan penjualan kendaraan dengan harga yang sangat normal. Kemudian ketika korbannya tertarik, dia yang bersangkutan untuk mengajak memberikan DP, transfer DP dulu, ya, biar agak dikirim. Kemudian si pelaku ini mengaku lagi bahwa barang itu sekarang sudah di pihak kargo. Jadi di pihak kargo, jadi nanti ada orang yang menyamar sebagai pihak kargo bahwa yang bersangkutan ini barang ini harus dilunasi dulu yang pertama, kemudian harus tambah ongkos kirim, ya, jadi harus tambah ongkos kirim. Jadi untuk meningkatkan keyakinan daripada si korban ini, pelaku ini menggunakan identitas TNI.
0: Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi selidiki pelaku pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol di Kota Depok, Jawa Barat. Simak informasinya usai jeda.

0: Indonesia disebut menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah bangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
1: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
2: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
1: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
3: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini. Itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita. Jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
1: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional dengan modus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Dua orang jadi tersangka, salah satunya merupakan warga negara asing. Sementara itu, Polda Metro Jaya dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membongkar sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar di situ.
4: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Biro Penyelidik Federal FBI Amerika dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari FBI dan PPATK terkait kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan IK Power Tools dari Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal Cina sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat penipuan, korban mengalami kerugian mencapai $350.325. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285.859 atau setara 5 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka yang salah satunya adalah warga negara asing. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan menghubungi korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70,000 ke rekening CW di Cina.
5: Pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian senilai $350,325.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu hasil penyelidikan dan penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 5 wilayah, masing-masing Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026. 15 tersangka ditangkap, masing-masing produsen, distributor, kurir hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar beserta 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu serta alat cetaknya disita petugas gabungan. Penangkapan ini melindungi negara hingga Rp1 triliun.
6: Projaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Dijen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka.
4: Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara mencapai Rp40 miliar. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung, tetapi juga melalui loka pasar atau marketplace.
7: Kita bisa melihat sebagian dari kegiatan yang dilakukan ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.
4: Pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk memastikan pembelian materai yang digunakan melalui jalur yang resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku langsung kabur saat terpergok warga. Sementara di Jawa Timur, warga menemukan limbah medis di sebuah parit. Warga khawatir limbah itu akan didaur ulang dan digunakan tidak semestinya.
8: Detik-detik tiga orang pria yang membuang cairan diduga aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat rekam video amatir warga. Menggunakan sebuah mobil pickup, tiga pria itu tampak membawa puluhan aki bekas. Ketiga pria itu langsung meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali yang terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga pengepul aki bekas.
9: Itu ininya dia buang siang. Membuang aja di situ, kayaknya sih udah sering kayaknya. Kebetulan tuan rumah ada, di videoin dah tuh sama tuan rumahnya.
8: Pihak berwenang telah turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas tersebut. Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis berbahaya ditemukan warga di parit dekat pintu eksit tol Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 10 kantong plastik besar dan karung berisi limbah medis B3 ini pertama kali ditemukan oleh Bagong, warga Wendoro, saat hendak memancing di empang di sekitar lokasi tersebut. Warga resah karena lokasi pembuangan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk memancing dan anak kecil bermain. Limbah suntik bekas juga dikhawatirkan akan didaur ulang dan dijual kembali sebagai mainan maupun alat kesehatan.
10: dijual ke tempat main-mainan anak-anak apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin terus dijual. Kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit ya.
11: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
10: Ya kurang lebih 10.
12: 10 kantong plastik, Pak?
10: Iya.
8: Belum diketahui pelaku pembuangan limbah medis tersebut, dan di antara limbah itu terdapat kertas bertuliskan nama seorang dokter dan sebuah rumah sakit. Pesisir Karawang, Jawa Barat kembali terancam limbah bahan beracun dan berbahaya berwarna hitam pekat yang diduga merupakan minyak mentah. Gumpalan material menumpuk di sepanjang garis pantai. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir, khususnya nelayan, resah karena mengganggu aktivitas warga dan mata pencaharian mereka.
13: Benar saat nelayan dan warga yang ingin beraktivitas di pesisir, mereka melihat ada butiran berwarna coklat ke hitam pekat, lengket. Mereka melaporkan kepada saya dan beberapa warga itu, ya kemudian saya melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa butiran-butiran tersebut semacam oil spill.
12: Banyak ini ya?
13: Hari kemarin jumlahnya cukup banyak, karena sore kemarin itu gelombangnya pasang. Mungkin bisa sebagian ke tengah lagi atau kemana.
8: Warga mengaku peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebocoran pipa minyak bawah laut. Sektor perekonomian serta sektor wisata bahari di wilayah tersebut bahkan lumpuh total. Warga meminta pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 7 perusahaan disegel, sementara ratusan lainnya sedang menunggu verifikasi impas tragedi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
14: Assalamualaikum Abang Empok. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaya. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
15: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
16: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
14: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
17: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
14: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
18: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
14: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Pemerintah bidik ratusan korporasi pemegang konsesi terkait kebakaran hutan dan lahan. 7 perusahaan sudah disegel, sementara ratusan lainnya sedang menunggu verifikasi. Hidayat pada Rabu siang mengatakan penegakan hukum juga terus dilakukan. Sejumlah perusahaan bahkan telah disegel sementara karena ditemukan kebakaran di wilayah konsesi mereka. Jumhur menegaskan pemeriksaan akan menyasar perusahaan yang memiliki konsesi, termasuk pada sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri atau HTI. Sementara itu untuk masyarakat pemilik ladang, pemerintah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi El Nino. Saat ini disebut sudah ada 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
19: Sudah ada yang barangkali minggu ini akan ada 7 perusahaan kita segel gitu ya, yang sementara kelihatan nyata dia di lapangan terjadi kebakaran yang luar biasa hebat. Dan masih ada ratusan lain yang akan kita verifikasi, karena kebakaran itu terjadi di wilayah konsesi yang mereka miliki. Kemudian bagi masyarakat di luar konsesi yang membakar peladang-peladang itu, dan lain-lain ya, itu sudah kita larang tidak boleh dalam masa El Nino terutama sekarang ini, dan mereka yang masih melakukan itu kena tindakan hukum.
0: Polri mengerahkan ratusan personel untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 403 personel Satgas Edukasi akan ditempatkan di 8 wilayah rawan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Para personel diberangkatkan secara bertahap mulai Selasa 26 Agustus, di mana mereka nantinya akan ditempatkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Satgas akan bekerja dalam tim bersama dengan personel kewilayahan untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dari 403 personel, 8 orang bertugas sebagai pendamping, sementara itu 395 lainnya merupakan peserta didik Lemdiklat Polri. Polri menyebutkan kelalaian manusia sebagai salah satu penyebab karhutla, sehingga edukasi dinilai penting untuk mencegah kebakaran. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman pada periode 2025-2026. Selain menetapkan Rektor Unsud Ahmad Sodik bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah.
1: Melakukan tawar-menawar mahar, ada negosiasi atau ada macam transaksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan total 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPK pada Jumat malam 21 Agustus 2026. Para tersangka tersebut ialah Rektor Unsud Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta 3 orang pihak swasta yang bernama Dian Mulia Wardana, Adi Wihartono, dan Mulyono. Tak hanya itu, dalam operasi tangkap tangan di Universitas Jenderal Sudirman pada Kamis 20 Agustus, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah yang disimpan dalam kantong plastik hitam di ruang kerja Kepala Bagian Akademik, serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah. Sehingga total barang bukti awal yang disita mencapai 764 juta rupiah.
1: KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta. Peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di bawah untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta yang ini merupakan bagian dari kumpulan-pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru.
2: KPK mengungkapkan ada 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman pada periode 2025-2026. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menjelaskan klaster pertama dugaan korupsi di Unsud berkaitan dengan dugaan permintaan uang 650 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsud pada Agustus 2026. Namun calon mahasiswa yang dijanjikan masuk Fakultas Kedokteran ternyata tidak lulus seleksi.
1: Pada Agustus 2026, saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud atas sepengetahuan saudara ASO selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu saudara DMW dan saudara AW, keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya.
2: Adapun klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi sedikitnya 680 juta rupiah dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada tahun 2025 dan 2026.
1: Seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, Saudara ISO memberikan perintah kepada IMYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh Saudara Rektor atau ISO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan UNSUD dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh Saudara ISO selaku Rektor kepada Saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ISO diduga melakukan penerimaan-penerimaan untuk kepentingan Saudara ISO. Bila diperhitungkan yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini yaitu sekitar total 680 juta rupiah. Kemudian Saudara ISO juga diduga memerintahkan Saudara MYN untuk melakukan pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah yang diatasnamakan oleh Saudara MYN.
2: Sedangkan klaster ketiga berkaitan dengan dugaan pengumpulan uang dari calon mahasiswa baru melalui pihak pengepul. Kepala Bagian Akademik UNSUD, Eko Sumanto, disebut berkomunikasi dengan pihak pengepul calon mahasiswa dan melakukan tawar-menawar mahar untuk penerimaan melalui jalur mandiri.
1: Dalam komunikasi tersebut, Saudara ES atas pengetahuan Saudara ISO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara IS dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Saudara IS kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Dan bahwa kemudian Saudara ISO memberikan akses user ID-nya, ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi Saudara ISO memberikan akses user ID kepada Saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di UNSUD yang diberikan kepada pada calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di UNSUD dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keenam tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di Surabaya. Seorang pelaku curanmor meninggalkan motor yang dikendarainya demi menggasak motor keluaran baru. Dan informasi ini akan menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya

Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP ini mencoba untuk menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang. Mereka mendorong petugas untuk menjauh. Informasinya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru di parlemen. Pimpinan DPR RI secara terbuka menyatakan kesiapannya mengambil tanggung jawab penuh atas pengesahan regulasi anti korupsi ini. Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Nah, pada kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Dari mancanegara, gelombang banjir bandang dahsyat telah menghancurkan desa-desa di perbatasan Nepal-Tiongkok. Lebih dari 150 orang dikonfirmasi tewas. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat karena ratusan orang masih hilang, termasuk lebih dari 300 warga negara asing.

0: Lokomotif kereta api Malabar yang bertabrakan dengan truk pasir di Klaten, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini sempat mengganggu perjalanan setidaknya ada 11 kereta api.
1: Lokomotif kereta api Malabar yang tertemper truk di Desa Sumiang, Kecamatan Jogodalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kereta penolong. Namun akibatnya setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumiang. Tak lama kemudian kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Benturan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok.
2: Ya, jadi evakuasi rangkaian berlangsung selama kurang lebih 4 jam 9 menit. KA Malabar berhasil kita berangkatkan kembali dari stasiun Sorowa pada pukul 06.01.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lokomotif dievakuasi dan bantalan rel diperbaiki, seluruh perjalanan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa lainnya, hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Pada kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Kebakaran diketahui terjadi sejak Rabu. Titik api berada di kawasan Ranu Kumbar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Petugas telah dikerahkan untuk memadamkan api dan juga membuat penyekatan agar api tidak meluas. Hingga kini

0: Proses pemadaman masih terus dilakukan demi keselamatan seluruh jalur pendakian ke Gunung Semeru ditutup.
1: Sampai dengan hari ini tanggal 27 Agustus 2026, titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo. Informasi dari DNBTS dan jajaran, kita mengirimkan personel DRC ke sana untuk melakukan pemantauan berikut penyekatan api apabila luasan api itu berpotensi untuk masuk ke lahan pertanian dan pemukiman warga Ranupane.
0: Berikutnya, berawal dari patroli Karhutla, polisi temukan gudang penyimpanan narkoba di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau. Petugas menemukan barang bukti lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi dari satu orang tersangka. Dalam patroli Karhutla yang dilakukan di tengah perkebunan sawit pada hari Sabtu 22 Agustus lalu, petugas mencurigai sebuah pondok yang terlihat tidak biasa karena menggunakan pintu besi dan dilengkapi kamera CCTV. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis narkoba, yaitu 1,7 kg sabu, 3,5 kg ganja kering, pil ekstasi, serbuk ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah melakukan pengembangan, petugas meringkus seorang residivis kasus narkoba berinisial WM yang merupakan pemilik pondok.
2: Narkoba bersumai. Giat patroli dari anggota Polsek Bukit Kapur bersama tim Karhutla ke sebuah lahan sawit di tepatnya berada di areal konsesi PT Arara Abadi, ya, PT Arara Abadi di Blok C. Kemudian berawal dari situ ditemukan barang bukti sabu.
0: Dari Sumatera kita terbang ke Kalimantan. Imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi, kualitas udara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berada pada level sangat tidak sehat pada hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Yogi Prayoga, koresponden CNN Indonesia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore Yogi, bagaimana update hari ini? Apakah masih ada titik spot, hotspot yang masih belum terpadamkan oleh petugas hari ini?
3: Ya, terima kasih Heranov. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Pahambut, Kota Palangkaraya, di mana lahan gambut yang ada di belakang saya ini sekitar 30 menit yang lalu baru saja berhasil dipadamkan oleh petugas BPBD Kota Palangkaraya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat bahwa seperti apa sih yang namanya lahan gambut itu, kalau lahan gambut itu adalah yang seperti ini nih. Lahan gambut adalah tanah gambut, adalah tanah yang berupa akar-akaran ataupun ranting-ranting pohon dan semacam menumpuk begitu beberapa lama yang kemudian mengering. Ketika di musim hujan, lahan gambut ini tertutupi oleh air yang basah, namun ketika musim kemarau, lahan gambut ini mengering dan menjadi sangat mudah sekali terbakar, sehingga lahan gambut ini sangat mudah menyebarkan panas dan juga terbakar. Bahkan seperti yang lahan yang ada di belakang saya ini, sekitar 10 hektar lahan terbakar baru saja dan berhasil dipadamkan. Begitu, Heranov. Untuk titik api sendiri, untuk pada tanggal 26 Agustus kemarin muncul di Kota Palangkaraya sendiri sebanyak 4.000 titik api, dan memang sampai sejauh ini masih terus ditangani oleh petugas dari BPBD setempat. Sementara untuk total titik api dari awal ditetapkannya Kota Palangkaraya dan juga Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagai darurat kebakaran hutan, sudah muncul sebanyak sekitar 70.000 titik api yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Heranov.
0: Baik, apakah ada upaya lainnya yang dilakukan dari udara hari ini? Apakah beroperasi waterbombing ataupun ada operasi modifikasi cuaca OMC di sana?
3: Oke, tim petugas dari PPPD Provinsi Kalimantan Tengah sendiri memang menerjunkan sebanyak 6 unit helikopter waterbombing dan juga 1 unit pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca. Setiap harinya pesawat waterbombing atau helikopter waterbombing sendiri melakukan sebanyak 20 sampai 25 kali rute begitu untuk mencari titik-titik api untuk nantinya dipadamkan. Jika titik-titik api tersebut memang sulit dijangkau oleh tim ataupun armada dari petugas darat yang memadamkan dari area darat. Sementara untuk modifikasi cuaca sendiri biasanya dilakukan pada pagi hari. Pesawat modifikasi cuaca akan terbang dan menebarkan bibit-bibit untuk memodifikasi cuaca. Namun sejauh ini hujan sendiri memang sulit turun di Palangkaraya. Terakhir hujan turun di Palangkaraya itu sekitar awal Agustus lalu, itu pun memang tidak tersebar di banyak titik, hanya di beberapa titik saja. Heranov.
0: Baik, yang juga perlu didalami adalah kualitas udara yang terpantau sangat parah. Se-Indonesia nih kalau tidak salah, Palangkaraya nomor satu paling parah. Kualitas udaranya di sana tidak sehat sekali. Bagaimana perkembangan hari ini, Yogi?
3: Ya, memang untuk kualitas udara sendiri, Heranov, kondisi udara memang ketika sore hari seperti ini, untuk di kota Palangkaraya sendiri biasanya kabut asap sendiri sudah mulai menipis. Lain jika pada siang hari, pagi sampai siang hari, udara kualitas udara memang cukup tebal, asap kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya. Oleh karena itu biasanya masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas di dalam ruangan. Namun ketika sore hari seperti ini biasanya warga mulai keluar dan beraktivitas di luar ruangan karena memang kondisi udara pun sudah mulai menipis asapnya. Beda halnya dengan lokasi memang yang dekat dengan titik api seperti yang di belakang saya ini. Sebenarnya kalau kanan ini adalah perkampungan warga dan tentunya jika memang dekat dengan lahan yang terbakar, kondisi asap sendiri ataupun kondisi udara sendiri memang masih terselimuti oleh asap. Heranov.
0: Ya, terakhir, apakah ada data bagi korban terdampak asap ini menghidap penyakit ISPA sejauh ini di puskesmas dan klinik terdekat? Yogi?
3: Ya, memang sejauh ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mencatat bahwa sekitar sejauh ini sejak ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan sudah dilaporkan sebanyak 70.400 laporan gangguan kesehatan berupa ISPA ataupun batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan itu warga jika mengalami hal tersebut bisa melapor ke puskesmas terdekat ataupun jika memang kondisinya sudah lebih parah lagi bisa datang langsung ke rumah sakit umum daerah. Demikian Heranov.
0: Baik, kita harapkan penanganan yang terbaik di Kalimantan Tengah. Termasuk Anda stay safe bersama tim liputan. Jaga kesehatan. Selamat sore. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan masih meluas di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, petugas dan juga relawan masih berjuang untuk memadamkan api di sejumlah lokasi. Nah, sementara itu di titik lain di Papua Tengah, kabut asap kiriman dari Papua Selatan mulai mengganggu jarak pandang.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau masih belum padam. Salah satu lokasi karhutla terbesar berada di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Gaung, Kempas, dan Reteh. Petugas serta relawan terus berupaya memadamkan api, namun mereka menghadapi banyak kendala. Cuaca yang panas dan kering, lokasi yang sulit dicapai, dan stok air yang terbatas jadi penyebab sulitnya memadamkan api.
5: Memang kalau kendala, kalau seperti ini bermacam-macam lah. Kalau di lapang tuh ada kendala air, jaraknya cukup jauh. Apalagi sekarang sudah mulai kering, ada yang dekat, ada yang jauh. Dan memang masuk kendala kami juga sapras dan sebagainya juga kekurangan.
4: Karhutla juga menghancurkan lahan dan hutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran cukup besar terlihat di sepanjang Jalan Raya Busung Lintas Barat. Menurut petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Bahkan dalam sehari ada beberapa titik api yang terlihat dan jumlah lahan yang terbakar telah mencapai 20 hektar. Polisi terus menyelidiki kasus ini.
6: Kebakaran yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2026 di wilayah kerja UPT Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan telah mencapai 18 titik dengan luas lebih kurang 20 hektar. Kejadian rata-rata disebabkan oleh unsur kesengajaan membakar hutan atau lahan yang mengakibatkan perluasan kebakaran karena cuaca dan angin kencang.
4: Meski belum ada laporan karhutla di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, wilayah ini ternyata kebagian kabut asap juga. Karhutla yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, mengirimkan asapnya ke Mimika. Asap pekat terpantau pada pagi hari membuat jarak pandang terganggu, termasuk di jalur penerbangan. Jarak pandang kini hanya sekitar 5 hingga 1 km saja, membuat pesawat harus sangat berhati-hati ketika lepas landas atau mendarat. Namun hingga kini belum ada laporan gangguan signifikan di jalur penerbangan Mimika akibat kabut asap ini. Berdasarkan pantauan BMKG Timika, asap kiriman ini diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Dengan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca kering berkepanjangan, dikhawatirkan akan memperparah potensi karhutla di sejumlah wilayah Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru di parlemen. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP ini berusaha untuk menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Sementara di Bogor, Jawa Barat, petugas gabungan mengamankan sejumlah pelajar di stasiun Bogor. Mereka diduga akan menuju arah Jakarta untuk mengikuti aksi massa di depan gedung DPR RI Senayan.
10: Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang dan mendorong petugas menjauh. Demi menghindari bentrokan, petugas Satpol PP akhirnya memilih mundur dan batal menertibkan pedagang. Situasi kembali kondusif setelah Satpol PP dan massa aksi sama-sama menarik diri. Guna mencegah potensi gangguan keamanan, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan massa aksi di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Polisi menggeledah satu persatu barang bawaan guna memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa peserta aksi. Meski tidak menemukan senjata tajam maupun benda berbahaya lain, petugas memutuskan untuk mengamankan sejumlah bambu yang digunakan massa sebagai tiang bendera. Sejumlah elemen massa yang bergabung dengan gelombang massa asal Pati, Jawa Tengah menggelar aksi di depan gedung DPR. Salah satu tuntutan utama mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 5 pelajar asal Sukabumi diamankan petugas gabungan di stasiun Bogor Kamis pagi. Kelimanya diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi di kawasan gedung DPR RI. Petugas kemudian memeriksa barang bawaan dan telepon genggam para pelajar. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan pesan singkat berisi obrolan dan flyer ajakan untuk mengikuti aksi di Jakarta. Para pelajar diduga sengaja tidak masuk sekolah dan memilih kereta api sebagai moda transportasi menuju Jakarta. Setelah diamankan, kelima pelajar dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Desember 2026. Hal itu disampaikannya dalam agenda rapat paripurna DPR RI ke-3. Masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar pada hari Kamis pagi.
11: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
12: Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
11: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Pemirsa, 5 perwakilan anggota DPR menemui pendemo di gerbang utama gedung DPR MPR Senayan. Di depan para pengunjuk rasa, Andre Rosiade mengatakan, DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Setelah menjelaskan proses pembahasan RUU perampasan aset di depan para pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati, anggota Komisi 3 DPR Andre Rosiade menyebut bahwa perwakilan Aliansi Pengunjuk Rasa sudah bertemu dengan pimpinan DPR pada Kamis pagi. Andre menjelaskan anggota DPR akan menyelesaikan dan juga mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Apabila tidak selesai, maka pimpinan DPR siap untuk mengundurkan diri dari sebagai pimpinan DPR. Nah, sementara perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok membacakan surat pernyataan pimpinan DPR di atas mobil komando aksi.
13: Teman-teman Aliansi tadi sudah ketemu dengan pimpinan DPR.
14: Siap.
13: Ya, diterima oleh Pak Dasko, Pak Jusun dan Pak Saat dan saya dampingi. Dalam pertemuan, teman-teman Aliansi sudah menyampaikan seluruh masukan. Dan dalam pertemuan itu, pimpinan DPR sudah memberikan surat, keterangan, pernyataan resmi yang dipegang oleh teman-teman Aliansi. Apa isinya? Bahwa pimpinan DPR berjanji pengesahan undang-undang perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Ini satu. Ya, yang kedua, kalau tidak tercapai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR.
15: DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2025. DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai jika tanggal 15 Desember 2026 RU tersebut
0: Kita ke informasi lain, distribusi bantuan untuk korban gempa di Pulau Palu E, Kabupaten Sika, NTT terhambat karena salah satu bagian penambatan kapal di pelabuhan feri Kewa Pante patah sejak 3 hari lalu. Nah, sementara Polda Nusa Tenggara Timur ini kembali mengirimkan 15 ton bantuan kemanusiaan ke Pulau Palu E melalui jalur laut menggunakan kapal Baharkam Pori.
4: Distribusi bantuan logistik untuk korban gempa di Pulau Palu E terhambat karena salah satu bagian penambatan kapal di pelabuhan feri Kewa Pante patah. Kerusakan yang terjadi sejak 3 hari lalu ini mengakibatkan kendaraan yang mengangkut bantuan logistik korban gempa Flores tidak bisa masuk ke dalam kapal. Sejumlah bantuan logistik untuk warga Pulau Palu E seperti kebutuhan dasar dan kendaraan roda 2 operasional bantuan dari BNPB masih tertahan di pelabuhan feri Kewa Pante. Saat ini pihak pelabuhan masih berupaya memperbaiki bagian penambatan yang patah. Untuk penyaluran bantuan ke Pulau Palu E, Satgas Posko BPBD Sika akan menggunakan kapal kayu.
14: Kalau untuk kondisi ferinya, KMP Ile Ape ini tidak masalah. Yang menjadi masalah itu MB ini, ada yang datang kasih masuk kendaraannya, setelah surut, maka terjadilah seperti ini, patah ini MB-nya. Distribusi bantuan, kalau logistik yang curah, artinya kalau datang misalnya truk, muat barangnya saja logistiknya dibantu oleh manusia atau sepeda motor masih bisa.
4: Sementara penyaluran bantuan untuk warga terdampak gempa di Pulau Palu E dilakukan Polda Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 15 ton bantuan kemanusiaan dikirimkan pada Rabu sore melalui jalur laut menggunakan kapal Kasturi 6002 Baharkam Polri. Bantuan tersebut akan disalurkan ke Desa Nitung Lea dan Desa Lidi yang mengalami kerusakan terparah akibat gempa beberapa waktu lalu.
16: Untuk logistik yang kita kirim ada beberapa dus minuman, kemudian selimut, kemudian beras dan sebagainya. Ya, jadi logistik ini akan langsung dibagikan ke masyarakat Palu khususnya yang terdampak.
4: Sebelumnya pada pekan lalu Polda NTT juga mengirim 10 ton bantuan ke Palu menggunakan armada yang sama. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu relawan kemanusiaan di Kabupaten Manggarai Timur NTT harus berjalan kaki selama 2 jam dengan memikul logistik untuk menyalurkan bantuan kepada warga di wilayah terisolasi. Hal ini dilakukan karena akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Para relawan kemanusiaan ini harus menyusuri jalan setapak yang terjal di perbukitan untuk menuju lokasi pengungsian kampung Mengge. Nah, sebelumnya mereka menempuh perjalanan darat dengan kendaraan selama 5 jam. Kemudian seluruh logistik dibawa dengan cara digendong dan dipikul oleh para relawan kemanusiaan. Di lokasi pengungsian kampung Mengge, sejumlah warga termasuk anak-anak dan lanjut usia masih bertahan di tenda darurat. Terpal digunakan sebagai tempat berlindung, sementara kebutuhan dasar masih menjadi kendala bagi warga.
17: Setelah menempuh perjalanan 5 jam dari ibu kota kabupaten melewati jalan negara, dilanjutkan dengan 2 jam perjalanan 10 km di jalan kabupaten, kami lalu menembus hutan selama 2 jam untuk membawa bantuan ke kampung ini.
0: Dari bencana kekeringan, fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga bahkan harus mengantre untuk mendapatkan air bersih. Nah, sementara itu Menteri Pertanian Arman Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan.
4: Warga Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bajukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terlihat mengantre air bersih yang distribusikan Polres Parepare pada Kamis. Sudah 1 bulan warga yang tinggal di perbukitan kesulitan mendapatkan air bersih. Air dari Pam Tirta Karaje juga tidak mengalir hingga warga harus mencari sumber air lain. Karena itulah begitu bantuan air bersih tiba, mereka langsung menyerbunya.
18: Mau 1 bulan?
19: Sudah mau 1 bulan ya.
18: Mau tak ini kita setiap hari menyala air, mengalir air tapi
19: tidak. Tapi bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, Bu?
18: dibawa ambil air.
20: Dibawa ambil air?
18: Iya.
20: Oh, jalan kaki Bu ya, berapa iya. Sekitar 400 meter ya? Naik turun bukit?
18: Iya.
20: Bu, ini...
18: Capek, Kim.
20: Capek?
18: Iya.
21: Daerah sini memang daerah perbukitan gunung, yang memang tidak dimungkinkan membangun sumur bor. Kemudian juga biasa dialiri oleh sungai, namun karena ada musim kemarau sehingga sungai kering dan lumayan lama untuk tidak mendapatkannya bersih.
4: Tak hanya mata air yang mengering, fenomena El Nino juga membuat 30 ribu hektar lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan. Meski demikian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut angka tersebut dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total luas tanam nasional yang mencapai sekitar 11 juta hektar. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan, mulai dari pembangunan irigasi, pompanisasi, embung hingga penyediaan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan.
0: Kita beranjak ke mancanegara, jumlah korban jiwa dan hilang akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet terus bertambah. Laporan terakhir menyebut bahwa sekitar 1.500 orang hilang akibat bencana dahsyat itu. Menurut laporan dari televisi Cina CCTV, jumlah korban hilang di Kabupaten Girong, Tibet mencapai 558 orang. Jumlah ini termasuk 260 warga negara asing. Meski demikian, pemerintah Cina tetap menyatakan jumlah korban tewas adalah 3 orang. Nah, sementara dari Nepal menyatakan 165 orang tewas. Menurut survei geologi Amerika Serikat, bencana ini berawal dari gempa bumi berkekuatan 4,4 di perbatasan Nepal-Cina pada Rabu pagi. Peristiwa ini memicu terjadinya longsor gletser yang membawa material pegunungan ke sungai Lendekola. Hingga kini proses pencarian korban masih terus dilakukan meskipun kendala yang dihadapi oleh tim SAR cukup tinggi. Terutama endapan lumpur yang mencapai lebih dari 1,5 meter. Banjir bandang dahsyat telah menerjang kawasan perbatasan Cina dan Nepal. Ratusan orang dilaporkan tewas maupun hilang dalam bencana itu. Kementerian Luar Negeri RI memastikan hingga saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia yang terdampak. Penjelasan selengkapnya akan kami bahas bersama Fat Nabil Mulahela, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI tersambung melalui sambungan daring. Selamat sore Pak Nabil, apa kabar? Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Rano.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi data warga negara kita di Nepal sejauh ini bagaimana Pak?
22: Ya, pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas terjadinya bencana alam di wilayah Girong, perbatasan antara Tiongkok dan Nepal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka dan juga kerusakan sejumlah infrastruktur publik. Dan Indonesia menyampaikan solidaritas juga kepada masyarakat dan pemerintah Tiongkok dan Nepal dan mendukung upaya penyelamatan dan juga penanganan pasca bencana yang saat ini tengah berjalan agar dapat berlangsung secara efektif dan lancar. Nah, terkait dengan warga negara Indonesia, betul bahwa sejauh ini dilaporkan belum ada warga negara Indonesia yang terdampak dari bencana tersebut.
0: Baik, jumlah warga negara kita berapa orang Pak di Nepal?
22: Tercatat di Nepal terdapat sekitar 45 warga negara Indonesia yang sebagian besar itu berdomisili di wilayah Kathmandu dan mereka berprofesi bekerja di sektor perhotelan.
0: Ya, artinya 45 warga negara kita itu jauh dari titik bencana ya Pak ya?
22: Betul. Namun kita juga memberi perhatian juga dari KBRI kita di Beijing dan KBRI kita di Dhaka kepada WNI khususnya yang tengah berada di Nepal dalam keperluan untuk wisata, pendakian, memberikan pemantauan kepada mereka yang saat ini tengah berada di sana untuk keperluan-keperluan tersebut.
0: Oke, 45 warga negara kita itu saat kejadian bencana tengah berada di tempat mereka masing-masing atau memang ada lebih dari 45 WNI lagi yang belum terdeteksi mungkin Pak oleh Kemlu?
22: Kita KBRI di Beijing dan di Dhaka melakukan komunikasi dengan simpul-simpul WNI yang berada di sana untuk memonitor keberadaan para WNI tersebut, dan juga kita juga mengupayakan informasi dari asosiasi trekking di Nepal,
0: ya,
22: dan juga melalui agen-agen perjalanan yang mendatangkan para WNI untuk melakukan kegiatan di sana, pendakian.
0: Okay.
22: Dan memang sejauh ini tidak dilaporkan adanya yang terdampak.
0: Oke, okay. Artinya ada koordinasi antara pihak Kemlu dengan agen travel begitu ya Pak ya, bagi mereka yang hobi mendaki. Karena kan kalau Nepal banyakkan kunjungan wisatanya adalah pendakian begitu ya Pak ya. Apakah ada mungkin koordinasi yang sudah Anda bangun, jalin dengan agen travel? Ada warga negara kita yang tengah mendaki saat ini? Pak Nabil?
22: Mas Ranov, suaranya terputus di sini.
0: Oke, apakah ada data Pak warga negara kita yang tengah mendaki di Nepal? Apakah sudah ya, koordinasi dengan agen travel?
22: Ya. Ya, saat ini memang sedang masih berlangsung pendataannya, masih di-update.
0: Ya.
22: Namun sejauh ini tadi kami sampaikan bahwa memang dari yang diterima memang belum ada yang terdampak.
0: Oke.
22: Dari jumlah tersebut, ya.
0: Atau di Tibet Pak ada koordinasi juga?
22: Betul. Kita juga koordinasi juga dengan pemerintah daerah di sana yang kita tahu bahwa tentu dengan kondisi saat ini pastinya seluruh pihak tengah melakukan hal yang serupa dengan kita untuk memastikan keselamatan warga negara di sana. Dan KBRI kita di Dhaka terus menghimbau juga kepada WNI yang ada di Nepal untuk tetap waspada, mengikuti anjuran dari pemerintah setempat. Dan apabila ada kondisi darurat, untuk bisa menghubungi nomor-nomor hotline.
0: Ya.
22: Bagi mereka yang berada di sisi Cina bisa menghubungi KBRI di Beijing, dan yang berada di sisi Nepal bisa menghubungi KBRI Dhaka.
0: Ya, kalau bisa dijelaskan Pak Nabil, apakah titik lokasi banjir bandang tersebut, lokasi turisme, pariwisata?
22: Memang lokasi ini sebetulnya terletak di wilayah perbatasan.
0: Oke.
22: Okay. Dan mengenai jumlah wisatawan ini sendiri, karena sejauh ini belum ada laporan yang terdampak, kita masih terus mengikuti perkembangannya dari perwakilan kita di sana.
0: Baik, bagaimana meningkatkan kewaspadaan Pak terhadap WNI di sana?
22: Ya, pertama kita melakukan himbauan. KBRI kita aktif melakukan himbauan melalui simpul-simpul WNI dan juga melalui website dan juga dengan pemerintah tempat ya, kepada WNI yang berada di sana.
0: Baik, semoga warga negara kita tidak terdampak ya Pak ya, seperti yang sudah diklaim oleh Kementerian Luar Negeri, dan sehat selalu di perbatasan Nepal dan Cina. Terima kasih untuk waktunya Pak Fad Nabil Mulahela, juru bicara Kementerian Luar Negeri bersama Newsroom. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam, terima kasih Mas
0: John. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mayfri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Abang Empo. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua, kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi, Kojek, yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip-hop sama musik Tanjung Barat, gambang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Ya, itu tadi adalah sebuah rekaman milik warga yang memperlihatkan sejumlah siswa SD Negeri Olfat di Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur menyorakan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN. Momen itu terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dengan putusan tersebut, pemeriksaan perkara Yakut akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Kamis siang. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Majelis Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
7: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Kolil Komas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 40 BPK garis miring 2006 garis miring PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan.
6: Setelah putusan dibacakan, Yakut menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, ia menegaskan putusan sela tersebut bukan merupakan putusan akhir atas perkara yang dihadapinya. Yakut menyebut, langkah hukum yang ditempuh tim penasihat hukumnya merupakan hak yang dijamin undang-undang. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses persidangan secara kooperatif.
8: Ini bukan keputusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh undang-undang. Ini awal pembelaan yang kami lakukan dan seluruhnya nanti kita akan lihat dalam proses persidangan. Nah, tentu saya berharap bahwa persidangan nanti akan dinilai secara utuh. Ya.
6: Sebelumnya, tim penasihat hukum Yakut mengajukan perlawanan dengan mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Tim hukum Yakut juga mempermasalahkan dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah yang didakwakan jaksa penuntut umum. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
5: Seorang balita berusia 4 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal diduga terjebak di lantai 2 rumah sakit saat terjadinya kebakaran. Sementara itu di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah SD ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama temannya di sungai.
9: Babinsa yang angkat. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan, Tengah Kota Balikpapan pada Rabu sore. Dari video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga yang berusaha merangsek masuk ke sebuah rumah dua lantai yang terbakar sambil meminjam selang dari petugas pemadam kebakaran. Di lantai dua rumah tersebut, diduga seorang balita terjebak. Warga yang berhasil masuk ke lantai dua berhasil menemukan balita berusia 4 tahun berinisial DV. Namun sayang, balita tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter forensik RSKD Balikpapan Heriadi Bawono Putro kepada Detikkom pada Rabu, korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara itu, menurut informasi dari petugas damkar Bang Junet, kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Lebih dari 15 mobil pemadam dikerahkan dalam insiden tersebut. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Apalagi serangan buaya yang merenggut korban jiwa di sungai sudah berulang kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 2 remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren yang ada di Yogyakarta.
9: Inilah 2 remaja tunanetra yang ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, kota Mojokerto pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu remaja itu menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan 2 remaja ini menyebut sebelumnya keduanya turun dari bus dan dibawa seorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di kota Yogyakarta.
10: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
11: Di mana pondoknya?
10: Pondoknya dari Jogja katanya.
9: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal dan telah dilakukan perawatan dengan layak. Keduanya rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri.
12: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
9: Sementara pihak Dinsos belum memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
5: Lokomotif kereta api Malabar yang bertabrakan dengan truk pasir di Klaten, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini sempat mengganggu perjalanan setidaknya 11 kereta api.
13: Lokomotif kereta api Malabar yang tertemper truk di Desa Sumiang, Kecamatan Jogodalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kereta penolong. Namun akibatnya setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumyang. Tak lama kemudian kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Benturan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok.
11: Ya, jadi evakuasi rangkaian berlangsung selama kurang lebih 4 jam 9 menit. KA Malabar berhasil kita berangkatkan kembali dari stasiun Sarawak pada pukul 06.01.
13: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lokomotif dievakuasi dan bantalan rel diperbaiki, seluruh perjalanan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah rekaman milik warga memperlihatkan sejumlah siswa dari SD Negeri Olfab di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menyorakkan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN. Momen ini terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus De La Salle Kebo membenarkan peristiwa ini. Ia pun menambahkan bahwa kondisi serupa memang kerap terjadi saat musim hujan dan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi fiskal daerah yang dianggap terbatas. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sore hari ini, di mana gugatan ini mempersoalkan tindakan penyitaan dan penggeledahan di kediaman Febri. Kita akan langsung bahas bersama dengan Hermawanto yang merupakan kuasa hukum dari Febri Adriansyah dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini meskipun sidang sampai saat ini masih berjalan, kita akan ke Pak Wanto dulu. Pak Wanto, bagaimana kemudian tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan sejauh ini dalam sidang putusan pra-peradilan?
14: Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Mevri. Jadi hari ini masih berjalan sidang untuk perkara 134. Gitu. Sedangkan perkara 135 akan diputus besok hari Jumat pada jam 3 sore. Jadi untuk hari ini kita masih mendengar dulu apa isi putusan dari pra-peradilan yang belum selesai dibacakan.
5: Baik, artinya putusan 13 atau gugatan 134 ini kan terkait dengan penyitaan dan penggeledahan yang terjadi, begitu ya Pak ya?
14: Iya.
5: Ya, Pak Wanto, apa yang kemudian diharapkan tentunya dari apa yang disampaikan Majelis Hakim di hari ini, sejauh ini?
14: Kalau harapannya tentu seperti yang kami sampaikan di dalam permohonan pra-peradilan ya. Ini kan perkara 134 berkaitan dengan penetapan tersangka di proses di Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Nanti kalau yang 135 itu khusus di Kejaksaan Agung gitu. Nah, yang sekarang ini adalah berkaitan dengan satu penetapan tersangka di Polda, kemudian penyitaan, penggeledahan, dan kemudian juga terkait dengan beberapa hal-hal yang tidak termasuk aset-aset bagian dari pokok perkara gitu ya, yang tersangkakan, tapi kemudian juga disita oleh pihak kepolisian gitu. Itu poin-poin yang kami ajukan di perkara 134.
5: Selain itu, jika nantinya diterima atau ditolak, tentunya ini akan membawa langkah hukum berikutnya ya dari Pak Wanto. Sekarang kita ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Pak Jamin, kita masih sambil menunggu ya ini Bang Jamin, bagaimana kemudian nantinya putusan dari Majelis Hakim apakah diterima atau ditolak. Tapi sejauh ini Anda melihat adanya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Adriansyah ini seperti apa Pak?
15: Ya, kalau saya amatin ya terkait dengan sidang yang beberapa kali berlangsung, tentu kita perhatikan bahwa kalau objeknya itu terkait tentang penetapan tersangkanya tidak sah yang dilakukan oleh Kortas, maka itu kelihatannya sudah tidak memiliki kekuatan hukum apapun, karena penetapan tersangka itu yang dilakukan Kortas sudah diserahkan, ya, kalimatnya bukan dilimpahkan, artinya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai penyidik, begitu. Nah, sedangkan di Kortas sendiri tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan, contohnya pelimpahan sampai berkasnya lengkap sampai P21, tetapi diambil alih kalimatnya oleh kejaksaan. Jadi apapun hasilnya pada hari ini terkait dengan pra-peradilan terhadap Kortas ini, hanya satu saja kemungkinannya mempunyai dampak. Itu pun kalau ada pengaruh, Pak, itu yaitu terkait dengan penyitaan barang bukti. Ya, nah kalau penyitaan itu dianggap tidak sah, maka ada nggak kewajiban dari Kortas untuk mengembalikan kepada orang yang berkepentingan? Padahal orang yang berkepentingan juga tidak diketahui siapanya yang memiliki barang tersebut. Jadinya menurut saya kemungkinannya hakim juga bingung, ya, ini kalaupun dinyatakan penyitaan tidak sah, terus barang itu akan diserahkan kepada siapa? Begitu kan? Apakah berarti kan disebut barang yang tidak bertuan? Nah, kalau barang yang tidak bertuan, kalau nanti konteksnya di undang-undang perampasan aset itu ada, bisa dirampas sama negara, tapi kita kan tidak punya. Kita punya hanya dalam konteks TPPU, yaitu aset hasil dari kejahatan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, begitu. Itu baru bisa. Jadi menurut saya, kalau terkait dengan penyitaan tadi, kalau sudah dilakukan penyitaan oleh kejaksaan secara sesuai dengan prosedur, maka tidak berpengaruh lagi apapun hasil daripada penyitaan, sah tidaknya penyitaan yang dilakukan pra-peradilan terhadap Kortas ini, begitu.
5: Baik, artinya apapun nanti hasilnya, dikarenakan dalam gugatan perkara pra-peradilan 134 ini yang menjadi termohon pertama adalah memang Kortas Tipidkor Polri, ya, dan termohon keduanya barulah yang juga itu justru ada juga Kejaksaan Agung di sini, begitu, ya. Nah, di sisi lain, apakah kemudian artinya apapun nanti keputusannya dari sidang pra-peradilan terhadap gugatan 134 ini membuat status hukum dari Febri ini tidak berpengaruh, begitu? Status tersangkanya akan tetap tersangka atau seperti apa sih, Pak Jamin?
15: Ya, sekarang kan ada dua institusi yang menetapkan saudara Febri ini sebagai tersangka. Satu, Kortas terkait dengan predicate crime, bukan TPPU. Lalu di kejaksaan penyidiknya menetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. Ini kan dua hal yang berbeda, ya. Nah, tetapi yang berjalan saat ini yaitu kasus TPPU yang menurut kejaksaan bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predikat krimnya, tapi TPPU-nya bisa berjalan dengan sendirinya, begitu. Akhirnya maka dengan dikabulkannya, kita berandai-andai, contohnya pra-peradilan terhadap Kortas ini, maka sama sekali tidak berpengaruh terhadap kedudukan tersangka di kejaksaan dengan kasus TPPU-nya, karena predikat krimnya juga tidak mempengaruhi perbuatannya. Jadi kalaupun dia bukan tersangka dalam predikat krim, itu tidak bisa dijadikan dasar juga bagi penyidik untuk memberhentikan kasus itu dalam tindak pidana TPPU. Begitu kira-kira.
5: Baik, artinya ada dua implikasi, ya, jika diterima maupun ditolak yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Jamin. Saya akan langsung ke Pak Wanto lagi nih, Pak. Terakhir, Pak Wanto, apa yang kemudian langkah hukum berikutnya yang akan dilakukan oleh tim Febri Adriansyah ini jika diterima ataupun ditolak pra-peradilannya?
14: Iya, kami kembali ke komitmen Pak FA. Pak Eva itu menyatakan bahwa pra-peradilan adalah langkah hukum untuk menunjukkan pula bahwa kami ini taat pada hukum. Ketika kami nggak setuju dengan mekanisme yang terjadi, yang dilaksanakan oleh teman-teman di Polri, teman-teman di Kejaksaan, maka kami menempuh langkah hukum. Maka, gitu ya, jika kemudian permohonan kami dikabulkan, maka kan itu berkonsekuensi bahwa ada banyak dampak, misalnya gitu, kalau penetapan tersangka dibatalkan kan berarti Pak FA sudah tidak lagi menjadi tersangka. Atau yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Jamin bahwa ketika penyitaan gitu ya, penyitaan terhadap barang-barang itu kemudian dinyatakan tidak sah atau penggeledahan itu dinyatakan tidak sah, kan seperti teori conveyor belt, semua turunan ke belakangnya juga tidak sah. Dan itu kan membawa konsekuensi bahwa semua hal yang dilakukan itu harus kembali pada posisi semula. Itu jika permohonan kami dikabulkan. Tapi gitu, jika permohonan kami kemudian tidak dikabulkan, gitu ya, maka kami kembali lagi sebagai masyarakat yang sadar hukum, gitu. Komitmen Pak Eva adalah kita akan mengikuti proses yang ada dan kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami ikut aja prosesnya apa, sepanjang itu sesuai dengan prosedur hukum, kami akan taati. Tapi jika kemudian langkah-langkah yang ditempuh itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka memungkinkan kami juga akan melakukan langkah-langkah lanjutan.
5: Baik, kita akan sambil menunggu ya bagaimana kemudian nanti hasil dari sidang putusan pra-peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hermawanto, kuasa hukum dari Febri Adriansyah, dan pakar hukum pidana Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.
15: Selamat malam.
5: Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Xichang di Guilin, China. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
16: Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga

0: berbagai aktivitas pendukung di dalamnya. Dan ternyata konsep ini pun diharapkan tidak hanya menambah kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga bisa menghidupkan aktivitas dan nilai ekonomi di kawasan.
1: PT MRT Jakarta melalui anak perusahaannya PT Integrasi Transit Jakarta menyiapkan Extended Concourse atau ruang bawah tanah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga 6.000 orang di stasiun MRT Bundaran HI setelah perpanjangan rute MRT fase 2. Area ini berada tepat 18 meter di bawah anjungan halte Transjakarta Bundaran HI dan di atas jalur MRT Bundaran HI. Extended Concourse ini akan memiliki dua muara baru. Muara Barat terhubung dengan Plaza Indonesia dan Grand Hyatt, sementara Muara Timur terhubung dengan Wisma Nusantara dan Hotel Pullman. Selain untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memperluas konektivitas, area ini juga disiapkan sebagai ruang multifungsi dan retail.
2: Kita ingin konektivitas baru tidak hanya meningkatkan mobilitas. Jadi nggak hanya Anda berjalan dengan gampang, dengan nyaman, ada ruangan AC gitu ya. Tapi dia harus bisa mendukung aktivitas-aktivitas publik untuk pemenuhan mobilitasnya. Jadi yang kami harapkan Extended Concourse ini akan jadi presiden positif, ya, akan menjadi hal baru untuk meningkatkan kualitas orang bergerak, terutama di Bundaran HI.
1: Konsep tersebut menjadikan ruang transit tidak lagi sekedar tempat untuk berpindah. Di dalam konkurs akan disediakan 24 area multifungsi dengan total luas sekitar 4.439 meter persegi. Area tersebut dapat dikembangkan untuk F&B, retail, lifestyle, layanan, hingga tenant partnership.
3: Mengapa itu penting? Karena bagi pejalan kaki, daya tarik ruang itu penting. Ya, apa itu misalnya untuk kuliner, ada perdagangan, ada pelayanan, dan sebagainya. Dan ini juga bagi MRT sendiri bisa menjadi non-farebox income. Artinya ada sumber pendapatan di luar tiket.
1: Pemanfaatan komersial di konkurs ini pun akan dibuat berbeda dari konsep retail di stasiun MRT sebelumnya. Bukan hanya mengandalkan konsep belanja cepat atau grab and go. Pengelola menyiapkan konsep yang lebih berorientasi pada destinasi, sehingga pengguna dapat tinggal lebih lama dan menikmati beragam aktivitas.
4: Lalu kami pengen di sini adalah destination oriented yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination, karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tadi Pak Ferry juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja, ekosistem komersial yang lebih lengkap sehingga dapat menjadi titik temu bagi pengguna.
1: Area ini juga dapat dimanfaatkan untuk media iklan yang diharapkan mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bundaran HI.
5: Saya kira ini bentuk pelayanan ya bagi pengguna, calon pengguna MRT, bisa itu memberikan layanan yang seamless juga. Di sisi lain juga selain meningkatkan jumlah penumpang, juga untuk mencari pendapatan baru ya, dengan adanya ruang-ruang komersial itu bisa dimanfaatkan. Dan ini menunjukkan itu salah satu ciri dari kota global adalah tidak harus yang bentuknya integrasi yang grid atau yang lain, tapi ada integrasi yang di dalam tanah.
1: Namun bertambahnya aktivitas juga berarti bertambahnya tantangan pengelolaan. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta kelancaran pergerakan pejalan kaki harus tetap menjadi prioritas. Pembangunan fisik Extended Concourse masih berlangsung dan per Juli 2026, progres konstruksi tercatat 21,46%. Proyek ini ditargetkan selesai pada Mei 2027 dan rencana diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan 5 abad Kota Jakarta.
6: Pada akhirnya Extended Concourse tidak hanya berbicara tentang ruang tambahan bawah tanah saja, tetapi ruang ini diciptakan untuk orang bisa bergerak, beraktivitas, dan mendorong terjadinya perputaran ekonomi di daerah kawasan. Tantangannya adalah bagaimana supaya ruang ini bisa tetap aman, nyaman, bersih, dan tentunya memiliki layanan yang tetap terjaga. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung meriah di sejumlah negara. Di Yaman, ribuan warga memadati ibu kota sana dengan mengibarkan bendera hijau dan melantunkan lagu-lagu keagamaan. Sementara itu di Mesir ada ratusan pengikut sufi yang turun

0: ke jalan dengan berbagai atribut dan pakaian berwarna-warni.
1: Ribuan warga memadati ibu kota Yaman sana pada Selasa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jalanan utama penuh dengan warga yang antusias mengikuti acara ini. Mereka mengibarkan bendera hijau dan melantunkan takbir serta lagu-lagu keagamaan di luar Masjid Al-Syam. Para pejabat tinggi Yaman hadir dalam acara ini, termasuk pemimpin gerakan Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi. Bagi warga Yaman, peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar begitu meriah sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian umat muslim Yaman pada Allah dan Nabi Muhammad. Acara bahkan digelar hingga malam hari dengan pesta kembang api yang meriah.
2: هذه المناسبة ليست فقط للخروج والاستعراض الشعبي هذه مناسبة تجمع كل اليمنيين تذوب فيها كل الاختلافات السياسية كل الانتماءات العرقية والطائفية الكل هنا يتوحد على ذكر رسول الله ويلتفون حول اسم واحد يعظمونه جميعا ويقدسونه بشكل موحد وهو رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
1: Perayaan Maulid Nabi juga digelar di Mesir. Ratusan pengikut Sufi memadati jalanan di kawasan Al-Darasa, Kairo pada Selasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengenakan pakaian berwarna-warni dan membawa spanduk dari berbagai tarekat Sufi, mereka bermain drum dan melanjutkan lagu-lagu keagamaan. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Umat Muslim di berbagai negara memperingati Maulid Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Islam. Di mana tahun ini peringatan Maulid Nabi jatuh pada 25 Agustus.
0: Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Xijiang di Guilin, China dalam festival lentera sungai dan lagu yang digelar hingga 26 Agustus mendatang. Dan sementara itu, hamparan bunga kosmos kuning di tepi Sungai Han, Korea Selatan menjadi daya tarik wisatawan di penghujung musim panas. Informasi ini akan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Ribuan lentera bercahaya menghiasi Sungai Zhejiang di Kabupaten Sichuan, Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga mengubah aliran air menjadi pita bercahaya. Puluhan ribu warga dan wisatawan hadir dalam pelepasan lentera massal pada Selasa. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad itu berkaitan dengan doa untuk keberuntungan dan mengenang para leluhur. Akarnya disebut berasal dari dinasti Tang dan Sung. Festival Lentera Sungai dan lagu Zhejiang kemudian dikembangkan dalam bentuk modern pada 1995. Dengan menggabungkan tradisi Lentera Sungai dan lagu rakyat Wupai, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional China pada 2014. Penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi ke-30, berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus bersamaan dengan Festival Budaya dan Pariwisata Tanxia ke-13. Selama 6 hari beragam kegiatan digelar, mulai dari tradisi rakyat, pertunjukan, kuliner, kerajinan, hingga kegiatan pariwisata. Hamparan bunga kosmos kuning bermekaran di sepanjang Sungai Han, kawasan Sampai, Namyang Juhanggang Park, Provinsi Yonggi, Korea Selatan. Bunga-bunga ini membentang sekitar 2 km dan menjadi daya tarik bagi warga serta wisatawan. Pengunjung terlihat berjalan di antara hamparan bunga, berfoto, hingga bersepeda di jalur tepi sungai. Pemandangan bunga kosmos yang bermekaran di penghujung musim panas itu menjadi penanda pergantian musim menuju musim gugur. Selain hamparan bunga, taman di tepi sungai ini juga dilengkapi jalur jalan kaki dan sepeda, area rumput, serta ruang rekreasi yang menjadikannya tempat favorit untuk piknik dan menikmati suasana.

0: Kasus meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kota Batam, Kepulauan Riau, akhirnya menemukan titik terang. Balita laki-laki berinisial MA itu ternyata dianiaya hingga tewas oleh TCH, pengasuhnya yang baru bekerja selama 2 bulan. Saat kejadian, sang pengasuh sempat berkilah kepada majikannya bahwa korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi. Namun pemeriksaan forensik tidak menemukan tanda-tanda korban meninggal akibat tenggelam. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal karena korban terus menangis dan menolak makan saat disuapi. Kekerasan terhadap korban juga ternyata sudah berulang kali terjadi. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah.
1: Dengan cara mencekik anak tersebut, dikarenakan anak tersebut selalu rewel, susah makan, jadi melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu tersangka juga melakukan tersebut, tindak pidana tersebut, karena ketika ribut dengan suami, anak ini, korban ini menjadi pelampiasan, didukung dengan hasil visum, ditemukan adanya cubitan dan bekas luka.
0: Tragedi maut yang menimpa bocah juga terjadi saat kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi, Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan pada Rabu sore. Seorang balita berusia 4 tahun berinisial DV tewas terjebak kebakaran di lantai 2 rumah. Korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi.

0: Puisi. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
1: Biasa seperti
2: tanggalan rumah tangga. Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
3: Iya.
2: Berapa lama A nyari itu?
3: 5 hari.
2: 5 hari. Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
3: Setelah 2 hari.
2: Setelah 2 hari.
3: Hilang 2 hari.
0: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bos, selamat bos.
5: Ya bang.
6: Selamat malam. Seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Ia mengaku total hasil kejahatannya lebih dari 84 juta rupiah dipakai untuk bersedekah. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Bermodus jadi anggota polisi yang lagi patroli, seorang pria melakukan aksi pencabulan dan pencurian kepada sejumlah remaja. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Pelaku berinisial DH ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Medan, Labuan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan tersangka kasus pencabulan dan pencurian yang kerap kali mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam. Sasaran tersangka umumnya adalah para remaja yang sedang nongkrong di areal taman dan di jalanan yang sepi, hingga pasangan muda-mudi yang baru keluar dari hotel atau penginapan dengan melakukan ancaman akan dibawa ke kantor polisi bila berusaha melawan dan tidak bersedia menyerahkan barang berharga miliknya. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat pengolahan emas, uang tunai 50 juta rupiah, dan senjata airsoft gun. Penggerebekan ini dilakukan usai polisi menangkap seorang WNI berinisial R di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka R, rumah mewah ini disewa oleh seorang WNA asal Cina berinisial GCZ sebagai markas sindikat penyelundupan emas. Dalam kasus penyelundupan emas ke Hong Kong, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Selama 3 bulan beroperasi, total emas yang diselundupkan ke Hong Kong mencapai 2,7 ton emas atau senilai 7 triliun rupiah. Inilah detik-detik saat kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan aktor sekaligus publik figur Revaldo Vivaldi di dalam apartemennya di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin malam. Revaldo pun tak bisa berbuat banyak saat petugas datang melakukan penangkapan. Bahkan saat dilakukan penggeledahan, Revaldo tampak menunjukkan kepada petugas sejumlah barang bukti yang disimpannya di dalam sebuah kotak dan disembunyikan dalam sebuah lemari. Pasca menangkap Revaldo Vivaldi, polisi pun kini memburu pemasok maupun penyuplai narkotika dan psikotropika kepada Revaldo yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Canggu, Kabupaten Badung, Bali, 2 WNA terekam kamera CCTV saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga. Sementara di Makassar, setelah viral membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir, remaja terduga pelaku akhirnya ditangkap.
8: Musik.
7: Dua WNA terekam kamera pengawas saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Rekaman ini pun viral di media sosial. Salah satu terduga pelaku, pria WNA asal Australia, diamankan petugas imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Bali.

0: Pria tersebut kemudian diserahkan ke Polres Badung untuk diperiksa. Karena ancaman hukuman dalam pasal yang disangkakan di bawah 1 tahun, pelaku pria tidak ditahan. Sementara WNA perempuan yang bersamanya masih dalam pencarian. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja bertopi membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir di Jalan Langgau, Bontoala, Makassar, 1 Mei lalu. 3 bulan kemudian, remaja berinisial AD alias BM yang diduga terkait aksi tersebut diamankan sejumlah pemuda di Jalan Tamajene, Panakukang, Kamis dini hari. Ia pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasinya ke Rumah Sakit Bayangkara. Kini polisi masih menunggu kondisi remaja tersebut pulih sebelum memintai keterangan terkait kasus pengeroyokan ini. Aksi pencurian di sebuah toko serba ada di Desa Mayak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan jaket hitam dan menutupi wajah, pelaku bergerak lincah menggasak beberapa bungkus rokok dan makanan ringan, dompet, dan uang tunai dari laci toko. Pencurian ini terjadi saat pemilik sedang sibuk melayani pembeli. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Cilaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan truk towing muatan moge yang berusaha menyelundupkan 15 kg sabu-sabu dari Aceh menuju Jakarta. Sementara itu, Polres Dumai melakukan patroli karhutla dan menemukan narkoba dalam pondok di kawasan Kebun Sawit. Ya, udah. Sini.
0: Dua orang yang berada di truk towing berinisial HWW dan PK ditangkap polisi usai mengangkut moge saat melintas di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Pelaku menyelundupkan sabu dari Aceh menuju Jakarta dengan modus antar barang. Hal ini bukan pertama kali dilakukan keduanya. Namun para pelaku mengaku hanya disuruh untuk mengantar jemput sabu tersebut dengan iming-iming upah 50 juta rupiah per orang. Pihak kepolisian saat ini tengah memburu aktor intelektual sekaligus pemilik barang haram tersebut. Tugas Polres Dumai melakukan patroli karhutla di Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Dumai, Riau pada Rabu. Di lokasi ini, polisi mencurigai sebuah pondok di kawasan Kebun Sawit terpasang CCTV. Ketika pintu berhasil dibuka, polisi menemukan narkoba di dalam pondok di kawasan Kebun Sawit tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku WM menerima narkoba tersebut dari seseorang berinisial I pada 1 Agustus lalu untuk disimpan sebelum diedarkan di wilayah Kota Dumai, Riau. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku berinisial I serta pihak-pihak lain yang terlibat. WM kini menjalani proses penyidikan di Polres Dumai dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah kini justru menjadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
2: Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya berduka. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap. Persontohan untuk siapapun, cukup saya. Maulana Rahim Babutungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
3: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas, di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
4: Diduga kuat, pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
3: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
1: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah. Selain untuk makan, uangnya dipakai untuk bersedekah.
5: Aksi penjambretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk bersedekah. Kini SFU terancam 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar M yang diduga menjadi penadah kalung emas hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hendak menguras namun berujung celaka. Petugas damkar dan polisi dari Polsek Cikesal mengevakuasi dua warga yang berada di dalam tangki menara air di Kabupaten Serang, Banten. Satu orang meninggal dalam peristiwa ini dan informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa.
6: Inilah detik-detik petugas damkar dan polisi mengevakuasi dua warga yang berada di dalam tangki menara penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di Kampung Cipadu, Desa Cimaung, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Kedua warga, Mulyana dan Muhammad Wafa, hendak menguras menara air karena selama sekitar satu tahun belum dibersihkan. Tangki tersebut berukuran 3x3 meter, dengan ketinggian menara mencapai 7 meter. Kedua warga langsung dibawa ke puskesmas Petir, namun nyawa Mulyana tak tertolong, sedangkan Muhammad Wafa berhasil diselamatkan setelah mendapatkan pertolongan medis. Kasus kini ditangani Satreskrim Polres Serang, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut. Suasana pasca ledakan terlihat di Kampung Cisarua, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Peristiwa terjadi pada Rabu sore akibat ledakan. Muhammad Ali, pemilik rumah yang berprofesi sebagai nelayan, dilaporkan meninggal dunia. Satu orang wanita mengalami luka berat dan harus mendapatkan penanganan medis. Selain rumah korban, 4 rumah di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan akibat dampak ledakan. Ledakan diduga berkaitan dengan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Namun penyebab pasti dan jenis bahan yang memicu ledakan masih dalam penyelidikan Polres Pandeglang bersama Polda Banten. Tim SAR gabungan menemukan seluruh wisatawan yang tenggelam

0: di Pantai Karangpapak, Cikelet, Garut, Jawa Barat. Total sebanyak 3 orang wisatawan ditemukan meninggal dunia selama 3 hari pencarian. Kamis pagi, 2 korban lainnya ditemukan meninggal tak jauh dari lokasi awal hilang. Korban atas nama Irfan Nababan, 18 tahun, dan Ardi M. Nababan, 27 tahun. Sehari sebelumnya, Murdani Siahan, 18 tahun, ditemukan sekitar 800 meter dari lokasi pertama hilang. Seluruh korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek, Garut untuk divisum. Ketiga korban merupakan wisatawan yang tengah berenang di Pantai Karangpapak. Naas, ketiga korban terbawa gelombang hingga tenggelam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP berusaha menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Dan informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
2: Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang, mereka mendorong petugas menjauh. Demi menghindari bentrokan, petugas Satpol PP akhirnya memilih mundur dan batal menertibkan pedagang. Situasi kembali kondusif setelah Satpol PP dan massa aksi sama-sama menarik diri. Dua pemuda yang merupakan pengamen jalanan ini menjadi sasaran amuk warga di sekitaran lokasi kebakaran Jalan Duku Pinggir Tanah Abang Jakarta Pusat Rabu malam. Keduanya dituduh mencuri di sekitaran lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam gang sempit. Polisi pun turun tangan dan beruntung keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, ternyata kedua pengamen jalanan ini melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Keduanya kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan. Warga dan pengguna jalan di Jalan Raya Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria tergantung di atas pohon di pinggir Tol Jor, kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis siang. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit hingga menarik perhatian warga dan membuat arus lalu lintas di sekitaran lokasi sempat tersendat. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan dan otopsi. Kasus penemuan jasad pria tanpa identitas itu kini ditangani Kepolisian Sektor Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kami kembali ingatkan bagi Anda yang mengalami depresi, segeralah berkonsultasi dengan orang terdekat ataupun profesional. Dan berikutnya, CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. 150 jenazah telah ditemukan, namun ratusan lainnya masih hilang, termasuk wisatawan asing dan lokal. Sementara itu, serangkaian kematian orang hilang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
3: Rekaman pengawas memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China, Rabu 26 Agustus waktu setempat. Presiden China Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR, sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat. Hingga kini, 150 jenazah telah ditemukan, namun ratusan lainnya masih hilang, termasuk wisatawan asing dan lokal. Kementerian Luar Negeri RI menyebut ada 45 orang WNI di Nepal. Hingga kini, KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI. Pihak Kemlu menambahkan belum ada laporan terkait WNI yang terdampak bencana. Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verzel, Prancis Selatan, Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Kondisi desa Pomas pun hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga daun pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka dengan 2 diantaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini. Jang Miran, perempuan berusia 30

0: 27 tahun, ditemukan meninggal dunia di Pulau Jeju setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama. Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar.
1: Sejumlah insiden kecelakaan lalu lintas yang terekam kamera terjadi di sejumlah lokasi. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Akibat mengalami mati mesin di tengah perlintasan, sebuah truk pasir di Klaten, Jawa Tengah tertemper kereta api Malabar dan masih dari Klaten diduga remblong sebuah truk bermuatan bekatul terguling.
3: CCTV merekam sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di Simpang 4 Masjid Al-Aqsa, Klaten, Jawa Tengah, Rabu sore. Dalam video terlihat sebuah truk bermuatan bekatul tiba-tiba terguling setelah diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Truk yang melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta ini tak terkendali dan menabrak tiang penerangan jalan sebelum akhirnya terguling. Muatan bekatul pun berserakan di jalan. Pengemudi dan kernet selamat tanpa luka. Truk kini diamankan polisi untuk penyelidikan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik sebuah truk tertemper lokomotif kereta api Malabar di Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumyang. Tak lama kemudian, kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok. Akibatnya, setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.

0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan kekejian pengasuhnya. Musabiknya hal sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Viral video sejumlah orang membuang cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku kabur saat pergok warga. Emak-emak harus mengeluarkan uang lebih untuk protein keluarga saat ini. Harga ayam potong kian mahal, mencapai Rp42.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun viral hingga menggemparkan warga net. Viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat juga terjadi, di mana pelaku kabur saat tepergok warga.
1: Heboh, warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan penemuan ikan langka atau orfish di pantai Pink Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam video viral di media sosial yang diunggah akun @baikolbi, sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish di kawasan pantai. Ikan sepanjang 4 meter ini ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Terkait beredarnya mitos kemunculan ikan menandakan akan ada bencana, Ketua Tim Pemulihan Bencana Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Fauzal, mengatakan agar masyarakat tidak perlu percaya. Orfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan orfish biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Detik-detik, tiga pria membuang cairan diduga aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, terekam video amatir warga. Menggunakan mobil pickup, tiga pria ini tampak membawa puluhan aki bekas. Mereka meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga mengepul aki bekas, pihak berwenang turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan kekejian pengasuhnya. Musababnya hal sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Sementara peristiwa tragis dialami balita lain di Padang Sidempuan. Seorang balita meninggal usai rumah milik orang tuanya terbakar.
2: Usia balita berinisial MA harus terhenti di tangan kekejian pengasuhnya Sabtu 22 Agustus lalu. MA sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau, namun nyawanya tidak tertolong. Kekejian pengasuh sempat tertutup saat tersangka pelaku berkilah korban meninggal karena terjatuh dan tenggelam di kolam kamar mandi. Namun orang tua korban curiga dan melapor ke polisi. Polres Kota Barelang Batam yang melakukan penyelidikan akhirnya mengungkap penyebab kematian bocah berinisial MA, yakni dianiaya oleh pengasuhnya. Ironis, penyebab pelaku menyiksa anak yang diasuhnya hingga meninggal karena sang anak tidak mau makan. Tersangka telah ditahan di Mapolsek Bengkong dan dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta KUHP dengan ancaman pidana berat atas nyawa yang melayang sia-sia di tangan pengasuhnya sendiri, maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp3 miliar. Kepanikan melanda warga di Kota Padang Sidempuan Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah sekaligus depo air minum isi ulang. Mengetahui anak pemilik masih berada di dalam rumah, warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Langkah ini dilakukan menunggu petugas damkar tiba di lokasi. Naas, nyawa bocah yang masih berusia 4 tahun ini gagal diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang berada di lantai dasar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar beberapa saat usai mengisi bahan bakar di SPBU di kota Jambi. Para pengendara yang sedang antri panik menyelamatkan kendaraan mereka. Sepeda motor milik seorang pengendara Rabu 26 Agustus 2026 tiba-tiba terbakar beberapa saat usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Petugas SPBU memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Kejadian ini membuat para pengendara lain yang sedang antre panik. Jenatul Firdaus, Sekretaris Damkar Kabupaten Batanghari, menyatakan saat petugas damkar tiba di lokasi, api sudah padam. Pemilik sepeda motor mengatakan saat mau keluar SPBU usai mengisi BBM, motornya jatuh dan menimbulkan percikan api. Menjelang pendinginan maupun pembersihan puing bekas kebakaran, pengisian bahan bakar dihentikan sementara. Selanjutnya ke Nusa Tenggara Timur, Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi. Erupsi terjadi pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Erupsi disertai dentuman yang sempat membuat warga di sejumlah wilayah panik. Pos pengamatan Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mencatat erupsi terjadi pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu bergerak condong ke barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 2 menit 5 detik. Erupsi juga disertai dentuman yang terdengar hingga kecamatan Ulang Gitang, Flores Timur dan kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Sejumlah warga sempat panik dan keluar rumah karena mengira terjadi gempa. Gunung Leutobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. PVMBG meminta masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung serta wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kita ke Jawa Tengah, truk bermuatan pasir rusak parah usai tertabrak kereta di perlintasan di Klaten, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami mati mesin atau mogok ketika melintas. Kecelakaan kereta dengan truk ini terjadi di perlintasan kereta api di Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Lokomotif dan truk bermuatan pasir mengalami rusak parah. Kanit Gakum Satlantas Polresta Klaten, Ibtu Rian Dwi Prabowo, menjelaskan kecelakaan berawal ketika truk yang dikendarai Doni berjalan dari Jogonalan menuju Wedi. Ketika melintas di perlintasan, truk tiba-tiba mati mesin. Sesaat kemudian palang pintu perlintasan turun dan arah Yogyakarta berjalan kereta Malabar relasi Bandung-Malang. Karena jarak yang terlalu dekat, benturan tidak terhindarkan. Kereta anjlok dan baru berhenti sejauh 800 meter. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, petugas PT KAI masih dalam proses perbaikan rel yang rusak. Kita ke informasi berikutnya, harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya semakin mahal, mencapai Rp42.000 per kilogram. Dampaknya pedagang dan pembeli mengeluh. Sementara harga telur ayam ras di kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin tidak terbeli. Kenaikan dipengaruhi tingginya permintaan serapan dapur MBG dan bulan Maulid.
2: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Dampak kenaikan, pedagang maupun pembeli mengeluh karena harga semakin tidak terjangkau. Kamdia, pemilik warung makan yang membeli daging ayam untuk bahan jualannya, mengeluh karena harga semakin mahal. Ia tidak berani menaikkan harga jualan makanan dan memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
3: Gimana, Bu?
4: Naik terus.
3: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan?
4: Ya susah, mah enggak dapat untung.
3: Enggak dapat untung.
4: Iya, ngepres terus, enggak dapat untung sama sekali.
2: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu, harga daging ayam masih di angka Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
3: naik 42 ini mulai kapan, Bu?
5: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya enggak langsung. Naik-naik terus itu pas malam 17-an. Itu mulai terus sampai itu. Sekarang.
3: 42, Bu ya. Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
5: Normalnya 32-33, Mas.
2: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 27 Agustus 2026, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 naik menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp42.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masyarakat Pulau Kalimantan saat ini terpaksa menjalani hidup sehari-hari dengan menghirup asap, meski kesehatan mereka terancam. Koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga yang berada di Kota Palangkaraya memotret langsung bagaimana masyarakat di sana hidup menghirup asap.
2: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti pada Rabu 26 Agustus. Sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Jangnya. Tiupan angin membawa partikel api ke titik

0: titik lahan gambut lain. Tidak hanya ancaman api yang bisa merambat ke rumah warga, asap kebakaran hutan dan lahan juga mengepung dan membuat sesak nafas mereka yang menghirupnya.
1: Setelah saya bangun jam 4 pagi, kejadiannya sekitar jam 5 pagi mulainya. Bahkan sampai sekarang ya, kondisinya seperti ini. Nah, kebetulan saya dekat rumah saya juga, saya jaga-jaga di rumah. Masalahnya nggak bisa kemana-mana. Itu.
2: Khawatir ke rumah, Pak ya?
1: Iya, khawatir ke rumah karena berdekatan ya.
2: Untuk warga sendiri yang dirasakan apa dari...
1: Pastinya sesak napas, makanya kita pakai masker.
0: Tidak hanya di pinggiran kota Palangkaraya, di pusat kota meski jauh dari titik api kebakaran hutan dan lahan, asap masih terlihat.
3: Meskipun kabut asap terus melanda kota Palangkaraya, namun aktivitas warga tetap tidak terganggu karena mereka masih bisa beraktivitas seperti di Taman Alun-Alun kota Palangkaraya ini. Sejumlah warga masih melakukan aktivitas seperti bermain, berkumpul, atau bahkan berolahraga.
0: Bagi warga kota Palangkaraya, ketika asap kebakaran hutan dan lahan semakin menipis, merupakan momen yang mereka tunggu. Jika asap menipis, sejumlah warga memanfaatkannya dengan beraktivitas di luar rumah.
4: Karena udah kelamaan gitu, diam dalam rumah, udah bosan, dan lagi udah kelihatannya asapnya udah mulai menipis, jadi kita beranikan diri aja, tapi tetap kita menggunakan masker gitu.
5: Karena kami mungkin lihat waktu juga, di mana waktu yang agak kurang berasapnya, jadi tadi itu sebenarnya mau jam 3 kan, diundur, karena jam 3 itu masih berasap banget, terus kami diundur ke jam 4, lumayan agak kurang berasapnya.
0: Warga Kota Palangkaraya hanya bisa berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat segera tuntas, sehingga kualitas udara di kota ini kembali normal dan aman untuk seluruh aktivitas ruang publik. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Transportasi umum Jakarta semakin maju. LRT rute Kelapa Gading, Stasiun Manggarai akan segera beroperasi. Masyarakat pun menyambut baik. Selengkapnya sejenak.

0: LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus TransJakarta meski berada cukup berdekatan.
1: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus TransJakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
2: Segera beroperasinya LRT Jakarta fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya pada rute LRT Jakarta fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus TransJakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
3: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang

satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya

0: lebih enak.
1: Iya, buat aku juga sama sih. It would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat. Jadi akan lebih memudahkan juga.
2: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.

0: Sebagai penutup, CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Setidaknya 384 wisatawan, termasuk 291 warga negara asing, dilaporkan hilang. Saya Iqbal Kurniadi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Rekaman kamera pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi Cina Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan menghantam pelabuhan Kirong, sehingga memutus akses jalan, komunikasi, dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat telah bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden Cina Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya, yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet, sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.

0: Setelah menjelaskan proses pembahasan RUU perampasan aset di depan para pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati, anggota DPR Komisi 3 Andre Rosiade menyebut para perwakilan aliansi pengunjuk rasa sudah bertemu dengan pimpinan DPR dan telah menyampaikan aspirasinya pada Kamis pagi dari pukul 10 hingga pukul 12. Andre menjelaskan, pimpinan DPR sudah memberikan surat keterangan pernyataan dan berjanji bahwa anggota DPR akan menyelesaikan dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Apabila tidak selesai, maka pimpinan DPR siap untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR.
1: Teman-teman aliansi tadi sudah ketemu dengan pimpinan DPR.
2: Siap.
1: Ya, diterima oleh Pak Dasko, Pak Gunjun dan Pak Saat dan saya dampingi.
2: Siap.
1: Dalam pertemuan, teman-teman aliansi sudah menyampaikan masukan. Dan dalam pertemuan itu, pimpinan DPR sudah memberikan surat, keterangan, pernyataan resmi.
0: Perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok membacakan surat pernyataan pimpinan DPR di atas mobil komando aksi. Surat di dalam map berlogo DPR tersebut.

0: tersebut dibacakan langsung di depan massa yang menunggu di gerbang luar kawasan DPR.
1: Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini top resmi dari negara bergambar Garuda. Saya baca, mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang.
0: Gedung DPR MPR RI di Senayan Jakarta Pusat hari ini dipadati massa aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. Sedikitnya bakal ada 4 kelompok masyarakat dan mahasiswa turun ke gedung wakil. Dengan berbagai agenda tuntutan. Setelah pembacaan surat komitmen DPR tentang penyelesaian RUU perampasan aset, masyarakat aksi menarik diri meskipun sempat diwarnai kericuhan adanya dugaan copet dan yang membawa senjata tajam. Agung Happy, Indra Hadi, Jakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan kali ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil DPR dalam agenda rapat paripurna DPR ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar pada Kamis pagi.
1: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
2: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
1: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan Dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan pengasuhnya. Ternyata penyebabnya adalah hal yang dianggap sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Sementara itu peristiwa tragis dialami balita lain di Padang Sidumbuan, Sumatera Utara. Seorang balita meninggal usai rumah milik orang tuanya terbakar.
3: Usia balita berinisial MA harus terhenti di tangan kekejian pengasuhnya Sabtu 22 Agustus lalu. MA sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau, namun nyawanya tidak tertolong. Kekejian pengasuh sempat tertutup saat tersangka pelaku berkilah korban meninggal karena terjatuh dan tenggelam di kolam kamar mandi. Namun orang tua korban curiga dan melapor ke polisi. Polres Kota Barelang Batam yang melakukan penyelidikan akhirnya mengungkap penyebab kematian bocah berinisial MA, yakni dianiaya oleh pengasuhnya. Ironis, penyebab pelaku menyiksa anak yang diasuhnya hingga meninggal karena sang anak tidak mau makan. Tersangka telah ditahan di Mapolsek Bengkong dan dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta KUHP dengan ancaman pidana berat atas nyawa yang melayang sia-sia di tangan pengasuhnya sendiri, maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Kepanikan melanda warga di Kota Padang Sidempuan Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah sekaligus depo air minum isi ulang. Mengetahui anak pemilik masih berada di dalam rumah, warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Langkah ini dilakukan menunggu petugas damkar tiba di lokasi. Naas, nyawa bocah yang masih berusia 4 tahun ini gagal diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang berada di lantai dasar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dua remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban perundungan dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta.
4: Inilah dua remaja tunanetra yang ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu remaja itu menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut sebelumnya keduanya turun dari bus dan dibawa seseorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
5: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
6: Di mana pondoknya?
5: Pondoknya dari Jogja katanya.
4: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal dan telah dilakukan perawatan dengan layak. Keduanya rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri.
7: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
4: Sementara pihak Dinsos belum memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
0: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Sementara itu, sejumlah orang mengadukan oknum kepolisian wilayah Mimika ke Mabes Polri terkait dengan dugaan tindak kekerasan dan intimidasi.
8: Pelaku berinisial DH ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan tersangka kasus pencabulan dan pencurian yang kerap kali mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam. Sasaran tersangka umumnya adalah para remaja yang sedang nongkrong di areal taman dan di jalanan yang sepi, hingga pasangan muda-mudi yang baru keluar dari hotel atau penginapan dengan melakukan ancaman akan dibawa ke kantor polisi bila berusaha melawan dan tidak bersedia menyerahkan barang berharga miliknya. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama.
9: Modusnya ialah DH memakai masker TNI Polri, memakai helm, dan memakai jaket seolah-olah menyerupai seperti anggota polisi ataupun tim opsional. Jadi ketika si DH udah melihat korbannya, korban tidak selalu keluar dari hotel. Ada juga yang lagi santai didatanginya dan dia mengaku sebagai polisi.
10: Ini menjadi sebuah problematika.
8: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa hukum Indonesia mendatangi Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta Selatan Kamis siang. Mereka menyampaikan aduan terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi yang diduga

0: melibatkan oknum kepolisian di wilayah Mimika, Papua Tengah. Menurut pelapor, dugaan tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
1: Agar bagaimana Mabes Polri mampu mengusut tuntas keterlibatan oknum Kapolres Mimika yang kemudian saat ini terindikasi dalam berbagai jaringan kejahatan yang terjadi di Kabupaten Mimika itu sendiri.
0: Atas aduan tersebut, perwakilan Divisi Humas Mabes Polri, Hari, menerima laporan GMHI dan menyatakan akan menyampaikannya kepada satuan kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Laporannya akan kami tindaklanjuti dan kami laporkan kepada pimpinan yang terkait dalam waktu 14 hari kerja.
0: GMHI berharap aduan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan ponsel di depan rumahnya di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah coffee shop berhasil diamankan Satreskrim Polres Magelang Kota bersama dengan kekasihnya.
4: Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pelaku melancarkan aksi penjambretan di depan rumah korban. Dalam rekaman terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari jalan. Pelaku kemudian mendatangi anak korban yang ketika itu hendak keluar rumah sambil memegang ponsel. Dalam hitungan detik, pelaku merampas ponsel dari tangan korban. Ketika berusaha mempertahankan ponsel, ibu korban sempat terseret motor pelaku. Menurut keterangan ibu korban, pelaku adalah seorang pria muda yang mengenakan celana pendek dan helm. Meski sempat dikejar warga yang mendengar teriakan korban, pelaku berhasil melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban dan anaknya masih mengalami trauma. Peristiwa penjambretan telah dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku berjaket hitam dan penutup wajah menggasak barang dagangan serta dompet serta uang tunai milik korban. Total kerugian mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Aksi terjadi di toko serba ada, Desa Mayak, Cibabar, Cianjur, Jawa Barat. Ketika pemilik sibuk melayani pembeli, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk beraksi. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap pelaku di wilayah Cilaku kurang dari 24 jam. Pelaku dijerat pasal pencurian. Inilah kamera amatir saat tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota membekuk AWN, perempuan 22 tahun, tersangka pencurian sepeda motor. Tersangka ditangkap bersama kekasihnya berinisial AW, 25 tahun, di sebuah rumah kos di Weleri, Kendal, Jawa Tengah, Senin 24 Agustus 2026. Aksi pencurian terjadi sepekan sebelumnya. Bermodal kunci motor yang masih tertinggal di kontak, tersangka membawa kabur sepeda motor yang terparkir di Kota Magelang. Motor kemudian dijual melalui media sosial seharga Rp5.100.000 rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk uang sisa penjualan. AWN dijerat pasal pencurian, sementara AW dijerat pasal penadahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga bahkan harus mengantri untuk bisa mendapatkan air bersih. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan.
5: Warga Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bajukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terlihat mengantre air bersih yang distribusikan Polres Parepare pada Kamis. Sudah satu bulan warga yang tinggal di perbukitan kesulitan mendapatkan air bersih. Air dari Pam Tirta Karaje juga tidak mengalir hingga warga harus mencari sumber air lain. Karena itulah begitu bantuan air bersih tiba, mereka langsung menyerbunya.
6: Telepon satu bulan.
7: Sudah mau sebulan ya.
6: Mau-mau tadi kita setiap hari menyala air, mengalir air, tapi
7: entar. Ya. Tapi bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, Bu?
6: Dibawa ke ambil air.
7: Dibawa ambil air?
6: Iya.
7: Oh, jalan kaki, Bu ya? Berapa? Iya. Sekitar 400 meter ya?

0: Naik naik turun bukit.
1: Iya.
0: Bu ini.
1: Capek Kim.
0: Capek.
1: Iya.
2: Daerah sini memang daerah perbukitan gunung yang memang tidak dimungkinkan membangun sumur bor. Kemudian juga biasa dialiri oleh sungai. Namun karena ada musim kemarau sehingga sungai kering dan lumayan lama untuk tidak mendapatkan air bersih.
3: Tak hanya mata air yang mengering, fenomena El Nino juga membuat 30 ribu hektar lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan. Meski demikian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut angka tersebut dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total luas tanam nasional yang mencapai sekitar 11 juta hektar. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan, mulai dari pembangunan irigasi, pompanisasi, embung hingga penyediaan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan.
4: Kan kita sudah antisipasi sejak pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kan kita sudah ada irigasi, ada pompanisasi, ada embung, kemudian ada benih tahan kekeringan, kemudian ada cetak sawah, optimalisasi rawa, itu bentuk antisipasi daripada kekeringan. Alhamdulillah hasilnya hari ini, stok kita masih ada 5 juta ton.
3: Tak hanya itu, Mentan juga menyatakan selain menyiapkan infrastruktur pengairan untuk pertanian, pemerintah juga mengerahkan pompa ke sejumlah wilayah di Kalimantan untuk membantu penanganan karhutla. Dan setelah digunakan untuk menangani kebakaran, pompa dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung kebutuhan irigasi petani. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Viral video yang memperlihatkan aksi pembongan cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku langsung kabur saat terpergok oleh warga. Sementara itu di Jawa Timur, warga menemukan limbah medis di sebuah parit. Warga khawatir limbah tersebut akan didaur ulang dan juga digunakan yang tidak semestinya.
6: Detik-detik tiga orang pria yang membuang cairan diduga aki bekas ke aliran Sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat rekam video amatir warga. Menggunakan sebuah mobil pickup, tiga pria itu tampak membawa puluhan aki bekas. Ketiga pria itu langsung meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali yang terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga pengepul aki bekas.
7: Itu dia buang siang. Membuang aja di situ, kayaknya sih udah sering kayaknya. Kebetulan tuan rumah ada, di videoin dah tuh sama tuan rumahnya.
6: Pihak berwenang telah turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas tersebut. Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis berbahaya ditemukan warga di parit dekat pintu eksit tol Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 10 kantong plastik besar dan karung berisi limbah medis B3 ini pertama kali ditemukan oleh Bagong, warga Wendoro, saat hendak memancing di empang di sekitar lokasi tersebut. Warga resah karena lokasi pembuangan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk memancing dan anak kecil bermain. Limbah suntik bekas juga dikhawatirkan akan didaur ulang dan dijual kembali sebagai mainan maupun alat kesehatan.
8: Dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan takutnya kan dibersihkan, diambilin terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit ya.
9: Tadi hitungannya berapa kantong plastik Pak?
8: Ya kurang lebih 10.
10: 10 kantong plastik Pak?
8: Iya.
6: Belum diketahui pelaku pembuangan limbah medis tersebut, dan di antara limbah itu terdapat kertas bertuliskan nama seorang dokter dan sebuah rumah sakit. Pesisir Karawang, Jawa Barat kembali terancam limbah bahan beracun dan berbahaya berwarna hitam pekat yang diduga merupakan minyak mentah. Gumpalan material menumpuk di sepanjang garis pantai. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir, khususnya nelayan, resah karena mengganggu aktivitas warga dan mata pencaharian mereka.
11: Jam 6 saat nelayan dan warga yang ingin beraktivitas di pesisir, mereka melihat ada butiran berwarna coklat ke hitam pekat, lengket. Mereka melaporkan kepada saya dan beberapa warga itu, ya kemudian saya melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa butiran-butiran tersebut semacam oil spill.
12: banyak ini ya?
11: Hari kemarin jumlahnya cukup banyak, karena sore kemarin itu gelombangnya pasang. Mungkin bisa sebagian ke tengah lagi atau kemana.
6: Warga mengaku peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebocoran pipa minyak bawah laut. Sektor perekonomian serta sektor wisata bahari di wilayah tersebut bahkan lumpuh total. Warga meminta pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Kali ini area yang terbakar berada pada jalur pendakian Gunung Semeru Lumajang. Tidak hanya itu saja, api juga membakar vegetasi di tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Probolinggo.
6: Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Lumajang, Jawa Timur. Titik kebakaran berada di kawasan Ranu Kembar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Asap dari lokasi kebakaran tampak membumbung ke udara. Petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman serta membuat penyekat agar api tidak meluas.
13: Titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo. Informasi dari DNBTS dan jajaran, kita mengirimkan personel DRC ke sana untuk melakukan pemantauan berikut penyekatan api.
6: Kebakaran tersebut berada di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Untuk keselamatan pendaki, TNBTS menutup sementara jalur pendakian. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan di lokasi kebakaran. Kawasan Bromo kembali dilanda kebakaran pada Kamis. Api membakar vegetasi kering di sepanjang tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet dan membakar vegetasi di lereng tebing. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan langsung melakukan pemadaman. Namun medan terjal dan tebing curam menjadi kendala. Petugas harus menarik selang air sepanjang sekitar 500 meter menuju titik api. Sementara angin yang bertiup ke arah timur laut membuat api terus merembet mendekati sejumlah penginapan di kawasan Cemoro Lawang. Asap pekat juga menyelimuti kawasan dan mengarah ke pemukiman. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pernapasan warga.
14: Bangun tidur pagi sudah ada di atas ini.
15: Bapak enggak ini atau ngungsi dulu atau gimana? Kan asap mengarah ke rumah Bapak.
14: Enggak.
15: Tapi memang besar ya ini. Hah? Besar ya Pak ini, Pak? Yang
14: saya masih belum lihat sekali.
15: Tapi asap mengarah ke...
14: Ya, ke rumah.
15: Iya.
14: Ke rumah-rumah.
6: Hingga kini petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi disertai dengan dentuman dan membuat warga panik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Abang Empok. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat.

0: setengah 8 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 8.30 WITA. Erupsi disertai dengan dentuman yang sempat membuat warga di sejumlah wilayah panik. Pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mencatat erupsi terjadi pada pukul 8.30 WITA. Kolom abu bergerak condong ke barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 2 menit 5 detik. Erupsi juga terjadi atau disertai dengan dentuman yang terdengar hingga kecamatan Wulang Gitang, Flores Timur dan kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Sejumlah warga sempat panik dan juga keluar dari rumah karena mengira terjadi gempa. Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. PVMBG meminta masyarakat di sekitar gunung dan para pengunjung serta wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Seorang balita berusia 4 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal dunia, diduga terjebak di lantai 2 rumah saat terjadi kebakaran. Sementara di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah SD ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama dengan temannya di sungai.
2: Babinsa yang angkat.
3: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan, Tengah Kota Balikpapan pada Rabu sore. Dari video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga yang berusaha merangsek masuk ke sebuah rumah dua lantai yang terbakar sambil meminjam selang dari petugas pemadam kebakaran. Di lantai dua rumah tersebut, diduga seorang balita terjebak. Warga yang berhasil masuk ke lantai dua berhasil menemukan balita berusia 4 tahun berinisial DV. Namun sayang, balita tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter forensik RSKD Balikpapan Heriadi Bawono Putro kepada Detikom pada Rabu, korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara itu, menurut informasi dari petugas damkar Bang Junet, kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Lebih dari 15 mobil pemadam dikerahkan dalam insiden tersebut. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Apalagi serangan buaya yang merenggut korban jiwa di sungai sudah berulang kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gempa magnitudo 5,0 kembali mengguncang wilayah NTT. Guncangan gempa menyebabkan warga panik dan juga berhamburan keluar dari rumah. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan juga teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
4: Terjadi gempa susulan lagi di pukul 22.16.
2: Ya, situasi jangan panik. Tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang.
4: Warga panik dan keluar rumah saat gempa magnitudo 5,0 dengan kedalaman 10 km mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di Desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, warga berhamburan keluar rumah, sementara warga lainnya berlari ke gunung sesaat setelah diguncang gempa. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan teras-teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
5: Dan ini seluruh yang ada di rumah, tidak ada yang menetap di rumah. Semuanya itu berada di jalan. Dan ini kasihan anak-anak dan ibu-ibu ini yang kayak seperti begini. Ada yang sudah lari ke gunung ini malam ini. Yang pakai lari apa sih, masih kami tetap bertahan sambil menunggu.
4: Sebelumnya sebanyak 1.800 warga desa Nanggahale mengungsi di kebun-kebun warga pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus lalu. Namun pada 24 Agustus, warga kemudian dipulangkan pemerintah. Warga desa Nanggahale merupakan korban gempa dan tsunami tahun 1992, sehingga masih meninggalkan trauma hingga saat ini. Gempa di NTT telah merusak lebih dari 45 ribu rumah, salah satunya rumah milik Gonzales Loreng dan Maria Anfrida. Rumah warga dusun Kanggae, desa Meken, Detun, Kecamatan Kanggae, Sika ini merupakan hasil kerja keras mereka merantau selama 2 tahun di Kalimantan. Rumah mereka ambruk setelah diguncang gempa Flores pada Sabtu 15 Agustus. Saat guncangan terjadi, Gonzales bersama istri, anak dan kedua orang tuanya bergegas keluar rumah. Mereka menyelamatkan diri melalui pintu samping, sedangkan Gonzales keluar melalui pintu depan.
6: Ini hasil kerja kami suami istri di Kalimantan 2 tahun. Kami kerja sawit di Kalimantan, baru bangun rumah.
7: Merantau berapa tahun?
6: 2 tahun.
7: Berarti tidak bisa tinggal lagi nanti?
6: Iya, tidak bisa lagi. Dari teras, dari dalam, semuanya roboh.
4: Kini, Gonzales dan Maria tidak berani masuk ke dalam rumah karena konstruksinya sudah miring dan berisiko ambruk. Mereka hanya mengambil pakaian seadanya dari bagian dapur. Untuk sementara, keduanya bersama keluarga mengungsi di tenda darurat di dusun Kanggae. Mereka berharap rumah yang dibangun dari hasil kerja keras selama merantau dapat kembali dibangun agar keluarga mereka bisa kembali berkumpul di rumah. Arnold Welianto, Sika, NTT.
1: Kebakaran hutan dan lahan masih meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, petugas dan juga relawan masih berjuang memadamkan api pada sejumlah lokasi. Sementara itu di Papua Tengah, kabut asap kiriman dari Papua Selatan mulai mengganggu jarak pandang.
8: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau masih belum padam. Salah satu lokasi karhutla terbesar berada di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Gaung, Kempas, dan Reteh. Petugas serta relawan terus berupaya memadamkan api, namun mereka menghadapi banyak kendala. Cuaca yang panas dan kering, lokasi yang sulit dicapai, dan stok air yang terbatas jadi penyebab sulitnya memadamkan api.
9: Memang kalau kendala, kalau seperti ini bermacam-macam lah. Kalau di lapang tuh ada kendala air, jaraknya cukup jauh. Apalagi sekarang sudah mulai kering, ada yang dekat, ada yang jauh. Dan memang masuk kendala kami juga supras dan sebagainya juga kekurangan.
8: Karhutla juga menghancurkan lahan dan hutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran cukup besar terlihat di sepanjang jalan raya Busung Lintas Barat. Menurut petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Bahkan dalam sehari ada beberapa titik api yang terlihat dan jumlah lahan yang terbakar telah mencapai 20 hektar. Polisi terus menyelidiki kasus ini.
10: Kebakaran yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2026 di wilayah kerja UPT Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan telah mencapai 18 titik. Dengan luas lebih kurang 20 hektar. Kejadian rata-rata disebabkan oleh unsur kesengajaan membakar hutan atau lahan yang mengakibatkan perluasan kebakaran karena cuaca dan angin kencang.
8: Meski belum ada laporan karhutla di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, wilayah ini ternyata kebagian kabut asap juga. Karhutla yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, mengirimkan asapnya ke Mimika. Asap pekat terpantau pada pagi hari membuat jarak pandang terganggu, termasuk di jalur penerbangan. Jarak pandang kini hanya sekitar 5 hingga 1 km saja, membuat pesawat harus sangat berhati-hati ketika lepas landas atau mendarat. Namun hingga kini belum ada laporan gangguan signifikan di jalur penerbangan Mimika akibat kabut asap ini. Berdasarkan pantauan BMKG Timika, asap kiriman ini diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Dengan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca kering berkepanjangan, dikhawatirkan akan memperparah potensi karhutla di sejumlah wilayah Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Sebagian pernah dikenal sebagai titik masuk perambahan hutan. Namun di desa Pesanguan, Lampung, para mantan peramba justru berbalik menjadi penjaga hutan. Bahkan mereka hidup dan bisa menikmati hasil kebun di hutan penyangga. Di antaranya adalah petai.
11: Desa Pesanguan terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kecamatan Pematang Sawah, perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 4. Untuk melanjutkan perjalanan ke desa, tim mengganti kendaraan menggunakan ojek sepeda motor modifikasi khusus. Beruntung, kami naik ke desa ini pada saat musim kemarau, sehingga kami hanya perlu menghadapi debu selama perjalanan, bukan lumpur basah.
12: Akhirnya alhamdulillah telah melintasi beberapa level tingkat kesulitan jalan, tapi alhamdulillah kita di musim kemarau ya, bukan musim hujan, jadi nggak terlalu parah. Tapi apapun dan bagaimanapun ini adalah Desa Pesanguan.
13: Awalnya kami di tahun, saya datang ke sini itu tahun 2001. Pada tahun itu juga itu ada perambahan, kita juga ikut membuka kawasan di situ.
11: Dulu Haryanto menjadi salah satu warga perambah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bersama warga lain, Haryanto menolak pergi dari dalam kawasan karena merasa hutan telah menjadi hak mereka. Menurut Haryanto kala itu, manusia bahkan lebih berhak berada di dalam hutan daripada satwa, bahkan daripada hutan itu sendiri. Menurut para pendahulu, kondisi ini dimulai dari rasa marah. Marah ketika saat itu masyarakat masih berkonflik dengan satwa. Marah yang berujung dendam. Marah yang melahirkan bencana.
14: Karena pernah juga waktu itu tahun 96-97 kemarau 7 bulan. Daerah sini jadi gersang panas. Terus sumber air susah waktu itu. Tapi alhamdulillah semenjak itu masyarakat ini benar-benar sadar. Kalau kita ini memang ya butuh hutan, kalau semua habis panas pokoknya. Bencana banjir parah dulu.
11: Ketika amarah telah surut dan dendam tidak lagi tersulut, Haryanto dan warga lainnya mulai mendapatkan manfaat hutan yang dapat menyokong kehidupan. Bahkan tanaman hutan sederhana seperti petai menjadi berkah yang luar biasa bagi warga Pesanguan.

0: untuk kebutuhan sehari-hari nggak kurang ya, untuk itu ya menuntutkan ilmu anak-anak untuk sama-sama acara sana acara ada hajatan itu ya alhamdulillah mas, untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Nah nih, dari hutan sampai rumah buat lauk, ada jengkol, ada pete. Nih masih seger ya mas?
2: Seger.
1: Masih seger.
2: Baru metik dari
1: jadi datang. Manfaatnya nggak cuma buat ekonomi, buat masyarakat, tapi juga buat pro. Kita coba ya. Cocok? Nih katanya sambal di Lampung nih mantap nih. Pakai nasi aja.
3: Seger banget. Gurih.
1: Udah deh, nggak ada yang bisa lebih mantap dari sini. Ini bukan ikutan kuliner, kita cobain hasil dari hutan masyarakat Pesangon.
4: Tidak hanya mengelola kebun di hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Haryanto dan warga Pesangon juga mendapatkan manfaat dari komoditas lain seperti madu.
2: Karena awalnya kita mikirnya lebah ini kita tidak memberi makan, dia bisa cari makan sendiri, paling lama 2 bulan sekali kita panen. Berarti kan serasa punya ATM tanpa ngisi apa tabungan, kita manen terus gitu.
4: Pagar kawat duri ini dipasang untuk mengantisipasi masuknya beruang liar untuk mengoyak ternak, juga mengambil madu dan merusak sarang lebah.
5: Ya tadi sekali lagi, untuk semua masyarakat, tidak hanya Pesangon. Saat ini sudah mulai banyak ya masyarakat yang menyadari bahwa saya hidup dari hutan, saya hidup dari adanya upaya konservasi di hutan. Itu ya, termasuk Pesangon, apa melindungi, mengkonservasi dan juga melestarikan apa yang ada di sana. Nah, itu yang saya kira bisa kita katakan pahlawan.
4: Iya, mereka adalah pahlawan dalam arti yang lebih luas. Pahlawan untuk kehidupan mereka, untuk tanah, air dan udara di sekitar mereka. Juga untuk anak-anak mereka, untuk generasi yang mewarisi tanah, desa dan hutan. Karena bagaimanapun, manusia adalah bagian dari tanah, dari air, dari udara di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan kita beralih ke informasi lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dengan putusan tersebut, pemeriksaan perkara Yakut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Kamis siang. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Majelis Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
8: Mengadili, satu, nyatakan perlawanan anggota terdakwa Yakut Kolil Komas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 14 PPK garis miring 2006 garis miring PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan.
7: Setelah putusan dibacakan, Yakut menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, ia menegaskan putusan sela tersebut bukan merupakan putusan akhir atas perkara yang dihadapinya. Yakut menyebut, langkah hukum yang ditempuh tim penasihat hukumnya merupakan hak yang dijamin undang-undang. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses persidangan secara kooperatif.
9: Ini bukan keputusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh undang-undang. Ini awal pembelaan yang kami lakukan dan seluruhnya nanti kita akan lihat dalam proses persidangan. Nah tentu saya berharap bahwa persidangan nanti akan dinilai secara utuh.
7: Sebelumnya, tim penasihat hukum Yakut mengajukan perlawanan dengan mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Tim hukum Yakut juga mempermasalahkan dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah yang didakwakan jaksa penuntut umum. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
6: KPK menetapkan satu tersangka baru, yakni Gatot Heru Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sementara itu diduga merugikan negara 3,4 miliar rupiah, Kejari Purwakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN.
10: KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka baru ini berinisial GH atau Gatot Heru Hernanda yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kepabeanan periode 2025-2026. Penetapan GH merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan, perkara pokok serta bukti baru yang dikumpulkan penyidik. KPK menyebut GH diduga menerima uang dari John Field, pemilik PT Blue Ray, melalui pihak di Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, pemilik PT Blue Ray diketahui menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total uang yang disetorkan mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah ini, sekitar 3,25 miliar rupiah diduga diterima GH.
11: Yang diserahkan oleh saudara EPW di ruang kerjanya. Sehingga dalam kurun waktu bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, saudara JF selaku pemilik PTBR diketahui telah menyetorkan uang pada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar.
10: Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita 3 motor gede. Selain itu, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 2,8 miliar rupiah. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, 3 tersangka kasus dugaan korupsi kredit Bank BUMN Cabang Purwakarta digiring petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta menuju mobil tahanan Rabu malam. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan tim penyidik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3.438.339.309 rupiah.
12: Yang bertindak sebagai perantara umum dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyimpangan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN di Purwakarta yang mengakibatkan dari perbuatan para tersangka ini kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 3.438.339.309 rupiah.
10: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Bareskrim Polri mengungkap asal-usul narkotika jenis THC yang dikemas dalam bentuk permen gami asal Inggris ke Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat mengungkapkan ratusan ribu butir obat keras tramadol yang dikemas dalam wadah obat parasetamol.
13: Paket berisi 3 bungkus permen dan 13 coklat berisi narkoba asal Inggris ini berhasil digagalkan Bareskrim Polri. Pemeriksaan laboratorium memastikan permen tersebut mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahydrocannabinol atau THC. Tim gabungan ditipit narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kemudian melakukan control delivery atau penyerahan yang diawasi dengan melibatkan kurir kantor pos cabang Malang. Petugas membuntuti pergerakan paket hingga sampai ke alamat penerima di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penerima berinisial AJE tidak menaruh curiga saat menerima paket, terlebih ia telah melunasi tagihan paket secara daring menggunakan virtual account. Sesaat setelah paket berpindah tangan, petugas langsung melakukan penangkapan. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku rutin memesan barang haram tersebut melalui sebuah situs web untuk dikonsumsi sendiri. Bareskrim Polri kini tengah memburu pemasok utama narkotika tersebut.
14: Oke, pengungkapan bermula pada hari Selasa, 18 Agustus 2026 saat tim Subdit 3 Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea Cukai terkait adanya paket mencurigakan dari Inggris dengan tujuan pengiriman ke sebuah indekos di Kota Malang menggunakan nama penerima fiktif. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, paket tersebut positif berisikan permen yang mengandung bahan aktif narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC. Menindaklanjuti temuan tersebut, pada hari Rabu 19 Agustus 2026, tim bergerak menuju Kota Malang untuk melakukan kontrol delivery. Pada hari Senin 24 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka AJE saat menerima paket.
13: Seperti inilah detik-detik saat Satres Narkoba Polres Sumedang menggeledah salah satu ruangan di sebuah apartemen di wilayah Bandung, Jawa Barat. Di dalam ruangan ditemukan sejumlah kardus berisi obat tramadol yang dikemas di dalam bungkus paracetamol. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan dari kasus pengedaran tramadol di wilayah Cibugel, Sumedang. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka, yakni AN dan EH. Kapolres Sumedang AKBP Reza Marufi mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari 12 kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap selama Agustus 2026. Polisi mengamankan total 502.819 butir obat keras. Jenis yang disita antara lain tramadol, eksimer, deheksipenidil, dextro, dan jenis obat keras lainnya. Wadah bertuliskan parasetamol digunakan pelaku untuk menyimpan obat tramadol, diduga untuk mengelabui petugas saat distribusi.

0: apakah
1: spesifik atau jadi sasarannya mereka adalah di Garut, Bandung, dan Sumatera.
2: Tak hanya itu, petugas juga menyita dua unit kendaraan roda 4 yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang ilegal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya semakin mahal yang mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Dampaknya pedagang maupun pembeli mengeluh. Sementara itu harga telur ayam ras di kota Parepare, Sulawesi Selatan juga semakin mahal. Kenaikan dipengaruhi oleh tingginya permintaan serapan dapur MBG dan bulan Maulid.
4: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Dampak kenaikan, pedagang maupun pembeli mengeluh karena harga semakin tidak terjangkau. Kamdia, pemilik warung makan yang membeli daging ayam untuk bahan jualannya, mengeluh karena harga semakin mahal. Ia tidak berani menaikkan harga jualan makanan dan memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
5: Gimana, Bu?
6: Naik terus.
5: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan?
6: Ya susah, mah enggak dapat untung.
5: Enggak dapat untung.
6: Iya, ngepres terus, enggak dapat untung sama sekali.
4: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu harga daging ayam masih di angka Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
5: Naik 42 ini mulai kapan, Bu?
7: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya nggak langsung. Naik terus itu pas malam 17-an, itu mulai terus sampai terus. Sekarang.
5: 42, Bu, ya? Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
7: Normalnya 32-33, Mas.
4: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 27 Agustus 2026, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 naik menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp42.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP berusaha menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Informasinya akan disajikan usai jeda berikut ini.

0: rancangan undang-undang perampasan aset. Polisi juga menemukan dugaan penyebaran flyer provokatif melalui media sosial, ajakan mobilisasi, serta penggalangan dana. Polisi menyita barang seperti senjata tajam dan bahan pembuat bom Molotov.
1: Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Teman-teman sekalian, berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini.
0: Kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP berusaha menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, petugas gabungan mengamankan sejumlah pelajar di stasiun Bogor. Mereka diduga akan menuju Jakarta untuk mengikuti aksi massa di depan gedung DPR.
2: Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang dan mendorong petugas menjauh. Demi menghindari bentrokan, petugas Satpol PP akhirnya memilih mundur dan batal menertibkan pedagang. Situasi kembali kondusif setelah Satpol PP dan massa aksi sama-sama menarik diri. Guna mencegah potensi gangguan keamanan, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan massa aksi di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Polisi menggeledah satu persatu barang bawaan guna memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa peserta aksi. Meski tidak menemukan senjata tajam maupun benda berbahaya lain, petugas memutuskan untuk mengamankan sejumlah bambu yang digunakan massa sebagai tiang bendera. Sejumlah elemen massa yang bergabung dengan gelombang massa asal Pati, Jawa Tengah menggelar aksi di depan gedung DPR. Salah satu tuntutan utama mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 5 pelajar asal Sukabumi diamankan petugas gabungan di stasiun Bogor Kamis pagi. Kelimanya diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi di kawasan gedung DPR RI. Petugas kemudian memeriksa barang bawaan dan telepon genggam para pelajar. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan pesan singkat berisi obrolan dan flyer ajakan untuk mengikuti aksi di Jakarta. Para pelajar diduga sengaja tidak masuk sekolah dan memilih kereta api sebagai moda transportasi menuju Jakarta. Setelah diamankan, kelima pelajar dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lokomotif kereta api Malabar yang bertabrakan dengan truk pasir di Klaten, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini sempat mengganggu perjalanan setidaknya 11 kereta api.
3: Lokomotif kereta api Malabar yang tertemper truk di Desa Sumiang, Kecamatan Jogodalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kereta penolong. Namun, akibatnya setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumiang. Tak lama kemudian, kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Benturan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok.
4: Ya, jadi evakuasi rangkaian berlangsung selama kurang lebih 4 jam 9 menit. KA Malabar berhasil kita berangkatkan kembali dari stasiun Sorowat pada pukul 06.01.
3: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lokomotif dievakuasi dan bantalan rel diperbaiki, seluruh perjalanan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang remaja di kota

0: Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh warga lantaran dituduh merusak sejumlah sepeda motor yang sedang parkir. Adapun di Jakarta berniat menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat, dua orang pengamen lari dan juga bersembunyi di tengah kerumunan warga. Naas, keduanya justru dikeroyok karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
1: Dua orang pemuda ini menjadi sasaran amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Personel kepolisian sempat kesulitan saat mengevakuasi keduanya dari amukan warga di sebuah gang sempit. Beruntung, kedua pemuda tak dikenal ini bisa diselamatkan dan dibawa menjauh dari lokasi kejadian. Kedua pemuda yang berprofesi sebagai pengamen jalanan ini menjadi sasaran amarah warga karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Saat dimintai keterangan di lokasi menuju pos lantas Tanah Abang, mereka lari ke sekitar lokasi kebakaran demi menghindari dari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Kedua pengamen ini kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan.
2: Saya diuber.
3: Diuber apa?
4: Siapa?
2: Apa ini?
4: Iya apa?
3: Sama petugas?
4: Sosial.
2: Iya, P3S.
4: Apa yang kamu pakai tadi? Hah? Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu gunakan tadi?
2: Tramadol, Pak.
4: Tramadol? Iya. Berapa banyak? Berapa butir?
2: 5 butir, Pak.
4: 5 butir? Iya. Pakai di mana?
2: Tanah Abang, Pak.
4: Pakai Tanah Abang?
2: Iya, beli Tanah Abang.
4: Beli di mananya?
2: Di Bongkaran.
4: Di Bongkaran.
5: Saya pada nanya. Kenapa lari-lari? Saya mengejar Lepsos. Yaudah, dimana di sini dulu, diem. Gitu. Maksudnya gitu. Saya diudak, saya lari. Langsung ada nangkep.
3: Lu udah ngakain juga tramadol?
5: Iya.
3: Berapa butir?
5: Iya, Pak.
6: Kasih lihat dulu mukanya, nyesel baik-baik.
1: Sementara di Sulawesi Selatan, seorang remaja ditangkap dan dikeroyok warga di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Ia dituduh terlibat perusakan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontuala pada 1 Mei lalu karena diduga tidak menemukan kelompok lawannya. Personel Polsek Panakukang yang menerima informasi bergegas mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban dari amukan warga. Remaja tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis akibat menderita sejumlah luka.
7: Permasalahannya waktu itu?
8: Itu kita juga tidak tahu.
7: Penyerangan ya waktu itu ya?
8: Iya, penyerangan istilahnya.
7: Tapi waktu itu apa yang rusak, Pak?
8: Ya?
7: Apa yang rusak?
8: Motor.
7: Motor.
8: Iya, karena dia kasih jatuh semua dah.
7: Tapi waktu itu tadi dia waktu diamankan, tadi dia sementara apa?
8: Lagi minum.
7: Berapa orang tadi?
8: Saya kurang tahu ada berapa orang, cuma anak-anak.
7: Informasinya dia yang apa tadi?
8: Itu ada anak-anak datang di rumah, tanya saya. Lagi dapat itu yang itu hari sudah hambur-hambur.
1: Polisi saat ini masih menunggu kondisi kesehatan remaja tersebut pulih. Ia akan dimintai keterangan untuk mengungkap kasus pengeroyokan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setidaknya terdapat 1.258 lowongan yang diperbutkan, yang disediakan oleh 28 perusahaan.
1: Ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1, Kecamatan Jetis, Kamis pagi. Membeludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi stan perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum dibukanya job fair. Sedikitnya ada 1.258 lowongan pekerjaan yang diperebutkan dan disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa, manufaktur, hingga pertanian.
9: Iya Pak, udah dari seluruh Jawa Timur udah saya
1: diterima. Sebelumnya?
9: Sebelumnya saya kerjanya, sebelumnya saya di asisten dosen di atas
1: matematika. Terus keluar?
9: Ya kontraknya udah selesai.
1: Terus ini yang dicari apa ini?
9: Yang sesuai kualifikasi Pak.
1: Apa itu?
9: Fresh graduate S1 psikologi.
1: Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto saat ini mencapai 677 ribu orang. 23 ribu diantaranya masih berstatus belum memiliki pekerjaan. Selain mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan pembuka lowongan, dengan adanya job fair kali ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto.
10: Sebanyak 1.258, tapi pendaftarnya juga banyak juga. Dari online saja sebanyak 1.400 sekian lah ya. Artinya, tapi kita berharap bahwasannya 60% dari pekerja ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten
1: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, rencananya pemerintah Kabupaten Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
11: Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Mpok Ciul, konten kreator nyablak yang bikin orang terbahak.
12: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
13: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
11: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
14: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gambang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
11: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Gelombang banjir bandang dahsyat menghancurkan desa-desa di perbatasan Nepal-Tiongkok pada Rabu lalu. Lebih dari 150 orang dikonfirmasi meninggal dunia. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat karena ratusan orang masih hilang, termasuk lebih dari 300 warga negara asing.
15: A bridge snaps before being swept away as floodwater pours into Nepal's Trishuli River. Video shared on social media shows people running and riding away on motorbikes, realizing how little time they have to get to safety. At this Himalayan border crossing, people on the street could probably hear the danger coming before they could see it. A recently rebuilt, earthquake-resistant building blocked their view of the monster wall of water until it was too late. From this view, you can see the floodwater's ferocious speed and massive scale. People desperately running for their lives have nowhere safe to go. In what appears to be about 20 seconds on video, the flood consumes everything in its path. A row of buses, a four-story building, a bridge, gone, buried beneath a black wall of water. From the air, a helicopter pilot watches the disaster race through the valleys below, sweeping away homes, trees, and roads.
16: The whole scenario, it was horrendous. It was uncanny, anything like you've ever seen before.
15: On this bus in Nepal, passengers spot the giant waves crashing into the bridge behind them. The streets are full of people trying to get away. Panic fills the bus as passengers look out the windows at the horror unfolding. In the same town, from the safety of a hillside temple, people watch helplessly as the deluge of dark water breaks apart a bridge like a toy, dragging it downstream. This video from the Nepal Red Cross captures the speed and strength of the water, whipping around cars and tearing down power lines in its path. The flood came crashing down from high in the Himalayas. Scientists at Kathmandu University believe an avalanche of ice and rock may have blocked a river until the water broke through. A torrent of water, mud, and debris forcing its way downstream, submerging or destroying buildings, tearing villages apart. Mile after mile of these majestic mountain valleys, a dark scar carved into the landscape. Foreign tourists, including Americans, are among the missing. At this vital land gateway between China and Nepal, the mudslide ripped apart roads, knocking out power and communications, leaving communities on both sides of the border cut off. On the ground, people get their first look at what little the flood left behind. And amid the horror, hope. A helicopter makes a daring rooftop rescue. one of many in the hours and days ahead.

0: Will Ripley, CNN, Taipei.
1: Jumlah korban jiwa dan hilang akibat longsor dan juga banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet terus bertambah. Laporan terakhir menyebut sekitar 1.500 orang hilang akibat bencana dahsyat tersebut. Menurut laporan stasiun televisi China CCTV, jumlah korban hilang di Kabupaten Gyurong, Tibet mencapai 558 orang. Jumlah tersebut termasuk dengan 260 warga negara asing. Meski demikian, pemerintah China tetap menyatakan jumlah korban tewas adalah 3 orang, sementara dari Nepal menyatakan 165 orang meninggal dunia. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, bencana ini berawal dari gempa bumi berkekuatan 4,4 di perbatasan Nepal-Cina pada Rabu pagi. Peristiwa tersebut memicu terjadi gelombang longsor gletser yang membawa material pegunungan ke sungai Lendekola. Hingga kini proses pencarian korban terus dilakukan meskipun kendala yang dihadapi oleh tim SAR cukup tinggi, terutama endapan lumpur yang mencapai lebih dari 1,5 meter. Longsor dan banjir bandang yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Cina memberi duka kepada keluarga korban. Korban selamat memberikan kesaksiannya bagaimana ia bisa bertahan di tengah bencana.
2: Longsor dan banjir bandang yang terjadi di kawasan perbatasan Nepal dan Cina pada Rabu telah mengubur ratusan rumah dengan endapan lumpur tebal karena gelombang air yang membawa material lumpur dan bebatuan dari pegunungan Himalaya. Sejumlah kendaraan termasuk truk dan traktor pun tak luput tertimbun di antara puing-puing bangunan. Keshav Prasad Baral, salah satu korban selamat, harus merelakan istrinya tertimbun dalam longsor. Ia membagikan cerita saat bencana tersebut menerjang kediamannya. Sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Hingga kini 150 jenazah telah ditemukan, namun 384 lainnya masih dinyatakan hilang. Detik-detik banjir bandang yang menerjang sebuah desa di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal, terekam video amatir warga pada Rabu. Terlihat gelombang air bercampur material lumpur menyapu sebagian kawasan desa. Pihak berwenang menyatakan hingga kini ratusan wisatawan asing dan lokal masih belum ditemukan di sepanjang jalur kawasan wisata Kailash Manasarovar.
1: Seorang remaja Palestina tertembak dalam sebuah aksi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan militer Israel di dekat kamp pengungsi Kalandia pada Selasa. Insiden kekerasan ini terjadi saat pasukan Israel memblokade dan juga mengambil alih pusat pelatihan milik lembaga PBB UNRWA di kamp Kalandia. Penyerangan ini dikabarkan dalam pengawasan langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Selain remaja tersebut, 3 warga Palestina lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat dari serangan militer dalam operasi ini. Berikutnya, pasukan militer Israel memasang sejumlah gerbang besi di desa Kusra di tepi barat yang diduduki. Pemerintah setempat menilai langkah ini sebagai ancaman serius yang menghambat mobilitas warga dan juga memperkuat dominasi pemukim Israel. Alat berat dan juga bulldozer militer Israel berlalu lalang di tepi barat Palestina untuk memasang gerbang besi kuning serta blok beton di desa Kusra. Pemasangan gerbang besi ini dilakukan tepat di depan kediaman Louis Reedy, warga Palestina berkewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga menutup total akses keluar masuk rumahnya. Ia pun terisolasi dan terbatas pergerakannya. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa aksi pemukim Israel di desa Kusra telah berlangsung selama hampir 3 minggu untuk merebut lebih banyak lagi lahan Palestina.
3: IDF blocking the roads, the big bulldozer, the crane, installing the gate, not allowing us to leave freely in and out of our houses. not allowing me to walk in my front yard, my backyard. There's a lot of IDF vehicles, none of them enforcing the law on the Israeli settlers, the extremist settlers still in their van, walking freely right here.
1: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung menuntut reformasi setelah sejumlah laporan diduga ditutup tanpa memastikan keselamatan orang yang dilaporkan hilang. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Garis polisi membatasi lokasi penemuan jasad Jang Miran di Pulau Jeju. Perempuan berusia 37 tahun itu ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama.
4: 최근에 경찰의 기강 해이 문제, 또 치안 문제에 있어서의 무책임 이런 것들이 꽤 문제가 심각하게 대두되고.
2: Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar. Lee Jae-myung juga meminta pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mendorong reformasi kepolisian.

Halo, selamat sore. Kericuan terjadi saat petugas Satpol PP ini mencoba untuk menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang, mereka mendorong petugas untuk menjauh. Informasinya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru di parlemen. Pimpinan DPR RI secara terbuka menyatakan kesiapannya mengambil tanggung jawab penuh atas pengesahan regulasi anti korupsi ini. Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Nah, pada kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Dari mancanegara, gelombang banjir bandang dahsyat telah menghancurkan desa-desa di perbatasan Nepal-Tiongkok. Lebih dari 150 orang dikonfirmasi tewas. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat karena ratusan orang masih hilang, termasuk lebih dari 300 warga negara asing.

0: Lokomotif kereta api Malabar yang bertabrakan dengan truk pasir di Klaten, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini sempat mengganggu perjalanan setidaknya ada 11 kereta api.
1: Lokomotif kereta api Malabar yang tertemper truk di Desa Sumiang, Kecamatan Jogondalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kereta penolong. Namun akibatnya setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumiang. Tak lama kemudian kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Benturan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok.
2: Ya, jadi evakuasi rangkaian berlangsung selama kurang lebih 4 jam 9 menit. KA Malabar berhasil kita berangkatkan kembali dari stasiun Sarawak pada pukul 06.01.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lokomotif dievakuasi dan bantalan rel diperbaiki, seluruh perjalanan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa lainnya, hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Pada kali ini, area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Kebakaran diketahui terjadi sejak Rabu. Titik api berada di kawasan Ranu Kumbar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Petugas telah dikerahkan untuk memadamkan api dan juga membuat penyekatan agar api tidak meluas. Hingga kini proses pemadaman masih terus dilakukan. Demi keselamatan, seluruh jalur pendakian ke Gunung Semeru ditutup.
3: Sampai dengan hari ini tanggal 27 Agustus 2026, titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo. Informasi dari DNBTS dan jajaran, kita mengirimkan personel DRC ke sana untuk melakukan pemantauan berikut penyekatan api apabila luasan api itu berpotensi untuk masuk ke lahan pertanian dan pemukiman warga Ranupane.
0: Berikutnya, berawal dari patroli Karhutla, polisi temukan gudang penyimpanan narkoba di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai Riau. Petugas menemukan barang bukti lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi dari satu orang tersangka. Dalam patroli Karhutla yang dilakukan di tengah perkebunan sawit pada hari Sabtu 22 Agustus lalu, petugas mencurigai sebuah pondok yang terlihat tidak biasa karena menggunakan pintu besi dan dilengkapi kamera CCTV. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis narkoba, yaitu 1,7 kg sabu, 3,5 kg ganja kering, pil ekstasi, serbuk ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah melakukan pengembangan, petugas meringkus seorang residivis kasus narkoba berinisial WM yang merupakan pemilik pondok.
4: Narkoba bersumai. Giat patroli dari anggota Polsek Bukit Kapur bersama tim Karhutla ke sebuah lahan sawit di tepatnya berada di areal konsesi PT Arara Abadi, ya, PT Arara Abadi di Blok C. Kemudian berawal dari situ ditemukan barang bukti sabu.
0: Dari Sumatera kita terbang ke Kalimantan. Imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi, kualitas udara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berada pada level sangat tidak sehat pada hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Yogi Prayoga, koresponden CNN Indonesia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore Yogi, bagaimana update hari ini? Apakah masih ada titik spot, hotspot yang masih belum terpadamkan oleh petugas hari ini?
5: Ya, Terima kasih Heranov, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Pahambut, Kota Palangkaraya, di mana lahan gambut yang ada di belakang saya ini sekitar 30 menit yang lalu baru saja berhasil dipadamkan oleh petugas BPBD Kota Palangkaraya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat bahwa seperti apa sih yang namanya lahan gambut itu, kalau lahan gambut itu adalah yang seperti ini nih. Lahan gambut adalah tanah yang berupa akar-akaran ataupun ranting-ranting pohon dan semacam menumpuk begitu beberapa lama yang kemudian mengering. Ketika di musim hujan, lahan gambut ini tertutupi oleh air yang basah, namun ketika musim kemarau, lahan gambut ini mengering dan menjadi sangat mudah sekali terbakar, sehingga lahan gambut ini sangat mudah menyebarkan panas dan juga terbakar. Bahkan seperti yang lahan yang ada di belakang saya ini, sekitar 10 hektar lahan terbakar baru saja dan berhasil dipadamkan. Begitu, Heranov. Untuk titik api sendiri, untuk pada tanggal 26 Agustus kemarin, muncul di Kota Palangkaraya sendiri sebanyak 4.000 titik api, dan memang sampai sejauh ini masih terus ditangani oleh petugas dari BPBD setempat. Sementara untuk total titik api dari awal ditetapkannya Kota Palangkaraya dan juga Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagai darurat kebakaran hutan, sudah muncul sebanyak sekitar 70.000 titik api yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Heranov.
0: Baik, apakah ada upaya lainnya yang dilakukan dari udara hari ini? Apakah beroperasi waterbombing ataupun ada operasi modifikasi cuaca OMC di sana?
5: Oke, tim petugas dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah sendiri memang menerjunkan sebanyak 6 unit helikopter waterbombing dan juga 1 unit pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca. Setiap harinya pesawat waterbombing atau helikopter waterbombing sendiri melakukan sebanyak 20-25 kali rute begitu untuk mencari titik-titik api untuk nantinya dipadamkan. Jika titik-titik api tersebut memang sulit dijangkau oleh tim ataupun armada dari petugas darat yang memadamkan dari area darat. Sementara untuk modifikasi cuaca sendiri biasanya dilakukan pada pagi hari. Pesawat modifikasi cuaca akan terbang dan menebarkan bibit-bibit untuk memodifikasi cuaca. Namun sejauh ini hujan sendiri memang sulit turun di Palangkaraya. Terakhir hujan turun di Palangkaraya itu sekitar awal Agustus lalu. Itu pun memang tidak tersebar di banyak titik, hanya di beberapa titik saja. Heranov.
0: Baik, yang juga perlu didalami adalah kualitas udara yang terpantau sangat parah. Se-Indonesia nih kalau tidak salah, Palangkaraya nomor satu paling parah. Kualitas udaranya di sana tidak sehat sekali. Bagaimana perkembangan hari ini, Yogi?
5: Ya, memang untuk kualitas udara sendiri, Heranov, kondisi udara memang ketika sore hari seperti ini, untuk di Kota Palangkaraya sendiri biasanya kabut asap sendiri sudah mulai menipis. Lain jika pada siang hari, pagi sampai siang hari, udara kualitas udara memang cukup tebal, asap kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya. Oleh karena itu biasanya masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas di dalam ruangan. Namun ketika sore hari seperti ini biasanya warga mulai keluar dan beraktivitas di luar ruangan karena memang kondisi udara pun sudah mulai menipis asapnya. Beda halnya dengan lokasi memang yang dekat dengan titik api seperti yang di belakang saya ini. Sebenarnya ke arah kanan ini adalah perkampungan warga dan tentunya jika memang dekat dengan lahan yang terbakar, kondisi asap sendiri ataupun kondisi udara sendiri memang masih terselimuti oleh asap. Heranov.
0: Ya, terakhir, apakah ada data bagi korban terdampak asap ini menghidap penyakit ISPA sejauh ini di puskesmas dan klinik terdekat? Yogi?
5: Ya, memang sejauh ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mencatat bahwa sejak ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan sudah dilaporkan sebanyak 70.400 laporan gangguan kesehatan berupa ISPA ataupun batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan itu warga jika mengalami hal tersebut bisa melapor ke puskesmas terdekat ataupun jika memang kondisinya sudah lebih parah lagi bisa datang langsung ke rumah sakit umum daerah. Demikian Heranov.
0: Baik, kita harapkan penanganan yang terbaik di Kalimantan Tengah, termasuk Anda stay safe bersama tim liputan. Jaga kesehatan, selamat sore. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan masih meluas di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, petugas dan juga relawan masih berjuang untuk memadamkan api di sejumlah lokasi. Nah, sementara itu di titik lain di Papua Tengah, kabut asap kiriman dari Papua Selatan mulai mengganggu jarak pandang.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau masih belum padam. Salah satu lokasi karhutla terbesar berada di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Gaung, Kempas, dan Reteh. Petugas serta relawan terus berupaya memadamkan api, namun mereka menghadapi banyak kendala. Cuaca yang panas dan kering, lokasi yang sulit dicapai, dan stok air yang terbatas jadi penyebab sulitnya memadamkan api.
6: Memang kalau kendala, kalau seperti ini bermacam-macam lah. Kalau di lapang tuh ada kendala air, jaraknya cukup jauh. Apalagi sekarang sudah mulai kering, ada yang dekat, ada yang jauh. Dan memang termasuk kendala kami juga supras dan sebagainya juga kekurangan.
1: Karhutla juga menghancurkan lahan dan hutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran cukup besar terlihat di sepanjang Jalan Raya Busung Lintas Barat. Menurut petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Bahkan dalam sehari ada beberapa titik api yang terlihat dan jumlah lahan yang terbakar telah mencapai 20 hektar. Polisi terus menyelidiki kasus ini.
3: Kebakaran yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2026 di wilayah kerja UPT Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan telah mencapai 18 titik dengan luas lebih kurang 20 hektar. Kejadian rata-rata disebabkan oleh unsur kesengajaan membakar hutan atau lahan yang mengakibatkan perluasan kebakaran karena cuaca dan angin kencang.
1: Meski belum ada laporan karhutla di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, wilayah ini ternyata kebagian kabut asap juga. Karhutla yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, mengirimkan asapnya ke Mimika. Asap pekat terpantau pada pagi hari membuat jarak pandang terganggu, termasuk di jalur penerbangan. Jarak pandang kini hanya sekitar 5 hingga 1 km saja, membuat pesawat harus sangat berhati-hati ketika lepas landas atau mendarat. Namun hingga kini belum ada laporan gangguan signifikan di jalur penerbangan Mimika akibat kabut asap ini. Berdasarkan pantauan BMKG Timika, asap kiriman ini diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Dengan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca kering berkepanjangan, dikhawatirkan akan memperparah potensi karhutla di sejumlah wilayah Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru di parlemen. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Berikutnya, kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP ini berusaha untuk menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Sementara di Bogor, Jawa Barat, petugas gabungan mengamankan sejumlah pelajar di stasiun Bogor. Mereka diduga akan menuju arah Jakarta untuk mengikuti aksi massa di depan gedung DPR RI Senayan.
1: Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang dan mendorong petugas menjauh. Demi menghindari bentrokan, petugas Satpol PP akhirnya memilih mundur dan batal menertibkan pedagang. Situasi kembali kondusif setelah Satpol PP dan massa aksi sama-sama menarik diri. Guna mencegah potensi gangguan keamanan, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan massa aksi di Jalan Gerbang Pemuda Jakarta Pusat Kamis pagi. Polisi menggeledah satu persatu barang bawaan guna memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa peserta aksi. Meski tidak menemukan senjata tajam maupun benda berbahaya lain, petugas memutuskan untuk mengamankan sejumlah bambu yang digunakan massa sebagai tiang bendera. Sejumlah elemen massa yang bergabung dengan gelombang massa asal Pati, Jawa Tengah menggelar aksi di depan gedung DPR. Salah satu tuntutan utama mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 5 pelajar asal Sukabumi diamankan petugas gabungan di stasiun Bogor Kamis pagi. Kelimanya diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi di kawasan gedung DPR RI. Petugas kemudian memeriksa barang bawaan dan telepon genggam para pelajar. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan pesan singkat berisi obrolan dan flyer ajakan untuk mengikuti aksi di Jakarta. Para pelajar diduga sengaja tidak masuk sekolah dan memilih kereta api sebagai moda transportasi menuju Jakarta. Setelah diamankan, kelima pelajar dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Desember 2026. Hal itu disampaikannya dalam agenda rapat paripurna DPR RI ke-3. Masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar pada hari Kamis pagi.
2: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
3: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
2: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Pemirsa, 5 perwakilan anggota DPR menemui pendemo di gerbang utama gedung DPR MPR Senayan. Di depan para pengunjuk rasa, Andre Rosiade mengatakan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Setelah menjelaskan proses pembahasan RUU perampasan aset di depan para pengunjuk rasa dari aliansi Masyarakat Pati, anggota Komisi 3 DPR Andre Rosiade menyebut bahwa perwakilan aliansi pengunjuk rasa sudah bertemu dengan pimpinan DPR pada Kamis pagi. Andre menjelaskan anggota DPR akan menyelesaikan dan juga mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Apabila tidak selesai, maka pimpinan DPR siap untuk mengundurkan diri dari sebagai pimpinan DPR. Nah, sementara perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMP B, Supriyono alias Botok membacakan surat pernyataan pimpinan DPR di atas mobil komando aksi.
4: Teman-teman aliansi tadi sudah ketemu dengan pimpinan DPR.
5: Siap.
4: Ya, diterima oleh Pak Dasko, Pak Yusun dan Pak Saad dan saya dampingi. Dalam pertemuan, teman-teman aliansi sudah menyampaikan seluruh masukan. Dan dalam pertemuan itu, pimpinan DPR sudah memberikan surat, keterangan, pernyataan resmi yang dipegang oleh teman-teman aliansi. Apa isinya? Bahwa pimpinan DPR berjanji pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Ini satu. Ya, yang kedua, kalau tidak tercapai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan dan DPR.
6: DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2025. DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai jika tanggal 15 Desember 2026 RU tersebut tidak disahkan.
0: Kita ke informasi lain, distribusi bantuan untuk korban gempa di Pulau Palu E, Kabupaten Sika, NTT terhambat karena salah satu bagian penambatan kapal di pelabuhan feri Kewa Pante patah sejak 3 hari lalu. Nah, sementara Polda Nusa Tenggara Timur ini kembali mengirimkan 15 ton bantuan kemanusiaan ke Pulau Palu E melalui jalur laut menggunakan kapal Baharkam Pori.
7: Distribusi bantuan logistik untuk korban gempa di Pulau Palu terhambat karena salah satu bagian penambatan kapal di pelabuhan feri Kewa Pante patah. Kerusakan yang terjadi sejak 3 hari lalu ini mengakibatkan kendaraan yang mengangkut bantuan logistik korban gempa Flores tidak bisa masuk ke dalam kapal. Sejumlah bantuan logistik untuk warga Pulau Palu seperti kebutuhan dasar dan kendaraan roda 2 operasional bantuan dari BNPB masih tertahan di pelabuhan feri Kewa Pante. Saat ini pihak pelabuhan masih berupaya memperbaiki bagian pendapatan yang patah. Untuk penyaluran bantuan ke Pulau Palu, Satgas Posko BPBD Sika akan menggunakan kapal kayu.
8: Kalau untuk kondisi ferinya, KMP Ile Ape ini tidak masalah. Yang menjadi masalah itu MB ini, ada yang datang kasih masuk kendaraannya, setelah surut, maka terjadilah seperti ini, patah ini MB-nya. Distribusi bantuan, kalau logistik yang curah, artinya kalau datang misalnya truk, muat barangnya saja, logistiknya dibantu oleh manusia, atau sepeda motor masih bisa.
7: Sementara penyaluran bantuan untuk warga terdampak gempa di Pulau Palu dilakukan Polda Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 15 ton bantuan kemanusiaan dikirimkan pada Rabu sore melalui jalur laut menggunakan kapal Kasturi 6002 Baharkam Polri. Bantuan tersebut akan disalurkan ke Desa Nitung Lea dan Desa Lidi yang mengalami kerusakan terparah akibat gempa beberapa waktu lalu.
9: Untuk logistik yang kita kirim ada beberapa dus minuman, kemudian selimut, kemudian beras dan sebagainya. Ya, jadi logistik ini akan langsung dibagikan ke masyarakat Palue khususnya ke dampak.
7: Sebelumnya pada pekan lalu Polda NTT juga mengirim 10 ton bantuan ke Palue menggunakan armada yang sama. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu relawan kemanusiaan di Kabupaten Manggarai Timur NTT harus berjalan kaki selama 2 jam dengan memikul logistik untuk menyalurkan bantuan kepada warga di wilayah terisolasi. Hal ini dilakukan karena akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Para relawan kemanusiaan ini harus menyusuri jalan setapak yang terjal di perbukitan untuk menuju lokasi pengungsian kampung Mengge. Nah, sebelumnya mereka menempuh perjalanan darat dengan kendaraan selama 5 jam. Kemudian seluruh logistik dibawa dengan cara digendong dan dipikul oleh para relawan kemanusiaan. Di lokasi pengungsian kampung Mengge, sejumlah warga termasuk anak-anak dan lanjut usia masih bertahan di tenda darurat. Terpal digunakan sebagai tempat berlindung, sementara kebutuhan dasar masih menjadi kendala bagi warga.
5: Setelah menempuh perjalanan 5 jam dari ibu kota kabupaten melewati jalan negara, dilanjutkan dengan 2 jam perjalanan 10 km di jalan kabupaten, kami lalu menembus hutan selama 2 jam untuk membawa bantuan ke kampung ini.
0: Dari bencana kekeringan, fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga bahkan harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, sementara itu Menteri Pertanian Arman Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan.
7: Warga Kelurahan Capagalung, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terlihat mengantre air bersih yang distribusikan Polres Parepare pada Kamis. Sudah satu bulan warga yang tinggal di perbukitan kesulitan mendapatkan air bersih. Air dari Pam Tirta Karaje juga tidak mengalir hingga warga harus mencari sumber air lain. Karena itulah begitu bantuan air bersih tiba, mereka langsung menyerbunya.
10: Sudah mau sebulan ya.
11: Mau tadi kita setiap hari menyala air, mengalir tapi
10: tidak. Tapi bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, Bu?
11: Dibawa ke ambil air.
10: Dibawa ambil air?
11: Iya.
10: Oh, jalan kaki, Bu, ya? Berapa? Iya. Sekitar 400 meter, ya? Naik turun bukit?
11: Iya.
10: Bu, ini...
11: Capek, Kim.
10: Capek?
11: Iya.
12: Daerah sini memang daerah perbukitan gunung, yang memang tidak dimungkinkan membangun sumur bor. Kemudian juga biasa dialiri oleh sungai, namun karena ada musim kemarau sehingga sungai kering dan lumayan lama untuk tidak mendapatkan air bersih.
7: Tak hanya mata air yang mengering, fenomena El Nino juga membuat 30 ribu hektar lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan. Meski demikian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut angka tersebut dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total luas tanam nasional yang mencapai sekitar 11 juta hektar. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan, mulai dari pembangunan irigasi, pompanisasi, embung hingga penyediaan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan.
0: Kita beranjak ke mancanegara, jumlah korban jiwa dan hilang akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet terus bertambah. Laporan terakhir menyebut bahwa sekitar 1.500 orang hilang akibat bencana dahsyat itu. Menurut laporan dari televisi China CCTV, jumlah korban hilang di Kabupaten Girong, Tibet mencapai 558 orang. Jumlah ini termasuk 260 warga negara asing. Meski demikian, pemerintah Cina tetap menyatakan jumlah korban tewas adalah 3 orang. Nah, sementara dari Nepal menyatakan 165 orang tewas. Menurut survei geologi Amerika Serikat, bencana ini berawal dari gempa bumi berkekuatan 4,4 di perbatasan Nepal-Cina pada Rabu pagi. Peristiwa ini memicu terjadinya longsor gletser yang membawa material pegunungan ke Sungai Lendekola. Hingga kini proses pencarian korban masih terus dilakukan meskipun kendala yang dihadapi oleh tim SAR cukup tinggi, terutama endapan lumpur yang mencapai lebih dari 1,5 meter. Banjir bandang dahsyat telah menerjang kawasan perbatasan Cina dan Nepal. Ratusan orang dilaporkan tewas maupun hilang dalam bencana itu. Kementerian Luar Negeri RI memastikan hingga saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia yang terdampak. Penjelasan selengkapnya akan kami bahas bersama Fat Nabil Mulahela, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, tersambung melalui sambungan daring. Selamat sore Pak Nabil, apa kabar? Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Rano.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi data warga negara kita di Nepal sejauh ini bagaimana Pak?
13: Ya, pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas terjadinya bencana alam di wilayah Girong, perbatasan antara Tiongkok dan Nepal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka dan juga kerusakan sejumlah infrastruktur publik. Dan Indonesia menyampaikan solidaritas juga kepada masyarakat dan pemerintah Tiongkok dan Nepal dan mendukung upaya penyelamatan dan juga penanganan pasca bencana yang saat ini tengah berjalan agar dapat berlangsung secara efektif dan lancar. Nah, terkait dengan warga negara Indonesia, betul bahwa sejauh ini dilaporkan belum ada warga negara Indonesia yang terdampak dari bencana tersebut.
0: Baik, jumlah warga negara kita berapa orang Pak di Nepal?
13: Tercatat di Nepal terdapat sekitar 45 warga negara Indonesia yang sebagian besar itu berdomisili di wilayah Kathmandu dan mereka berprofesi bekerja di sektor perhotelan.
0: Ya, artinya 45 warga negara kita itu jauh dari titik bencana ya Pak ya?
13: Betul. Namun kita juga memberi perhatian juga dari KBRI kita di Beijing dan KBRI kita di Dhaka kepada WNI khususnya yang tengah berada di Nepal dalam keperluan untuk wisata, pendakian, memberikan pemantauan kepada mereka yang saat ini tengah berada di sana untuk keperluan-keperluan tersebut.
0: Oke, 45 warga negara kita itu saat kejadian bencana tengah berada di tempat mereka masing-masing atau memang ada lebih dari 45 WNI lagi yang belum terdeteksi mungkin Pak oleh Kemlu?
13: Kita KBRI di Beijing dan di Dhaka melakukan komunikasi dengan simpul-simpul WNI yang berada di sana untuk memonitor keberadaan para WNI tersebut dan juga kita juga mengupayakan informasi dari asosiasi trekking di Nepal dan juga melalui agen-agen perjalanan yang mendatangkan para WNI untuk melakukan kegiatan di sana, pendakian.
0: Okay.
13: Dan memang sejauh ini tidak dilaporkan adanya yang terdampak.
0: Oke, okay. Artinya ada koordinasi antara pihak Kemlu dengan agen travel begitu ya Pak ya, bagi mereka yang hobi mendaki. Karena kan kalau Nepal banyakkan kunjungan wisatanya adalah pendakian begitu ya Pak ya. Apakah ada mungkin koordinasi yang sudah Anda bangun, jalin dengan agen travel? Ada warga negara kita yang tengah mendaki saat ini? Pak Nabil?
13: Mas Ranov, suaranya terputus di sini.
0: Oke, apakah ada data Pak warga negara kita yang tengah mendaki di Nepal? Apakah sudah koordinasi dengan agen travel?
13: Ya, saat ini memang sedang masih berlangsung pendataannya, masih sudah update.
0: Ya.
13: Namun sejauh ini tadi kami sampaikan bahwa memang dari yang diterima memang belum ada yang terdampak.
0: Oke.
13: Dari jumlah tersebut ya.
0: Atau di Tibet Pak ada koordinasi juga?
13: Betul. Kita juga koordinasi juga dengan pemerintah daerah di sana. Yang kita tahu bahwa tentu dengan kondisi saat ini pastinya seluruh pihak tengah melakukan hal yang serupa dengan kita untuk memastikan keselamatan warga negara di sana. Dan KBRI kita di Dhaka terus menghimbau juga kepada WNI yang ada di Nepal untuk tetap waspada, mengikuti anjuran dari pemerintah setempat dan apabila ada kondisi darurat untuk bisa menghubungi nomor-nomor hotline bagi mereka yang berada di sisi Cina bisa menghubungi KBRI di Beijing, dan yang berada di sisi Nepal bisa menghubungi KBRI Dhaka.
0: Ya, kalau bisa dijelaskan Pak Nabil, apakah titik lokasi banjir bandang tersebut lokasi turisme pariwisata?
13: Memang lokasi ini sebetulnya terletak di wilayah perbatasan.
0: Oke.
13: Dan mengenai jumlah wisatawan ini sendiri, karena sejauh ini belum ada laporan yang terdampak, kita masih terus mengikuti perkembangannya dari perwakilan kita di sana.
0: Baik, bagaimana meningkatkan kewaspadaan Pak terhadap WNI di sana?
13: Ya, pertama kita melakukan himbauan. KBRI kita aktif melakukan himbauan melalui simpul-simpul WNI dan juga melalui website dan juga dengan pemerintah tempat ya, kepada WNI yang berada di sana.
0: Baik, semoga warga negara kita tidak terdampak ya Pak ya, seperti yang sudah diklaim oleh Kementerian Luar Negeri, dan sehat selalu di perbatasan Nepal dan Cina. Terima kasih untuk waktunya Pak Fad Nabil Mulahela, juru bicara Kementerian Luar Negeri bersama Newsroom. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas
0: Chong. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mayfri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
14: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
15: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
16: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
17: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
14: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ya, itu tadi adalah sebuah rekaman milik warga yang memperlihatkan sejumlah siswa SD Negeri Olfat di Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur menyorakan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN. Momen itu terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya bersama saya Mayfri Syari. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dengan putusan tersebut, pemeriksaan perkara Yakut akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Kamis siang. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Majelis Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2: Mengadili, satu, nyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Kolil Komas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4 TPK / 2006 / PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan.
1: Setelah putusan dibacakan, Yakut menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, ia menegaskan putusan sela tersebut bukan merupakan putusan akhir atas perkara yang dihadapinya. Yakut menyebut, langkah hukum yang ditempuh tim penasihat hukumnya merupakan hak yang dijamin undang-undang. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses persidangan secara kooperatif.
3: Ini bukan keputusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh undang-undang. Ini awal pembelaan yang kami lakukan dan seluruhnya nanti kita akan lihat dalam proses persidangan. Nah, tentu saya berharap bahwa persidangan nanti akan dinilai secara utuh. Ya.
1: Sebelumnya, tim penasihat hukum Yakut mengajukan perlawanan dengan mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Tim hukum Yakut juga mempermasalahkan dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah yang didakwakan jaksa penuntut umum. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Seorang balita berusia 4 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal diduga terjebak di lantai 2 rumah sakit saat terjadinya kebakaran. Sementara itu di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah SD ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama temannya di sungai.
4: Babinsa yang angkat.
5: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan, Tengah Kota Balikpapan pada Rabu sore. Dari video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga yang berusaha merangsek masuk ke sebuah rumah 2 lantai yang terbakar sambil meminjam selang dari petugas pemadam kebakaran. Di lantai 2 rumah tersebut diduga seorang balita terjebak. Warga yang berhasil masuk ke lantai 2 berhasil menemukan balita berusia 4 tahun berinisial DV. Namun sayang, balita tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter forensik RSKD Balikpapan Heriadi Bawono Putro kepada Detikom pada Rabu, korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara itu, menurut informasi dari petugas damkar Bang Junet, kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Lebih dari 15 mobil pemadam dikerahkan dalam insiden tersebut. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam.

0: kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Apalagi serangan buaya yang merenggut korban jiwa di sungai sudah berulang kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 2 remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren yang ada di Yogyakarta.
0: Inilah 2 remaja tunanetra yang ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, kota Mojokerto pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu remaja itu menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan 2 remaja ini menyebut sebelumnya keduanya turun dari bus dan dibawa seorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di kota Yogyakarta.
2: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
3: Di mana pondoknya?
2: Pondoknya dari Jogja katanya.
0: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal dan telah dilakukan perawatan dengan layak. Keduanya rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri.
4: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
0: Sementara pihak Dinsos belum memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
1: Lokomotif kereta api Malabar yang bertabrakan dengan truk pasir di Klaten, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini sempat mengganggu perjalanan setidaknya 11 kereta api.
5: Lokomotif kereta api Malabar yang tertemper truk di Desa Sumiang, Kecamatan Jogodalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kereta penolong. Namun akibatnya setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumiang. Tak lama kemudian kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Benturan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok.
6: Ya, jadi evakuasi rangkaian berlangsung selama kurang lebih 4 jam 9 menit. KA Malabar berhasil kita berangkatkan kembali dari stasiun Sarawak pada pukul 06.01.
5: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lokomotif dievakuasi dan bantalan rel diperbaiki, seluruh perjalanan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah rekaman milik warga memperlihatkan sejumlah siswa dari SD Negeri Olfab di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menyorakkan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN. Momen ini terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus de la Sale Kebo membenarkan peristiwa ini. Ia pun menambahkan bahwa kondisi serupa memang kerap terjadi saat musim hujan dan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi fiskal daerah yang dianggap terbatas. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sore hari ini, di mana gugatan ini mempersoalkan tindakan penyitaan dan penggeledahan di kediaman Febri. Kita akan langsung bahas bersama dengan Hermawanto yang merupakan kuasa hukum dari Febri Adriansyah dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini meskipun sidang sampai saat ini masih berjalan, kita akan ke Pak Wanto dulu. Pak Wanto, bagaimana kemudian tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan sejauh ini dalam sidang putusan pra-peradilan?
3: Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Mevri. Jadi hari ini masih berjalan sidang untuk perkara 134. Gitu. Sedangkan perkara 135 akan diputus besok hari Jumat pada jam 3 sore. Jadi untuk hari ini kita masih mendengar dulu apa isi putusan dari pra-peradilan yang belum selesai dibacakan.
1: Baik, artinya putusan 13 atau gugatan 134 ini kan terkait dengan penyitaan dan penggeledahan yang terjadi, begitu ya Pak ya?
3: Iya.
1: Ya, Pak Wanto, apa yang kemudian diharapkan tentunya dari apa yang disampaikan Majelis Hakim di hari ini, sejauh ini?
3: Kalau harapannya tentu seperti yang kami sampaikan di dalam permohonan pra-peradilan ya. Ini kan perkara 134 berkaitan dengan penetapan tersangka di proses di Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Nanti kalau yang 135 itu khusus di Kejaksaan Agung gitu. Nah, yang sekarang ini adalah berkaitan dengan satu penetapan tersangka di Polda, kemudian penyitaan, penggeledahan, dan kemudian juga terkait dengan beberapa hal-hal yang tidak termasuk aset-aset bagian dari pokok perkara gitu ya, yang tersangkakan, tapi kemudian juga disita oleh pihak kepolisian gitu. Itu poin-poin yang kami ajukan di perkara 134.
1: Selain itu, jika nantinya diterima atau ditolak, tentunya ini akan membawa langkah hukum berikutnya ya dari Pak Wanto. Sekarang kita ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Pak Jamin, kita masih sambil menunggu ya ini Bang Jamin, bagaimana kemudian nantinya putusan dari Majelis Hakim apakah diterima atau ditolak. Tapi sejauh ini Anda melihat adanya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Adriansyah ini seperti apa Pak?
7: Ya, kalau saya amatin ya terkait dengan sidang yang beberapa kali berlangsung, tentu kita perhatikan bahwa kalau objeknya itu terkait tentang penetapan tersangkanya tidak sah yang dilakukan oleh Kortas, maka itu kelihatannya sudah tidak memiliki kekuatan hukum apapun, karena penetapan tersangka itu yang dilakukan Kortas sudah diserahkan ya, kalimatnya bukan dilimpahkan, artinya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai penyidik begitu. Nah, sedangkan di Kortas sendiri tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan contohnya pelimpahan sampai berkasnya lengkap sampai P21, tetapi diambil alih kalimatnya oleh Kejaksaan. Jadi apapun hasilnya pada hari ini terkait dengan pra-peradilan terhadap Kortas ini, hanya satu saja kemungkinannya mempunyai dampak. Itu pun kalau ada pengaruh, Pak, itu yaitu terkait dengan penyitaan barang bukti. Ya. Nah, kalau penyitaan itu dianggap tidak sah, maka ada nggak kewajiban dari Kortas untuk mengembalikan kepada orang yang berkepentingan? Padahal orang yang berkepentingan juga tidak diketahui siapanya yang memiliki barang tersebut. Jadinya menurut saya kemungkinannya hakim juga bingung ya, ini kalaupun dinyatakan penyitaan tidak sah, terus barang itu akan diserahkan kepada siapa? Begitu kan. Apakah berarti kan disebut barang yang tidak bertuan. Nah, kalau barang yang tidak bertuan, kalau nanti konteksnya di undang-undang perampasan aset itu ada, bisa dirampas sama negara, tapi kita kan tidak punya. Kita punya hanya dalam konteks PPPU, yaitu aset hasil dari kejahatan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, begitu. Itu baru bisa. Jadi menurut saya, kalau terkait dengan penyitaan tadi, kalau sudah dilakukan penyitaan oleh kejaksaan secara sesuai dengan prosedur, maka tidak berpengaruh lagi apapun hasil daripada penyitaan, sah tidaknya penyitaan yang dilakukan pra peradilan terhadap Kortas ini, begitu.
1: Baik, artinya apapun nanti hasilnya, dikarenakan dalam gugatan perkara pra peradilan 134 ini yang menjadi termohon pertama adalah memang Kortas Tipidkor Polri ya, dan termohon keduanya barulah yang juga itu justru ada juga Kejaksaan Agung di sini, begitu ya. Nah, di sisi lain, apakah kemudian artinya apapun nanti keputusannya dari sidang pra-peradilan terhadap gugatan 134 ini membuat status hukum dari Febri ini tidak berpengaruh begitu? Status tersangkanya akan tetap tersangka atau seperti apa sih Pak Jamin?
7: Ya, sekarang kan ada dua institusi yang menetapkan saudara Febri ini sebagai tersangka. Satu, Kortas terkait dengan predicate crime, bukan TPPU. Lalu di kejaksaan penyidiknya menetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Nah, tetapi yang berjalan saat ini yaitu kasus TPPU yang menurut kejaksaan bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predikat krimnya, tapi TPPU-nya bisa berjalan dengan sendirinya. Begitu. Akhirnya maka dengan dikabulkannya, kita berandai-andai, contohnya pra-peradilan terhadap Kortas ini, maka sama sekali tidak berpengaruh terhadap kedudukan tersangka di kejaksaan dengan kasus TPPU-nya, karena predikat krimnya juga tidak mempengaruhi perbuatannya. Jadi kalaupun dia bukan tersangka dalam predikat krim, itu tidak bisa dijadikan dasar juga bagi penyidik untuk memberhentikan kasus itu dalam tindak pidana TPPU. Begitu kira-kira.
1: Baik, artinya ada dua implikasi ya, jika diterima maupun ditolak yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Jamin. Saya akan langsung ke Pak Wanto lagi nih Pak. Terakhir, Pak Wanto, apa yang kemudian langkah hukum berikutnya yang akan dilakukan oleh tim Febri Adriansyah ini jika diterima ataupun ditolak pra-peradilannya?
3: Iya, kami kembali ke komitmen Pak FA. Pak Eva itu menyatakan bahwa pra-peradilan adalah langkah hukum untuk menunjukkan pula bahwa kami ini taat pada hukum. Ketika kami nggak setuju dengan mekanisme yang terjadi, yang dilaksanakan oleh teman-teman di Polri, teman-teman di Kejaksaan, maka kami menempuh langkah hukum. Maka, gitu ya, jika kemudian permohonan kami dikabulkan, maka kan itu berkonsekuensi bahwa ada banyak dampak. Misalnya gitu, kalau penetapan tersangka dibatalkan kan berarti Pak FA sudah tidak lagi menjadi tersangka. Atau yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Jamin bahwa ketika penyitaan gitu ya, penyitaan terhadap barang-barang itu kemudian dinyatakan tidak sah atau penggeledahan itu dinyatakan tidak sah, kan seperti teori conveyor belt, semua turunan ke belakangnya juga tidak sah. Dan itu kan membawa konsekuensi bahwa semua hal yang dilakukan itu harus kembali pada posisi semula. Itu jika permohonan kami dikabulkan. Tapi gitu, jika permohonan kami kemudian tidak dikabulkan, gitu ya, maka kami kembali lagi sebagai masyarakat yang sadar hukum, gitu. Komitmen Pak Eva adalah kita akan mengikuti proses yang ada dan kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami ikut aja prosesnya apa. Sepanjang itu sesuai dengan prosedur hukum, kami akan taati. Tapi jika kemudian langkah-langkah yang ditempuh itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka memungkinkan kami juga akan melakukan langkah-langkah lanjutan.
1: Baik, kita akan sambil menunggu ya bagaimana kemudian nanti hasil dari sidang putusan pra-peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hermawanto, kuasa hukum dari Febri Adriansyah, dan pakar hukum pidana Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Xichang di Guilin, China. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
5: Tujuan Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga mengubah aliran.

0: Berikutnya proyek Extended Concourse Bundaran HI tidak hanya dirancang sebagai jalur perpindahan pengguna transportasi publik. Ruang bawah tanah ini juga akan dikembangkan menjadi area multifungsi dengan berbagai aktivitas pendukung di dalamnya. Dan ternyata konsep ini pun diharapkan tidak hanya menambah kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga bisa menghidupkan aktivitas dan nilai ekonomi di kawasan.
1: PT MRT Jakarta melalui anak perusahaannya PT Integrasi Transit Jakarta menyiapkan Extended Concourse atau ruang bawah tanah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga 6.000 orang di stasiun MRT Bundaran HI setelah perpanjangan rute MRT fase 2. Area ini berada tepat 18 meter di bawah anjungan halte Transjakarta Bundaran HI dan di atas jalur MRT Bundaran HI. Extended Concourse ini akan memiliki dua muara baru. Muara Barat terhubung dengan Plaza Indonesia dan Grand Hyatt, sementara Muara Timur terhubung dengan Wisma Nusantara dan Hotel Pullman. Selain untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memperluas konektivitas, area ini juga disiapkan sebagai ruang multifungsi dan retail.
2: Kita ingin konektivitas baru tidak hanya meningkatkan mobilitas. Jadi nggak hanya Anda berjalan dengan gampang, dengan nyaman, ada ruangan AC gitu ya. Tapi dia harus bisa mendukung aktivitas-aktivitas publik untuk pemenuhan mobilitasnya. Jadi yang kami harapkan Extended Concourse ini akan jadi presiden positif, ya, akan menjadi hal baru untuk meningkatkan kualitas orang bergerak, terutama di Bundaran HI.
1: Konsep tersebut menjadikan ruang transit tidak lagi sekedar tempat untuk berpindah. Di dalam konkurs akan disediakan 24 area multifungsi dengan total luas sekitar 4.439 meter persegi. Area tersebut dapat dikembangkan untuk F&B, retail, lifestyle, layanan, hingga tenant partnership.
3: Mengapa itu penting? Karena bagi pejalan kaki, daya tarik ruang itu penting. Ya, apa itu misalnya untuk kuliner, ada perdagangan, ada pelayanan, dan sebagainya. Dan ini juga bagi MRT sendiri bisa menjadi non-farebox income. Artinya ada sumber pendapatan di luar tiket.
1: Pemanfaatan komersial di konkurs ini pun akan dibuat berbeda dari konsep retail di stasiun MRT sebelumnya. Bukan hanya mengandalkan konsep belanja cepat atau grab and go. Pengelola menyiapkan konsep yang lebih berorientasi pada destinasi, sehingga pengguna dapat tinggal lebih lama dan menikmati beragam aktivitas.
4: Lalu kami pengen di sini adalah destination oriented, yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination. Karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tapi Pak Fajar juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang, mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja, ekosistem komersial yang lebih lengkap sehingga dapat menjadi titik temu bagi pengguna.
1: Area ini juga dapat dimanfaatkan untuk media iklan yang diharapkan mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bundaran HI.
5: Saya kira ini bentuk pelayanan ya bagi pengguna, calon pengguna MRT, bisa itu memberikan layanan yang seamless juga. Di sisi lain juga selain meningkatkan jumlah penumpang, juga untuk mencari pendapatan baru ya, dengan adanya ruang-ruang komersial itu bisa dimanfaatkan. Dan ini menunjukkan ke salah satu ciri dari kota global adalah tidak harus yang bentuknya integrasi yang grid atau yang lain, tapi ada integrasi yang di dalam tanah.
1: Namun bertambahnya aktivitas juga berarti bertambahnya tantangan pengelolaan. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta kelancaran pergerakan pejalan kaki harus tetap menjadi prioritas. Pembangunan fisik Extended Concourse masih berlangsung dan per Juli 2026, progres konstruksi tercatat 21,46%. Proyek ini ditargetkan selesai pada Mei 2027 dan rencana diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan 5 abad Kota Jakarta.
6: Pada akhirnya Extended Concourse tidak hanya berbicara tentang ruang tambahan bawah tanah saja, tetapi ruang ini diciptakan untuk orang bisa bergerak, beraktivitas, dan mendorong terjadinya perputaran ekonomi di daerah kawasan. Tantangannya adalah bagaimana supaya ruang ini bisa tetap aman, nyaman, bersih, dan tentunya memiliki layanan yang tetap terjaga. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung meriah di sejumlah negara. Di Yaman, ribuan warga memadati ibu kota sana dengan mengibarkan bendera hijau dan melantunkan lagu-lagu keagamaan. Sementara itu di Mesir, ada ratusan pengikut sufi yang turun ke jalan dengan berbagai atribut dan pakaian berwarna-warni.
7: Ribuan warga memadati ibu kota Yaman Sana pada Selasa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jalanan utama penuh dengan warga yang antusias mengikuti acara ini. Mereka mengibarkan bendera hijau dan melantunkan takbir serta lagu-lagu keagamaan di luar Masjid Al-Syam. Para pejabat tinggi Yaman hadir dalam acara ini, termasuk pemimpin gerakan Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi. Bagi warga Yaman, peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar begitu meriah sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian umat Muslim Yaman pada Allah dan Nabi Muhammad. Acara bahkan digelar hingga malam hari dengan pesta kembang api yang meriah.
8: هذه المناسبة ليست فقط للخروج والاستعراض الشعبي هذه مناسبة تجمع كل اليمنيين تذوب فيها كل الاختلافات السياسية كل الانتماءات العرقية والطائفية الكل هنا يتوحد على ذكر رسول الله ويلتفون حول اسم واحد يعظمونه جميعا ويقدسونه بشكل موحد وهو رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
7: Perayaan Maulid Nabi juga digelar di Mesir. Ratusan pengikut sufi memadati jalanan di kawasan Al-Darasa, Kairo pada Selasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengenakan pakaian berwarna-warni dan membawa spanduk dari berbagai tarekat sufi, mereka bermain drum dan melanjutkan lagu-lagu keagamaan. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Umat Muslim di berbagai negara memperingati Maulid Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Islam. Di mana tahun ini peringatan Maulid Nabi jatuh pada 25 Agustus.
0: Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Xinjiang di Guilin, China dalam festival lentera sungai dan lagu yang digelar hingga 26 Agustus mendatang. Dan sementara itu, hamparan bunga kosmos kuning di tepi Sungai Han, Korea Selatan menjadi daya tarik wisatawan di penghujung musim panas. Informasi ini akan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
7: Ribuan lentera bercahaya menghiasi sungai Zhejiang di Kabupaten Sichuan, Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga mengubah aliran air menjadi pita bercahaya. Puluhan ribu warga dan wisatawan hadir dalam pelepasan lentera massal pada Selasa. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad itu berkaitan dengan doa untuk keberuntungan dan mengenang para leluhur. Akarnya disebut berasal dari dinasti Tang dan Sung. Festival Lentera Sungai dan lagu Zhejiang kemudian dikembangkan dalam bentuk modern pada 1995. Dengan menggabungkan tradisi Lentera Sungai dan lagu rakyat Wupai, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional China pada 2014. Penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi ke-30, berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus bersamaan dengan Festival Budaya dan Pariwisata Tanxia ke-13. Selama 6 hari beragam kegiatan digelar, mulai dari tradisi rakyat, pertunjukan, kuliner, kerajinan, hingga kegiatan pariwisata. Hamparan bunga kosmos kuning bermekaran di sepanjang Sungai Han, kawasan Sampai, Namyangju Hanggang Park, Provinsi Yonggi, Korea Selatan. Bunga-bunga ini membentang sekitar 2 km dan menjadi daya tarik bagi warga serta wisatawan. Pengunjung terlihat berjalan di antara hamparan bunga, berfoto,

hingga bersepeda di jalur tepi sungai. Pemandangan bunga kosmos yang bermekaran di penghujung musim panas itu menjadi penanda pergantian musim menuju musim gugur. Selain hamparan bunga, taman di tepi sungai ini juga dilengkapi jalur jalan kaki dan sepeda, area rumput, serta ruang rekreasi yang menjadikannya tempat favorit untuk piknik dan menikmati suasana.

0: Kasus meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kota Batam, Kepulauan Riau, akhirnya menemukan titik terang. Balita laki-laki berinisial MA itu ternyata dianiaya hingga tewas oleh TCH, pengasuhnya yang baru bekerja selama 2 bulan. Saat kejadian, sang pengasuh sempat berkilah kepada majikannya bahwa korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi. Namun pemeriksaan forensik tidak menemukan tanda-tanda korban meninggal akibat tenggelam. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal karena korban terus menangis dan menolak makan saat disuapi. Kekerasan terhadap korban juga ternyata sudah berulang kali terjadi. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah.
1: Dengan cara mencekik anak tersebut, dikarenakan anak tersebut selalu rewel, susah makan, jadi melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu tersangka juga melakukan tersebut, tindak pidana tersebut, karena ketika ribut dengan suami, anak ini, korban ini menjadi pelampiasan, didukung dengan hasil visum, ditemukan adanya cubitan dan bekas luka.
0: Tragedi maut yang menimpa bocah juga terjadi saat kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi, Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan pada Rabu sore. Seorang balita berusia 4 tahun berinisial DV tewas terjebak kebakaran di lantai 2 rumah. Korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
2: Biasa pertemuan dalam rumah tangga.
3: Siapa dalam rumah tangga? Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
4: Iya.
3: Berapa lama A nyari itu?
4: 5 hari.
3: 5 hari. Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
4: Setelah 2 hari.
3: Setelah 2 hari.
4: Hilang 2 hari.
0: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bos, selamat bos.
6: Ya, Bang.
7: Selamat malam. Seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Ia mengaku total hasil kejahatannya lebih dari 84 juta rupiah dipakai untuk bersedekah. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Bermodus jadi anggota polisi yang lagi patroli, seorang pria melakukan aksi pencabulan dan pencurian kepada sejumlah remaja. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
8: Pelaku berinisial DH ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Medan, Labuan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan tersangka kasus pencabulan dan pencurian yang kerap kali mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam.

0: Sasaran tersangka umumnya adalah para remaja yang sedang nongkrong di areal taman dan di jalanan yang sepi, hingga pasangan muda-mudi yang baru keluar dari hotel atau penginapan dengan melakukan ancaman akan dibawa ke kantor polisi bila berusaha melawan dan tidak bersedia menyerahkan barang berharga miliknya. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat pengolahan emas, uang tunai 50 juta rupiah, dan senjata airsoft gun. Penggerebekan ini dilakukan usai polisi menangkap seorang WNI berinisial R di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka R, rumah mewah ini disewa oleh seorang WNA asal Cina berinisial GCZ sebagai markas sindikat penyelundupan emas. Dalam kasus penyelundupan emas ke Hong Kong, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Selama 3 bulan beroperasi, total emas yang diselundupkan ke Hong Kong mencapai 2,7 ton emas atau senilai 7 triliun rupiah. Inilah detik-detik saat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan aktor sekaligus publik figur Revaldo Vivaldi di dalam apartemennya di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin malam. Revaldo pun tak bisa berbuat banyak saat petugas datang melakukan penangkapan. Bahkan saat dilakukan penggeledahan, Revaldo tampak menunjukkan kepada petugas sejumlah barang bukti yang disimpannya di dalam sebuah kotak dan disembunyikan dalam sebuah lemari. Pasca menangkap Revaldo Vivaldi, polisi pun kini memburu pemasok maupun penyuplai narkotika dan psikotropika kepada Revaldo yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Dua WNA terekam kamera CCTV saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga. Sementara di Makassar, setelah viral membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir, remaja terduga pelaku akhirnya ditangkap.
2: Dua WNA terekam kamera pengawas saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Rekaman ini pun viral di media sosial. Salah satu terduga pelaku, pria WNA asal Australia, diamankan petugas imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Bali. Pria tersebut kemudian diserahkan ke Polres Badung untuk diperiksa. Karena ancaman hukuman dalam pasal yang disangkakan di bawah 1 tahun, pelaku pria tidak ditahan. Sementara WNA perempuan yang bersamanya masih dalam pencarian. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja bertopi membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir di Jalan Langgau, Bontoala, Makassar, 1 Mei lalu. 3 bulan kemudian, remaja berinisial AD alias BM yang diduga terkait aksi tersebut diamankan sejumlah pemuda di Jalan Tamajene, Panakukang, Kamis dini hari. Ia pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasinya ke rumah sakit Bayangkara. Kini polisi masih menunggu kondisi remaja tersebut pulih sebelum memintai keterangan terkait kasus pengeroyokan ini. Aksi pencurian di sebuah toko serba ada di Desa Mayak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan jaket hitam dan menutupi wajah, pelaku bergerak lincah menggasak beberapa bungkus rokok dan makanan ringan, dompet, dan uang tunai dari laci toko. Pencurian ini terjadi saat pemilik sedang sibuk melayani pembeli. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Cilaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan truk towing muatan moge yang berusaha menyelundupkan 15 kg sabu-sabu dari Aceh menuju Jakarta. Sementara itu, Polres Dumai melakukan patroli karhutla dan menemukan narkoba dalam pondok di kawasan kebun sawit. Ya, udah. Sini.
2: Sini. 2 orang yang berada di truk towing berinisial HWW dan PK ditangkap polisi usai mengangkut moge saat melintas di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Pelaku menyelundupkan sabu dari Aceh menuju Jakarta dengan modus antar barang. Hal ini bukan pertama kali dilakukan keduanya. Namun para pelaku mengaku hanya disuruh untuk mengantar jemput sabu tersebut dengan iming-iming upah 50 juta rupiah per orang. Pihak kepolisian saat ini tengah memburu aktor intelektual sekaligus pemilik barang haram tersebut. Petugas Polres Dumai melakukan patroli karhutla di Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Dumai, Riau pada Rabu. Di lokasi ini, polisi mencurigai sebuah pondok di kawasan kebun sawit terpasang CCTV. Ketika pintu berhasil dibuka, polisi menemukan narkoba di dalam pondok di kawasan kebun sawit tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku WM menerima narkoba tersebut dari seseorang berinisial I pada 1 Agustus lalu untuk disimpan sebelum diedarkan di wilayah Kota Dumai, Riau. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku berinisial I serta pihak-pihak lain yang terlibat. WM kini menjalani proses penyidikan di Polres Dumai dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah, kini justru menjadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
3: Oh, Pak, Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya berdukari. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap. Dan jangan jadi persontohan untuk siapapun. Cukup saya. Maulana Rahim Babutungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
4: Siapa sangka, di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
3: Diduga kuat, pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
4: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
1: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah. Selain untuk makan, uangnya dipakai untuk bersedekah.
5: Aksi penjambretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk bersedekah. Kini SFU terancam 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar M yang diduga menjadi penadah kalung emas hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hendak menguras namun berujung celaka. Petugas damkar dan polisi dari Polsek Cikesal mengevakuasi dua warga yang berada di dalam tangki menara air di Kabupaten Serang, Banten. Satu orang meninggal dalam peristiwa ini dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
6: Inilah detik-detik petugas damkar dan polisi mengevakuasi dua warga yang berada di dalam tangki menara penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di Kampung Cipadu, Desa Cimaung, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Kedua warga, Mulyana dan Muhammad Wafa, hendak menguras menara air karena selama sekitar 1 tahun belum dibersihkan. Tangki tersebut berukuran 3x3 meter, dengan ketinggian menara mencapai 7 meter. Kedua warga langsung dibawa ke puskesmas Petir, namun nyawa Mulyana tak tertolong, sedangkan Muhammad Wafa berhasil diselamatkan setelah mendapatkan pertolongan medis. Kasus kini ditangani Satreskrim Polres Serang, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut. Suasana pasca ledakan terlihat di Kampung Cisarua, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Peristiwa terjadi pada Rabu sore akibat ledakan. Muhammad Ali, pemilik rumah yang berprofesi sebagai nelayan, dilaporkan meninggal dunia. Satu orang wanita mengalami luka berat dan harus mendapatkan penanganan medis. Selain rumah korban, 4 rumah di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan akibat dampak ledakan. Ledakan diduga berkaitan dengan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Namun penyebab pasti dan jenis bahan yang memicu ledakan masih dalam penyelidikan Polres Pandeglang bersama Polda Banten. Tim SAR gabungan menemukan seluruh wisatawan yang tenggelam di pantai Karangpapak, Cikelet, Garut, Jawa Barat. Total sebanyak 3 orang wisatawan ditemukan meninggal dunia selama 3 hari pencarian. Kamis pagi, 2 korban lainnya ditemukan meninggal, tak jauh dari lokasi awal hilang. Korban atas nama Irfan Nababan, 18 tahun, dan Ardi M. Nababan, 27 tahun. Sehari sebelumnya, Murdani Siahan, 18 tahun, ditemukan sekitar 800 meter dari lokasi pertama hilang. Seluruh korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek, Garut untuk divisum. Ketiga korban merupakan wisatawan yang tengah berenang di Pantai Karangpapak. Naas, ketiga korban terbawa gelombang hingga tenggelam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kericuhan terjadi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat saat petugas Satpol PP berusaha menertibkan pedagang kaki lima di tengah kerumunan massa aksi. Dan informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
5: Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan pedagang yang berjualan di tengah kerumunan massa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Massa yang emosi langsung pasang badan membela pedagang, mereka mendorong petugas menjauh. Demi menghindari bentrokan, petugas Satpol PP akhirnya memilih mundur dan batal menertibkan pedagang. Situasi kembali kondusif setelah Satpol PP dan massa aksi sama-sama menarik diri. 2 pemuda yang merupakan pengamen jalanan ini menjadi sasaran amuk warga di sekitaran lokasi kebakaran Jalan Duku Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu malam. Keduanya dituduh mencuri di sekitaran lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam gang sempit. Polisi pun turun tangan dan beruntung keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, ternyata kedua pengamen jalanan ini melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Keduanya kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan. Warga dan pengguna jalan di Jalan Raya Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria tergantung di atas pohon di pinggir Tol Jor, kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis siang. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit hingga menarik perhatian warga dan membuat arus lalu lintas di sekitaran lokasi sempat tersendat. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan dan otopsi. Kasus penemuan jasad pria tanpa identitas itu kini ditangani Kepolisian Sektor Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kami kembali ingatkan bagi Anda yang mengalami depresi, segeralah berkonsultasi dengan orang terdekat ataupun profesional. Dan berikutnya, CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China. 150 jenazah telah ditemukan, namun ratusan lainnya masih hilang, termasuk wisatawan asing dan lokal. Sementara itu, serangkaian kematian orang hilang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
0: Rekaman pengawas memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan China, Rabu 26 Agustus waktu setempat. Presiden China Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR, sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat. Hingga kini, 150 jenazah telah ditemukan, namun ratusan lainnya masih hilang, termasuk wisatawan asing dan lokal. Kementerian Luar Negeri RI menyebut ada 45 orang WNI di Nepal. Hingga kini, KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI. Pihak Kemlu menambahkan belum ada laporan terkait WNI yang terdampak bencana. Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verzel, Prancis Selatan, Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Kondisi desa Pomas pun hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga daun pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka, dengan 2 diantaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini. Jang Miran, perempuan berusia 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di Pulau Jeju setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama. Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar.
1: Sejumlah insiden kecelakaan lalu lintas yang terekam kamera terjadi di sejumlah lokasi. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Akibat mengalami mati mesin di tengah perlintasan, sebuah truk pasir di Klaten, Jawa Tengah tertemper kereta api Malabar. Dan masih dari Klaten diduga remblong sebuah truk bermuatan bekatul terguling.
1: CCTV merekam sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di Simpang 4 Masjid Al-Aqsa, Klaten, Jawa Tengah, Rabu sore. Dalam video terlihat sebuah truk bermuatan bekatul tiba-tiba terguling setelah diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Truk yang melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta ini tak terkendali dan menabrak tiang penerangan jalan sebelum akhirnya terguling. Muatan bekatul pun berserakan di jalan. Pengemudi dan kernet selamat tanpa luka. Truk kini diamankan polisi untuk penyelidikan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik sebuah truk tertemper lokomotif kereta api Malabar di Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal ketika sebuah truk pasir tiba-tiba mengalami mati mesin ketika melintas di perlintasan kereta api di Desa Sumyang. Tak lama kemudian, kereta api Malabar relasi Bandung-Malang melintas dari arah Yogyakarta. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, kereta api anjlok dan baru berhenti sekitar 800 meter dari titik kecelakaan. Truk hancur, sementara lokomotif kereta juga rusak parah. Tak hanya itu, 1.300 bantalan rel juga rusak karena terseret kereta yang anjlok. Akibatnya, setidaknya 11 jadwal perjalanan kereta terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang balita berusia 4 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur meninggal dunia. Diduga terjebak di lantai 2 rumah saat terjadi kebakaran. Sementara di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah SD ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama temannya di sungai.
1: Babinsa yang angkat.
2: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sulawesi Gang Buntu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan, Tengah Kota Balikpapan pada Rabu sore. Dari video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga yang berusaha merangsek masuk ke sebuah rumah dua lantai yang terbakar sambil meminjam selang dari petugas pemadam kebakaran. Di lantai dua rumah tersebut, diduga seorang balita terjebak. Warga yang berhasil masuk ke lantai dua berhasil menemukan balita berusia 4 tahun berinisial DV. Namun sayang, balita tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter forensik RSKD Balikpapan, Heriadi Bawono Putro, kepada Detikkom pada Rabu, korban mengalami luka bakar hingga 97%. Sementara itu, menurut informasi dari petugas damkar Bang Junet, kakak korban berhasil selamat namun mengalami luka bakar. Lebih dari 15 mobil pemadam dikerahkan dalam insiden tersebut. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Jenazah balita korban kebakaran dimakamkan pada malam harinya, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan,

0: menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta.
1: Inilah dua remaja tunanetra yang ditemukan terlantar di musala terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musala dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu remaja itu menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut sebelumnya keduanya turun dari bus dan dibawa seseorang ke musala. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
2: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
3: Di mana pondoknya?
2: Pondoknya dari Jogja katanya.
1: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal dan telah dilakukan perawatan dengan layak. Keduanya rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri.
4: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
1: Sementara pihak Dinsos belum memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Sebuah rekaman milik warga memperlihatkan sejumlah siswa SD Negeri Olfab di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, menyorakkan yel-yel "Ayo maju-maju" kepada sejumlah ASN. Momen itu terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan akses yang biasa dilewati siswa ke sekolah. Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Sali Kebo, membenarkan peristiwa itu. Ia menambahkan bahwa kondisi serupa memang kerap terjadi saat musim hujan dan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Berikutnya, gara-gara menangis dan menolak makan saat disuapi, seorang bayi berusia 1 tahun di kota Batam, Kepulauan Riau, meninggal dunia usai dianiaya oleh pengasuhnya sendiri. Sebelumnya tersangka melapor ke majikannya bahwa korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi pada Sabtu lalu. Namun dari hasil pemeriksaan forensik tidak ditemukan adanya tanda-tanda tersebut. Justru sebaliknya, luka dan sejumlah cedera yang mengarah pada dugaan kekerasan. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Berikutnya, banjir bandang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet pada Rabu. Setidaknya 384 wisatawan termasuk 291 warga negara asing dilaporkan hilang setelah banjir bandang tersebut. Kementerian Luar Negeri RI menyebut ada 45 orang WNI di Nepal. Dan hingga kini KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI. Pihak Kemlu menambahkan belum ada laporan terkait WNI yang terdampak bencana. KBRI Beijing dan KBRI Dhaka juga meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan selama berada di Nepal dan menghindari wilayah terdampak banjir. Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah, kini justru jadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
5: Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya penuh banget. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap. Dan jangan jadi persontohan untuk siapapun. Saya Maulana Rahim Peputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
6: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega

0: bunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas, di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
1: Diduga kuat, pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
0: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
2: Penggemar mie rasanya wajib mencicipi sajian mie khas Vietnam yang satu ini. Rebusan kaldu daging sapinya dijamin bikin Anda ketagihan. Informasinya usai jeda, tetap di News Update.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Wisata keliling desa naik sepeda atau mungkin jalan kaki sudah biasa ya. Kalau Anda yang tidak mau biasa saja, di Sleman daerah istimewa Yogyakarta, ada wisata naik gerobak sapi sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata. Selain memberikan pengalaman berbeda, wisata ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi desa.
5: ...21 gerobak sapi berjalan berurutan membelah area persawahan dan jalan desa Madurejo Prambanan Sleman DI Yogyakarta. Mengangkut 67 wisatawan dari Jakarta, iring-iringan gerobak sapi ini adalah salah satu paket wisata Village Tour Kembang yang dikemas oleh Kampung Kebaya Kembang. Menawarkan pengalaman sederhana mengenakan pakaian tradisional, kebaya dan lurik sambil menaiki gerobak yang ditarik sapi, berkeliling melihat hijaunya persawahan dan menyusuri jalanan pedesaan, ternyata cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mencobanya.
6: Paling seru, ya semuanya ya, karena kita nggak pernah kan naik di gerobak yang ditarik sapi, biasanya kuda. Dan ini tadi juga akhirnya ngelihat kalau lewat-lewat sawah gitu ya, itu juga sesuatu yang menarik. Juga tadi teman-teman juga nggak pernah dari mulai naik sampai duduk gitu ya, sampai jalan. Nah ini semua pengalaman yang baru sih buat semuanya.
5: Setelah puas berkeliling dengan gerobak sapi, sesampainya di tempat tujuan, wisatawan diajak mencicipi beragam sajian cemilan, minuman dan makanan yang menawarkan aneka menu endeso, sembari menikmati hiburan musik keroncong dan tari-tarian tradisional. Sejak berdiri pertengahan tahun 2023, Kampung Kebaya Kembang selalu berusaha melibatkan warga sekitar Desa Kembang maupun penyedia layanan dari luar desa, seperti para kusir gerobak sapi. Bagi kusir gerobak sapi, kemasan village tour yang melibatkan mereka memberikan keuntungan tersendiri.
7: Hanya banyak sekali ya, di samping kita melestarikan kebudayaan, mengangkat kebudayaan juga ini gerobak sapi, mempertahankan jangan sampai punah ini. Secara ekonomi, di samping mendongkrak untuk pelestarian ini sapi-sapi PO, sapi-sapi putih, khususnya untuk penarik gerobak, harganya bisa naik melejit.
5: In this economy, model usaha paket wisata yang melibatkan berbagai pihak memberdayakan dan membawa kemandirian ekonomi bagi para pelakunya. Layak dijadikan contoh bagi pengelola desa wisata dan pelaku wisata lainnya, baik di Yogyakarta sendiri maupun di Indonesia. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Berikutnya kita bergeser ke Bandung yang dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan kuliner yang selalu melahirkan tren baru. Selain kuliner khas Nusantara, warga kota Kembang kini semakin antusias menelusuri cita rasa internasional. Salah satunya kuliner otentik khas Vietnam.
8: Restoran khas Vietnam di kawasan Rangga Malela Taman Sari ini menjadi salah satu yang populer di kota Kembang. Untuk menu andalan, Fat Po menyajikan berbagai pilihan sup dengan kuah kaldu hangat yang kaya rasa. Rahasia kelezatan sup Vietnam di sini terletak pada proses rebusan kaldu daging sapi bersama bumbu rempah pilihan selama 24 jam. Proses masak tradisional yang panjang ini menghasilkan cita rasa kaldu yang kental dan gurih alami.
9: Nah, ini sekarang tinggal dikasih kuahnya, dan yang paling spesial dari kuliner Vietnam itu adalah kuahnya, kuah pho. Chef, kuah pho itu apa sih, Chef, sebenarnya?
10: Jadi, kuah pho itu, jadi kita ekstrak dari bikin kuah balung yang direbus selama 24 jam. Jadi, udah 24 jam, nah baru kita bikin untuk selanjutnya kuah pho dengan ditambah sama bumbu rempah-rempah.
9: Rempahnya apa aja, Chef?
10: Ada yang khas Vietnam itu kardamon, ya, sama kasiabak. Ada juga kita pakai star anis, cengkeh.
8: Menu andalan utama yang paling favorit di sini adalah Po Bo Dak Biet atau Special Vietnamese Beef Noodle Soup. Satu mangkuk Po Special ini menyajikan mie beras halus dengan topping melimpah, mulai dari irisan daging sapi lembut, brisket, bakso, hingga daging buntut sapi yang empuk.
9: Ini enak sih, karena di sini tuh sudah dipadukan dengan berbagai kondimen. Ada dari mulai brisket, lalu kemudian tenderloin slice, dan ini ada ekor nih. Segede gini, mantap banget ya. Dan ada yang namanya daun coriander, yang katanya banyak di request. Ini tuh daun yang bikin rasanya semakin rich ya. Mantap banget, lanjut makan lagi ya.
8: Bagi penggemar olahan mie dengan variasi berbeda, tersedia juga menu unik Bun Bo Hanoi atau Hanoi Style Rice Noodle. Mie beras khas Hanoi ini disajikan lengkap bersama crispy beef bacon, grilled beef steak, juicy beef patty, serta bumbu bun cabi khas Hanoi yang kaya rasa. Kelezatan dan cita rasa otentik hidangan ini membuat kuliner otentik Vietnam selalu ramai diburu pengunjung dari berbagai daerah.
11: Aku emang suka makanan yang kuahnya tuh light gitu, nggak usah pakai tambahan lain selain kayak kondimen ini nih, lemon sama kayak cabai gitu.
8: Sebagai penutup petualangan kuliner, tersedia dish khas Vietnam yaitu Che Thai. Hidangan penutup serupa sop buah ini disajikan dengan krim khusus khas Vietnam yang manis, gurih, dan menyegarkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Puas menyantap kuliner khas Vietnam, selanjutnya kita icip-icip durian lokal Baduy sambil menikmati suasana kampung adat yang asri. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Suasana kampung adat Baduy yang asri menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Terlebih saat musim panen durian seperti ada di belakang saya ini tiba. Wisatawan tidak hanya menikmati suasana tapi juga berburu durian lokal Baduy yang terkenal manis dan juga legit. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat makan durian, sampai jumpa.
1: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
2: Kesini udah dua kali. Yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
3: Pengen tahu. Kebetulan lagi musim durian kan, tempat gitu.
4: Oh gitu ya.
3: Kan biasanya makan di rumah aja.
4: Kalau di sini langsung di ini ya.
1: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman Baduy juga diwariskan turun-temurun.
5: Jadi durian Baduy itu mulai dari rasa terus bentuk itu bisa bermacam-macam karena memang beberapa pohon ada.
4: Oh gitu ya.
5: Ya karena Baduy sendiri masih belum terkontaminasi oleh seperti di luar kayak misalkan bahan-bahan kimia,
4: oh, gitu.
5: Terus cara pemupukan pun tidak menggunakan pestisida. Jadi durian tumbuh itu memang tumbuh dengan sendirinya.
1: Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penjualan durian lokal di kawasan adat Baduy ikut meningkat. Bagi warga Baduy, musim durian menjadi momen untuk menambah penghasilan dari hasil alam yang tumbuh di lingkungan mereka. Adi Mazda, Lebak, Banten.
6: Dari musim durian.

0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan kekejian pengasuhnya. Musabiknya hal sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Viral video sejumlah orang membuang cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku kabur saat pergok warga. Emak-emak harus mengeluarkan uang lebih untuk protein keluarga saat ini. Harga ayam potong kian mahal mencapai Rp42.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun viral hingga menggemparkan warganet. Viral video yang memperlihatkan aksi pembuangan cairan aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat juga terjadi, di mana pelaku kabur saat tepergok warga.
1: Heboh, warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan penemuan ikan langka atau orfish di pantai Pink Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam video viral di media sosial yang diunggah akun @baikolbi, sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish di kawasan pantai. Ikan sepanjang 4 meter ini ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Terkait beredarnya mitos kemunculan ikan menandakan akan ada bencana, Ketua Tim Pemulihan Bencana Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Fauzal, mengatakan agar masyarakat tidak perlu percaya. Orfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan orfish biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Detik-detik, tiga pria membuang cairan diduga aki bekas ke aliran sungai Grogol Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, terekam video amatir warga. Menggunakan mobil pickup, tiga pria ini tampak membawa puluhan aki bekas. Mereka meninggalkan lokasi saat terpergok warga. Menurut warga, aksi pembuangan cairan aki bekas ini diduga bukan pertama kali terjadi. Ia menyebut para pelaku diduga mengepul aki bekas, pihak berwenang turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Nasib pilu dialami orang tua balita di Kepulauan Riau usai sang anak meninggal dunia di tangan kekejian pengasuhnya. Musababnya hal sepele, yakni sang anak tidak mau makan. Sementara peristiwa tragis dialami balita lain di Padang Sidempuan. Seorang balita meninggal usai rumah milik orang tuanya terbakar.
2: Usia balita berinisial MA harus terhenti di tangan kekejian pengasuhnya Sabtu 22 Agustus lalu. MA sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau, namun nyawanya tidak tertolong. Kekejian pengasuh sempat tertutup saat tersangka pelaku berkilah korban meninggal karena terjatuh dan tenggelam di kolam kamar mandi. Namun orang tua korban curiga dan melapor ke polisi. Polres Kota Barelang Batam yang melakukan penyelidikan akhirnya mengungkap penyebab kematian bocah berinisial MA, yakni dianiaya oleh pengasuhnya. Ironis, penyebab pelaku menyiksa anak yang diasuhnya hingga meninggal karena sang anak tidak mau makan. Tersangka telah ditahan di Mapolsek Bengkong dan dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta KUHP dengan ancaman pidana berat atas nyawa yang melayang sia-sia di tangan pengasuhnya sendiri, maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Kepanikan melanda warga di Kota Padang Sidempuan Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah sekaligus depo air minum isi ulang. Mengetahui anak pemilik masih berada di dalam rumah, warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Langkah ini dilakukan menunggu petugas damkar tiba di lokasi. Naas, nyawa bocah yang masih berusia 4 tahun ini gagal diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang berada di lantai dasar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar beberapa saat usai mengisi bahan bakar di SPBU di Kota Jambi. Para pengendara yang sedang antri panik menyelamatkan kendaraan mereka. Sepeda motor milik seorang pengendara Rabu 26 Agustus 2026 tiba-tiba terbakar beberapa saat usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Petugas SPBU memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Kejadian ini membuat para pengendara lain yang sedang antre panik. Jenatul Firdaus, Sekretaris Damkar Kabupaten Batanghari, menyatakan saat petugas damkar tiba di lokasi, api sudah padam. Pemilik sepeda motor mengatakan saat mau keluar SPBU usai mengisi BBM, motornya jatuh dan menimbulkan percikan api. Menjelang pendinginan maupun pembersihan puing bekas kebakaran, pengisian bahan bakar dihentikan sementara. Selanjutnya ke Nusa Tenggara Timur, Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi. Erupsi terjadi pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Erupsi disertai dentuman yang sempat membuat warga di sejumlah wilayah panik. Pos pengamatan Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mencatat erupsi terjadi pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu bergerak condong ke barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 2 menit 5 detik. Erupsi juga disertai dentuman yang terdengar hingga kecamatan Ulang Gitang, Flores Timur dan kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Sejumlah warga sempat panik dan keluar rumah karena mengira terjadi gempa. Gunung Leutobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. PVMBG meminta masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung serta wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kita ke Jawa Tengah, truk bermuatan pasir rusak parah usai tertabrak kereta di perlintasan di Klaten, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami mati mesin atau mogok ketika melintas. Kecelakaan kereta dengan truk ini terjadi di perlintasan kereta api di Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Lokomotif dan truk bermuatan pasir mengalami rusak parah. Kanit Gakum Satlantas Polresta Klaten itu Rian Dwi Prabowo menjelaskan, kecelakaan berawal ketika truk yang dikendarai Doni berjalan dari Jogonalan menuju Wedi. Ketika melintas di perlintasan, truk tiba-tiba mati mesin. Sesaat kemudian palang pintu perlintasan turun dan arah Yogyakarta berjalan kereta Malabar relasi Bandung-Malang. Karena jarak yang terlalu dekat, benturan tidak terhindarkan. Kereta anjlok dan baru berhenti sejauh 800 meter. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, petugas PT KAI masih dalam proses perbaikan rel yang rusak. Kita ke informasi berikutnya, harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya semakin mahal, mencapai Rp42.000 per kilogram. Dampaknya pedagang dan pembeli mengeluh. Sementara harga telur ayam ras di kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin tidak terbeli. Kenaikan dipengaruhi tingginya permintaan serapan dapur MBG dan bulan Maulid.
2: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Dampak kenaikan, pedagang maupun pembeli mengeluh karena harga semakin tidak terjangkau. Kamdia, pemilik warung makan yang membeli daging ayam untuk bahan jualannya, mengeluh karena harga semakin mahal. Ia tidak berani menaikkan harga jualan makanan dan memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
3: Gimana, Bu?
4: Naik terus.
3: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan?
4: Ya susah, mah enggak dapat untung.
3: Enggak dapat untung.
4: Iya, ngepres terus, enggak dapat untung sama sekali.
2: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu, harga daging ayam masih di angka Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
3: naik 42 ini mulai kapan, Bu?
5: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya enggak langsung. Naik-naik terus itu pas malam 17-an. Itu mulai terus sampai itu. Sekarang.
3: 42, Bu ya. Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
5: Normalnya 32, 33, Mas.
2: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 27 Agustus 2026, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 naik menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp42.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masyarakat Pulau Kalimantan saat ini terpaksa menjalani hidup sehari-hari dengan menghirup asap, meski kesehatan mereka terancam. Koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga yang berada di Kota Palangkaraya memotret langsung bagaimana masyarakat di sana hidup menghirup asap.
2: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti pada Rabu 26 Agustus. Sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api kian menyebar seiring kencangnya tiupan angin membawa partikel api ke titik lahan gambut lain. Tidak hanya ancaman api yang bisa merambat ke rumah warga, asap kebakaran hutan dan lahan juga mengepung dan membuat sesak nafas mereka yang menghirupnya.
6: Setelah saya bangun jam 4 pagi, kejadiannya sekitar jam 5 pagi mulainya. Bahkan sampai sekarang ya, kondisinya seperti ini. Nah, kebetulan saya dekat rumah saya juga, saya jaga-jaga di rumah. Masalahnya nggak bisa kemana-mana. Itu.
7: Khawatir ke rumah, Pak ya?
6: Iya, khawatirkan di rumah karena berdekatan ya.
7: Untuk warga sendiri yang dirasakan apa dari
6: Pastinya sesak napas, makanya kita pakai masker.
2: Tidak hanya di pinggiran Kota Palangkaraya, di pusat kota meski jauh dari titik api kebakaran hutan dan lahan, asap masih terlihat.
8: Meskipun kabut asap terus melanda Kota Palangkaraya, namun aktivitas warga tetap tidak terganggu karena mereka masih bisa beraktivitas seperti di Taman Alun-Alun Kota Palangkaraya ini. Sejumlah warga masih melakukan aktivitas seperti bermain, berkumpul, atau bahkan berolahraga.
2: Bagi warga Kota Palangkaraya, ketika asap kebakaran hutan dan lahan semakin menipis, merupakan momen yang mereka tunggu. Jika asap menipis, sejumlah warga memanfaatkannya dengan beraktivitas di luar rumah.
9: Karena udah kelamaan gitu, diam dalam rumah, udah bosan, dan lagi udah kelihatannya asapnya udah mulai menipis, jadi kita beranikan diri aja, tapi tetap kita menggunakan masker gitu.
10: Karena kami mungkin lihat waktu juga, di mana waktu yang agak kurang berasapnya. Jadi tadi itu sebenarnya mau jam 3 kan, diundur, karena jam 3 itu masih berasap banget. Terus kami diundur ke jam 4, lumayan agak kurang berasapnya.
2: Warga Kota Palangkaraya hanya bisa berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat segera tuntas, sehingga kualitas udara di kota ini kembali normal dan aman untuk seluruh aktivitas ruang publik. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Transportasi umum Jakarta semakin maju. LRT rute Kelapa Gading, Stasiun Manggarai akan segera beroperasi. Masyarakat pun menyambut baik. Selengkapnya usai jeda.

0: LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus Transjakarta meski berada cukup berdekatan.
1: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus Transjakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
2: Segera beroperasinya LRT Jakarta fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya pada rute LRT Jakarta fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus Transjakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
3: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini.

0: tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
1: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
2: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
3: Iya, buat aku juga sama sih. It would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
4: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.

0: Sebagai penutup, CCTV merekam detik-detik longsor dan banjir bandang menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Setidaknya 384 wisatawan, termasuk 291 warga negara asing, dilaporkan hilang. Saya Iqbal Kurniadi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Rekaman kamera pengawas yang diambil pada 26 Agustus waktu setempat memperlihatkan orang-orang berusaha melarikan diri beberapa saat sebelum tanah longsor menerjang pos lintas batas antara Nepal dan Cina. Pejabat administrasi distrik Rasuwa dikonfirmasi oleh Reuters menyatakan bahwa kemungkinan terdapat banyak korban jiwa. Kantor berita resmi Cina Xinhua menyatakan bahwa tanah longsor terjadi di wilayah Nepal dan

menghantam pelabuhan Kirong, sehingga memutus akses jalan komunikasi dan aliran listrik di wilayah Sigatse dekat perbatasan Nepal, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Laporan awal dari pejabat Nepal mengindikasikan bahwa gempa bumi di wilayah tersebut kemungkinan telah menyebabkan bagian bawah gletser runtuh dan memicu banjir. Personel militer, polisi bersenjata, dan tim penyelamat telah bergerak saat alat berat dikerahkan menuju lokasi terdampak. Presiden China Xi Jinping mendesak upaya pencarian habis-habisan bagi mereka yang hilang, serta peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah bencana susulan. Jumlah pasti korban masih diverifikasi. Hingga berita ini dinaikkan, data Kementerian Pariwisata Nepal menyebut ada 484 wisatawan belum diketahui keberadaannya. Yang terdiri dari 93 warga Nepal, lebih dari 100 warga India, 3 warga Amerika Serikat, 12 warga negara Inggris, dan sisanya belum terdata. Bencana terjadi di jalur populer menuju Kailas Manasarovar di Tibet. Sebuah situs yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan peziarah Hindu dari India maupun tempat lainnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasan seputar fikih, adab dan tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali mungkin banyak dari kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Senang sekali bisa kembali jumpa dalam kondisi sehat Pak Kiai. Sebelum kita bahas tema kita kali ini Pak Kiai, tentu saja kita ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, tema bahasan kita adalah kita akan mengupas tuntas hadis-hadis yang mungkin sering kali kita dengar tapi kita belum sepenuhnya paham makna dari hadis tersebut. Nah, salah satu yang akan kita bahas pertama adalah memahami hadis umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan.
1: Ya.
0: Nah, saya pribadi pernah mendengarnya sampai saya tuh sebenarnya bingung di antara sebegitu banyaknya ya umat Islam gitu. Golongan-golongan kita kan juga banyak gitu ya. Dan di hadis ini secara spesifik disebutkan akan ada 73 golongan. Bagaimana kemudian kita bisa memahami hadis ini tanpa jatuh pada sikap yang saling menyesatkan dan merasa paling benar?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Yang harus kita ingat Mila, setiap kita mendapat kan sebuah hadis yang memiliki implikasi sosial yang tadi Mila sampaikan, jangan sampai ini menjadi bibit perpecahan atau menjadi senjata dalil yang memudahkan orang itu menyesatkan orang lain. Dulu waktu saya ngaji hadis ini, guru saya itu menyampaikan beragam macam pandangan ulama terkait dengan hadis ini. Yang pertama dari aspek periwayatan. Hadis ini sebenarnya dipertentangkan keabsahannya. Apakah dia masuk hadis yang sahih? Kalau sahihnya, apakah diriwayatkan secara mutawatir atau secara ahad? Artinya mutawatir itu yang meriwayatkan di masa sahabat, di masa tabi'in, itu jumlahnya banyak. Atau ini adalah hadis ahad disampaikan secara individual oleh Rasulullah, hanya satu atau dua orang yang mendengar, itu juga menjadi bahasan. Apakah kemudian hadis ini memenuhi kriteria sahih atau dia hanya setingkat dengan hasan atau bahkan sampai kepada hadis dhaif atau maudhu'.

0: Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah riwayatnya satu? Karena tadi Mila menyebutkan terpecah menjadi 73. Ada riwayat yang menyebutkan 71. Ada riwayat yang menyebutkan 72. Ada yang nanti dengan tambahan, Nabi ada yang meriwayatkan terpecah menjadi 73 golongan. Ada riwayat yang menambahkan semuanya ada di neraka kecuali satu misalnya. Dari semua persoalan yang terkait dengan aspek sanad, ini perlu dibicarakan karena ini bukan berkaitan dengan benar dan salah Mila, tetapi sering dikaitkan antara kebenaran dan kesesatan. Padahal kita sebagai umat Islam sejatinya itu dalam banyak persoalan yang melahirkan perbedaan di kalangan ulama itu hanya dibawa pada ranah benar dan salah, bukan benar dan sesat. Ini yang sangat penting. Karena sesat itu kan identik dengan kekafiran. Kalau kekafiran berarti dia keluar dari keislamannya. Ini yang kemudian perlu kehati-hatian. Dulu saya waktu mendengar dari banyak guru saya, di antaranya mantan rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Ibrahim Shalah Al-Hudhud itu pernah menyampaikan dari semua referensi yang terbaca bahwa ada ulama yang menyatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Satu, bahwa ada rawi yang majhul. Yang majhul itu berarti tidak bisa teridentifikasi. Ada rawi ini bahkan yang dituduh sebagai orang yang berdusta. Atau kemudian ada keterputusan sanad hadis ini. Itu yang pertama. Jadi hadis ini tidak disepakati oleh para ulama kedudukannya sebagai hadis yang bisa dijadikan legitimasi untuk mengatakan siapa yang paling benar dan siapa yang ada di dalam kesesatan. Yang kedua, apakah makna 71, 72, 73 itu pasti jumlahnya seperti itu? Atau angka itu kalau hadis ini dikatakan sahih digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak? Dan itu biasa terjadi dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Kalau Mila misalnya kajian, kemudian saya tanya, berapa Mila yang datang? Banyak. Banyaknya berapa? Boleh jadi untuk menggambarkan banyak, itu ada bilangan tertentu, sekalipun dia tidak pasti pada bilangan itu. Itu dari aspek periwayatan dan pemaknaan hadis ini. Oleh karena itu, kata guru saya dulu, terlepas dari perdebatan persoalan ini, semangat yang ingin disampaikan oleh Rasulullah ketika menyampaikan hal ini, itu menunjukkan bahwa di kalangan umat Islam itu ada perbedaan yang bisa ditoleransi, tetapi ada juga perbedaan yang harus diamputasi. Mila. Jadi orang ada yang berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya lahir dari kebersihan niat dan kesucian tujuan. Contohnya misalnya, Mila mungkin pernah mendengar istilah dalam ilmu tauhid, ada ahlus sunnah dan ada mu'tazilah misalnya. Ahlus sunnah dengan mu'tazilah itu berbeda pandangan dalam banyak hal terkait tentang ketuhanan Allah. Tetapi keduanya, ini ketika berdebat, itu lahir dari ketulusan dan kebersihan niat. Misalnya, persoalan yang pertama kan setelah terjadinya perselisihan antara Sayyidina Ali di satu sisi dengan Sayyidina Muawiyah di pihak yang berbeda. Maka untuk pertama kalinya di masa itu terjadi perpecahan yang luar biasa. Mungkin timbul di tengah-tengah apa ini? Masyarakat. Kok bisa ya sekarang kondisi kita itu kayak begini? Kata orang Jawa itu ngelus dada lah. Sampai terjadi pertumpahan darah. Ada yang menjawab, Mila, ini semua sudah takdir. Karena kata-kata takdir ini yang terucap dan terungkap, maka timbul lagi pertanyaan di tengah masyarakat nih, Mila. Loh, takdir itu apa sih? Maka digambarkan takdir itu semua yang terjadi di dunia ini itu berdasarkan iradatullah kehendak Allah. Maka timbul lagi pertanyaan nih dari pendengar nih, kan kayak mata rantai ini. Kata yang satu, loh, kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu mengapa Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka? Mengapa orang itu ditakdirkan baik nanti bermuara ke surga, dan ditakdirkan tidak baik nanti masuk ke dalam api neraka? Lalu di mana keadilan Allah? Maka pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, karena ini tidak mungkin saya terangkan secara detail, lahirlah paham yang namanya Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu adalah lawan dari Al-Jabariyah. Al-Jabariyah itu fatalism, artinya semuanya ya sudah dijalankan saja, Allah adalah yang membuat skenarionya. Jadi sudahlah, terima saja soal neraka atau surga itu sudah urusan Allah, kita nggak nyampai ke sana. Karena ada paham seperti itu, maka tergambar seolah-olah Allah itu zalim. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi hidayah untuk kebaikan atau keburukan, nanti Allah yang memasukkan ke dalam surga ataupun neraka. Maka dari sini timbul lahir pahamnya Mu'tazilah, Al-Qadariyah. Nah, Al-Qadariyah apa? Menafikan takdir. Jadi gak ada iman kepada takdir. Orang itu mencuri ya karena kemauannya, makanya dia nanti masuk ke dalam api neraka karena dia mencuri. Orang itu sholat ya karena kebaikannya, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Dari sini sebetulnya kalau kita lihat, kedua-duanya ini lahir dengan niatan yang baik. Maka di masa lalu, Mila, perdebatan seperti ini itu selalu diangkat pada ranah benar atau salah. Nah, nanti setelah ini terus berkembang, ya tentu para pemirsa bisa melihatlah ya, di literasi-literasi tentang sejarah lahirnya apa firqoh-firqoh, kelompok-kelompok mazhab-mazhab, baik dalam tauhid, fikih, itu nanti sampai ini, Mila, pada perbedaan pendapat yang kita perlu berhati-hati. Karena kesalahan di sini itu bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang menentang apa yang seharusnya kita terima secara mutlak dari agama. Nih, nah ini yang perlu, jadi para pemirsa nanti, semangat hadis ini kata guru saya, kalaupun, walaupun beliau tidak meyakini ini hadis mutawatir, yang bisa diyakini untuk menghakimi ini surga dan neraka, kalaupun itu dikatakan benar, itu semangatnya bukan untuk menyesatkan semua yang berbeda, tetapi untuk memberi pagar bahwa ada perbedaan yang tidak boleh ditoleransi, tetapi banyak sekali perbedaan yang harus diterima sebagai kekayaan daripada Islam itu sendiri.
1: Masya Allah. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi, Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip-hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, kita akan masuk pembahasan hadis kedua.
5: Ya.
4: Hadis terkait dengan panjang angan-angan. Ini menarik sekali. Bunyinya seperti ini, hati orang yang sudah tua tetap muda dalam dua hal. Oh, Masya Allah.
5: Ya.
4: Cinta dunia dan ya, panjang angan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, kan kalau kita lihat kan namanya panjang angan-angan itu artinya punya mimpi sebenarnya Pak Kiai. Jadi bagaimana kita kemudian mendefinisikan ini? Apakah berarti maksudnya kita gak boleh punya mimpi besar? Atau batasannya seperti apa? Silahkan.
5: Begini Mila, kita kembali kepada bahasan di Gapai Kemuliaan mungkin beberapa bulan atau bahkan bertahun yang lalu. Ketika saya menceritakan atau membahas tentang kesempurnaan Allah. Bahwa sejatinya di dunia ini itu tidak ada baik dan tidak ada buruk. Yang ada adalah kesempurnaan Allah. Sempurnanya semut, ya bentuknya begitu. Sempurnanya kucing, bentuknya begitu. Jadi tidak boleh kita mengatakan kenapa lalat itu menjijikkan, kenapa kucing itu bagus, karena semuanya sempurnanya seperti itu. Maka di antara kesempurnaan hidup Mila, manusia itu diciptakan oleh Allah punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang nanti akan melahirkan angan-angan yang panjang jauh ke depan. Kalau kita bertanya pada hakikat, hawa nafsu itu sejatinya baik atau tidak baik? Maka saya katakan bisa baik dan bisa tidak baik. Tetapi sempurnanya hidup harus ada hawa nafsu. Bisa dibayangkan, kalau tidak ada hawa nafsu, saya tidak berpakaian serapi ini Mila. Kalau tidak ada hawa nafsu, Mila mungkin tidak berpikir membangun rumah yang indah. Gara-gara kita semua punya nafsu, maka hidup ini menjadi sempurna dan berubah. Coba lihat, kursinya orang sekarang, makanan orang sekarang, itu kan terasa jauh lebih baik daripada di masa lalu. Masjid kita dengan masjid kakek kita, itu sejatinya Mila dibangun dengan apa? Dengan hawa nafsu kan? Karena hawa nafsu itu akan melahirkan kreativitas manusia di dunia. Maka sejatinya hawa nafsu, angan-angan yang kemudian akan melahirkan peradaban baru di dunia itu tidak pernah dilarang oleh Rasulullah gitu loh. Jadi saya punya anak, saya ingin anak saya itu nanti punya pendidikan yang baik, bahkan ingin memiliki harta yang bisa saya tinggalkan. Itu kan kalau kita baca hadis itu sangat dianjurkan loh sama Rasulullah. Dulu Sayyidina Amr bin As itu ketika wafat, mau wafat itu berwasiat agar hartanya diserahkan semua ke Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, jangan kamu ngasih nanti, padahal Amr bin As belum meninggal gitu loh. Tapi dia bilang, saya nanti kalau meninggal saya ingin mewariskan harta saya sekian sekian sekian. Kata Nabi, jangan. Ya, kata kalau begitu, kalau enggak boleh semuanya ya separuh. Kata Nabi, jangan, separuh itu banyak. Ya udah sepertiga Nabi. Ya sudah, kalau mau sepertiga ya sudahlah. Tapi sepertiga itu sudah kebanyakan. Kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya dan berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka tidak punya harta dan menjadi pengemis. Artinya apa? Warisan harta yang akan membuat kehidupan berlanjut di masa yang akan datang, itu sebetulnya bagian dari cita-cita dan tulul amal. Dan itu tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama itu Mila, tadi secara implisit Mila sudah katakan, bahwa ada orang yang tetap memiliki kesamaan dengan saat dia masih muda. Apa itu? Panjang angan-angan. Karena orang yang tua itu kan suka nostalgia Mila. Ya. Saya baru beberapa hari ini ketemu dengan teman saya di masa SD yang hampir 40 tahun tidak pernah bertemu. Begitu bertemu dengan teman saya, itu bicara kita ke masa lalu. Begitu mau berpisah, itu semua berpikir kita nggak punya mesin waktu ya, yang mengembalikan kita ke masa kecil dulu. Artinya apa? Itu semua dimiliki oleh semua orang. Yang dilarang oleh agama itu kalau panjang angan-angan yang melalaikan kehidupan keagamaannya. Jadi orang sibuk mencari kekayaan sampai menabrak rambu-rambu agama. Orang yang tidak proporsional dalam hidupnya. Mila, kita sekarang masih muda, itu pesan orang tua, banting tulang, Fak. Yeah. Nah, supaya nanti di masa tua, kamu sudah memiliki penghidupan yang lebih baik. Nah, artinya apa? Itu kan nasihat luhur. Ketika mungkin di masa muda, Mila, kita tidak bisa melakukan kegiatan keagamaan dengan sempurna, itu diisi dengan masa tuanya. Itu dibuktikan kan, dulu ibu saya mungkin ketika saya masih kecil, itu tidak mampu kan ikut pengajian di masjid ibu-ibu. Tapi hari ini setelah orang tua saya melihat anak-anak besar semua, maka ibu saya sekarang bisa membaca Al-Quran di waktu duha misalnya. Nah, ketika kemudian kalau dulu bekerja keras untuk anaknya, sampai dia tua masih bekerja yang tidak menyisihkan waktu yang proporsional untuk akhiratnya, itulah yang dikatakan dengan tulul amal. Itu yang menghancurkan karena dia selalu berpikir tentang keduniawian. Melupakan aspek akhirat. Tetapi kalau akhiratnya diingat, ibadahnya terjaga, tapi dia punya keinginan menyejahterakan keluarganya secara proporsional, maka itu tidak dianggap sebagai orang yang memiliki tulul amal panjang angan-angan.
4: Okay. Artinya sebenarnya memiliki visi, tujuan, mimpi itu boleh Pak Kiai ya? Sangat diperbolehkan?
5: Sangat boleh.
4: Kita boleh
5: sebagai muslim. Yang tidak boleh kaya. Itu, kan kan ini logika gini, logika balaghahnya kata guru saya gini, tulul amal itu panjang angan-angan. Padahal hidup di dunia itu gak panjang. Iya. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka orang yang mengorbankan kehidupan yang akhir. Pendek, yang mengorbankan

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita masuk ke pembahasan hadis ketiga. Ini saya bacakan. Jika seorang wanita menunaikan sholat lima waktunya, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Masya Allah, ini sumbernya dari Sunan An-Nasa'i nomor 2612 dan statusnya Hasan Sohih ya Pak Kiai. Nah, kalau kemudian kita mendengar hadis ini, kita merasa sebenarnya bukan sebenarnya ya, artinya kan perempuan itu patokannya ini aja gitu.
1: Ridhonya suami.
0: Ridhonya suami melaksanakan tugas dan peran kewajibannya di dalam rumah dengan baik gitu. Tapi di sisi lain ini seolah menjadi senjata bagi sebagian
1: laki-laki.
0: Ya pokoknya taat aja, mau suami kayak gimana udah kamu itu taat gitu. Bagaimana kemudian suami dan juga istri kita sebagai perempuan juga harus paham, memahami hadis ini harus seperti apa Pak Kiai?
1: Memahami hadis ini Mila, sama aja kok dengan memahami baktinya seorang anak kepada orang tua. Ridhonya Allah, ini lebih dahsyat loh. Dalam hubungan orang tua dengan anak, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Kita tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan ridho orang tua yang akan melahirkan ridhonya Allah. Pertanyaannya, apakah kemudian orang tua berhak Mila melakukan tindakan semena-mena kepada anaknya atas nama kewajiban berbakti kepada orang tua? Jawaban orang yang berakal pasti tidak kan. Karena hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, itu tekanannya agar anak-anak itu berbakti kepada orang tua, bukan orang tua kemudian menzalimi anaknya. Nih, hadis tadi itu tidak dipakai untuk suami menginjak-injak harkat dan martabat kemanusiaan istri. Tetapi itu disampaikan oleh Nabi agar perempuan itu punya paradigma yang berbeda dengan paradigma di luar keislaman itu sendiri. Islam itu Mila, sering saya katakan di Gapai Kemuliaan, tidak pernah bias gender mengatakan bahwa laki-laki itu lebih pintar, lebih bisa, tidak. Tapi yang ada adalah pembagian tugas. Laki-laki yang baik dalam agama itu laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga. Sementara istri yang paling baik itu kalau dia bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, bisa menjadi istri yang baik buat rumah tangganya. Karena Mila tidak ada kewajiban terkait aspek harta di dalam rumah. Tapi suami itu punya kewajiban untuk menyediakan hal itu. Sementara Mila di satu sisi itu punya kewajiban yang lebih besar daripada suami terkait dengan hubungan dengan anak. Karena minta menyusui dulu, makan dan sebagainya, itu lebih pas dikerjakan oleh yang perempuan. Maka di sini ketika ada hadis ini, itu sebetulnya sebagai spirit Mila. Kalau Mila tidak bisa jadi dosen, melahirkan begitu banyak mahasiswa handal untuk masa depan Indonesia, sejatinya Mila bisa membangun Indonesia. Dengan cara apa? Menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya Mila. Kelak anak-anak baik, kan anak-anak ini bisa masuk kampus yang baik. Bagaimana mereka bisa masuk kampus yang baik kalau mereka tidak dididik yang baik oleh seorang ibu? Maka di dalam tradisi Islam, di semua buku yang menjelaskan tentang aspek pendidikan, itu seringkali Mila berseliweran kata-kata hikmah yang mengatakan al-um, perempuan itu adalah al-madrasatul ula, sekolah yang pertama. Kalau ibu ini mendidik anaknya dengan baik, maka seolah-olah dia membangun bangsa dan negara. Bayangin. Jadi kita kalau tahu pemahaman seperti ini, hadis ini bukan kemudian suami nyuruh-nyuruh semau-maunya. Jadi tafsir hadis ini Mila, itu harus dikaitkan dengan Rasulullah. Rasulullah itu, saya ini karena lahir dalam tradisi NU, suka baca Barzanji, suka baca Maulid. Itu kan sejarah hidup Nabi. Nabi itu ya asifuna alaihi.

0: Sandal Nabi itu menganga gitu, itu Nabi menjahit sendalnya sendiri, mengambil apa-apa itu dengan tangannya sendiri. Gak ada itu nyuruh anduk, sabun, sendal. Ya padahal Allah. Nabi yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya perempuan itu perempuan yang berkhidmat kepada istrinya. Tetapi Nabi tidak pernah menggunakan itu untuk menindas keperempuanannya seorang istri. Lihat nih. Maka di sini ya para pemirsa, hadis-hadis seperti ini itu jangan digunakan untuk memenuhi kepentingan subjek seorang laki-laki. Oh, perempuan itu berkhidmat agar nanti istri saya yang berpendidikan, istri saya yang mungkin punya cita-cita di luar, itu tidak merasa minder dan rendah diri kalau dia hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dia tinggalkan karirnya, dia tinggalkan cita-citanya misalnya untuk menjadi rektor demi untuk kebaikan anaknya. Karena ini berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau dulu waktu nikah tuh bilang kata suaminya, kamu boleh ya jadi kita nikah yuk, ayo. Tapi ada syaratnya loh, saya maunya begini, begini. Ini kan kesepakatan. Ketika itu disepakati, yang satu maju, yang satu mundur kan Mila. Boleh jadi demi karir kata suaminya, saya ini harus kerja di luar pulau. Tapi nanti satu tahun saya balik ke Jakarta, karir saya naik. Maka istrinya kan ridho ini dilepas. Nah ini kan juga bagian dari apa ini? Dari ketaatan kepada siapa ini? Suami. Nah, yang seperti ini tidak boleh membuat istrinya berkecil hati. Untuk apa ijazah saya ya? Untuk apa tinggi-tinggi sekolah ya? Ada manfaatnya. Ibu yang punya sekolah tinggi itu pasti akan menjadi spirit dan dorongan buat anaknya. Tapi jangan diartikan bahwa tingginya sekolah seorang wanita itu mengharuskan dia mengejar sesuatu yang mungkin dibatasi oleh kondisinya sebagai seorang apa ini, ibu dan istri. Oleh karena itu ada lagi nih ukuran yang harus ditaati, bahwa perintah suami, kesepakatan suami dengan istri yang harus ditaati, itu tidak boleh melanggar hukum agama. Jadi nanti gak boleh suaminya misalnya karena misalnya dia punya kepentingan tertentu, bilang sama istrinya, kamu harus puasa Daud. Sehari puasa, sehari gak puasa. Nanti uang belanjanya juga gitu ya. Sehari saya kasih, sehari gak dikasih. Nah ya, yang itu seperti ini Mila, itu tidak ada kewajiban istri untuk taat. Dia boleh menuntut bahkan ke pengadilan atas nafkah yang tidak diberikan. Karena tidak ada kewajiban seorang istri ya untuk berpuasa Daud atas perintah suaminya. Karena Allah sendiri kan tidak mewajibkan itu. Kalau suaminya mendorong, kamu banyak puasa ya supaya hawa nafsunya bisa ditekan, itu boleh. Tapi sampai mengintimidasi dengan menggunakan ancaman pengurangan APBN rumah tangga, itu gak boleh Mila. Kenapa? Karena itu dikatakan bermaksiat kepada Allah. Di mana maksiatnya? Memaksa sesuatu yang bukan wajib menjadi wajib dan mengintimidasi dengan meninggalkan kewajibannya berupa pemberian nafkah.
1: Pak Kiai, dalam kondisi tertentu yang terjadi kemudian juga banyak Pak Kiai, ada rumah tangga, istilahnya sekarang, anak sekarang mungkin dibilangnya rumah tangga toksik Pak Kiai. Artinya antara laki-laki dan perempuan mungkin ada tanggung jawab yang tidak saling dilakukan. Tapi tetap berjalan. Dan padahal ya itu tadi ya, sebenarnya Islam kan punya sarana untuk kemudian menyelesaikan. Tapi bagaimana kemudian kalau
0: yang seperti itu kan tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Bahkan nanti pada satu masa, ini berdasarkan kasus yang pernah saya lihat di pengadilan, ini bukan katanya, itu rumah tangga yang seperti itu hanya ingin menumpuk persoalan, ditolerir hari ini, nanti setelah akumulasinya memuncak, itu menjadi pertengkaran dan permusuhan yang berlebihan. Jadi dulu dia katakan, saya melihat istri saya begini, saya biarkan, saya biarkan. Nanti ujungnya pasti ada kata-kata yang gak enak. Lama-lama kalau bahasa Betawinya, kok jadi ngelunjak? Nah, kalau sudah kata-kata jadi ngelunjak, buntutnya itu sudah gak baik terus. Makanya kata agama, kalau memang kamu tidak ridho dengan itu dan kamu bisa memberikan ini, lain mila. Kalau halnya itu adalah kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Kalau suaminya masih, saya kan masih bisa cari kerja, saya masih bisa, yuk kita hidup sederhana, kamu di rumah, urus rumah, urus anak, biar tidak maghrib ada gak kelihatan.

0: keguyuran dan sebagainya, maka istrinya wajib itu menerima itu. Mm-hmm. Tapi kalau kemudian suaminya tidak bisa memberi nafkah, mm-hmm. kemudian istrinya memaksa untuk bekerja, maka rata-rata putusan di pengadilan itu tidak menyalahkan istri. Mm. Kenapa? Karena daruriyatul hayat, kebutuhan pokoknya dalam hidup itu tidak terpenuhi. Ketika dia tidak mau memberi nafkah, bukan tidak mampu, tapi tidak mau iya. karena kemalasan misalnya, mm-hmm. maka si istri di situ itu dalam keadaan darurat. Mm. Kalau keadaan darurat, Mila, maaf ya, binatang tertentu yang diharamkan saja halal untuk dikonsumsi. Hmm, apalagi sekedar mengerjakan yang halal tetapi tidak dengan izin suaminya. Oh, okay, itu pasti paham. Dibolehkan.
1: Oke, okay. paham. Jadi luar biasa ya bagaimana Islam itu menjaga hak dan kewajiban untuk tidak saling menzolimi itu. Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Seperti biasa, tapi kita jeda terlebih dahulu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Bapak Muhtar di Gresik. Kita simak bersama pertanyaannya.
3: Jauh nih, Jawa Timur.
4: Assalamualaikum, Pak Yai.
3: Waalaikumsalam.
4: Nama Muhtar dari Gresik, sebagai guru di madrasah, mau bertanya, zaman sekarang, zaman teknologi, banyak Al-Quran yang ada di HP. Bagaimana kedudukan antara Al-Quran di HP dan Al-Quran cetakan, dan bagaimana merawatnya atau hukumnya membawanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar di Gresik, Jawa Timur ya Pak Gaya. Ya. Atas pertanyaannya.
3: Bukan Gresik, Gresik.
2: Gresik. Nah, ini langsung lidah Jawanya keluar ini ya. Jadi di Gresik ini sudah. Terima kasih Pak Muhtar, ini Masya Allah guru madrasah.
3: Iya, iya.
2: Pertanyaannya, bagaimana kemudian hukum membawa Al-Quran yang ada di dalam ponsel? Kan sekarang memang daripada bawa mushaf kan repot Pak Kiai, nanti bawa-bawanya repot gitu. Jadi kalau hukum.
3: Secara digital Mila, ya.
2: Secara digital,
3: Quran digital. Jadi Pak Muhtar yang saya hormati, mushaf itu diartikan oleh para ulama sebagai sesuatu yang di dalamnya tertulis Al-Quran. Al-Qurannya itu ditulis di dalam alat tulis yang tidak berubah-ubah. Jadi memang wujudnya itu berwujud Quran, kapanpun, dimanapun. Ya sekarang bahasa mudahnya, kalau kita melihat Quran cetakan, maka itu adalah Quran. Dia tidak bisa hilang. Beda halnya Mila dengan Quran digital. Ini kan tampilan kan, artinya titik-titik yang membentuk ayat Quran itu titik yang sama, itu juga bisa dipakai untuk menuliskan hal yang berbeda. Kalau kita punya misalnya Quran digital yang bersuara, itu karena di handphonenya atau di tabletnya ada sound cardnya kan. Sound card itu sama dengan manusia. Manusia yang hafal Quran itu bisa mengeluarkan Al-Quran, bisa juga nyanyi, kan gitu. Nah, maka hal yang seperti ini, kalau ditanya hukumnya, maka hampir mayoritas ulama mengatakan itu bukan mushaf, Mila. Itu bukan mushaf yang digital. Jadi tidak ada kewajiban untuk berwudu misalnya, atau melarang itu masuk ke dalam toilet misalnya. Karena apa? Karena ketika aplikasinya sedang dinonaktifkan, maka mushafnya kan tidak muncul. Gitu loh. Nah, kecuali kalau Anda memasukkan mushaf itu, Quran Anda, seraya membuka handphone Anda, seraya membuka mushaf di toilet. Maka itu dikatakan tidak boleh. Tetapi kalau itu tidak berwujud, tersimpan sebagai file dalam memory card, maka itu sama dengan Quran yang tersimpan dalam hafalan saya. Masa iya istri saya megang saya harus berwudu karena saya ada Qurannya? Kan tidak seperti itu. Logika yang sama yang disampaikan guru saya, itu tidak semua tempat sholat ada yang namanya tahiyatul masjid. Misalnya nih Mila, saya karena rumah misalnya lebar, saya bangun di dalamnya tempat sholat. Maka tempat sholat khusus di rumah itu, tidak ada kemudian saya harus sholat dua rakaat dulu. Tahiyatul musholla nggak ada. Dia adanya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena wajib masjid itu kata Imam Syafi'i, statusnya harus wakaf. Wakaf itu dari kata-kata wakofa, berhenti dari milik saya menjadi milik Allah. Nah, karena dia sudah keluar dari kepemilikan saya, maka masjid itu punya kehormatan. Apa kehormatannya? Diadakan sholat dua rakaat tahiyat sebagai penghormatan kepada masjid. Yang di luar masjid, aula serbaguna misalnya, kalau Jumatan dipakai Jumatan, itu tetap dikatakan bukan masjid. Maka Pak Muhtar, bagian dari hukum dia bukan mushaf. Tidak ada kewajiban berwudu. Tetapi pesan saya, bagian dari akhlak, kalau Anda mampu berwudhulah ketika Anda membuka aplikasi Quran di dalam handphone. Yang kedua, ini paling penting, jangan dicampur-campurkan dengan maksiat. Ini mohon maaf ya, menyimpan video Quran tapi menyimpan video yang mempertontonkan aurat. Karena jejak digital yang samalah yang akan membangun ini. Ini kalau diperdebatkan apa hukumnya, saya tidak tertarik untuk bicara itu dari debat. Tetapi saya tertarik bicara itu dari akhlak. Itu pesan dulu guru-guru kita ketika menghafal Al-Quran. Kata guru-guru kita, ingat loh, mulut kalian sudah biasa dipakai untuk menghafal Quran. Jangan bergosip, jangan minum sesuatu yang tidak pasti kalian yakini halalnya. Bahkan perbuatan makruh pun itu sebaiknya tidak dilakukan lagi oleh mulut kalian. Kenapa? Karena mulut kalian sekarang sudah dipakai untuk membaca Al-Quran. Nah, ini bagian dari tuntunan akhlak.
2: Oke, Pak Mukhtar, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan pencerahan. Kita kembali lagi pada bahasan pembedahan hadis berikutnya, Pak Kiai. Hadis yang keempat yang kita bahas berbunyi, ya Allah, aku memperingatkan keras tentang hak dua golongan lemah, anak yatim dan wanita. Hadis riwayat Ahmad Nasa'i, Hasan Sahih. Ini kan memperingatkan keras tentang hak dua golongan yang lemah, anak yatim dan perempuan.
3: Itu memang yang lemah ya, yang lemah itu anak yatim kan gak punya bapak. Tapi yang menarik ini perempuan. Itu Nabi istausu, apa, Nabi itu berwasiat kepada kalian tentang An-Nisa, An-Nisa gitu. Perempuan, perempuan, perempuan ini bisa jadi karena adik, nanti misalnya warisannya dizalimi. Bisa jadi juga karena istri, karena statusnya lebih lemah misalnya dalam banyak budaya dan tradisi kemanusiaan. Maka Nabi mengingatkan. Kata Nabi, saya ini berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kepada adik-adik atau kakak-kakak perempuan kalian. Maka nanti nih Mila ya, saya terima kasih sekali nih sama Gapai Kemuliaan. Bahas hadis ini, kalau enggak dianggapnya Gapai Kemuliaan tuh bela perempuan terus. Tapi enggak pernah melihat laki-laki. Laki-laki juga mulia. Dengan cara apa? Kalau laki-laki diberi kuasa tadi bahwa ridhonya suami itu adalah puncak kebahagiaan istri, maka suami yang paling baik yang mendapatkan ridho Allah itu kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlihi, yang terbaik kepada keluarganya. Maka saya katakan tadi kan di segmen sebelumnya, walaupun perempuan itu memiliki tugas rumah tangga misalnya, tetapi tidak pernah dieksploitasi itu oleh Rasulullah kan. Rasulullah biasa mengerjakan apa-apa sendiri, tapi jangan dibayangkan terus istrinya Nabi itu pengangguran. Istrinya Nabi itu juga sangat sibuk ingin membahagiakan Rasulullah, tapi itu lahir dari kesadaran porsinya sebagai istri. Jadi Nabi itu boleh dikatakan gak pernah negor, kenapa kamu diem aja di atas kursi, saya belum ngopi ini, kata Rasulullah. Gak pernah. Istri Nabi itu sebelum Nabi minta kopi, kalau bahasa sekarang, sebelum Nabi minta roti bakar, itu sudah dibakarin. Tetapi pada masa tertentu, misalnya karena kesibukan, Nabi itu gak pernah menegur Ummul Mukminin Aisyah. Padahal di satu pagi Rasulullah itu bertanya, Aisyah, kamu masak apa? Kata Aisyah, saya belum masak ya Rasulullah. Kalau itu Muhammad Faiz kan nanya, kamu ngapain kok aja bisa dari tadi pagi, kok bisa? Rasul tahu, mungkin Aisyah tadi pagi mencuci pakaian dalam jumlah yang banyak. Maka Nabi untuk menjaga perasaan istrinya, Nabi katakan, ya sudah Aisyah,

0: pas kamu gak masak, memang saya juga lagi puasa. Maka puasa sunnah itu boleh tanpa niat malam loh.
1: Ya,
0: nah, itu menunjukkan karena Nabi ingin mengatakan, saya punya kuasa atas istri saya, tapi saya ingat kata agama mengajarkan bahwa sebaik-baiknya laki-laki itu yang paling baik kepada keluarganya. Ahlun dalam banyak terminologi bahasa Arab itu diartikan yang paling utama selain anak-anak itu adalah pasangan istri.
1: Jadi bentuk kezoliman juga yang itu juga harus kita pahami juga dengan seksama ya Pak Kiai, artinya semuanya harus saling paham peran dulu, dan kewajiban.
0: Dulu bapak saya, ibu saya itu sering bilang loh sama saya, ajak istrimu, jangan kamu sendirian atas nama dakwah keliling Indonesia menikmati keindahan alam, tapi istrimu di rumah hanya selalu menjaga anak-anak. Kalau sudah punya waktu yang kosong untuk anak, ini kalau istri saya dengar bisa nagih nih. Artinya apa? Di situ kebaikan kan? Kata ayah saya, kalau kamu di satu tempat makan makanan yang enak, jangan lupa nanti kamu belikan istrimu. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang baik, bukan saja baik sebagai guru agama, tapi baik sebagai orang yang mempraktekkan agama. Jadi di situ pesan Nabi, jangan sakiti perempuan loh. Jangan sakiti perempuan, karena kita kadang-kadang Mila ya, hanya karena sayur kurang asin, itu bahkan meragukan keperempuanan istri kita. Ada loh orang kadang-kadang kalau marah itu, ini sayur apa, kamu perempuan apa bukan? Saya bilang, sudah nikah 10 tahun masa ragu-ragu kalau istrinya itu tidak perempuan, itu kan hanya dengan niatan untuk menyakiti. Nah yang seperti itu sebetulnya semangat yang disampaikan oleh hadis-hadis tadi, bahwa semua dari kita adalah pasangan. Istri menjadi pakaian buat suami, suami adalah pakaian buat istri, maka jangan kau koyak pakaian yang kau butuhkan. Jangan kau sobek, jangan kau injak, karena sejatinya kau membutuhkan baju itu.
1: Oke, Pak Kiai, sebenarnya waktu sudah mepet, tapi terakhir. Sekarang kita melihat banyak sekali dipertontonkan saling membuka aib pasangan.
0: Iya.
1: Karena mungkin, kondisi rumah tangga sudah tidak rukun lagi seperti dulu. Tapi kemudian sekarang seolah-olah dibenturkan, saling dibuka aibnya. Bagaimana kita harus
0: boleh membuka aib pasangan, tetapi pada kebutuhan yang dibutuhkan.
1: Pada kebutuhan,
0: yang dibutuhkan apa misalnya? Untuk islah, memperbaiki perilaku pasangan. Misalnya mendudukkan seorang guru, ini loh suami saya begini, atau suaminya bilang, ini loh istri saya ustadz nakalnya kayak gini. Maka sebatas itu bisa dipahami cukup. Saya tanya, nakalnya apa? Malas masak. Udah. Kalau saya dengan paham itu, sudah pahamnya ada yang salah di rumah tangga, tidak perlu kemudian aibnya dibuka semuanya. Ya, itu untuk kebaikan islahu dzatil bain. Maka di situ dibolehkan untuk membuka, mencari titik temu dengan syarat dibukanya di depan orang yang bisa dipercaya untuk melakukan perbaikan hubungan. Atau yang kedua, dalam gugatan di pengadilan. Kalau memang cinta ini sudah tidak bisa dipertahankan, maka bisa jadi suami menggugat cerai istrinya atau istri menggugat cerai suaminya. Hakim ketika ingin menghakimi kan harus tahu persoalan yang terjadi itu apa, maka dibuka di depan hakim sebatas perkara yang dibutuhkan itu boleh.
1: Oke, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih sekali atas ilmunya hari ini. Jazakallah khair, mudah-mudahan jadi manfaat dan jadi ladang pahala juga buat kita semua ya, pemirsa.
0: Amin.
1: Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.
0: Sama-sama.

0: CCTV merekam keributan antara pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada beberapa hari yang lalu. Terlihat seorang pria parubaya sempat mengambil kayu untuk memukul dan mengejar pengendara berkemeja coklat. Pria parubaya tersebut juga memukul pengendara lainnya yang berkaos hitam yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga kesal dan tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukul pria parubaya itu hingga akhirnya jatuh pingsan dan terkapar di jalan. Dikonfirmasi pada Kamis sore, saksi mata menyebut sebelumnya pertikaian sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga ke Jalan Raya Mustika Sari.
1: Jadi memang diludahin, bukan saring ludah,
2: diludahin. Yang mana?
1: Yang mukul.
2: Oh, yang mukul.
1: Sebelumnya sudah diludahin di sini.
2: Saya juga lihat
1: pas lagi ngopi. Nah, sekarang anak muda muka kanan.
2: Iya.
1: Ya, kemarin. Nggak salah dong orang baru ludahin.
2: Iya.
0: Kasus keributan ini pun dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Komplotan pencuri spesialis pecah kaca menggondol uang 300 juta milik warga Banyuwangi, Jawa Timur pada Mei lalu. Dua pelaku sudah memetakan target lokasi dan korbannya. Bahkan mereka juga sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari target sasaran nasabah bank yang baru saja mengambil uang tunai. Namun pelarian kedua pencuri itu berakhir di tangan tim URC Jatan Ras Polresta Banyuwangi usai 3 bulan buron. Menurut Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rofik Kripto Himawan, saat rilis pada Kamis siang, modus kedua pelaku masuk ke dalam perkantoran bank berpura-pura menjadi nasabah. Hal itu untuk menandai nasabah yang mengambil uang tunai. Setelah diselidiki, dua pelaku ternyata residivis yang pernah melakukan aksi yang sama di Jawa Timur dan Jabodetabek hingga perampokan di sejumlah bank di wilayah Malaysia. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lain yang masih buron. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
4: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Clarissa Aradia.
3: Dan saya Rizky Harisnanda, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
4: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan berujung plot twist.
3: Ya, sang ayah kandung MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah, kini justru jadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
5: Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya penuh. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap dan jangan jadi persontohan untuk siapapun, cukup saya. Maulana Rahim Peputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
6: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
5: Diduga kuat, pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
6: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
4: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku membawa kabur motor yang terparkir di pinggir jalan di depan warung makan miliknya.
3: Ya, sementara itu pihak Jasa Marga menutup sementara sejumlah akses masuk tol dalam kota. Penutupan dilakukan karena pada Kamis malam masih terdapat massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Dan pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif.
0: Kamera CCTV memperlihatkan aksi terduga pelaku berjalan mondar-mandir di sekitar lokasi Jalan Buaran 1, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Terduga pelaku kemudian mendekati motor yang sedang terparkir dan langsung membawa kabur. Pasca kehilangan sepeda motor, korban hingga Kamis belum melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian.
7: Itu dia awalnya kan dari sana. Saya lagi ngelayanin kan. Terus pas waktu habis ngelayanin, dia sempat kesini mas. Sempat buka kunci.
0: Pihak Jasa Marga menutup sementara sejumlah akses masuk tol dalam kota pada Kamis malam. Penutupan dilakukan karena masih terdapat massa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Seluruh pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif antara lain melalui jalan tol layang IR Wiyoto Wiono atau tol lingkar luar Jakarta. Akses masuk tol dalam yang ditutup sementara diantaranya gerbang tol Cawang, Tebet, Kuningan, Semanggi, dan Senayan arah Grogol. Penutupan akses tol berlangsung dua arah baik dari Cawang maupun Slipi. Pihak Jasa Marga juga menutup sementara gerbang tol Angke 2, Jalembar 2, Tanjung Duren, Slipi 2, serta gerbang tol Pejompongan arah Cawang. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kebakaran hebat melanda kampung Tembok Bolong Muara Angke, Jakarta Utara pada Kamis siang. Dalam olah TKP, polisi membawa seorang saksi mata yang melihat sumber api pertama kali muncul. Aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga memasang garis polisi di area lokasi untuk memudahkan proses olah TKP. Dari olah TKP selama 1 jam, tim Puslap Forma Mabes Polri membawa sejumlah sampel dari 4 titik awal api muncul.
8: Hal yang dibawa oleh petugas adalah barang-barang yang dimulai diduga permulaan dari titik api. Jadi ada 4 dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan di saksi-saksi di lapangan. Menunjukkan satu tempat dari 4 tempat tersebut, barang-barang yang diduga tempat awalnya api diambil untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
0: Usai menggelar olah TKP, polisi juga memberikan bantuan berupa sembako, alat kesehatan, air bersih hingga keperluan anak-anak yang dibutuhkan dalam korban kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat, seorang pria menjamret kalung emas seberat 30 gram.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan ponsel di depan rumahnya di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.
1: Sementara itu saat melakukan patroli karhutla, polisi menemukan gudang penyimpanan narkoba.

0: Kuba di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai Riau. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
1: Berawal dari patroli Karhutla, polisi menemukan gudang penyimpanan narkoba di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai Riau. Petugas menemukan barang bukti lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi dari satu orang tersangka. Dalam patroli Karhutla yang dilakukan di tengah perkebunan sawit pada 22 Agustus lalu, petugas mencurigai sebuah pondok yang menggunakan pintu besi dan dilengkapi CCTV. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis narkoba yaitu 1,7 kg sabu, 3,5 kg ganja kering, pil ekstasi, serbuk ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah melakukan pengembangan, petugas meringkus seorang residivis kasus narkoba berinisial WM yang merupakan pemilik pondok. Hingga Kamis, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Setelah satu bulan buron, AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Jalan PDAM Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu 26 Agustus. Dikonfirmasi pada Kamis siang, Kasat Reskrim Polresta Palu, AKP Ismail mengatakan, selama satu bulan dalam pelarian, AK bersembunyi di sebuah gubuk di kawasan likuifaksi Balaroa. Informasi keberadaan pelaku diperoleh polisi dari keluarga AK. Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara motif pelaku menghabisi nyawa seorang ayah dan dua anaknya itu didasari rasa sakit hati kepada korban. Korban kerap kali mengejek pelaku sebagai pegawai malas hingga pelaku diberhentikan oleh pemilik usaha. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan ponsel di depan rumahnya di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Korban pun sempat terseret motor pelaku saat berusaha mempertahankan ponsel milik anaknya. Aksi penjamretan ini terekam kamera pengawas yang terpasang di rumah korban. Dari keterangan korban pada Kamis, pelaku mengendarai sepeda motor yang datang dari arah jalan. Pelaku kemudian mendatangi anak korban yang saat itu hendak keluar rumah sambil memegang ponsel. Dalam hitungan detik, pelaku langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski sempat dikejar warga yang mendengar teriakan korban, namun pelaku berhasil melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 tabung gas berukuran 3 kg dan juga barang elektronik serta uang 1 juta rupiah hasil penjualan raib diambil pelaku.
2: Sementara itu, seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatan itu pun terekam CCTV.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor matic di sebuah coffee shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konvers pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5 juta 100. Saat itu ditawarkan harga 6 juta. Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota. Tersangka AWN bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka AW dijerat dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Petugas Reskrim Polsek Jambi Selatan membekuk penjambret yang menyamar sebagai pengemudi ojek online.
3: Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, mantan security menjadi penjambret spesialis kalung emas dengan target korban wanita. Hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah. Selain untuk makan, uang juga dipakai untuk sedekah.
4: Aksi penjambretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk bersedekah. Kini SFU terancam 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar M yang diduga menjadi penadah kalung emas hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kobaran api menghanguskan pabrik plastik dan membuat para karyawan berhamburan panik keluar area pabrik.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi, Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip-hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadi rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Sebuah pabrik plastik di Kabupaten Serang, Banten ludes terbakar pada Kamis. Meski tak ada korban jiwa, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Sementara itu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dua rumah, sebuah truk, dan sepeda motor hangus dilalap api. Proses pemadaman sempat kesulitan karena truk membawa serbuk gergaji kayu yang mudah terbakar.
2: Kobaran api dengan cepat menghanguskan pabrik plastik milik PT Batik Building Material di kawasan industri Majasari, Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis. Banyaknya material plastik membuat si jago merah dengan mudah membesar dan menimbulkan kepulan asap hitam tebal ke udara. Peristiwa ini sontak membuat para karyawan berhamburan panik keluar area pabrik untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dan 1 unit water cannon Polres Serang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.
3: Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian material kami masih menunggu karena ini masih berupaya kita memadamkan titik api yang masih ada. Tadi kami sampaikan untuk supaya status quo ini tidak rusak, maka TKP sementara kami pasang police line. Sehingga kami proses pemadamannya bisa berjalan dengan fokus dan tidak merusak TKP yang ada.
2: Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki, aktivitas pabrik pun dihentikan sementara dan karyawan diliburkan. Ditinggal pergi ke pasar, dua rumah di Desa Pesanggerahan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Kobaran api berasal dari bagian truk pengangkut serbuk kayu yang baru saja digunakan sebelum akhirnya membesar dan merembet ke arah bangunan rumah serta satu unit sepeda motor. Pemilik rumah sekaligus truk spontan pingsan karena shock saat melihat seluruh harta benda miliknya hangus terbakar. 6 unit mobil pemadam serta 3 truk tangki air dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat mengalami kendala proses pendinginan akibat tumpukan serbuk gergaji kayu yang mudah terbakar.
4: Berdasarkan informasi dari warga, tadi menerima telepon jam 9, ada kebakaran rumah.
5: Berapa rumah yang terbakar?
4: 2 rumah yang terbakar.
5: Terus sempat tadi sempat kesulitan, Mas?
4: Kesulitannya ya ini, serbuk gergaji kayu.
5: Kalau penyebab terjadi kebakaran apa, Mas?
4: Belum diketahui.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan amukan si jago merah bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Energi terkuras saat memadamkan kebakaran di lahan di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang petugas pemadam kebakaran jatuh pingsan.
1: Ya, sementara itu sejumlah siswa SD Negeri Olfab di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menyorakan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN saat hendak menyeberangi sungai. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
6: Seorang petugas pemadam kebakaran kota Palembang, Sumatera Selatan jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, petugas damkar mat kota Palembang ini kehilangan kesadaran. Peristiwa terjadi di tengah meningkatnya intensitas kebakaran lahan di sejumlah wilayah kota Palembang. Dikonfirmasi pada Kamis, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas pun menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel damkar mat yang semakin tinggi. Dalam sehari, kebakaran lahan di Kota Palembang bisa terjadi di lebih dari 5 lokasi secara bersamaan. Sebuah rekaman milik warga ini memperlihatkan sejumlah siswa sekolah dasar negeri Olfab di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menyuarakan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN. Videonya pun banyak menuai komentar warganet di media sosial. Momen itu terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan yang biasanya menjadi akses siswa untuk pulang atau pergi ke sekolah. Kamis siang, Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Della Salekebo membenarkan peristiwa itu. Dia menambahkan kondisi serupa memang kerap terjadi saat musim hujan dan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Diduga diterjang cuaca buruk, kapal tongkang dengan muatan 5,3 juta ton batu bara dari Jambi tujuan Batam Kepulauan Riau tenggelam di perairan.

0: Wisata keliling desa naik sepeda mungkin sudah biasa. Nah, di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, ada wisata naik gerobak sapi sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata.
1: Selain memberikan pengalaman berbeda, wisata ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi desa.
2: 21 gerobak sapi berjalan berurutan membelah area persawahan dan jalan desa Madurejo Prambanan Sleman DI Yogyakarta. Mengangkut 67 wisatawan dari Jakarta, iring-iringan gerobak sapi ini adalah salah satu paket wisata Village Tour Kembang yang dikemas oleh Kampung Kebaya Kembang. Menawarkan pengalaman sederhana mengenakan pakaian tradisional, kebaya dan lurik sambil menaiki gerobak yang ditarik sapi, berkeliling melihat hijaunya persawahan dan menyusuri jalanan pedesaan, ternyata cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mencobanya.
3: Paling seru, ya semuanya ya. Karena kita nggak pernah kan naik di gerobak yang ditarik sapi, biasanya kuda. Dan ini tadi juga akhirnya ngelihat kalau lewat-lewat sawah gitu ya, itu juga sesuatu yang menarik. Juga tadi teman-teman juga nggak pernah dari mulai naik sampai duduk gitu ya, sampai jalan. Nah ini semua pengalaman yang baru sih buat semuanya.
2: Setelah puas berkeliling dengan gerobak sapi, sesampainya di tempat tujuan, wisatawan diajak mencicipi beragam sajian cemilan, minuman dan makanan yang menawarkan aneka menu endeso, sembari menikmati hiburan musik keroncong dan tari-tarian tradisional. Sejak berdiri pertengahan tahun 2023, Kampung Kebaya Kembang selalu berusaha melibatkan warga sekitar Desa Kembang maupun penyedia layanan dari luar desa, seperti para kusir gerobak sapi. Bagi kusir gerobak sapi, kemasan Village Tour yang melibatkan mereka memberikan keuntungan tersendiri.
4: Hanya banyak sekali ya, di samping kita melestarikan kebudayaan, mengangkat kebudayaan juga ini gerobak sapi, mempertahankan jangan sampai punah ini. Secara ekonomi, di samping mendongkrak untuk pelestarian ini sapi-sapi PO, sapi-sapi putih, khususnya untuk penarik gerobak, harganya bisa naik melejit.
2: In this economy, model usaha paket wisata yang melibatkan berbagai pihak memberdayakan dan membawa kemandirian ekonomi bagi para pelakunya. Layak dijadikan contoh bagi pengelola desa wisata dan pelaku wisata lainnya, baik di Yogyakarta sendiri maupun di Indonesia. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Brebes terkenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah bagian utara ini juga populer punya julukan kota telur asin berkat produksi olahan telur bebek masir yang menjadi ikon khasnya.
0: Dan saat ini produsen ikan asin berinovasi membuat telur asin bakar asap yang proses pembuatannya memakan waktu berjam-jam.
5: Rasanya itu beda dari darah yang lain.
6: Telur asin.
7: Jika kita berada di kota Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan desa Limbangan Wetan, kita akan banyak menjumpai pelaku usaha pembuatan telur asin. Telur asin merupakan telur bebek yang diproses asin dengan cara dan waktu yang lama, yaitu antara 15 sampai 20 hari. Telur asin Brebes populer karena memiliki keunggulan tekstur yang masir atau berpasir dan rasa yang gurih berminyak. Untuk memenuhi kebutuhan telur bebek sebagai bahan untuk diolah menjadi telur asin, Kabupaten Brebes memiliki sentra peternakan bebek petelur yang cukup luas. Di tempat ini ada banyak peternak bebek yang tergabung dalam kelompok ternak bebek petelur. Mereka terdiri dari peternak yang mengelola secara organik maupun peternak yang mengelola secara intensif. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin adalah adonan yang terdiri dari tanah dan pasir ladu, abu gosok atau segam bakar, dan garam. Seluruh bahan kemudian dibuat adonan dicampur dengan menggunakan air. Setelah tercampur merata, adonan kemudian digunakan untuk membungkus telur bebek. Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, proses yang paling lama adalah proses mengasin. Dibutuhkan waktu paling cepat 15-20 hari. Artinya, pada proses panjang ini, para perajin telur asin masih belum mendapat hasil. Agar bisa memanen telur asin setiap hari, maka pekerja harus tiap hari memproduksi telur asin.
8: Ini tanggal 4.
9: Tanggal 4, bulan 4.
8: Tanggal 4, bulan.
9: Ini hari ini udah mulai dibuka.
8: Udah bisa dibuka ya. Ini langsung.

0: también. Ini tahap selanjutnya setelah diasin selama berapa hari?
1: 15 hari.
2: Selanjutnya adalah tahap mencuci telur. Proses mencuci telur dilakukan satu persatu seperti ini. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai telurnya pecah. Setelah dipastikan matang, telur asin kemudian diangkat, ditiriskan, dan didinginkan. Pada tahap ini dilakukan penyortiran. Telur asin yang utuh akan dijual atau diproses selanjutnya. Ada juga telur asin bakar asap dan juga telur asin panggang. Sementara telur yang kulitnya retak atau pecah akan diolah menjadi olahan kerupuk telur asin. Kali ini saya akan menyiapkan untuk membuat telur asin bakar asap. Pertama-tama, telur yang sudah dingin akan ditempatkan di keranjang tempat untuk membakar asap seperti ini. Untuk membuat telur asin bakar asap, ini menggunakan lemari besi besar seperti ini. Telur yang akan diasap ditempatkan pada rak-rak, kemudian bagian bawahnya ditempatkan tempat pembakaran. Agar telur bakar asap ini hasilnya bagus, bahan yang digunakan untuk membakar dan mengasap adalah batok kelapa.
0: Ya, ini kenapa pakai batok kelapa itu karena batok kelapa mengandung minyak. Jadi, ini semua. Nanti asapnya itu ke atas.
2: Untuk proses membakar dan mengasap selama 4 jam, ada proses yang jangan sampai terlewat. Yaitu setelah 2 jam, bahan bakar batok kelapa ditambah. Tujuannya agar proses pembakaran dan pengasapan menghasilkan telur asin bakar asap yang secara tampilan menarik dan kualitas rasanya juga enak dan smoky.
0: Nah, ini yang sudah 4 jam ya, coba saya buka.
3: Buka aja, tarik.
0: Tarik ya. Wah. Wah, ini udah 4 jam udah jadi ya. Semuanya ini udah jadi semua. Oke. Nah, ini telur bakar atau telur asap itu prosesnya seperti ini.
2: Penasaran seperti apa rasa dan sensasi telur bakar asap? Saya langsung mencoba mencicipi telur asin bakar asap yang masih hangat.
0: Wah, masih panas. Wah, tuh. Wah, ada minyaknya. Ini telur asin anget ya. Telur asinnya kerasa ya pastinya. Terus ditambah aroma asapnya. Jadi telur asin tapi ada sensasi sangit bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya sangit itu smoky.
2: Harga telur asin biasa antara Rp3.000 sampai Rp6.000 per butir. Sementara telur bakar asap per butirnya mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir.
0: Yang paling digemari ada 3 rasa telur asin. Yang pertama yang original, yang kedua yang pindang, yang ketiga yang bakar. Harganya ini 4,5, ini 5,5, beda 1.000. Tinggal pilih sesuai selera. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Kalau saya suka yang mana ya? Ini ya, lebih smoky.
4: Korlantas Polri kembali menggelar acara rutin Gebiar Keselamatan Lalu Lintas yang melibatkan ribuan komunitas pengendara dan juga pengemudi ojek online.
5: Terdapat edukasi keselamatan berkendara serta pertolongan pertama gawat darurat.

0: Puluhan pengemudi ojek online berjuang melewati rintangan-rintangan KON. Ini adalah bagian dari sesi safety riding yang diberikan oleh Korlantas Polri dalam acara Gebiar Keselamatan Lalu Lintas. Acara digelar di Indonesia Safety Driving Center atau ISDC Serpong Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 27 Agustus. Acara menghadirkan ribuan peserta komunitas pengendara serta asosiasi Ojol Nusantara. Pengemudi ojek online sengaja dilibatkan sebagai bagian dari penyebar edukasi mengenai keselamatan berkendara. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo menyebut sepanjang 2025 terdapat 158.000 kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengendara.
1: Harapannya adalah

0: kawan-kawan ojol setelah mendapatkan kegiatan pelatihan ini nantinya akan memiliki tambahan kemampuan, tambahan keterampilan, sehingga ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan ojol untuk melaksanakan kegiatan rutinitasnya, baik mencari nafkah atau kegiatan lainnya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan keterampilan mengemudinya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan etika dan disiplin berlalu lintasnya. Termasuk kawan-kawan ojol juga akan semakin paham terkait dengan penanganan pertama secara tepat dan tepat terhadap korban kecelakaan lalu lintas sambil menunggu petugas kami datang atau petugas medis datang.
1: Selain pelatihan keselamatan berkendara, peserta juga diberikan pengetahuan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Edukasi ini mencakup pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pada kondisi kehilangan kesadaran, ataupun pada patah tulang. Denny, salah satu pengemudi ojol disabilitas, turut mengapresiasi adanya rangkaian kegiatan edukasi keselamatan ini.
2: Karena kebetulan saya udah lama ya kak, jadi alhamdulillahnya untuk map saya nggak pernah ngelihat. Saya hanya lihat titik A, titik B aja, sampai di mana. Kalau saya nggak tahu, saya baru lihat-lihat pun di saat berhentinya aja kak, titik yang pertama. Yang kedua, tetap kak, aturan tetap kak, harus kita patuhi, jangan kita langgar. Semua apapun norma-norma di jalan, rambu-rambu di jalan, kita harus tahu dan kita harus paham. Mana yang boleh, mana yang enggak gitu kak. Dan jangan pernah nurutin apa kata customer kak. Customer bilang ngelawan anak, jangan pernah kak, karena pada rezeki tidak akan tertukar.
1: Selain dua edukasi keselamatan berkendara dan pertolongan penanganan gawat darurat, acara turut melibatkan belasan UMKM dan hiburan artis nasional.

0: Selanjutnya ada pesona alam Pulau Rempah Ternate yang tak ada habisnya.
1: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
3: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
10: tapi
11: jelas.
10: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
10: tadi.
11: Tidak hanya
10: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
13: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
15: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pesona Pulau Rempah Ternate seolah tak ada habisnya.
1: Ya, tidak hanya megahnya gunung, danau hingga luasnya lautan, ada pula denyut tradisi dan budaya yang terus dijaga dari masa ke masa.
2: Di kaki Gunung Gamalama, pesona Ternate tersaji begitu nyata. Pulau Rempah ini menyuguhkan landscape yang lengkap, mulai dari gunung, perbukitan hijau, hingga laut biru yang membentang. Keindahan ini bahkan diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000.
3: Cakep banget ya. Semua mata pasti akan melihat dan juga akan merespon dengan jawaban cakep banget. Jadi, ini adalah salah satu lokasi untuk bisa melihat pemandangan yang mirip seperti pecahan uang Rp1.000 emisi tahun 2000. Tuh. Pulau Maitara, Pulau Tidore, dan juga Danau Ngade di bawah.
2: Berada di kawasan ketinggian Vitu, Ternate Selatan, pandangan lepas ke arah laut menjadi daya tarik utamanya.
4: Oh, emang spotnya bagus banget pertama. Terus aku juga inspired karena dia salah satu foto yang ada di Uang Seribu gitu. Dan memang tadi kita habis diving, terus kita pengen lihat pemandangan dari lautnya juga.
2: Ternate juga menyimpan pesona dari sisa jejak vulkaniknya. Di sisi barat daya kota tersembunyi Danau Tolire besar. Dari atas tebing setinggi 60 hingga 80 meter, danau ini terlihat seperti mangkuk raksasa yang berdampingan langsung dengan Gunung Gamalama.
3: Satu lagi tempat cantik yang saya datengin di kawasan Ternate. Ini namanya adalah Danau Tolire besar. Tuh lihat, danaunya begitu luas dan yang luar biasanya lagi itu adalah pemandangannya Gunung Gamalama. Clear banget kelihatan dari sini. Dan tidak hanya memanjakan mata, tapi Danau Tolire besar ini juga menjadi habitat bagi satwa, salah satunya adalah buaya.
2: Danau Tolire menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.
5: Keren juga tempatnya, jarang juga kan dapat tempat kayak gini. Ya luar biasa sih.
3: Luar biasa ya, iya. Keren banget ya.
5: Keren banget.
3: Apa sih yang paling keren kalau menurut Kak David?
5: Paling keren pemandangannya sih. Ada gunung juga di belakangnya, sama ini danau.
2: Dari pantai Jiko Malamo, perahu melaju ke arah utara menuju Pulau Hiri. Sekitar 15 menit menggunakan speedboat, pulau seluas sekitar 7 km persegi ini menyuguhkan kombinasi sempurna antara laut biru dan perbukitan. Dari kejauhan, lekuk kokoh Gunung Gamalama menjadi latar yang amat memukau. Namun keindahan Ternate tidak sebatas bentang alamnya saja. Masyarakatnya juga merawat tradisi luhur, salah satunya adalah atraksi bambu gila. Sebelum atraksi dimulai, pawang memasukkan asap pembakaran ke dalam bilah bambu. Tak lama, bambu mulai bergerak. Para pemain berusaha untuk menahan bambu sekuat tenaga. Sementara pawang terus melantunkan mantra agar bambu terus bergerak.
3: Tuh lihat tuh atraksi bambu gilanya sudah dimulai. Dan kalau kita melihat nih memang nuansa mistisnya itu akan kental banget. Karena di sini dipercaya bahwa roh halus itu bisa menggerakkan sebatang bambu itu tuh di tengah yang hijau. Yang dibawa oleh beberapa orang dewasa. Dan dari atraksi bambu gila ini memiliki makna dan juga filosofis bahwa ini adalah simbol persatuan dan juga gotong royong masyarakat ada di sini.
2: Bambu gila menyimpan cerita sejarah yang panjang. Tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah perlawanan masyarakat Maluku Utara kala menghadapi penjajah di masa lampau.
6: Kalau bambu gila adalah bagian daripada ritual adat, sebetulnya hanya sebagai sekarang-sekarang ini sebagai tontonan. Seperti yang saya katakan tadi, awal mulanya bambu gila itu adalah cara perlawanan dari masyarakat Maluku Utara untuk menjadi benteng ketika penyerbuan dari lawan saat itu adalah penjajah, karena memang yang saat itu masuk ke Maluku Kiraha itu Portugis yang saat itu penjajah kita.
2: Ternate adalah tempat alam dan budaya bertemu, menjadi cerita yang terus terjaga di Pulau Rempah. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Maluku Utara.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 28 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember mendatang. Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Job Fair 2026 di Mojokerto, Jawa Timur.

0: Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru Lumajang. Dan tidak hanya itu, api juga membakar vegetasi di tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Probolinggo.
1: Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Lumajang, Jawa Timur. Titik kebakaran berada di kawasan Ranu Kembar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Asap dari lokasi kebakaran tampak membumbung ke udara. Petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman serta membuat penyekat agar api tidak meluas.
2: Titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo. Informasi dari DNBTS dan jajaran, kita mengirimkan personel DRC ke sana untuk melakukan pemantauan berikut penyekatan api.
1: Kebakaran tersebut berada di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Untuk keselamatan pendaki, TNBTS menutup sementara jalur pendakian. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan di lokasi kebakaran.
3: Angin terlalu kencang, angin ini kencang.
1: Kawasan Bromo kembali dilanda kebakaran pada Kamis. Api membakar vegetasi kering di sepanjang tebing, sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet dan membakar vegetasi di lereng tebing. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan langsung melakukan pemadaman. Namun medan terjal dan tebing curam menjadi kendala. Petugas harus menarik selang air sepanjang sekitar 500 meter menuju titik api. Sementara angin yang bertiup ke arah timur laut membuat api terus merembet mendekati sejumlah penginapan di kawasan Cemoro Lawang. Asap pekat juga menyelimuti kawasan dan mengarah ke pemukiman. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pernapasan warga.
4: Bangun tidur pagi sudah ada di atas ini.
5: Bapak enggak ini atau ngungsi dulu atau gimana? Kan asap mengarah ke rumah Bapak.
4: Oh enggak.
5: Tapi memang besar ya ini. Hah? Besar ya Pak ini Pak? Yang
4: saya masih belum lihat sekali.
5: Tapi asap mengarah ke...
4: Ya, ke rumah.
5: Iya.
4: Ke rumah-rumah.
1: Hingga kini petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa magnitudo 5,0 kembali mengguncang wilayah NTT. Guncangan gempa menyebabkan warga panik dan berhamburan keluar rumah. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan juga di teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
6: Terjadi gempa susulan lagi di pukul 22 lewat 16. Ya, situasi jangan panik. Tetap tenang.
7: Warga panik dan keluar rumah saat gempa magnitudo 5,0 dengan kedalaman 10 km mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di Desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, warga berhamburan keluar rumah, sementara warga lainnya berlari ke gunung sesaat setelah diguncang gempa. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan teras-teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
8: Dan ini seluruh yang ada di rumah, tidak ada yang menetap di rumah. Semuanya itu berada di jalan. Dan ini kasihan anak-anak dan ibu-ibu ini, yang kayak seperti begini. Ada yang sudah lari ke gunung ini malam ini. Yang pakai lari apa sih, masih kami tetap bertahan sambil menunggu.
7: Sebelumnya sebanyak 1.800 warga Desa Nanggahale mengungsi di kebun-kebun warga pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus lalu. Namun pada 24 Agustus, warga kemudian dipulangkan pemerintah. Warga Desa Nanggahale merupakan korban gempa dan tsunami tahun 1992, sehingga masih meninggalkan trauma hingga saat ini. Gempa di NTT telah merusak lebih dari 45 ribu rumah, salah satunya rumah milik Gonzales Loreng dan Maria Anfrida. Rumah warga Dusun Kanggae, Desa Meken, Detun, Kecamatan Kanggae, Sika ini merupakan hasil kerja keras mereka merantau selama 2 tahun di Kalimantan. Rumah mereka ambruk setelah diguncang gempa Flores pada Sabtu 15 Agustus. Saat guncangan terjadi, Gonzales bersama istri, anak, dan kedua orang tuanya bergegas keluar rumah. Mereka menyelamatkan diri melalui pintu samping, sedangkan Gonzales keluar melalui pintu depan.
9: Ini hasil kerja kami suami istri di Kalimantan 2 tahun. Kami kerja sawit di Kalimantan, baru bangun rumah.
10: Merantau berapa tahun?
9: 2 tahun.
10: Berarti tidak bisa tinggal lagi nanti?
9: Iya, tidak bisa lagi. Dari teras, dari dalam, semuanya roboh.
7: Kini, Gonzales dan Maria tidak berani masuk ke dalam rumah karena konstruksinya sudah miring dan berisiko ambruk. Mereka hanya mengambil pakaian seadanya dari bagian dapur. Untuk sementara, keduanya bersama keluarga mengungsi di tenda darurat di Dusun Kanggae. Mereka berharap rumah yang dibangun dari hasil kerja keras selama merantau dapat kembali dibangun agar keluarga mereka bisa kembali berkumpul di rumah. Arnold Welianto, Sika, NTT.
0: Informasi berikutnya, kebakaran hutan dan lahan masih meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, petugas dan relawan masih berjuang memadamkan api di sejumlah lokasi. Sementara di Papua Tengah, kabut asap kiriman dari Papua Selatan mulai mengganggu jarak pandang.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau masih belum padam. Salah satu lokasi karhutla terbesar berada di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Gaung, Kempas, dan Reteh. Petugas serta relawan terus berupaya memadamkan api, namun mereka menghadapi banyak kendala. Cuaca yang panas dan kering, lokasi yang sulit dicapai, dan stok air yang terbatas jadi penyebab sulitnya memadamkan api.
11: Memang kalau kendala, kalau seperti ini bermacam-macam lah. Kalau di lapangan tuh ada kendala air, jaraknya cukup jauh. Apalagi sekarang sudah mulai kering, ada yang dekat, ada yang jauh. Dan memang masuk kendala kami juga supplies dan sebagainya juga kekurangan.
1: Karhutla juga menghancurkan lahan dan hutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran cukup besar terlihat di sepanjang jalan raya Busung Lintas Barat. Menurut petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Bahkan dalam sehari ada beberapa titik api yang terlihat dan jumlah lahan yang terbakar telah mencapai 20 hektar. Polisi terus menyelidiki kasus ini.
12: Kebakaran yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2026 di wilayah kerja UPT Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan telah mencapai 18 titik dengan luas lebih kurang 20 hektar. Kejadian rata-rata disebabkan oleh unsur kesengajaan membakar hutan atau lahan yang mengakibatkan perluasan kebakaran karena cuaca dan angin.

0: Meski belum ada laporan karhutla di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, wilayah ini ternyata kebagian kabut asap juga. Karhutla yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, mengirimkan asapnya ke Mimika. Asap pekat terpantau pada pagi hari membuat jarak pandang terganggu, termasuk di jalur penerbangan. Jarak pandang kini hanya sekitar 5 hingga 1 km saja, membuat pesawat harus sangat berhati-hati ketika lepas landas atau mendarat. Namun hingga kini belum ada laporan gangguan signifikan di jalur penerbangan Mimika akibat kabut asap ini. Berdasarkan pantauan BMKG Timika, asap kiriman ini diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Dengan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca kering berkepanjangan, dikhawatirkan akan memperparah potensi karhutla di sejumlah wilayah Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan ponsel di depan rumahnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah cafe shop berhasil diamankan Satres Polres Magelang Kota bersama kekasihnya.

0: Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pelaku melancarkan aksi penjamretan di depan rumah korban. Dalam rekaman terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari jalan. Pelaku kemudian mendatangi anak korban yang ketika itu hendak keluar rumah sambil memegang ponsel. Dalam hitungan detik, pelaku merampas ponsel dari tangan korban. Ketika berusaha mempertahankan ponsel, ibu korban sempat terseret motor pelaku. Menurut keterangan ibu korban, pelaku adalah seorang pria muda yang mengenakan celana pendek dan helm. Meski sempat dikejar warga yang mendengar teriakan korban, pelaku berhasil melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban dan anaknya masih mengalami trauma. Peristiwa penjamretan telah dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku berjaket hitam dan penutup wajah menggasak barang dagangan serta dompet serta uang tunai milik korban. Total kerugian mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Aksi terjadi di toko serba ada, Desa Mayak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Ketika pemilik sibuk melayani pembeli, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk beraksi. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap pelaku di wilayah Cilaku kurang dari 24 jam. Pelaku dijerat pasal pencurian. Inilah kamera amatir saat tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota membekuk AWN perempuan 22 tahun tersangka pencurian sepeda motor. Tersangka ditangkap bersama kekasihnya berinisial AW 25 tahun di sebuah rumah kos di Weleri Kendal, Jawa Tengah, Senin 24 Agustus 2026. Aksi pencurian terjadi sepekan sebelumnya. Bermodal kunci motor yang masih tertinggal di kontak, tersangka membawa kabur sepeda motor yang terparkir di Kota Magelang. Motor kemudian dijual melalui media sosial seharga Rp5.100.000 rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk uang sisa penjualan. AWN dijerat pasal pencurian, sementara AW dijerat pasal penadahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Kampung sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaya.

0: Ada Mpo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan dalam agenda rapat paripurna DPR RI ketiga, masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi.
1: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
2: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
1: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan Dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
3: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
4: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
3: Dalam pertimbangannya, hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan.

0: penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih dua hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
1: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
0: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
1: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
0: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
2: KPK menetapkan satu tersangka baru, yakni Gatot Heru Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Pendidikan Direktorat P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Sementara itu diduga merugikan negara 3,4 miliar rupiah, Kejari Purwakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN.
3: KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka baru ini berinisial GH atau Gatot Heru Hernanda yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kepabeanan periode 2025-2026. Penetapan GH merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan, perkara pokok serta bukti baru yang dikumpulkan penyidik. KPK menyebut GH diduga menerima uang dari John Field, pemilik PT Blue Ray, melalui pihak di Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, pemilik PT Blue Ray diketahui menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total uang yang disetorkan mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah ini, sekitar 3,25 miliar rupiah diduga diterima GH.
4: Yang diserahkan oleh saudara EPW di ruang kerjanya. Sehingga dalam kurun waktu bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, saudara JF selaku pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang pada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar.
3: Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita 3 motor gede. Selain itu, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 2,8 miliar rupiah. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, 3 tersangka kasus dugaan korupsi kredit Bank BUMN Cabang Purwakarta digiring petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta menuju mobil tahanan Rabu malam. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan tim penyidik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3.438.339.309 rupiah.
5: Yang bertindak sebagai perantara umum dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyimpangan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN di Purwakarta yang mengakibatkan dari perbuatan para tersangka ini kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 3.438.339.309 rupiah.
3: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ancaman spionase dan intervensi asing semakin kompleks. Badan Intelijen Negara menyiapkan antisipasi ancaman. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang diperebutkan, yang disediakan oleh 28 perusahaan.
1: Ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1, Kecamatan Jetis, Kamis pagi. Membeludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi stan perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum dibukanya Job Fair. Sedikitnya ada 1.258 lowongan pekerjaan yang diperebutkan dan disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa, manufaktur, hingga pertanian.
2: Iya Pak, udah dari seluruh Jawa Timur udah saya
3: bekerja. Sebelumnya?
2: Sebelumnya saya kerjanya, sebelumnya saya di asisten dosen di atas
3: matematika. Terus keluar?
2: Ya kontraknya udah selesai.
3: Terus ini yang dicari apa?
2: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
3: Apa itu?
2: Fresh graduate S1 Psikologi.
1: Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto saat ini mencapai 677.000 orang. 23.000 diantaranya masih berstatus belum memiliki pekerjaan. Selain mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan pembuka lowongan, dengan adanya Job Fair kali ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto.
4: Sebanyak 1.258, tapi pendaftarnya juga banyak juga. Dari online saja sebanyak 1.400 sekian lah ya. Artinya